0: Hai. Pak Agus Trioko.
1: Lancar.
2: Pagi Rasika.
1: Nah, pagi.
2: Mas Yuda dan Bu Jamal. Melaporkan ini masih hangat kayaknya ini Mas. Laka di turunan Tembalang ya?
1: Masih hangat.
2: Tol ABC ya. Bis apa? D-Trans kayaknya. Nabrak belakang truk hijau. Ini ketersendatannya sudah lumayan panjang. Posisi Laka di pas turunan tadi di TM berapa lupa saya. Pas turunan. Nah, ini ekor ketersendatannya di gerbang tol yang gerbang tol Tembalang yang lama itu loh Mas. Kayaknya masih sana lagi.
0: Wah, sudah sampai gerbang tol Tembalang.
2: Oke, Mas. Itu aja yang saya sampaikan. Aku tak lanjut arah Karangjati.
1: Oke.
2: Matur, thank you.
1: Jadi DJ, Pak.
0: Confirm tuh Kang Warasika, antreannya sudah sampai gerbang tol Tembalang ya berarti.
1: Iya, hampir 1 kilo ya.
0: Iya, 430 sampai 431 nano gerbang tol Tembalang kan 431, 432.
1: Nah, itu kan 1 kilonan.
0: Lah ya, itu ya terjawab ya. Kawan di 6713 Pak Arohman, Pak Ardi, Pak Arohman ini yang pada di turunan Tembalang toh. Ini pasti jadi trending topic ini pagi hari ini di turunan Tembalang karena kepadatannya sudah mencapai hampir 1 km kawan kalau mulai dari gerbang tol Tembalang lama. Pak Mahardika, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Saya pantaukan dari Solotigo ini, dari depan rumah Solotigo langitnya cerah sekali. Salam untuk Mbah Retno sama Kakek Bambang serta Tante Ngongong, tiap hari juga dengerin Rasika di rumah loh.
1: Namanya kok aneh. Dan Ngongong.
0: Iya ki Pak Mahardika ki.
1: Bambang Ngongong.
0: Wah, ini depan rumahnya Pak Mahardika.
1: Kelihatan Gunung Merapi ini.
0: Ini Merapi.
1: Iya, Pak ya.
0: Jalanan juga landai, cuaca cerah.
1: Jadi salah tiga atau ini? Nah,
0: perumahan apa tadi namanya?
1: Perumahan.
0: Oh, depan perumahan saya gitu. Namanya perumahan saya.
1: Perumahan saya ya. Buat nenek dan juga Mbak Retno, Mas Bambang.
0: Kemudian
1: dan Ngongong.
0: Pak Truson ya Pak Mahardika, laporannya dari Salatiga. Ini Pak Indra Budi ketemu Kedung Arto Syariah ki.
1: Wah, lagi Pak Adito Reto, Reto ini.
0: Ki Pak Adito Reto apa Pak Sakti Wiono ki yang pakai mobilnya Kedung Arto Syariah lagi ketemu di Sukon.
1: Siapa nih?
0: Lurus saja ya Pak Indra Budi, Kedung Arto Syariah.
1: Lagi ada ketersendatan tuh di turunan Tembalang.
0: Tembalang. Lurus saja, kita termasuk Pak Indra Budi Susilo juga lurus saja Pak Indra.
1: Iya, Pak Adito,
0: tidak ikut
1: Rito
0: antre.
1: Atau Pak siapa? Satunya.
0: Pak Kli Sakti.
1: Nah, kayaknya Pak Adito Rito.
0: Ini paling kan? Ya Pak Adito Rito.
1: Nah, dari jam segini pas itu kalau dari bumi, pering apus, pering sari.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
4: Beb, kamu gak ngantuk kan?
5: Enggak kok.
4: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
5: Iya deh.
6: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
3: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Satreskrim Polres Salatiga berhasil mengamankan para pelaku penyerangan dan penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Peristiwa yang terjadi di depan makam ngemplak tersebut mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia akibat luka bakar parah. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, tragedi ini bermula dari saling tantang tawuran antar kelompok pelajar di media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Resmob berhasil meringkus para pelaku serta menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam tanpa izin.
8: Mereka melaksanakan kajian untuk kopi darat di wilayah Jalan Likar, Taman seputar Taman Putusan. Kejadian di tanggal 2 Juli 2026 sekitar pukul 1.30.
6: Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 3 bilah celurit, 1 golok, serta 3 unit sepeda motor. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Mapolres Salatiga guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 2 perkara dengan tersangka berinisial RS. Pemusnahan yang berlangsung di depan rutan di Tahti Polda Jawa Tengah tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh tersangka serta jaksa penuntut umum. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairuz Susanto menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2 paket sabu seberat lebih dari 4 dan 5 gram. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan kristal sabu ke dalam campuran air dan sabun hingga larut, kemudian dibuang ke dalam kloset. Langkah ini menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan barang bukti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: ini langsung ada atensi ngawarasika. Mas selamat pagi, ini jalan Setia Budi dan turunan Gombel kok padat sekali tumben, padahal beberapa hari kemarin terpantau cukup lancar. Nah, mungkin informasi yang tadi kita sampaikan di turunan tol Tembalang itu membuat banyak pengguna jalan kemudian pada lurus ngawarasika menuju arah jalan Setia Budi Gombel, menghindari turunan tol Tembalang. Karena saat ini aku buka di kamera CCTV ketersendatan di tol Semarang ABC dari Serondol arah menuju ke Jangli, imbas bus tabrak belakang di turunan tol Tembalang itu merambatnya sudah sampai Simpang Susun Serondol Ngawarasika. Simpang Susun adalah jalur sambungan menuju arah tol Semarang Solo ke Banyumanik tuh loh. Nah, itu sudah sampai situ Ngawarasika. Jadi meso nek seumpama nih jalan-jalan Setia Budi, jalan Gombel itu terpantau cukup padat karena beberapa informasi yang kita sampaikan tadi, ya banyak kemudian ngawarasika pada menghindari turunan tol Tembalang dan lurus lewat jalan Setia Budi Gombel. Tapi masih padat aja, ini pertanyaan dari ngawarasika. Hanya pengamatan mata, jalan Setia Budi turunan Gombel padat ngawarasika. Tidak selandai kemarin ya, tidak selengang beberapa hari yang lalu atau beberapa hari ini ngawarasika, karena terjadi peningkatan volume kendaraan imbas kendaraan-kendaraan yang menghindari turunan tol Tembalang itu tadi. Termasuk Pak Indra Budi Susilo toh, sing ketemu mobilnya Kedung Arto Syariah tadi 1201 di kawasan Sukun. Tapi kalau Anda memang tetap ingin lewat tol, monggo silahkan ya, kita tidak memaksa Anda mau lewat mana. Tapi informasi saat ini di turunan tol Tembalang titik TKP-nya itu turunan yang agak deket, hampir deket interchange Jangli ya, deket Simpang Susun. Jadi antreannya berarti antar Simpang Susun di dalam tanda petik. Mulai dari sebelum Simpang Susun Jangli, antreannya saat ini sudah mengular sampai Simpang Susun Serondol Ngawarasika. Simpang Susun Serondol ki wis kilometer 433 atau 434 ya. 433. Ya tuh. Titik TKP-nya laka di kilometer 430 Ngawarasika. Sampai dengan saat ini ketersendatannya sudah sampai kilometer 432, 433, berarti sudah kebayang berapa kilometer dan berapa panjangnya ya ngawarasika untuk antriannya di turunan tol Tembalang, tol Semarang ABC. Matur suwun untuk setiap informasinya ya kawan, untuk update-nya di sana. Saat ini lalu lintasnya merambat. Ini tadi ternyata Pak Purwanto yang ngasih info. Ya ini pengamatan saya kok, jalan Setia Budi dan Gombelnya rapat sekali kendaraannya. Ya mungkin banyak kendaraan yang kemudian pada lurus lewat jalan Setia Budi dan Gombel menghindari turunan tol Tembalang, karena antriannya ya sudah mencapai kurang lebih 2 kilometeran ngawarasika antriannya. Tadi masih ada update yang di bawah jam 7. Coba aku munculkan dulu ya. Ada Pak Sony. Ini ambulans di tolnya mesti.
1: Ini di tol Tembalang, mas, turunan Tembalang yang tadi ada katanya kecelakaan.
0: Ya. Yo, jongi melungiri toh Pak, pinggir darurat.
2: Darurat.
0: Iya, betul kok, malah melungiri lo Pak Soniki. Tapi ya wes matur suwun infonya. Pak Joko Kawianto.
3: Halo Pak Jika.
4: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas.
3: Selamat pagi.
4: Sambiroto Raya sampai Kedung Raya masih landai, lancar. Cuaca sangat cerah.
0: Matur suwun. Oke, matur suwun. Cuaca cerah di Jalan Kedung Mundur Raya, Kota Semarang. Pak Zokina.
5: Selamat pagi, kawan Rasika.
3: Selamat pagi, Pak.
5: Mas Jamal.
3: Oke.
5: Mas Yuda. Perjalanan saya dari Ngalian mau ke Salatiga. Ini tadi jam 6.47 saya melintas di tanjakan Tembalang, tol jalur B ya. Terjadi kecelakaan, itu bis nabrak pantat truk bawa pasir.
0: Bagian belakang.
5: Itu bis hampir truk pantat truknya itu.
0: Oke, truk tabrak belakang saja, disebut belakang saja ya. Tolong jangan disebutkan anggota tubuhnya. Matur suwun di copy informasinya Pak Zokina. Intinya yang tanjakan masih lancar, turunannya saat ini tersendat cukup signifikan ya ngawarasika. Itu update-nya di kawasan turunan tol Tembalang untuk update-nya pagi hari ini. Tadi juga aku dapat informasi juga dari kawan di Sopo ya mau ya yang sudah ngasih informasi pun ya kan, hati-hati ngawarasika yang lewat di TKP, karena kan memang turunan tol Tembalang kalau ini sekarang rawan ya Bung.
2: Banter-banter itu kendaraan di situ, dan ada truk berat, jadi muatannya berat,
3: sehingga kita terjadi ditabrak itu
0: ya.
3: Renyek yang nabrak.
0: Nah ya, wong kita lihat sendiri toh posisi busnya sampai kayak apa bagian ya, depannya
3: entek gitu. Di bagian depan.
0: Ini kemudian jadi sorotannya Pak Ardi. Berarti sekarang turunan tol Tembalang tuh jadi TKP yang rawan ya, Bung. Hati-hati kawan kalau lewat sana.
3: Kendaraan berat yang lewat di situ.
0: Mm-hmm, betul.
3: Beban berat.
0: Pak Bram juga lagi antre di sana, matur suwun. Kemudian ada kawan di 633. Nah, ini pantauan dari jalur sebaliknya. Kawan di 633. Mengenai insiden bus. Oh, sudah ramai sekali di sana ya. Ada petugas, ada medis, ada beberapa polisi, kendaraan juga berhenti juga, betul.
3: Dari tol.
0: Tuh, kedengeran suaranya, wiu-wiunya. Wih, bagian depannya loh. Yang nah, rusak parah itu berarti yang kiri berarti ya?
3: Yang kiri, karena kan posisinya dia mau nyalip lewat kanan, jadi kirinya kena itu.
0: Jadi kayak ngerus ke sisi kiri base-nya nggak waras ya?
3: Pintu sebelah kiri ya.
0: Betul, pintu sebelah kiri.
3: Sampai pintu itu.
0: Kalau yang karena di sebelah kanannya sih
3: agak utuh.
0: Kemudi ya, supirnya masih utuh ya. Cuma tapi yang kiri, ternyata gerusnya tuh ke yang
3: pintu,
0: kiri.
3: Jebol.
0: Ya, posisi busnya itu. Aduh, oke, matur suwun infonya. Dan saat ini ketersendatannya sudah cukup panjang ya, mencapai 2 sampai 2,5 kilo, mong sudah sampai simpang susun Serondol kok. Saat ini, ya wes yang sudah masuk tol ya wes dinikmati ya.
3: Yang belum bisa lurus.
0: Yang belum dan sudah memantau kita sejak ya, tadi, silahkan lurus
3: lewat
0: ke Gombel.
3: Lewat Gombel,
0: ya,
3: kita perlu masuk dulu sebelum.
0: Betul.
3: Nanti suasana clear kita sampaikan.
0: Ya, ini adalah sampai yang bilang kenapa nggak disampaikan dari tadi? Dari jam 6.20 lah. Pertanyaanku jenengan dengerin kita dari ya, jam berapa?
3: 6.20 sudah ada peristiwanya. Walaupun tadi belum terjadi ketersendatan kayak sekarang.
0: Informasi tadi pertama kita dapatnya 6.20 Kawarasika.
2: Tol Tembalang arah turun.
0: Oke.
2: Arah.
0: Oke, matur suwun informasinya. Itu ya kawan, di turunan tol Tembalang mengenai informasinya pagi hari ini, kawan Rasika yang turun sekali lagi ya, kalau Anda arah naik sementara masih baik dan lancar. Sementara di seksi yang lain, seksi A dan seksi C, lancar. Ini Pak Joko Kawianto sudah menyusuri.
3: Krapiak lancar.
0: Betul. Sampai ya, dengan Krapiak lancar. Kemudian juga Gayam Sari Mukti Harjo lancar. Juga masih lancar. Yang tidak lancar di turunan tol
3: Tembalang
0: ya kawan Rasika. Pak Agus Widiatmoko, perjalananku dari Terboyo sampai Weleri lancar, lancar, car, car, car
3: ya,
0: katanya.
3: Sana lancar pagi hari ini ya.
0: Betul. Nah ini ada Pak Ahmad Habibi Kolik, assalamualaikum Masjid Majamal. Saya itu toh dari Semarang mau ke Jeporo, mau ke Pendopo Bupati. Pendopo Bupati Jeporo, bagaimana lalu lintasnya? Mau ada agenda soan bersama tim PKU PNM Kota Semarang hari ini. Nah, pertanyaan menuju ke Jeporo Pak Ahmad dijawab sama Pak Sopo?
3: Dijawab sama Pak Bowo tadi lancar ya. Oh, dijawab sama
0: dijawab
3: Pak
0: sama
3: Andika.
0: Pak.
3: Kawan kita yang ada di depan Anda.
0: Betul, nih Pak Andika nih, Masjid Majamal, Semarang Trengguli tadi saya via tol Semarang Demak lancar, Sayung Kering, saya lanjut ke Jeporo, Semarang Trengguli lancar.
3: Lancar, nih sampai Trenggulinya lancar, sampai Jeporonya kita juga berharap lancar,
0: Pak. Nah, gitu ya Pak Ahmad Habibi, Semarang Jeporo sampai dengan Trengguli sementara masih baik jawabannya Pak Andika. Pak Andika ini terkenal loh bagi kawan-kawan Jeporonan
3: yang ada di Pantura.
0: Oh, ternyata Bu Nuning Widiawati juga, aku ya sering kok ketemu
3: ketemu sidik-sidik yang ada stikernya Pak Andika.
0: Berarti Pak Innova Andika. Ireng sak Jeporo ki sing stikeran ming Pak Andika tok.
3: Pak Andika, Pak Andika.
0: Ngarahnya ke Batik Ali tapi enggak lurus ke Kota Jeporo. Wah, kayak Bu Nuning Widiawati.
3: Di jauh sana ya. Di setelah Jepara Batik Ali itu.
0: Yes, betul
3: masih,
0: sekali.
3: Masih lancir ya, Pak.
0: Itu ya Kawarasika yang jalur Pantura pagi hari ini. Pantura sementara masih baik kondisi arus lalu lintasnya. Nah ini kemudian situasi di kawasan Gombel dan Jalan Setiabudinya ada Pak Didi. Kalau menurut saya kok masih lancar kok Gombel dan Jalan Setiabudinya, nggak yang sampai ada kekerodetan atau kepadatan.
3: Ya, aja paling ya.
0: Cuma memang keluar Bukit Sari dan Bukit Sarinya antre sedikit. Tadi saya lewat 7.10 gitu. Jadi Pak Ditoretonya udah muncul nih.
6: Mungkin mobilnya Pak Klik Sakti itu, Om Jamal Mas Yuda, kalau Expander. Kalau saya bawanya All New Avanza, ini saya masih di Ungaran. Baik, saya akan melewati jalur biasa.

0: aja kalau jalan tol Tembalang macet. Terima kasih infonya.
1: Terima kasih
0: Pak Indra, salam kenal.
1: All new ya.
2: Nah, iki Pak Lik satine ya wis muncul iki.
1: Aku kuwi.
3: Pagi Rasika.
1: Pagi Pak.
3: Mas Jamal.
1: Siap.
3: Sehat selalu nggih.
2: Amin, matur suwun Pak.
3: Ini saya berangkat kerja dari Pramuka menuju MT Haryono, Mas. Jam 7.10 ini lewat turunan Gombel, Mas, tapi lancar sekali ini, Mas, tapi 7.10 tapi ini, Mas, saya turun. Matur suwun semuanya, hati-hati di jalan. 1201 saya Mas Yuda. Salam kenal Pak tadi, Pak.
2: Tuh Pak Indra Budi mau ke Jalan Pemuda tuh tujuannya siring-iringan lah. Ya.
1: Ada tulisannya di belakang. Wih, sakti.
2: Nih Bu Ajeng Diah juga, aku juga lewat Gombel kok, Mas. Ya padat memang, cuma masih tetap jalan.
1: Lagi lancar ya.
2: Nah, ini update di Jalan Setia Budi dan Gombelnya ya.
1: Panis.
2: Betul.
4: Gombel cukup padat tapi masih bisa jalan karena sudah mulai mendekati siang ya, jadi dan tol Tembalang juga macet, jadi semua lewat sini masih aman.
2: Oke, matur suwun ya kawan-kawan Rasika semua. Ya wis, lewat kawasan Gombel masih baik kawan, karena di turunan Tembalang nek antri 2 kilo ya koyo ne mending lewat jalur yang lain.
1: Iyalah. Kita ikut abot suben.
2: Makanya ya kawan Rasika, kawan-kawan yang lewat Jalan Setia Budi Gombel masih baik ya. Situasinya ya padat tapi masih terpantau mengalir dan lancar saja. Wah, keh banget kita terus kawan Rasika yang pada lewat sana. Pak Dedi Setio juga, aku lewat tol Ungaran langsung keluar Tembalang, Mas. Lanjut Gombel sementara masih ya, lancar saja.
1: Iya Pak Dedi.
2: Keluar Banyumane ya. Ini berarti maksudnya ya. Keluar Banyumane toh?
1: Enggak, langsung lewat tol terus.
2: Yes, Pak Lutfi.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
5: Monitor. Ini tadi di turunan tol padet, macet, terus Jagudi Gombel juga rapet. Terus aku metu Dio, Mas.
2: Oh lah, Gombel. Ya, Setiap Budi aja wes lurus. Rapetnya rapet normal loh katanya kawan-kawan sampai ya, jam 7.20.
1: Mau masuk tol lagi apa bablas enggak apa-apa, Pak.
2: Betul.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia terus meningkatkan peluang kerjasama industri antara Rusia dan juga Indonesia. Komitmen kedua negara tersebut diperkuat dengan partisipasi Indonesia sebagai official partner country dalam Industrial International Exhibition 2026 yang digelar di Yekaterinburg, Rusia di bulan Juli 2026 ini. Kesempatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia merupakan sebuah kehormatan karena sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang dipercaya menjadi official partner country pada agenda pameran industri terbesar di Rusia.

0: Gedung Sepur.
1: Jemaah diusulkan akan menanggung 40% dalam BPIH tahun 2027, kawan. Sudah muncul wacana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Melalui skema tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji diusulkan sebesar 40%. Sedangkan 60% lainnya dipenuhi melalui nilai manfaat yang saat ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, skema tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar penyesuaian biaya penyelenggaraan haji tidak menambah beban finansial jemaah. Disampaikan dalam agenda muktamar yang digelar di Asrama Haji Kelas 1 Jakarta kemarin, jadi jika 100 juta rupiah yang dieskalasikan di tahun 2027 nanti, sehingga yang dibayar oleh jamaah hanya sekitar 42,8 juta rupiah saja. Sementara nilai manfaat dari BPKH yang dibayar pemerintah mencapai 64 juta rupiah.

0: Gepon nggak apa-apa kalau Kawaraska memang sudah masuk tol, tapi sudah tahu jawaban di depan ya.
1: Ada ketersendatan kurang lebih ya 1 kilo ya.
0: Betul. Ya. Dua.
1: Hah?
0: Dua.
1: Dua.
0: Iya. Lo kan ya, TKP-nya aja di kilometer 430. Merambatnya udah kilometer 433, 432, 433.
1: Ya kurang lebih 2 kilonan ya dan posisi di turunan Tembalang.
0: Betul ya, enggak apa-apa nih ada Bu Yeni, setahunya kalau masuk sudah masuk tol enggak apa-apa. Penting sudah tahu jawaban di depan kan paling enggak lego ya.
1: Rasanya nyalip-nyalip dulu nanti. Betul. Kita tunggu sampai dengan proses selesai.
0: Ini Pak Adi Nugroho melintas di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Penggaron lancar. Situasinya lengang, kedua arah menuju Meranggen, menuju ke Simpang 5 juga lancar. Itu di depan kok ono warna kuning?
1: Stiker Asika.
0: Oh iya, ketemu Kawar Asika 1384. Mobilnya Pak Adi Nugroho juga sudah ada toh?
1: Ada lah. Ini siapa yang di depan ya?
0: Yes, betul sekali.
1: Pak Adi Toreto kali.
0: Hai.
1: Kan kono Pak
0: Hai, Pak Adi Toreto ora sampai Jalan Brigjen Sudiarto pun.
1: Ini paling yang dari arah Godong Gubuk gitu, tawan-tawan iya kali. Kita yang mau masuk kota.
0: Pak Diki Harmanto.
2: Selamat pagi Kamar Asika. Pagi.
0: Pagi.
2: Pagi Om Jamal. Menyapa saja di pagi hari pukul 6.54 sudah sampai Trengguli. Cuacanya cerah ya, kata Pak Bowartanto, cemlorot, benar sekali, lalinya lancar. Saya berangkat agak siang karena tadi sebenarnya saya mau ke Semarangnya mau naik motor. Tiba-tiba pas tak starter, tak buat jalan kok bunyi nguk-nguk-nguk-nguk, ya wis putar balik lagi ambil mobil.
1: Kenapa itu nguk-nguk-nguk?
2: Yes, jenengi pelaju ya, hal-hal yang tak terduga ya. Biasanya beberapa kali sering terjadi, harus prepare. Oke, mungkin sekian dulu nyapa saja. Terima kasih.
0: Wah, bisa sampai ganti mobil ya, berarti lancar banget toh perjalanannya Kudus Semarang.
1: Mesinnya enggak nyaman ya, Pak.
0: Oh, gitu. Mesinnya kerosok-kerosok enggak nyaman langsung balik langsung ganti mobil ya. Gitu.
1: Iya.
0: Mantap. Best of the best Pak Diki Harmanto emang kok ya.
1: Wis atuh lho padahal.
0: Ya wis mantap jiwa Pak Diki Harmanto. Mobil sing siji ora enak glodak-glodak langsung muter ganti mobil sing liyo. Nek mobil sing iki juga kok rasane ora enak muter juga ganti mobil sing liyo juga.
1: Ini tadi pertama naik motor katanya.
0: Oh, awalnya naik motor.
1: Wah, tapi motor ora enak balik ganti mobil. Mobil ora enak kan gak balik ganti truk.
0: Ya numpak motor kan ya memang ra enak tapak nek dibanding numpak mobil, ya kan? Panas, kena debu.
1: Mungkin dia buru cepat atau buru mau lewat mana gitu, ya, naik motor lebih santai. Kadang aku merasa numpak motor ini lebih santai, lebih cepat.
0: Kalau aku sih lebih lewat, seger ya.
1: Jalur-jalur
0: karena mambu ini mambu jowo, ora mambu mesin.
1: Jalur-jalur yang bisa dilalui dengan seksama itu.
0: Oh ya?
1: Lebih nyaman itu.
0: Iya sama aku juga.
1: Tanya kemarin ke Krapyak itu dari Ungaran kan aku bisa lewat Tugu Soeharto, lewat gang-gang.
0: Oh lu sudah lewat situ?
1: Iya lewat gang-gang kecil, nanti lewat mana lagi Pasar BK, langsung tembus ke Muradi, Muradi belok kiri, masuk gang Penerbat. Langsung sampai Krapyak tuh.
0: Terus gimana jalanmu? Ya, santui-santui aja?
1: Santui-santui aja menjawab pertanyaan Bu Eni Novi.
0: Bu Eni Novi rablusa-blusa tekan kodo.
1: Enak nyaman-nyaman.
0: Oh gitu. Ada jalan-jalan rusak yang masih terpantau di sekitar Tugu Soeharto dan sekitarnya?
1: Kayaknya jalannya ya
0: mulus-mulus aja
1: dari dulu.
0: Kayak ya. Gitu ki, kayak gitu rusak apa kayak gitu mulus?
1: Ya, biasa, nggak mulus, nggak rusak. Dilewati banyak kendaraan yang masih... yang masih belum jadi yang di depan Paramon itu tapi sudah dilewati itu tadi.
0: Oke.
1: Lainnya biasa aja jalannya nggak mulus.
0: Iya by the way, aku ingat karena kamu nyebut jembatan panjangan. Sebenarnya itu belum selesai 100% ya Kamar Asika.
1: Sampai tanggal 22 ya. Nah mungkin sekarang ini prosesnya sedang diperbaiki lagi atau gimana? Bisa kasih info nih kawan-kawan nih.
0: Yes betul. Nah ini Pak Diki Harmanto nambahin lagi nih.
2: Udah lancar, udah sampai Padi Raya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau gitu Pak Diki ya, mantap. Menandakan kelancaran ya guys, tuh Pak Diki dari Kudus ujung-ujung sudah sampai Padi Raya. Pak Ono sak jam, lancar. Pak Andika juga udah sampai Jeporo, kayak mesti feelingku. Lancar juga tuh Pak Andika. Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Traffic Light Kalipucang, Gotri, lancar jaya.
1: Lancar jaya, Bung. Oke.
0: Gitu. Iya juga kemarin juga aku nggak nyangka kok kalau lancar. Aku dari Pulau Semeru, jam 7, belum ada setengah sembilan. Belum ada setengah sembilan tuh sudah sampai di Unisnu. Jepara. Betul. Cepet tok ternyata kemarin. Nah, naik Bali suwi. Suwi banget Bali.
1: Mandek-mandek di beberapa...
0: Wah, iya rame banget. Yes, matur suwun Pak Andika ya, menjawab pertanyaannya kawan kita tadi yang Jeporo. Semarang Jeporo dari Pak Andika, Semarang Kudus dari Pak Diki Harmanto barusan. Lancar. Pak Ernawa Sindu.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Om Jamal.
1: Pagi, nih, sudah sampai mana nih? Ya.
3: Ketemu satu truk mogok dan di depannya truk lagi. Depannya ada truk dan lagi. Truknya sejenis kayaknya pengangkut semen itu yang barusan mogok di bawah gitu. Cuma jambu. Lancar gitu, masih jalan seperti biasa, melambat ketika ada truk lainnya aja yang ikut nyalip. Begitu, lanjut sampai Magelang ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Erna Wasidu.
1: Di Tanjakan Ketean.
0: Yes, ada truk muatan mogok
1: semen.
0: Yes, Pak Titis. Oh ini Pak Pujiwaluyo nih. Pak Pujiwaluyo melintas dari Semarang, Ungaran, jalan Diponegoro, Ungaran sepi, okay. Tuntang, lancar, sampai Beringin.
1: Oh mau ke Salatiga Beringin, yes. Ya, lancar.
0: Dari Semarang, Bawen, Salatiga Beringin, lancar kawan. Karena Anda mau ke arah Salatiga, kalau Anda mau ke arah Ambarawa Jambu, dari Pak Erna Wasidu sudah sampai Tanjakan Ketekan, lancar juga. Sip, thank you ya Pak Pujiwaluyo dan kolaborasi, dan Pak Erna Wasidu untuk kolaborasinya.
1: Beda arah aja. Tapi sama-sama beda ke arah, arah selatan, yang yes. Satu menggok kiri, yang satu lurus.
0: Betul, Pak Titis.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan pagi, Bung pagi. Jamal menginfokan Mas tadi di tikungan Pangapon setelah Bang Jo Pangapon itu loh Mas. Oh setelah Bang Jo, setelah pom bensin di tikungan itu kayaknya ada tumpahan oli, tapi cuman tadi udah ada penandanya, ada kayu tadi yang ditaruh di posisi tumpahannya. Okay. Ya Mas Yuda mau menanyakan untuk lalu lintas ke Jepara seperti apa Mas?
0: Nah itu informasinya ya Kang Warasika, udah ada laporan sampai Tengguli Welahan Jeporo, lancar situasi kedua arahnya.
1: Pak Andika tadi juga mengabarkan lancar.
0: Nah ini yang semobil sama Pak Andika langsung WA nih. Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kita baru sampai Gotri. Biasanya sampai di tempat kerja di Bawu itu jam 7.50. Salam sehat dan semangat untuk kawan-kawan Rasika.
1: Salam sehat
0: Rasika.
1: Dan semangat Mbak Ayu.
0: Nah, yang lihat Pak Andika sama rombongan itu bukan cuma waktu lintas di Jeporo saja, tapi ketika Bu Ayu dan kawan-kawan munggah dari pertigaan Genuk. Itu ketika ada kawan-kawan yang lihat, iya betul.
1: Mengunggahkan penumpang. Wah, ini.
0: Betul, yang ketemu sama mobil Innova Ireng menuju arah Jeporo, mobilnya Pak Adika, itu bukan cuma waktu perjalanan di sana.
1: Tapi ketika menaikkan penumpang eksekutif di sana.
0: Makanya. Itu biasanya Innova Ireng yang mbak omong kayak biasanya apa? Unggah ke mbak-mbak ini.
1: Laki-laki.
0: Oh iya, paling Bu Ayu dan kawan-kawan, tak jawab di tunjukan.
1: Bu Yuli, Bu Tuti. Bu Bambang.
0: Pak Ian Sasvita Aji.
5: Kira-kira nanti di sekitar kota Semarang ini ada demo buruh nggak ya? Kalau ada di balai kota, gubernuran, atau di mana, dan pukul berapa?
1: Duh,
5: terima kasih.
0: Coba nanti kita tanyakan ya, tapi sementara sampai dengan pagi ini belum ada rilis.
1: Belum ada rilis, Pak.
0: Yes, mengenai informasi penyampaian aspirasi di wilayah kota Semarang. Pak Hari Ratmoko.
6: Mas Yuda, Bu Jamal.
1: Halo.
6: Dan semua semangat, Kamis pagi dan salam kopi panas. Terima kasih Mas Yuda, Bu Jamal dan Kak Rizika yang melaporkan adanya laka di Turun Tembalang. Ini saya baru saja mengaspal di Jalan Timur Raya, jadi rencana ini lurus saja ke patung di Ponegoro di Ngeserap Timur untuk langsung ke Turun Gombel, kemudian entry tolnya di Jati Ngale saja untuk lanjut acara yeah. Seremonial di Terminal Pelumpang Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pagi ini jam 8. Terima kasih reportasenya. Sukses buat kita semua, Mas Yuda, Bung Jamal, Korsika, serta yang masih di jalan. Senantiasa TDDJ dan E. Thank you.
0: Oke, okay. Pak Tersun, Pak Hari Ratmoko nih, ada Pak Muhammad Bagus Binatara nih. Aku tadi lihat kan dari gerbang tol Tembalang, dari jalan Profesor Sudarto, ada antrian tau di depan. Aku langsung mundur, masuk di perumahan elit menuju arah ke Bukit Sari aja.
1: Nggak jadi masuk.
0: Nggak jadi masuk, betul. Sip, kalau gitu. Ya. Sejak tadi ya, halo semuanya, Bapak Ibu yang terhormat yang sedang antre di turunan tol Tembalang. Sejak tadi jam 6.20 ada laka bus tabrak belakang. Saat ini penanganan masih terus dilakukan karena posisi busnya rusaknya cukup parah di bagian depan. Warasika. Jadi untuk saat ini sedang penanganan di turunan tol Tembalang. Saat ini merambatnya sudah kurang lebih 2 kilometeran sampai dengan simpang susun Trondol. Jadi kepadatannya sudah antar simpang susun Serondol sampai menjelang simpang susun Jangli sana. Jadi terpantau cukup padat di turunan tol Tembalang, Kawarasika, karena evakuasi, Kawarasika, evakuasi bus tabrak belakang di turunan tol Tembalang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan nota pengantar atas diajukannya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2027 dalam rapat paripurna di gedung rapat DPRD Banyuwangi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, diikuti anggota Dewan dari lintas fraksi. Hadir pula Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Waspotondo Wicaksono, Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala SKPD, Camat, dan Lurah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo sudah mulai kekurangan air bersih. Melalui pemerintah desa, masyarakat meminta jana daerah BPBD Situbondo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, sudah melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa desa, diantaranya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, tepatnya di Dusun Sokaan Utara. Distribusi air dilakukan minggu dua kali. Ada juga di beberapa dusun di Desa Sumberrejo dan Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih yang melayangkan surat permintaan bantuan air bersih dan akan mulai dikirim minggu depan oleh Palang Merah Indonesia PMI Situbondo yang bekerja sama dengan BPBD.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu masih mengejar target 90 peserta didik untuk program sekolah rakyat. Hingga awal Juli 2026 baru 28 siswa yang telah lolos proses pendataan dan verifikasi, sehingga pemerintah terus membuka peluang bagi calon peserta yang memenuhi syarat. Proses penjaringan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Selain memenuhi kriteria ekonomi, calon siswa juga harus bersedia mengikuti pendidikan berasrama. Pemkot Batu optimistis kuota 90 siswa dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus dilakukan agar lebih banyak keluarga yang memahami manfaat program sekolah rakyat.
4: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan. Kekecewaan tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari Pemkab Sragen dipastikan batal. Pembatalan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur, serta adanya lampu merah dari KPK mengenai tata kelola anggaran daerah. Bagi para peternak, kebijakan ini dirasa tidak adil karena dinilai bantuan sektor peternakan sangat krusial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, mohon maaf ya kawan-kawan yang di Kendal, yang di Batang, yang di Pekalongan, yang di Pemalang, yang di Salatiga, kemudian juga yang di Demak, Kudus, Pati, Jeporo, Grobogan. Daerah-daerah tersebut jalannya masih lancar. Yang tidak lancar adalah satu jalur utama di urat nadi pusat pusat di Jawa Tengah ini, yaitu di Semarang Kota, Kawan Rasika. Semakin ramai dan juga semakin banyak informasinya. Ada yang baru menyalakan kita waktu setelah antre, ya pun nggak apa-apa, sudah dapat jawabannya ya. Kemudian ada yang kemudian lurus masuk ke Jalan Gombel juga, tadi sempat ada yang baru mau masuk tol kok sudah dengar info ada antrean dan kepadatan langsung mundur,
1: cari jalan lain.
0: Kemudian juga apa-apa, ketika melintas di jalurnya rencana mau masuk tol, kemudian ada informasi langsung belok keluar di exit tol terdekat. Matur suwun sekali. Jadi proses evakuasi sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, Kawan Rasika, sehingga menimbulkan ketersendatan yang cukup signifikan di tol Semarang ABC mulai dari Srondol menuju arah ke Jangli. Sementara yang tersendat yang arah turun ya, posisi lakanya itu di turunan. Lah kenapa kok bisa membuat tersendat ini?
1: Karena
0: satu, ada dua kendaraan yang terlibat, satu dump truck dan juga bus. Busnya saat ini masih dalam penanganan dan berhenti di lajur sebelah kiri. Kemudian
1: untuk penarikan tentunya membutuhkan effort ya.
0: Kemudian juga truknya tadi ada di bahu jalan. Jadi lajur kiri dan bahu jalannya dipakai oleh proses evakuasi tersebut. Posisi busnya itu rusaknya cukup parah di bagian depan, Kawan Rasika. Kayaknya hampir separuh kegerus itu ya. Jadi posisinya kayak
1: jebol. Ngerus
0: sih betul, yang
1: sampai pintu
0: base kirinya di sisi kiri sopir, Kawan Rasika. Jadi untuk saat ini informasinya terjadi kepadatan lalu lintas, Kawan Rasika. Tadi beberapa info dari kawan yang sudah langsung mendengarkan kita pada langsung lewat Jalan Gombel dan Setiabudi tuh kondisinya masih baik, walaupun sudah ada padat-padat rame-rame dibanding hari-hari kemarin, tapi masih mengalir arus lalu lintasnya. Untuk Anda yang dari Banyumanik atau dari wilayah Kabupaten Semarang menuju arah Semarang Kota, untuk bisa lurus lewat Jalan Setiabudi dulu. Nah, pantauan saat ini di Jalan Setiabudi dan Gombelnya bagaimana? Aku buka dari Pak Lutfi nih untuk menjawab pertanyaan Anda.
1: Bagaimana
0: terus
1: nih?
0: Gombel bagaimana? Kan ada beberapa pertanyaan toh. Nah, Gombel bagaimana? Dijawab sama Pak Lutfi.
2: Mas Jamal, Mas Yuda, saya akhirnya ngambil masuk tol Ungaran, keluar Banyumanik. Biar menghindari rute Mudah Payung Kodam Setiabudi. Terus saya masuk ke Tembalang belakang kampus Undip, mau turun ke Jangli.
0: Oh, lewat Jangli malah. Lewat
2: Jangli sudah.
1: Lewat jalan dekat psikologi ya.
2: Jangli Golf. Oh iya Mas, ngomong-ngomong stiker. Stiker saya masih stiker biru wis mulai bludug, mungkin nanti
1: main ke sini Pak. Ya,
2: Sabtu pagi atau Minggu pagi nih pas saya jalan-jalan ke pasar ta.
0: Minggu pagi nggak ada apa, Pak.
2: Rasika.
1: Sabtu pagi, Pak.
2: Kita stikernya satu ya, Mas, ya?
0: Iya, betul. Oke, monggo silahkan. Pak Lutfi kan juga bentino lewat Jalan Semangka, toh.
1: Nanti lewat sini jam-jam 8.
0: Gitu. Nah, ini malah kita dapat informasi jalur yang lain lagi nih. Jangli Udip. Duh, Pak Lutfi sampai lewat situ, Kawan Rasika. Terpantau situasinya masih lengang.
1: Skip.
0: Betul sekali.
1: Seputaran kampus Undip.
0: Seputaran Indip. Ya, lewat sana tuh sampean Pak Lutfi, guys. Sampai lewat Jangli. Pak Sendrot, Banyu Aji.
1: Halo, lama nggak bersuara.
3: Selamat pagi, Pak Gida, Bung Jamal.
0: Pagi, Pak.
3: Tentang OSM, pagi perjalanan dari Sendang Mulyo ke Jalan Brigjen Suyadiarto. Masuk tol langsung bebas kerapiak mengantar Ibu Negara karena kesiangan.
1: Weh.
3: Posisi kok sudah bisa, balik lagi tumben. Masuk ke tol lagi untuk menuju ke OSM Soekarno-Hatta. Lalu lintas lancar jaya.
1: Siap.
3: Tidak ada ketersendatan. Baik di Fatmawati, Brigjen Sudiarto maupun di tol bolak-balik aman lancar. Mohon info untuk jalur Semarang ke Jakarta, khususnya ke Halim, apakah ada keterdatan baik lewat tol maupun konvan. Siapa tahu ada yang sudah memberikan info karena mau perjalanan ke Halim Perdana Kusuma.
0: Wah, ya tol aja,
3: info untuk jembatan Panjangan tadi malam saya lewat, sudah dipakai dua jalurnya, namun belum selesai, jadi masih dekok gitu.
0: Iya,
3: belum di finishing, tapi sudah bisa dilintasi. Oh, jadi begitu sampai jembatan ini jeglok, turun sedikit gitu. Harusnya kalau jembatan kan malah naik ya. Ini pasti jeglok turun. Masih ada pembatas jalan di tengah. Itu. Dan sudah lancar, kalau kemarin hanya satu jalur, sekarang sudah dua jalur, tidak ada yang buka tutup. Sementara itu dulu, terima kasih. Selamat pagi.
0: Wah, sementara ya Pekalongan dulu ya Pak Senrot ya. Semarang Pekalongan Batang masih lancar, ya. Betul. Pantura lancar, kemudian juga di tol apa lagi?
1: Ya cuma di Semarang itu tolnya yang turun itu.
0: Iya, di tol Semarang ABC lainnya aja lancar. Saat ini. Tol Semarang Solo, kemudian juga tol Semarang Batang, tol Semarang Demak landai kedua arahnya. Saat ini yang jadi perhatian adalah di
1: turunan
0: kawasan tol Semarang ABC, kawan.
4: Selamat pagi, kawan Rasika. Ini pagi, menginformasikan ada apa ya? Turun.
0: Tol, oke, sudah terjawab ya Bu Heni.
1: Ada laka di turun.
5: Saya telat ini, Mas ya. Telat ngerti ki, waduh.
0: Alah. Baru ya, berangkat. Saya muta Bapak Ibu kalau masuk mobil ya mbok langsung nyetel kita.
1: Ojo baru berangkat tampaknya ini baru berangkat.
0: Ya wis kalau gitu sudah terjawab ya. Bu Heni ada apa di tol Semarang ABC? Saat ini sedang proses evakuasi kawan, sudah banyak sekali
1: petugas.
0: Petugas betul.
1: Alat-alat sedang disiapkan.
0: Tadi pantauannya Pak Sopo mau jam 7.20 tuh sudah ramai sekali di TKP. Ada medis, ada mobil, beberapa mobil petugas di turunan Tembalangnya. Kemudian ini ada Pak Atta juga lagi antre di turunan Tembalang, macet panjang. Gih, betul, matur suwun infonya. Pak Kolis.
6: Selamat pagi Rasika. Selamat pagi rekan-rekan
0: pagi,
6: semua.
0: Pagi Pak.
6: Update lalu lintas pukul 7.24. Perjalanan dari Simpang 5 menuju BSB ada catatan sedikit di lampu merah Hanuman yang ke arah Krapyak ya, dari bundaran Bali Bandang menuju ke Krapyak, di tepat di jembatan Hanuman itu, di lampu merah Hanuman itu lajur paling kiri ada truk bertangki besar yang mogok, jadi ada 3 lajur yang terpakai tengah dan paling kanan yang menuju ke Hanumannya. Untuk yang melintas hati-hati, tetap waspada, tetap jaga jarak. Untuk cuaca cerah dan safety drive. Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Kolis. Dari Jalan Pantura Wali Songo, Jalan Siliwangi, ya kan perjalanannya dari Simpang 5 Kota Semarang ke Bukit Semarang Baru,

0: ketersendatan. Dan untuk di Muladidom masih rame, yaitu masih ada pemberangkatan KKN dari mahasiswa Undip. Ini untuk jalur ke Kota Salatiga, terus ke Sukoharjo dan ke Wonogiri nih mas, kayaknya sepertinya saya membaca elf-elf itu tulisannya seperti itu. Jadi
1: elf-elf.
0: Rombongan KKN menuju ke Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Salatiga. Dan mas, dan untuk ketersendatan mungkin bagi kawan-kawan bisa mencari jalur alternatif, yaitu lewat Muladidom, terus Jalan Banyu Putih itu lurus saja, nanti ketemu jalan baru yang menuju ke Jangli mas. Mudah-mudahan lancar kalau lewat situ. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Matur suwun. Nah, pantauan jadi jalan Jangli Undipnya tadi ada Pak Lutfi tuh.
2: Sudah lewat sana ya.
1: Lewat sana betul, sampai ngelegak ke lewat sana loh ki Pak Lutfi tadi.
2: Di sana.
1: Kemudian ada update di kawasan Gombelnya nih. Ada Pak Sukadi. Pak Sukadi ngasih informasi Gombel masih lancar kok mas menurut saya.
2: Oke, terima kasih.
1: Gombel masih lancar jalan, ya. Bagi enggak, Pak
2: krodit,
1: Sukadi betul.
2: Agak kredit dikit aja.
1: Di sekitar Bukit Sari tau biasa kredit di situ karena aja.
2: Rame, volume aja.
1: Yes. Nah ternyata Wendy Yuwono juga lewat Gombel. Nih, Gombel
3: selamat
1: lancar,
3: pagi
1: Pak.
3: Pun, selamat pagi Bang Jamal. Jumat 9 ya, melaporkan dari Gombel. Ini OTW kemana yo?
1: Salatiga.
3: Gombel. Oke, masih terpantau lancar ya di kedua arahnya.
1: Apa mau daftar ulang?
3: Agak padat aja yang turun tapi
1: KKN. Yang mandiri.
3: Masih lancar lah ini.
1: Daftar ulang itu terus KKN.
3: Oke.
1: Oke.
3: Begitu ganti. Terima kasih.
1: Matur suwun, Kof Wendy Yuwono sama Pak Sukadi Gombel ya kawan tuh. Sementara masih baik untuk Anda yang menghindari, yang ingin menghindari turunan tol Tembalang. Nah ini soalnya Bu Heni Novi sayangnya berarti di koridor mana? Koridor Kota Semarangnya belum lancar Bu Heni.
2: Jalan tolnya masih ada laka dan ada ketersendatan.
1: Nanti Salatiganya keluar Banyumanik saja Bu Heni.
2: Atau keluar Ungaran, nanti lewat Ungarannya sampai dengan Jatingalehnya di luar aja Bu.
1: Atau monggo silahkan. Pokoknya yang perlu jadi sorotan adalah di turunan tol Tembalangnya ya Bu Heni.
2: Nah,
1: dari Salatiga sampai dengan Sukun lancar, jalan Gombel lancar, baru nanti masuk tol ke arah KIC-nya masuk lewat Jatingaleh dulu. Karena di kawasan Tembalangnya sampai dengan sekarang
2: lagi
1: masih
2: trouble Bu.
1: Padet sekali situasinya.
2: Jangan lupa bawa sangu ya.
1: Ini perhatian banget lu, tadi Wendy Yuwono aja enggak digituin kenapa Bu Heni Novi ujug-ujug.
2: Yo Wendy Yuwono otomatis.
1: Sok ganteng banget lu.
2: Mesti nggowo nek Wendy Yuwono wis. Nggowo apa sing iso diemplok lah Bu Heni Novi, jangan lupa bawa ini Bu. Cemilan.
1: Gitu ya Bu Heni, sampai dengan Salatiga ke KIC-nya, bisa di Pondo-Pondo dulu, nanti menghindari kawasan tol Semarang ABC-nya, masuk di Jatingaleh dulu. Sementara bisa lewat Jalan Setiabudi, Gombel, dan sekitarnya. Karena laporannya kawan-kawan yang tadi pada antre, kok ini lama banget, toh. Belum pada lapor, udah lepas sih.
2: Berarti sudah lebih dari 10 menit ya?
1: Wah, lebih pun. Kayak ini 20-an menit deh, 20-30 menit deh infonya. Tadi
2: tengah-tengah tol loh padahal itu.
1: Nih Pak Iwan Kendal ki, aku yang ngeri mas tadi lihat lakanya di kondisi turunan bisnya. Tembalang, lihat kondisi bisnya mas. Soalnya bak besi dam truknya itu, mohon maaf ya, nyeblok atau masuk ke dalam bisnya ternyata. Itu kemungkinan ya bisnya pasti kencang ya kan, atau remblong, karena kalau aku lihat posisi dam truknya mungkin sedang berhenti di bahu jalan terus ditubruk. Ini yang indikasi ya.
2: Versinya Pak Iwan.
1: Versinya Pak Iwan ya. Tadi saya lihat juga ekornya masih sampai di simpang susun yang di Serondol, yang bawah sampai gerbang tol katanya. Jadi dari simpang susun Serondol sampai simpang susun, hampir simpang susun Jangli ya Kawarasika, yang sedang pada antre di turunan tol Tembalang. Kawan sekali lagi. Nah bagaimana, aku harus lewat mana berarti? Jalan Setiabudi Gombelnya masih baik.
2: Yang masih di luar lurus aja gak apa-apa. Gak usah masuk tol dulu, nanti masuknya Jatingaleh.
1: Nah itu tadi ada Pak Sukadi, ada Pak, ada Koh Wendy Yuwono Putra Laksono tadi lewat Gombel masih baik situasi ke dua arahnya kawan Rasika, untuk menghindari Tembalang ya, yang arah turun. Kalau Anda arah sebaliknya ke Serondolnya lancar-lancar aja masihan. Nah ini informasi tadi beberapa yang update di Pantura ya, Jepor.

0: Oh, dan sekitarnya kita absen satu-satu. Pak Andika, Bu Ino, Bu Ayu, Bu Sinta, Bu Uli, Bu Rina,
1: dan Mbak Rohma.
0: Bu Rohma itu sudah pada sampai Jeporo 7.50.
1: Sudah sampai pasukan dangdut katanya.
0: Pasukan dangdut, betul. Kesimpulannya Semarang Jeporo lancar total. Nah ya kalau pagi ya.
1: Ini Pak Andika nih. Siapa
0: Andika, Bu Ayu, dan kawan-kawan yang lain. Lancar arus lalu lintas kedua arahnya. Cuma agak mendung sampai Jeporo nih.
1: Ya, langitnya putih dan ada awan yang menutupi di langit.
2: Kelana Kota, Rastika.
0: Pak Tito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi,
3: saya perjalanan dari Brangsong. Sudah sampai Mangkang,
0: akhirnya
3: melewati arteri Kaliwungu. Alhamdulillah perjalanan lancar, tidak ada kemacetan dari arah barat ke timur maupun sebaliknya. Terima kasih.
0: Pak Tito, mau tahu nggak? Ini informasi pertama Kendal loh dari tadi jam 6.
1: Belum ada.
0: Lah ya Pak Iwan yang seko Kendal juga.
1: Infonya malah jalan tol.
0: Infonya lagi. Sudah sampai tol, ya lancar. Tandanya ini Kendal baru disebut Anda semua kawan-kawan baru Pak Tito ini jam 7.40. Syukurlah kalau pantura Kendal lancar.
1: Lancar ya Pak ya.
0: Betul. Bu Tati.
4: Pagi Om Jamal Mas Uda.
1: Pagi Bu.
4: Nanggapin jembatan itu di pertigaan panjangan Simongan itu. Ya itu yang kemarin saya laporkan sudah dibuka. Belum dihalusin, tapi udah buat ini ya, jalan ya, bahkan truk-truk gede aja lewat. Makanya kemarin saya bilang kuat apa enggak itu, untuk jalan rusak, itu jalan Candi Penataran sampai Untung Siropati itu rusak, jadi tambal-tambalnya enggak kena, tapi masih jeglong-jeglong gitu. Terus depan Istriati, SMP Istriati juga itu rusak gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, terus nah makanya kemarin juga kita langsung tanyakan karena atensinya Bu Tati itu ya yang juga curious. Ki wis dadi apa durung to ki dalane jek koyo ngene kok wis do bludas-bludus lewat. Tapi kalau kemarin kita tanyakan kalau selesai ya belum itu. Nah makanya terkait jalannya sudah dibuka belum, coba nanti kita update kembali ya ketika sudah ada infonya. Jalan masih blonteng-blonteng dan masih tenggriul gitu kok bisa dilewati gitu loh maksudnya.
1: Gak ada penutupnya sama sekali.
0: Lah ya. Ya wis kalau gitu itu dulu ya. Nih Kamaraska mau tahu nggak kalau Anda antre di tol Semarang ABC butuh waktu berapa lama?
1: 20.
0: Pak Yuda Pratama antre dari 7.15 ki 8.00 nih. Aku mau break jam 8 pagi belum lepas.
1: Ya, pas nih berarti 40 menit. Ya.
0: 45 menit guys. Berarti pantes tadi kawan-kawan yang pada saya terjebak jam 7 pagi kok ya, belum ada.
1: 7.15 sampai 8.00.
0: Lah makan ini sedetik ini nih aku mau ke kabar Jawa Tengah jam 8, tapi aku buka dulu atensinya Pak Yuda Pratama. Yang antre dari 7.15 sampai jam 8 belum lepas ketersendatan dari Serondol menuju arah ke Jangli. Nah itu ya kawan, informasinya. Tadi kawan-kawan yang pada bisa menghindari lewat jalan Setiabudi Gombel masih baik kawan kondisinya.
1: 12 dulu.
0: Betul, tapi kalau Anda sudah antre ya wes, ya, dinikmati ya antreannya. Betul ya. Pak Fendi, Bu Feni, selamat pagi, ada truk mogok di kiri jalan arah barat pertigaan Hanoman. Tapi lalu lintasnya masih oke. Kondisinya pagi ini. Pak Adi Nugroho, ngemeng-ngemeng kalian berdua sudah jadi atau pernah ke Skip Jangli nggak?
1: Belum.
0: Baru ke Ambaru lihat. Pak, Ambaru ki melebune Skip nggak Pak?
1: Baru lihat di ini aja, gambar-gambar di sosial media.
0: Betul, nek Ambaru ki berarti biye Pak, masuknya Skip nggak Pak nek dari Ambaru, kan agak ndrocok toh Ambaru.
1: Nanti kapan-kapan tak laksanakan Pak untuk melihat kondisi Pak.
0: Dan akhirnya Bu Erna ketemu sama kendaraan stiker Rasika.
1: Siapa gerangan ini?
0: Ketemu
1: oh,
0: sama
1: Sakti. Oh, bukan.
0: 1470.
1: NY, siapa nih?
0: Tol sekali. Akhirnya kan waktu itu Bu Erna cerita kok
1: belum pernah ketemu.
0: Aku Ronorene kok enggak pernah ketemu kendaraan
1: nah,
0: stiker Rasika
1: akhirnya
0: ya.
1: Ketemu. Posisi di mana Bu ini, Bu?
0: Iya, betul. Cari di Jalan Pandanaran, tepatnya di Gedung Suara Merdeka depan kantornya Bu Erna.
1: Tak kukrit kali ya.
0: Cok ya.
1: Untuk siapa ya?
0: Ya dengan sangat hormat ya, soalnya Pak Kukri tenanan.
1: Gak apa-apa, boleh-boleh aja ngata wong. Anak buahnya pada pakai
0: kok. Kalau kita ya anak buah ini loh, ini Pak Kukri, ini kita ini tuh Pak Kukri.
1: Oh itu yang sering nganter-nganter ke Paten ke sana Pak. Karena kan mampir sini mesti pakai stiker.
0: Pak Iwan Kendal iki saiki sing antri panjang tiap sore di Cepiring aja arah barat. Ada perbaikan marka. Wis kuwi tok. Selain itu pagi aman Sulaiman.
1: Itu aja. Oke.
0: Pak Agus Widiatmoko, aku kasih info dari turunan Alas Roban ya. Di pertigaan masuk kawasan industri Gringsing itu, tapi sudah ada petugas truk muatan kandel banget dan mobil pribadi di kawasan turunan Alas Roban Gringsing. Tapi sudah ada petugas nih laporannya Pak Agus Widiatmoko. Wah, ini dikopi untuk Pak siapa mau Pak?
1: Yang mau ke arah barat tadi.
0: Pak Sendot dan Haji yang mau ke arah barat Jakarta. Ini ada info Halim. Di panturanya nih di Gringsing
1: gitu. Pak
0: Soban betul. Matur suwun Pak Agus Widiatmoko. Pak Adi Nugroho, wudu Ambaru, wudu Sekipun. Oh, lah di mana Pak? Lah ada rumahnya sinten di sana, kita bisa mampir.
1: Di mana gitu loh. Kita kan masih gerambiang lihatnya sana Pak.
0: Ini antreannya panjang sekali ya, Pak Adi Nugroho memantau dari jalur sebaliknya di turunan Tembalang. Ya iyalah kawan, udah 40 menit kok, 45 menit lebih antriannya kawan, kalau Anda antri di sana. Pak Satya Jeporo Mendung, kemudian juga Pak Agus Purwanto ngasih info pagi Rasika di Jalan Imam Suparto Tembalang, Sigar Bencah ada senggolan motor. Motor dan motor atau motor dan mobil?
1: Motor dan motor.
0: Oke, kalau begitu kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 pagi dulu ya. Wah ini atensi nomor 1 masih di turunan tol Tembalang ini kawan Rasika. Ada yang sudah terjebak, ada yang berhasil menghindari, ada yang sedang melaporkan. Tadi terakhir berarti yang paling baru aku buka dari laporannya Pak Yuda Pratama ya.
1: Sampai dengan 45 menit
0: toh ya, 7.15 sampai jam 8 itu antre di tol Tembalang ya kawan Rasika.
1: Paling lama yang kita terima ya.
0: Yes.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
7: Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan sukses menjadi dua destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mencatat, kedua objek wisata ini meraih jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama periode libur sekolah. Berdasarkan data sementara, Kota Lama Semarang menempati posisi pertama dengan lebih dari 275 ribu kunjungan. Sementara Candi Prambanan di Kabupaten Klaten di peringkat kedua dengan lebih dari 251 ribu wisatawan. Posisi berikutnya diikuti oleh wisata religi Makam Syekh Maulana Maghribi Batang, kawasan Dieng, serta Rowo Jombor. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyatakan angka kunjungan ini masih akan terus bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang setelah seluruh data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap. Operasi Desa Merah Putih di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, kini diusulkan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di lereng Gunung Prau dengan ketinggian 1.380 meter di atas permukaan laut, dinilai memiliki potensi geografis untuk dikembangkan berbasis wisata alam. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramyanto menyatakan, koperasi di kawasan pegunungan memang membutuhkan pendekatan berbeda. Kondisi yang jauh dari pusat keramaian justru harus disiasati dengan inovasi usaha agar aktivitas ekonomi warga tetap tumbuh. Guna mendukung langkah itu, pihaknya akan memberikan pendampingan pelatihan pengolahan potensi lokal. Selain itu, Kopdes Kediten juga didorong menjalin kemitraan dengan BUMN maupun perbankan untuk memperkuat akses permodalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 4.620 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Diponegoro Semarang untuk mendukung program Kecamatan Berdaya. ribuan mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke 10 kabupaten kota guna membantu memetakan persoalan sekaligus potensi desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keterlibatan mahasiswa sangat membantu Pemprov dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi real di lapangan. Rektor Undip Suharnomo menambahkan program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, mulai dari penguatan UMKM, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita sudah menghubungi Jasa Marga ya Kang Warasika, untuk detail masih belum bisa dapat disampaikan, tapi untuk penanganan sampai dengan saat ini masih terus dilakukan Kang Warasika mengenai insiden bus dan juga kendaraan muatan di tol Semarang ABC kilometer 430 turunan Tembalang Kang Warasika. Detail nanti akan disampaikan oleh pihak berwajib, tapi untuk saat ini Kang Warasika penanganan masih terus dilakukan upaya
1: proses evakuasi
0: di turunan tol Tembalang. Ketika kita menghubungi di tol Jasa Marga Kang Warasika menanyakan update di tol Semarang ABC saat ini, karena Kang Warasika tahu sudah sampai pelungkeran yang dari tol Semarang Solo ki wis grek di situ.
1: Berarti sudah tembus sampai situ ya?
0: Mm-mm.
1: Pertigaan yang ke arah
0: pertigaan Simang Susun.
1: Aduh wis.
0: Udah jadi kilo, kalau Anda dari tol Semarang Solo ki baru dari atas Simang Susun interchange Rondol itu sudah grek Kang Warasika. Nah ini kemudian langsung pada cerita ki. Tadi kan Pak Yuda Pratama jam 7.15 sampai jam 8 belum lolos ki, langsung udah muncul ki. Budiah Aceh ngasih info saya berhenti jam 7.10 sampai saya WA jam 8 belum lepas. 7 lebih 10 loh.
1: 7.10 nih sampai 8.08 ini.
0: Betul. Pak Robi Aditya juga sama, 7 lebih 12 sampai 8 lebih 10. Akhirnya lepas pirang jam ki berarti. Mesak jam.
1: 1 jam.
0: 7.12 sampai 8.10 kok.
1: Nah, ini jam kurang 2 menit.
0: Wow, ya. 1 jam guys. Polisi
1: dari
0: mobil ya. Petugas. Coba kayak apa pantauan terbaru. Pak Robi matur suwun ya update-nya di sana. Mohon maaf kalau sampai antre 1 jam.
1: Dan masih di posisi
0: ini. Oh, iya betul. Ini kawan, posisi di sana, tapi sudah ada derek tuh, 1, 2. Medis juga masih standby di sana kawan Rasika. Jadi memang masih ramai sekali situasi di TKP.
1: Sementara penumpang-penumpang yang tadi kongkos sudah diangkut ini.
0: Oh iya, satu perbedaannya dibanding tadi waktu kita dapat info jam 6.30 sampai jam 7, penumpang yang tadi pada di sepanjang bahu jalan
1: mobil sudah di,
0: itu sudah tidak ada saat
1: sudah
0: ini.
1: Sudah dievakuasi mungkin ke tempat terdekat kesehatan atau apa.
0: Betul. Jadi perbedaannya cuma itu sementara. Mengenai penumpang-penumpang yang tadi pada doteng teleler di tepi jalan, bahu jalan itu, saat ini sudah tidak ada. Cuma untuk kendaraan busnya, truknya masih belum ada perubahan. Nih, dari laporannya Pak Robi Aditya yang antre 1 jam Kang Warasika. Itu ya informasinya. Matur suwun sekali Pak Robi Aditya, Bu Ajeng Diah. kok Bu Ajeng Diah? Bu Diah AC ya kan, yang pada antre 45 menit sampai 1 jam. Nah, itu update di jam 8 pagi. Kita menghubungi tol Jasa Marga dan update dari Kang Warasika Pak Robi Aditya barusan yang antre 1 jam.
1: Mending cari jalur alternatif aja.
0: Betul. Lah, alternatifnya mana? Ya sebenarnya nggak alternatif-alternatif banget sih. Masuk tol itu tadi ya. Jalan Setiabudi Gombel, kawan-kawan Rasika mengabarkan masih baik kok. Bahkan tadi Pak Lutfi ki sampai lewat Jangli. Ki kabarnya gimana ki Pak Lutfi ki?
2: Alhamdulillah lancar-lancar ya Mas. Jangli Goh lancar, terus masuk Wahidin juga lancar, terus belok kiri sisinya Mangaraja juga lancar. Terus masuk Kagok, sampai turun ke Jamungkur, seterusnya juga sangat lancar. Apa karena mungkin tertunda di atas, dari yang ke bawah ke Jamungkur
1: ya.
2: Itu biasanya atau
0: padat. Ya, antrenya ini. Ya,
2: tadi juga Selo Kagok juga biasanya padat ini tadi.
1: Tapi kan
2: longgar, slow banget.
1: Okay.
2: Ini sudah mau nyebrang Pandanaran, masuk Pegunden, terus sudah
0: sampai kantor.
2: Undang, waktu ya. Tempuhnya sama Mas, tapi saya enggak tadi enggak hitung jarak tempuhnya ya. Waktu tempuhnya lewat tadi masuk tol terus yang Liudip, waktu tempuhnya sama sampai ke kantor.
0: Enggak ada perubahan.
2: Juga sambil nginguk tadi lewat jalan samping tol itu, yang samping Mula Didom itu memang di tol tadi pas saya lewat jam berapa tadi ya? Itu mandegrek, enggak ada pergerakan pas saya lewat situ tadi. Matur nuwun Mas Jamal.
1: Matur nuwun.
2: Sudah informasinya pagi ini sangat membantu. Terima kasih.
0: Guys, aku mbak mohon pantauannya di pertigaan ada Setiabudi atau pertigaan Serondol ada petugas yang maksudnya ngasih rambu-rambu atau tanda enggak ya? Nyuwun sewu Bapak Ibu.
1: Sudah ada tulisan di sana.
0: Soalnya antri sampai 1 jam ke ya mesake. Sudah ada polisi kah atau petugas yang ngasih rambu-rambu di pertigaan? Ada Setia Budi kawan?
1: Pintu masuk tol itu. Tuh ada tulisan atau ada petugas?
0: Sudah ada rambu kah dan sudah ada informasi jalan kah selain dari tadi kita ngeciwis dari 6.30 kok ternyata masih banyak yang tersendat di masuk tol Semarang ABC. Sudah ada petugas Semarang ABC terutama dari ruas rondol arah ke Jatingalehnya. At least di pertigaan ada Setia Budi deh. Ada petugas kah atau mungkin ada kan ada sign toh di situ ada
1: peringatan
0: lamp sign betul ada peringatan gitu nggak bapak
1: di,
0: ibu
1: kayak yang di mana kerapia itu ya nah itu ada di pinggir jalan ditulis sih
0: ada kejadian ini atau apa gitu nggak guys di pertigaan mana pertigaan tol rondolnya
1: ya, di dekatnya ada itu
0: soalnya tadi juga ada masukan dari kawan Rasika mosok yo cuma ngandal ke Rasika saja katanya mbok kalau bisa kalau ada insiden Pak Aditya tuh tadi kalau bisa kalau disampaikan di awal bukan di gerbang tolnya biar masyarakat tahu ya, kalau ada insiden
1: sudah laju masuk soalnya
0: lah ya bejane nek ada kawan-kawan Rasika mendengarkan kita bisa langsung
1: bejo pira-pira
0: iya nah kalau yang denger dangdut atau denger lain coba
1: enggak ya, tahu
0: Ki Buhani Novi juga sip. Saya langsung keluar Banyumanik mas nah, ini sudah gitu. Masuk Tirto Agung lagi antri di ngeserp langsung masuk Jatingaleh
1: nah
0: sip matur suwun
1: Bu Heni langkah yang bijaksana Ibu Heni
0: Novi Pak Ricantono juga aku tadi dapat informasi di tol Semarang ABC langsung ke Jalan Pahlawannya muter lewat Meteseh Kedung Mundu Merican lebih baik
1: nah itu lebih bijak itu
0: betul. Ada nggak Bapak Ibu di pertigaan ada Setia Budi atau di pertigaan tol rondolnya rambu-rambu atau tanda atau petugas yang apa gitu kayak ngasih
1: klebet atau ngasih info
0: klebet gitu tadi soalnya ini antri sampai 1 jam kok yo
1: kasihan
0: itu
1: ya.
0: Luar biasa loh ini kawan Rasika dan sampai dengan saat ini masih bahkan sampai dengan simpang susun serondol sana dari tol Semarang Solo ketersendatannya kawan Rasika sampai saat ini
1: sudah sejauh itu ya
0: yes
3: Bunana
0: itu informasinya saat ini kawan Rasika update di jam 8 tadi masih ada info di bawah jam 8 yuk cepet saja Pak Nunung Edi
4: pagi mas
0: pagi
4: mohon mas minta stikernya mas.
0: Oh boleh monggo silahkan bisa mampir di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang. Pak Rasmin nanti detailnya biar di WA ya. Pak Rasmin.
5: Selamat pagi Bung Jamal Mas Yuda. Perjalanan Manyaran ke Kabupaten Semarang lancar cuaca cerah. Tapi di arah turunan Tembalang mulai exit tol Banyumanik sampai KM430 padat macet.
0: Oke, betul matur suwun evakuasi masih terus dilakukan Pak Ernawas Indu.
6: Jalanan lagi Mas Yudha Om Jamal sampai Pasar Payaman ya. Kualitasnya lancar pol pokoknya. Itu tadi tersendat tuh cuma satu di bawah KTN, satu lagi lupa tadi. Di TL ini ya Lingkar Ambarawa yang dari arah Semarang menuju Magelang. Itu antriannya cukup panjang hari ini, nggak seperti biasanya. Mungkin ada sekitar 100 sampai 200 meter ya.
1: Sudah panjang gitu loh. Tak pikir pirang kilo.
6: Tapi sisanya lancar memang seperti biasa.
1: Tak pikir pirang kilo, Pak.
6: Terima kasih.
0: Oh iya panjangnya Magelang itu berarti 200 meter ki bagi Magelang wis dawa.
1: Wis 100 sampai 200 meter. Wis seneng ngucapke karo abut ngono kae padahal itu kalau di Semarang ke arah timur ya belum apa-apa.
0: Ya wis kalau gitu di satu sisi satu jam sudah sampai Magelang di satu sisi satu jam baru antre di tol.
1: Iya,
0: Semarang dan, ABC.
1: Tidak ada ketersendatan hanya 100-200.
0: Mantap, matur suwun Pak Ernawas Indu Semarang Magelang ya guys. Lancar-lancar Pak Cipta Adi Kurniawan.
7: Pagi Mas Yud.
1: Pagi
7: Bang Jamal. Mas pagi ini mau ke Muncul Mas. Boleh sing seger-seger dulu Mas. Semarang. Oh ini panasnya
0: tak karuan. Gitu, jalan-jalan kalau
7: cari sing adem-adem dulu sebelum besok kan udah pada berangkat sekolah loh, libur terakhir Jumat, Sabtu, Senin udah langsung mesti rame mas, objek wisata
0: ini ya. Pak Cipta Adi Kurniawan juga melintas yes, tapi Pak Cipta Adinya ditanjakan memantau dari arah sebaliknya belum ada ya informasinya, oh belum ada nih langsung rame nih kawan-kawan Rasika Pak Adi Pramudito, saya masuk.

0: saya lewat pertigaan Tol Serondol belum ada petugas atau belum ada rambu di sana. Sekarang masih antre di Jalan Setiabudi depan Benteng Raider nih jam 8 masih rame, biasanya lengang. Pak Ali Mahmudi, Pak Adi Pramudito, Pak Ali Mahmudi juga sama, belum ada petugas di sekitar pertigaan Tol Serondol. Yes, matur suwun. Pak Bram juga sama. Di pertigaan ada Setiabudi, justru saya tahu dari Pak Ogah, Mas, yang di Jalan Durian.
1: Ya, untung masih ada Pak Ogah yang baik hati ya.
0: Langsung aku keluar.
1: Mas, macet tolnya dalam berkemauan, itu mesti ya.
0: Nah, ini katanya Pak Deddy Supardi, iki Jalan Setiabudi juga jadi rapat banget iki, sampai jam 8 soalnya.
1: Ya gimana, wong namanya menjadi jalur alternatif, kok.
0: Mobil, truk, pada lewat sana semua, dan di pertigaan ada Setiabudi tadi nggak ada.
1: Belum ada.
0: Rambu.
1: Rambu maupun sekali. Petugas ya.
0: Betul sekali. Ini Bu Santi Warotri Asuti juga dapat laporan dari Pak Yosi yang tindak di jalan. Tadi Pak Yosi melintasi belum ada, tapi karena monitor rasika, yowes alhamdulillah bisa menghindari.
1: Nah syukurlah, itulah gunanya yang sesungguhnya.
0: Yes, nanti kita sampaikan deh mengenai masukan dari kawan rasika. Kalau bisa warning sign dan juga VMS-nya itu dikasih update juga.
1: Belum minimal tulisan kayak di Krapia itu ya.
0: Betul nih Pak Rizky Gotek juga. Nah langsung di foto oke, pertigaan apa? Pertigaan Setiabudinya.
1: Padet
0: ya, dan belum ada
1: tanda-tanda
0: info.
1: Peringatan.
0: Berarti masih dari Rasi Katok ki dari tadi. Mengenai informasi kejadian di
1: sama dari mulut ke mulut dengan Pak Oga.
0: Iya. Pak Oga dari tahu dari mana menurutmu Pak Oga?
1: Iya, Pak Oga men tahu dari Rasika. Pak Oga ngasih tahu para pengguna jalan.
0: Asik.
1: Terima kasih Pak Oga.
0: Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Hari ini absen ya Bung, dari SMA 25 menuju ke Pelahan. Ini sudah sampai di desa Bakung, tepatnya SMA 1 Negeri Mijen.
0: Bakung, Mijen.
2: Lalu lintasnya dari Demak menuju ke Pelahan sementara ini masih lancar di jam 7 lebih 35 menit. Untuk cuaca agak sedikit kelihatan mendung-mendung tipis. Semoga aja ada hujan ya, Mas Yuda.
0: Kok malah pengen hujan?
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, untuk memberikan suasana dingin gitu, Pak ya.
0: Nanti kotor Mas mobilnya.
2: Pas waktu ke Jepara pasti lihat kan di area proyek ini kan ada proyek pengurukan ini tanah-tanah yang dari Sungai Wulan dibuang ke sini. Ini tepatnya di sebelum Sungai Wulan atau sebelumnya pabrik roti Jordan. Ini kalau siang hari sekitar jam 12 jam 1 itu debunya Masya Allah banget, sangat bikin agak gimana gitu. Ini dengar-dengar sih Mas Yuda, ini pabrik Jordannya, pabrik roti, dengar-dengar ini 5 tahun ke depan bakal jadi pabrik semua ini Mas Yuda.
0: Oh, berarti diuruk untuk jadi lahan.
2: Mungkin debunya ini udah ada debu yang beterbangan Mas Yuda. Mungkin belum terlalu kelihatan ya di kamera. Dengar-dengarnya sih begitu, 5 tahun ke depan bakal jadi pabrik. Apakah benar? Kita tunggu 5 tahun ke depan. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Matur suwun Pak Wahyu, informasi dari Jeporonya ya. Nah ini Pak Arif, Jeporo terjawab ya Pak Arif. Tuh Pak Wahyu perjalanan sudah ngacir aja tuh Semarang Jeporonya. Ini Pak Arif Jeporo, dari Jeporo saya mau lanjut ke Semarang hingga Cilacap. Wis Jeporo Semarangnya gak perlu lewat mana-mana.
1: Lancar Pak.
0: Lancar masihan. Pak Slamet Lee juga dari perjalanan eksit tol Demak arah Kudus Jeporo sudah lancar. Perbaikan di jembatan Kadilangu sudah rampung.
1: Wah syukurlah.
0: Di jalan Lingkar Demak. Oh iya, tadi ada kawan Rasika yang tanya Lingkar Demak ya.
1: Yang di Kadilangu gimana?
0: Yes.
1: Ini lancar.
0: Lancar ya, kawan. Jembatan Kadilangu Lingkar Demak, dua lajur di jalur arah ke Kudus, patinya sudah mengalir saja. Ngacir kawan Rasika. tidak ada hambatan atau pekerjaan jalan yang berlangsung. Gitu. Matur suwun ya, Pak Slamet Li.
1: Ya, mau ke Cilacap juga kayaknya masih lancar aja, bisa lewat
0: Ya mengkopi laporannya Pak Rawasindu toh.
1: Iya, kalau yang mau lewat Magelang atau mau lewat tol langsung nanti
0: Prambanan.
1: Keluar di Pemalang, kemudian ke arah selatan langsung tembus Cilacap juga bisa. Anda bisa memilih kalau lewat tol nanti lewat Pemalang atau mau lewat Magelang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap.
0: Nah, monggo, itu Semarang Pemalang lewat tolnya lancar, Semarang Magelangnya juga lancar. Ya. Silahkan Anda memilih mana, dua-duanya masih lancar di jalur yang bisa kita pantau ya.
1: Iya, dan lebih cepat mana itu tergantung Anda.
0: Oh, kok tergantung Anda? Tergantung gasnya.
1: Iya, tergantung Anda kecepatannya. Kalau lewat tol tentunya juga bisa cepat, tapi juga imbasnya ada yang harus dikeluarkan, yaitu berbayar.
0: Pak Eko, tanah Mas.
3: Halo Mas Yudi, Bung Jamal.
1: Halo.
3: Mau tanya soal aturan di jalan tol itu kan ada papan bertulisan maksimal 80 kilo, maksimal 100 kilo. Nah, kita kalau sebagai pengendara mobil sudah di lajur kanan, sudah di kecepatan maksimal, sudah betul atau tidak? Seumpama di belakang ada yang ngedim-ngedim atau yang ngakson, itu kita harus banding ke kiri atau tetap di lajur kanan aja,
0: tetap
3: di
0: double
3: kick gitu. Soalnya tempo hari saya gitu juga, jadi serba bingung saya ngikutin kecepatan mereka juga, was-was juga mau banding kiri, terus nanti kalau udah kosong banding kanan lagi juga repot juga ya.
0: Oke, langsung saja dijawab, tetap saja nanti ketika ada kejadian sesuatu Anda menang, karena Anda yang patuh aturan sesuai kecepatan maksimal di ruas tol tersebut. Gitu, Pak Eko. Bu Santi?
4: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda. Menginfokan aja tadi setelah dengar radio, saya langsung lewat Gombel, terus masuk ke Jatingaleh, lancar. Cuman untuk tol Jatingaleh Krapyaknya lancar, aman. Terima kasih.
0: Matur suwun, syukurlah kalau gitu kayak Bu Heni Novi persis toh berarti. Langsung keluar Banyumane. Kemudian ada kawan di 444.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bang Jamal.
1: Pagi, Pak.
5: Bang Yuda. Melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Demak. Kondisi lancar. Ramai pengendara sepeda motor yang akan menuju ke tempat kerja. Begitu dilaporkan pada pagi ini untuk kawan Rasika yang akan menuju ke arah Demak dari Semarang, terpantau lancar. Demikian kawan Rasika, saya laporkan. Selamat pagi dan tetap waspada.
0: Matur suwun infonya. Ini ada Pak Fahri nih. Bukan Pak Fahri Khairuddin Fahri ya, tapi Pak Fahri Weleri. Selamat pagi, Pak Fahri. Pak Aldi, Michael.
6: Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi, Rasika. Laporkan perjalanan dari Pekalongan tujuan Rumah Sakit Sultan Agung Tempoyo. Posisi sekarang sudah masuk tol Weleri. Sebagai catatan, ada terjadi laka di pintu tol KITP atau turun dari Alas Reban. Mobil truk bermuatan batu bata putih sama R3 coklat. Cuma mobil truknya itu melintang di jalan tengah-tengah. Harap berhati-hati. Sudah ada petugasnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Untuk perjalanan sampai tol lancar.
0: Nah, itu update terbaru mengenai tabrakan tadi ya, yang ternyata melibatkan truk dan mobil. Berarti muatan kandel yang diceritakan kawan Rasika tadi itu kandel ki batu, bata.
1: Mantap.
0: Betul, yang di kawasan Alas Roban kawan, di pertigaan masuk kawasan industri terpadu Batang. Di sana lalu lintasnya dan sudah ada pengaturan jalan. Wah, kisah dia ya, iki sing do ngasih informasi di turunan Tembalang semuanya. Pak Yosi ini memantau di turunan Tembalang juga lagi evakuasi ya. Di kilometer 419 kemudian
1: 419 ya.
0: Ekornya turunan Tembalang 419. 430 ora maksude.
1: Iya ya, mungkin maksudnya 430.
0: Iya kali. Nggih pun matur suwun, proses evakuasi di turunan tol Tembalang masih
1: 429.
0: Terus. 429. Oh iya kali. 429 betul. Mbak Kandida juga aku antrenya 1 jam juga.
1: Aduh. Tetep dangdut. Suaranya kombinasi sirine ya, Mbak.
0: Wah, luar biasa sekali, karena skalanya kayaknya insidennya cukup besar ya, kawan.
1: Masalahnya yang ditabrak dan yang menabrak tuh gede-gede.
0: Makanya dan
1: evakuasinya
0: busnya,
1: butuh waktu, butuh effort.
0: Busnya juga kerusakannya juga cukup parah ya. Ini Pak Yuda Pratama ya, aku berarti totalnya 1 jam 15 lebih, menit. 1 jam 15 menit. Petugas, derek, ambulans ada banyak mobil pribadi di bahu jalan juga membantu evakuasi penumpang. Sampai dengan saat ini, Kawan Rasika. Ini katanya Mbak Kandida, Mas, lihat toh Mas, sampai ada yang dodolan gitu loh, di tol. Dodolan?
1: Boleh, emang boleh. Ini kerupuk.
0: Sampai ada yang jualan nih, Kawan Rasika, di tol Semarang ABC turunan Tembalang katanya. Ini yang difotokan Mbak Kandida, dodol kerupuk.
1: Ini kerupuk Palembang ya.
0: Es teh belum ada? Nek semua menit sampai antri 1 jam.
1: Kayak tontonan, baik.
0: Makan makan deh. Wah, luar biasa nih, pada antre 1 jam semua. Ki, yakin aku pasti pada telat ini Bapak Ibu semua ya.
1: Langsung telepon kantor dulu ya.
0: Yang pada antre 1 jam
1: terjebak di tengah kepadatan dan tengah kemacetan.
0: Kalau pimpinan Anda tidak percaya, kini suruh ngomong sama kita berdua, sama Rasika.
1: Enggak, suruh dengerin Rasika.
0: Nah, pimpinan Anda tidak percaya, kini suruh, kan ada saksinya, Rasika Kelana Kota.
1: Atau ambil di sosmed kita tentang gambar-gambarnya.
0: Betul.
1: So-soan banget.
0: Berarti ini Kawan Rasika pede banget. Lu siapa?
1: Jadi suruh dengerin Rasika langsung di 105,6 FM.
0: Iya betul. Ini kita berdua siap jadi saksi kalau pimpinan Anda tetap ngeyel, rak percaya alasannya ya.
1: Lagi tersendat, Pak. Oh iya, maaf ya Rasika.
0: Oh Rasika toh, ya wis aku percaya Rasika. Iya,
1: terpercaya kok. Emang lu siapa?
0: Lah nek sampai antri ini 1 jam 15 menit, ya mesti fix telat toh ya.
1: Iya, telat ini, wis.
0: Kalau mungkin kawan-kawan Rasika siap-siap waktu cadangan 20 menit, 30 menit, nah, antri ini 1 jam.
1: Sekarang kantor langsung gabruk neng kursi meja, ya.
0: Makanya.
1: Gaweane wis numpuk.
0: Gawiane wis numpuk, bosku ora percaya nek aku telat karena macet.
1: Telat, kabeh do perengat-perengut ya.
0: Ini Pak Niko juga memantau iki, jang arah naik toh juga rendet Mas, soalnya banyak kendaraan yang pada ngingo.
1: Banyak yang moto-moto. Yang nyoteng-nyoteng, ya itulah imbas dari sebuah laka lantas yang ada di jalan, dua arah.
0: Pak Adi Nugroho sih keluar Tembalang menuju Universitas Diponegoro ya. Maaf, Pak Ogah yang di pintu masuk Undip Tembalang udah kasih woro-woro tuh. Macet-macet.
1: Yang betul-betul kawan Rasika ini Pak Ogahnya.
0: Nah, kalau kita mosok saya ngei informasi macet berarti satu Rasika, dua Pak Ogah di Durian sama Tembalang.
1: Pak, tole macet tonton laka. Mesti ngono mesti.
0: Lah ya. Ya wes sepi kok yang masuk tol Mas. Yang pada lewat di gerbang tol Tembalang nyaris gak ada, lurus ke Ngesrep atau belok ke Jalan Bukit Sari.
1: Ya lebih baik begitu daripada antri 1 jam.
0: Iya ya guys, 1 jam ya kawan.
1: Kok Pantura?
0: Pak Ervi, Pantura wis sekarang antrenya pada ngacir-ngacir semua.
7: Selamat pagi Rasika, ini saya tadi lewat jembatan tol Tembalang yang dari Ngesrep ke arah Undip, ngeliat mobil-mobil parkir di jalan tol. Mas, Mbok, saya tuh sudah bolak-balik ngomong ke pengelola tol segala macam. Itu kalau pagi itu truk itu berjajar banyak sekali, Mas. Dari toko ada sampai ke bawahnya jembatan Jangli Golf itu berjajar-jajar, itu kan berbahaya. Belum lagi yang di tikungan menuju ke arah Jati Ngaleh. Itu kalau pagi banyak banget, Mas. Sudah kemarin ada yang kejadian di dekat pintu tol bekas pintu tol Tembalang juga kejadian kemarin. Nah, Mbok yo, Mbok do tertib itu kan bahaya itu Mas. Matur nuwun. Okay, Bang Jamal Mas Yuda, efek kemacetan jalan tol ini turunan Gombel macetnya tersedaknya sudah sampai Banteng Riders. Yang turun ya, yang turun sudah sampai Banteng Riders. Lalu Patung Kuda kemacetan sudah hampir sampai pintu gerbang Serondol Bumi Indah. Jadi ya kurang lebih sekitar 400 meter ya. Traffic light Patung Kuda yang menuju turun semua ini ya.
1: Tentara.
7: Begitu, laporkan Maturun.
0: Oke. Nih Pak Dedi Supardi juga sama, Jalan Setiabudi sudah mulai padat situasinya, Jalan Setiabudi Kota Semarang ya. Pak Nanang usulannya kalau keluar Banyumanik toh guys, daripada ke Setiabudi mending masuk Undip aja, Fakultas Psikologi turun di Jangli nih katanya Pak Nanang. Sementara baru satu tadi laporannya Pak Lutfi guys, lancar situasinya di sana. Pak Heri Kristanto, selamat pagi. Wah ini Pak Heri Kristanto mau tindakan kemana nih? Mohon Jakarta, info tol Jakarta. Semarang arah Jakarta. Wah lancar Pak, tol Semarang Batangnya sementara.
1: Kalau dari Semarang kota ke Jakarta lancar, asal jangan dari
0: Tembalang. Asalkan tidak dari Tembalang Pak Heri lancar. Nanti masuk ke Jakartanya ya. Bisa masuk Jatinggal.

0: truk muatan tanah yang ambrol nih, jatuh semua ini muatannya, ini meluber ke jalan, bikin macet ini bisa-bisa ini, ya Allah.
1: Muatannya ambrol.
0: Begitu repotnya Mas.
2: Wah, kira lagi nih info kejadian.
0: Pagi ini ditanjakan kali Pancur, guys. Selamat pagi.
3: Pagi jadi baknya itu enggak kuat jebol.
2: Wes iki bentar lagi juga akan muncul di info kejadian atau dinas kekeruwetan iki mesti.
3: Jadi jebol sehingga tanahnya utah semua tuh.
2: Sesuai yang ditakutkan oleh banyak masyarakat toh.
3: Untung di belakangnya itu pas enggak ada mobil yang sedekat ya, deket kan.
2: Lah iya.
3: Bisa mengganggu dan mencelakai itu.
2: Pak Eko Chandra.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi Rasika, selamat pagi Pemuda Mujamal dan selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli alias Kendal Lantai 2. Ramai lancar, cuaca cerah banget. Ini menuju ke Purwodadi. Oh iya, dari Krapyak ke Gayam Sari amankah?
2: Oh aman, aman, aman, aman,
4: lancar. Macet, Bang? Mohon infonya,
2: okay. Lancar, lancar, lancar saja.
3: Lancar.
2: Betul, lancar aja. Jatingaleh, Krapyak, Gayam Sari, lancar. Yang tersedat adalah ruas rondol arah Janglinya.
3: Itu aja.
2: Itu aja. Pak Arif Jeporo juga, tadi saya melihat Krapyak Kijang Kapsul pecah ban kiri jalan. Posisinya agak membahayakan di Jatingaleh arah Krapyak kilometer 425, katanya Pak Arif. Nih, langsung ada kawara sekawah matur suwun ya informasinya di kawasan Gombel dan sekitarnya. Bu Yeni juga antre dari jam 7.10 ki Mas, aku 8, sampai 8.30 belum.
3: Waduh.
2: Lepas juga.
3: Ini jam lebih kalau ini.
2: Makane.
3: Aduh.
2: Ya wis berarti ya mohon maaf ya kalau Anda juga baru mendengarkan kita, ini insidennya sejak tadi jam 6.20 kawara sekawah terus kita sampaikan dan update-nya sampai dengan sekarang masih panjang dan kemudian berimbas hingga ke jalan Cabudinya nih yang sudah mulai ramai. Yang menuju arah turun ke kota Semarang dari Banyumanik, dari Serondol, Ngawarasika padet. Sementara itu dulu ya Ngawarasika, dan mohon maaf sekali aku disclaimer ya, aku tidak akan bisa memunculkan semua atensi Anda. Jadi nanti akan kita cek deh informasi mana yang akan kita munculkan, tetap di Kelana Kota masih ada waktu sampai jam 9 pagi. Kita ke pariwara dulu.
5: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika,
6: Rasika,
5: Kelana Kota.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.

0: Oh ya?
1: Terus-terus?
0: Karena ada air tour teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby
1: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: saya.
1: Biasanya jam 8.30 atau di atas jam 8, gombel kiwa wis lengang-lengang dua arah. Tapi saat ini sangat padat karena istilahnya dalam tanda petik, kendaraan-kendaraan yang biasanya terbagi di dua ras. Jalan Setiabudi juga rapet sekali kendaraannya, katanya Bu Yuni. Tapi kerapetan di Jalan Setiabudi itu dalam tanda petik baik. Ini soalnya ada Kamaraska. Lancar pi apa

0: tadi bilang gimana apa mana jalan Setiabudi kondusif ya, jadi kondusif dibandingkan dengan tol.
1: Karena kan situasi darurat di tol diantisipasi dengan lewat jalan Setiabudi. Jadi kalau di sini agak tersendat itu masih pantas gitu loh.
0: Kalau lancar banget bus-bus ya tentu tidak ya. Dari tadi kita juga mengatakan sudah rapat sejak jam 7 kan.
1: Layaknya cuma, jalan alternatif lah.
0: Lah ya, cuma kerapatannya itu ya masih baik dibandingkan antre yang di tol sampai 1 jam itu tadi, kawan yang merasa tidak terima kalau jalan Setiabudi dibilang kondusif. Gitu. Ini Bu Yuni rapet.
1: Masih ya.
0: Nih berarti berjalan. Bu Yuni kan tadi antre pertama di jalan Setiabudi kan 8.30 toh. 8.30, 8.40 sudah turun gombel tuh kan,
1: lumayan,
0: cuma 10 menit.
1: Lumayan. Ya. Dibanding harus bertele-tele di jalan tol ya.
0: 10 menit 15 ya, menit.
1: Biasa, hitungan ini biasa.
0: Perbandingan antara 10-15 menit sama 1 jam kan udah jelek banget toh guys.
1: Jadi Anda masih bisa melewati dengan mobil atau roda berputar.
0: Jadi yang pada padat di kawasan Gombel ya wis sabar aja nesu, tenang,
1: ini
0: santai.
1: Masih bisa dilewati dengan nyaman.
0: Betul sekali. Pak Hari, selamat pagi. Nah itu update-nya ya, dan sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan di turunan tol Tembalang kilometer 430, tol Semarang ABC.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Huda, dan kawan-kawan kita semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Bandar Ahmad Yani mau menuju ke Pati, Mas Huda. Ini sudah sampai Galigawe. Untuk perjalanan bandara sepanjang jalan ya Sudarsa sampai Galigawe kedua arah terpantau lancar, Mas Huda. Saya dari Deoper Madukoro, enggak satu pun beriringan mobil bermuatan berat, Mas. Cuma terlihat mobil kecil-kecil aja. Makanya jalannya lengang.
0: Okay.
2: Begitu info yang barusan saya lewati. Mas Yuda, Bung Jamal, matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi pun, selamat pagi Bung Jamal. 08.19 sudah landing di Jatengland. Karena tadi ada sedikit trouble di jalan tol Tembalang, saya akhirnya memutuskan lewat Setiabudi, Gombel, masuk Jatengland, landing di Jatengland ya. Ketika tadi saya melintas di pertigaan, ada tidak ada petugas sama sekali ya.
1: Katanya
3: tapi
1: ada.
3: Mungkin sudah ada info, sudah menyebar kemana-mana. Karena tadi pas lewat di jalan Gombel, itu bis gede-gede sudah pada turun lewat jalur
0: Gombel.
3: Masuk ke
0: bis juga ya, sampean.
3: Gitu Mas Yud, apa lanjut?
0: Oke. Okay. Bis-bis ada, juga katanya.
1: Lewat ada tapi tidak ada petugas. Belum ada tadi ya, belum ada gitu Pak ya. Dan bisnya sudah pada lewat jalan Setiabudi.
0: Oh ya pantes, biasanya jalan Setiabudi ya mobil-mobil, tak.
1: Jadi
0: sekarang ada bis.
1: Lagi pusat konsentrasi untuk jalur menuju ke arah kota menghindari turunan Tembalang.
0: Nah ini toh ada kawan Raska Pak Fuadio. Aku tahu jalan Setiabudi sudah mulai rame, turunan Tembalang rame, aku langsung milih jalur mana coba? UNES!
1: Oh bisa. Lewat Ungaran ya Pak ya.
0: Betul, Ungaran ke Pawiatan Luhur rame lancar. Saya lewat UNES sekarang 30 menit. Biasanya lewat Gombel. Karena kebiasaan kalau pergi kan harus buka aplikasi dulu tuh. Lewat jalan Setiabudi. Kemudian juga dapat info jalan Setiabudi rapat. Saya langsung banting setir lewat UNES sih. Sampean ngelega ke sampai
1: kono. Bijaksana sekali ini langkah yang terbaik ya. Di UNES turun nanti sudah sampai di kawasan Kretek Wesi
0: Pawiatan Luhur. Infonya mantap lah kok gitu, aplaus loh sampai niat lewat UNES.
1: Jangan biarkan kamu terjebak di tengah-tengah kemacetan.
0: Iya, apalagi terjebaknya 1 jam tuh, wah sayang jam, banget. Ya. Sayang nanti, banget, sayang banget.
1: Eman-eman waktu nih.
0: Betul sekali. Pak Rusmianto.
4: Selamat pagi pendengar Rasika semua berada.
1: Selamat pagi pendengar Rasika.
4: Terima kasih atas informasinya.
1: Sama-sama.
4: Dari Radio Rasika. Jam 7.45 mau masuk tol ada Setiabudi, tahu informasi ada kemacetan di turunan Tembalang, saya langsung lewat Jatingaleh. Sayangnya tadi sempat menjumpai truk muat pasir yang turun, sempat jadi kemacetan juga tadi.

0: ada petugas yang di turunan Gombel, cuma ya sedikit melambat. Sekitar jam 8-an di pertigaan Setiap Budi yang mau masuk tol belum ada petugas sih saat tadi. Tidak tahu kalau untuk jam sekarang. Terima kasih.
1: Sip, matur suwun Pak Rusmianto.
0: Alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai kantor. Dan lanjut ke kirantiran Tambah Haji. Terima kasih.
1: Sama-sama, udah matur suwun sami-sami ya Pak Dika.
2: Pagi Bang Jamal, Mas Yuda.
3: Pagi.
2: Izin Bang Jamal, Mas Yuda, ini kan saya dari Ungaran. Tadi rencana mau masuk tol, mau keluar Terboyo. Gara-gara ada aksiden terus saya bingung nih mau lewat mana nih. Ya. Udah mepet jamnya.
3: Lewat UNES
2: saya
3: aja.
2: Mau ke Johar. Sampai Johar tuh jam-jam ini Mas, jam-jam. Nah, akhirnya saya belusuan lewat Undip Tembalang, turun Jangkli, ini udah sampai Peterongan dan akhirnya telat, pusing ini. Aduh.
3: Bilang itu betul-betul terjadi di jalan ada ketersendatan.
4: Gerbang tol Banyumani dibuka.
1: Oh, udah ada petugas. Oh, sip.
4: Jadi yang
1: sip
3: yang ngasih tahu ya.
4: Belum bayar. Tol ini bisa putar balik lagi.
1: Oh, I see.
3: Dikasih
1: ya wis kalau gitu lagi. Sudah langsung ada penanganan dari usulan kawan-kawan dan informasi tadi yang ada
3: petugas yang
1: perlu
3: tahu.
1: Ada petugas. Jadi kawan, untuk Anda yang masuk tol Serondol dari pertigaan ada Setia Budi, itu maju sedikit sebelum gerbang tol itu ada rambu sama petugas di sana. Disiapkan putar balik sebelum gardu.
3: Jadi kalau mau putar boleh lewat Setiabudi atau mau lewat Ungaran juga boleh.
1: Betul sekali. Anda mau muter lewat jalan Setiabudi atau lewat Jangli Undip juga monggo silahkan. Yo pantes nih jalan Setiabudinya sudah rapet wong kendaraan-kendaraan pada puter balik.
3: Dan sudah ada petugas
1: yang
3: ngasih tahu ya.
1: Oke, matur suwun Pak Didit informasinya. Nah ini ya, atensi Anda semuanya agar petugas memberikan update. Nah sementara sudah ada di menjelang gerbang tol Serondolnya. Mengingat proses evakuasi masih terus berlangsung.
3: Cukup lama kayaknya ini.
1: Oh gitu.
3: Ternyak bede toh.
1: Bisnya juga berarti?
3: Bisnya juga besar, mungkin butuh waktu dan butuh ruang.
5: Dan kata Sika, pukul 8.32, tanjakan tol Tembalang, sudah dievakuasi tuh.
3: Oh, sudah.
5: Posisinya yang kanan, sudah ada Pak Polisi. Tuh, sudah dievakuasi.
3: Sudah di kanan kanpol. Tapi belum, masih di lokasi.
5: Semoga aman terkendali.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Lagi proses klutik-klutik mau ditarik ya guys.
3: Ini masih di posisi tapi sudah di pinggir pol.
1: Yes. Pak Wahid.
6: Selamat
7: terus
6: pagi,
7: kanan untuk melanjutkan di jalan tol Banyumani.
6: Perjalanan dari Majapahit menuju ke Solo sudah ini tadi yang langka itu
7: tetap di jalan tol Banyumani sejauh 1,5 km
6: sampai Sukun sampai atas tol itu masih ada kemacetan. Ini laporan saya, terima kasih.
1: Nah, ini kawan-kawan Pak Hari Murti, kemudian juga Pak Wahid, lalu juga Pak Didit tadi memantau dari jalur sebaliknya ya.
3: Tadi tapi ini.
1: Iya di 8.40 ya, 10 menit yang lalu lah. Belum tadi-tadi banget toh.
3: Iya, sekarang mungkin sudah berbeda.
1: Pak Nando.
8: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan-kawan Rasika semuanya. Salam sehat semuanya.
3: Salam
8: pagi
3: sehat.
8: Pagi paginya cerah sekali Mas Yuda. Mas Yuda izin Mas Yuda ini absen. Ini mau perjalanan dari Semarang ke Purwodadi. Ini udah nyampe Godong. Lancar, aman, terkendali. Oh ya Mas Yuda, untuk kawan-kawan Rasika semuanya. Kalau yang belum sarapan, ini ada sarapan pecel, nasi pecel pincuk Mbak Lucy, murah meriah, depan masjid.
1: Masjid mana Godong. Tuh? Depan Godong. Masjid Godong. Soko bager Mbak apa tadi?
3: Mbak Lucy
1: ya, menandakan perjalanannya Pak Nando dari KIC sampai Godong.
3: Lancar.
1: Lancar. Tadi kan ini Pak Eko Chandra yang mau ke Purwodadi ya?
3: Ini bisa mampir Mbak Lucy dulu.
1: Nah, tuh Pak Nando sudah sampai
3: Masjid
1: Godong.
3: Agung Godong.
1: Yes. Pak Nanang.
9: Selamat pagi kawan Rasika, melaporkan untuk jalur alternatif dari Mula di Dum belok kiri Fakultas Psikologi turun arah Candi Golep. Lancar, aman terkendali. Monggo untuk mobil-mobil kecil, mobil-mobil pribadi bisa melewati situ.
1: Ya, berarti pilihan pertama Jalan Setiabudi Srondol yang sudah mulai tadi informasinya padat, lewat Jalan Jangli Undip atau kalau mau lewat UNES,
3: UNES
1: tuh.
3: Ya.
1: Itu ada tiga opsi, silakan dipilih.
3: Satu lagi bisa lewat mana? Sigar Bencah.
1: Oh iya, nah, Sigar Bencah betul yang menuju tuh, arah ke
3: nanti ke arah timur.
1: Timur ya.
3: Tileng
1: yes.
3: Bisa sampai ke Jalan Brigjen Sudiarto pojok.
1: Nah, itu ada empat tuh untuk menghindari monggo, kawasan.
3: Dipilih.
1: Silahkan dipilih untuk semua pertanyaan Anda semua karena Jalan Setiabudi Gombel informasinya sudah mulai
3: Anda rapet. Semarangnya mau kemana? Kalau ke barat bisa lewat UNES, setengah-tengah bisa lewat Jangli, kalau ke Semarang Timur bisa lewat Sigar Bencah.
1: Wah, cakep. Ya. Betul ya. Sekali.
3: Monggo.
1: Monggo, silahkan karena sampai detik ini masih proses evakuasi ya. Nek jarine Pak Wawan Arianto, saya itu sebenarnya mau uji kecabaran, Mas. Di Tol Tembalang, tapi kok tetap emosi.
3: Ya karena satu
1: ya, ini antre jam. Satu jam ora sapa sing rak jengkel, Pak.
3: Kemrungsung mungkin lah, Anda iya. Sendiri perasaane wis waduh piye. Kondisi perutnya ya wis keroncongan. Pekerjaan ya wis menunggu. Atasan ya wis kebayang-bayang wajahnya.
1: Kalau ini nek sing antre neng kono Wendy Yuwono atau Bu Nuning Widyawati juga nek antre sak jam juga kau ini tetap ono jengkele sih.
3: Wah,
1: nah, ya. Maksudnya mereka berdua kan wong sing kawaraska sing paling lembut hatinya dan paling
3: orang yang paling santai.
1: Santai toh, kayak Wendy Yuwono, Bu Nuning, ngono
3: iki.
1: Nek antre sak jam ya tetap ono jengkel-jengkele.
3: Wendy Yuwono.
1: Apa?
3: Aduh. Aku rasa madang ki.
1: Nek kuwi Wendy Yuwono ya.
3: Pak Bowo Artanto yang ngono waduh. Gimana ki Mayret tuh? Ya wis lah enggak apa-apa itu. Pengalaman hidup pagi hari ini
1: yes,
3: silakan dipilih jalur-jalur alternatifnya.
1: Dan dicek Rasika dari Anda masuk mobil kalau
3: makanya,
1: bisa.
3: Makanya terus bersama Rasika. Dan tetap bersama Rasika, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Pedagang menyebut penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang. Berkat tahun ajaran baru tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga para penjahit di Kota Semarang yang kebanjiran pesanan seragam sekolah. Salah seorang penjahit di Lamper Tengah misalnya, Slamet Mulyo, mengaku usahanya sudah menyelesaikan puluhan setel seragam dan orderan diperkirakan masih terus mengalir hingga Agustus mendatang. Menariknya, di tengah tingginya permintaan dan kenaikan harga kain dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per meter, Slamet memilih tidak menaikkan ongkos jahit. Tarif satu setel seragam tetap dibanderol di kisaran Rp190.000 hingga Rp200.000. Tidak hanya dari Semarang, pesanan jasa jahit ini juga datang dari daerah sekitar seperti Demak, Salatiga hingga Ungaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: understand Kawara Sika, apa yang Anda rasakan, terutama tadi antre 1 jam, antre apa selama itu di wilayah dalam kota Semarang, ya kita bisanya mengarahkan Anda melewati jalur alternatif memang ya, tapi untuk Anda yang tadi sudah pada masuk di tol ya, ya wis mau tidak mau ya Kawara Sika, tapi aku mengerti jengkelnya dan emosinya Anda semua Kawara Sika, terutama yang pada antre sampai 1 jam di tol Semarang ABC ya. Tapi kalau yang pada jengkel antre di Jalan Setiabudi atau Gombel, ya mau nggak apa-apa, emosi aja nggak apa, biar keluar ya. Daripada dipendam nggak jadi jerawat. Tapi memang situasinya di Jalan Setiabudi padat ya, dibanding dengan Anda antre di tol Semarang ABC ya kan, Gombel situasinya masih baik, Kawara Sika, meski rapet. Nah, apalagi sekarang dan tadi ya, antara jam 8 sampai dengan jam 8.40 tadi informasinya, bahkan di sebelum gerbang tol, karena sebelum gerbang tol Srondol itu sudah disiapkan putar balik untuk masyarakat dan pengguna jalan, untuk istilahnya ya muter ya di sana oleh petugas tuh, yang tadi disoroti sama banyak kawan-kawan Rasika di apa, mengusulkan kalau harus ada info tol sebelum masuk tolnya dan segala macam. Nah, itu sudah langsung ada penanganan tuh kawan Rasika untuk kendaraan muter di sebelum gerbang tol Srondol. Guys, ini tuh aku lihat dari kamera CCTV sih. Ini aku lihat di kamera CCTV. Mosok ketoki mlebu tol Srondolnya? Betul, sudah sampai pintu tol Srondol. Serius. Ini aku lihat di kamera CCTV sih. Yang arah ke sananya sudah rapet banget ya, arah ke sana, arah masuk tol. Sudah rapet, rapet banget Kawara Sika, kelihatan sidik dari CCTV, kelihatan sedikit. Wow. Oh, karena ya itu tadi kok ya, sebelum gerbang tol Srondol kan diarahkan putar balik toh. Dan Anda mau tahu nggak lebih parahnya sekarang ini aku mengabarkan sudah sampai mana? Sudah sampai gerbang tol Banyumanik di tol Semarang Solo, guys. Wih, luar biasa. Bukalah tuh aplikasi penunjuk jalan. Merahnya benar-benar sampai wit. Kayak bercabang gitu gambarnya, Kawara Sika. Jadi antreannya sudah semakin luar biasa ini. Oh, benar. Katanya Pak Pujiwaluyo, benar pun. Yang jaga di pertigaan ada sudah nggak ada. Jadi pertigaan tol Setiabudi atau pertigaan tol Srondol di Jalan Setiabudi sudah sampai pintu masuk tol ada. Bener berarti. Wow, ngeri sekali kemacetannya karena insiden lakanya juga skalanya cukup besar. Sampai dengan sekarang belum ada, kita belum menerima rilis ya mengenai detail informasi kejadian di sana karena proses penanganan masih berlangsung. Jadi kita buka lalu lintasnya dulu, baru nanti ketika sudah ada update kita akan segera sampaikan untuk Anda, mengingat posisi busnya tadi waktu awal kejadian penumpangnya cukup banyak ya Kawara Sika di sana. Ini Pak Pujiwaluyo ngasih info di pertigaan ada Setiabudi, betul ya, antriannya sudah sampai pintu masuk tol ada. Yus, beruntunglah Anda-Anda yang mendengarkan aku ya, jadi bisa langsung antisipasi. Nah, yang lainnya ya yang paling itu tadi yang pada antri-antri. Pak Airi Pudak Payung ini loh, aku langsung les Jalan Imam Suparto Sigar Bencah wae. Oh gitu, Pak Heri. Mana-mana dari tol Semarangnya. Ini Pak Heri Pudak Payung lewat Jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang. Ketok dari bawah di atas di tol mandek. Pantauannya Pak Heri Pudak Payung. Pak Heri, mobil putih rak ngrungokke aku kayaknya ya Pak Heri ya, Pak. Setuju enggak, Pak? Langsung belok kiri yuk. Enggak bercanda Kawara Sika, terserah Anda mau di mobil mau denger apa, tapi semoga informasi ini bisa semakin tersebar luas ya dari apa yang aku sampaikan lewat kawan Kawara Sika yang mendengarkan ya, lewat aku, lewat Anda yang mendengarkan Rasika ya, silahkan disebarkan ke grup keluarga, grup kantor, grup saudara, monggo silahkan, biar banyak kawan yang semakin terinfo, semakin banyak terinfo tentang jalan kawan Rasika. Mungkin memang kawan-kawan Rasika yang lain lebih memilih untuk mendengarkan lagu dangdut atau yang lain, gak apa-apa banget. Tapi aku percaya lewat kawan Rasika yang mendengarkan kita setiap pagi, siang, sore, malam, ketika ada sesuatu pasti juga akan langsung diteruskan agar kawan-kawan yang lainnya juga bisa mendapatkan infonya. Mohon maaf ya kawan Rasika, aku banyak menutup informasi di bawah jam 9 tadi. Cuma aku menyimpan dua laporan. Yang pertama adalah Bu Heni Novi yang di bawah jam 9 tadi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan Kawan Nasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini lancar semuanya ya, dari Salatiga menuju ke KIC tadi via exit Banyumanik, entry Jatingaleh, kemudian exit Krapia. Dan cuaca di pagi hari ini cerah semuanya. Terima kasih sudah memberikan informasi. Pukul 8.46 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Mas Yuda, Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi. Tepat waktu nih Bu Heni Novi nih, kawan Rasika masuk jam 9, 8.40 sudah sampai KIC ya, karena tadi menghindari kawasan tol turunan Tembalang. Kemudian informasi kedua yang aku masih simpan tadi di bawah jam 9 ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ngasih informasi di Cepiring, Kendal. Di kawasan Jalan Pantura Cepiring, Kabupaten Kendal, perjalanan dari Semarang, rame lancar tak Pak Wahyudi? Ini Pak Wahyudi kan dari KIW nih. Dari KIW ngambil barang untuk nanti dilanjutkan menuju arah ke barat, sudah sampai kawasan Cepiring Kendal, dua arah secara umum rame lancar. Ini di atas apa menjelang jam 9 tadi, kepadatan di perbaikan jalan di Pantura Gringsing yang arah Semarang sudah mulai rapet ya. Ini sepanjang kurang lebih 1 menit videonya Pak Wahyudi di Pantura Gringsing Batang arah ke Kendal atau arah Semarang yang sedang ada penyempitan karena peningkatan mutu jalan. Hampir 1 menit ki trek kabeh ra ono mobil. Sama sekali, serius. Nih, Anda tonton sendiri kalau Anda sedang nonton. 1 menit di mana? 1 menit videonya Pak Wahyudi di Gringsing ki bener-bener trek kawarasi kaki botengnya arah Semarang. Anda bisa menonton di mana? Di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Mungkin saat ini sedang menyaksikan. Guys, jalannya masih kayak gini. Padahal aku tuh sudah menyiapkan hari ini Westlife sesuai janjiku. Tapi koyonya kok belum bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena kondisi jalannya masih seperti ini ya. Kita make sure dulu kawan Rasika sampai dengan kawasan Tol Semarang ABC-nya baik dan landai. Matur suwun ya Bu Heni Novi sama Pak Wahyudi yang di bawah jam 9 tadi atensinya ya kan. Dan selain itu mohon maaf sudah aku tutup ya informasi di bawah jam 9. Aku langsung buka update di atas jam 9 untuk pantauan terbarunya bagaimana. Tapi sebelumnya kita buka headline di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Menteri Kesehatan menetapkan target strategis nasional untuk memutus ketergantungan impor bahan baku farmasi dengan menargetkan Indonesia mampu

0: proses transfer teknologi manufaktur vaksin canggih. Demikian News Friend.
1: Update kawan, kita dapat informasi jam 9:15. Ada Pak Fajar Cahyadi. Selamat pagi, update dari turunan tol Tembalang ya. Kendaraan yang terlibat laka sudah tidak ada di TKP. Lokasi informasinya sudah bersih dari dua kendaraan yang terlibat insiden. Tinggal mengurai kemacetan jam 9.15 nih Pak Fajar Cahyadi lewat. Wah, lah pertanyaanku tadi Pak Fajar Cahyadi antri berapa lama pun? 1 jam juga. Ini update kawan, di turunan Tembalang yang antrenya tadi sampai dengan pintu masuk Srondol, kemudian yang antrenya sampai dengan gerbang tol Banyumanik kawan. Nah ini informasi dari titik TKP laka di turunan Tembalang, kedua kendaraan yang terlibat laka sudah tidak ada. Ini Pak Fajar Cahyadi ngasih info setelah antre 1 jam 15 menit ini. Pak Fajar Cahyadi ya, yang ngasih informasi ini, Pak Fajar telat pora iki le ngajar. Matur suwun ya Pak Fajar Cahyadi untuk informasi ya antre 1 jam 15 menit dan update saat ini kawan, posisi kedua kendaraan di TKP-nya di turunan Tembalang sudah tidak ada informasinya. Itu satu kabar gembira ya di jam 9 pagi ini. Semua ya Pak Fajar, itu yang menanyakan turunan Tembalang, menanyakan Banyumanik, menanyakan Srondol, ini penyebabnya sejak tadi jam berapa? 6.20 kita mencarat. Sampai dengan saat ini. Matur suwun ya Pak Fajar Cahyadi infonya. Nah ini Bu Nurul Huda, akibat laka bis dan truk di turunan Tembalang sudah sampai pintu tol Banyumanik. Ini Bu Nurul Huda ngasih informasi dari jalur sebaliknya ya. Wih luar biasa. Kok ini ter ini ya di Kelana Kota Pagi ya, terluar biasa kepadatannya. Imbas di turunan Tembalang yang dari tadi kita sampaikan terus update-nya per segmen, saat ini rekor ini sampai gerbang tol Banyumanik. Sudah sampai tol Semarang Solo.
2: Tol. Sampai pintu tol. Tol tinggi.
1: Banyumanik.
2: Banyumanik.
1: Oke. Gih, matur suwun informasinya Bu Nurul. Yang ngirim video Bu Nurul tapi yang menyuarakan Bapak. Matur suwun. Kemudian ada Bu Depati. Oh, sip, matur suwun Bu Depati, masih ingat toh ternyata. Pak Fat selamat pagi. Oke, matur suwun Pak Saiful Anis. Aku geser dulu ke jalur yang lain ya. Ini ada Pak Saiful Anis, selamat pagi maksud Pak Jamal. Ini dari traffic light Botorejo Demak arah Semarang tersendat. Waduh. Waduh, lingkar Demak kok ada kepadatan arah Semarang nih. Ini katanya Pak Saiful Anis di jembatan Kadilangu, saat ini pemeliharaan jalannya sudah geser arah Semarang ya. Jadi yang arah kan kemarin satu minggu yang arah ke enggak sampai satu minggu, Ding. Dari Senin sampai Rebo ya. Dari Senin sampai Rebo di Jalan Lingkar Demak, pemeliharaan jalannya kan kemarin di jalur arah menuju ke Kudus tuh di jembatan Kadilangu. Nah hari ini kawan, katanya patawan siang hari ini dari Pak Saiful Anis sudah mulai persiapan yang arah Semarang nih, alat nih, alat yang kayak robot nih, aku nggak tahu nama alatnya apa. Alat yang ada moncongnya di depan panjang dan koyo robot lah gitu modelnya, sudah berhenti di sekitar jembatan Kadilangu untuk persiapan pemeliharaan jalan. Nah Pak Dani terjawab ya, Pak Dani Lingkar Demak arah Semarang, karena persiapan pemeliharaan jalan sudah mulai dilakukan. Pak Agus Hasan, nah barusan terinfo ya, satu lokasi dari Jeporo ke Semarang berarti Lingkar Demak tuh menjelang jembatan Kadilangu sudah mulai rapet, karena sudah mulai persiapan pemeliharaan di sekitar jembatan Kadilangu, Jalan Lingkar Demak yang arah Semarang yang tempo hari dilakukan pemeliharaan, yang arah Kudus sekarang sudah geser ke arah Semarang. Itu infonya, kemudian aku bersama Pak Dayu.
3: Jalan Imam Suparko Singgar Cahaya.
4: Pagi Mas Yuda. Sudah jam 9:09 udah sampai pertigaan berjajar 3. Tadi saya jam 8:40 keluar dari kantor menuju ke Arisa Mandiri Karangawen, nyalain mobil, restart daily check, nyalain radio,
1: terus
4: Rasika muncul kalau macetnya panjang di tol, lah saya langsung ambil jalan Sigben menuju ke Karangawen.

0: Matur nuwun Rasika, matur nuwun Kelana Kota. Mas, saya cuma bingung aja. Turunan Tembalang itu kan kayak jadi apa ya? Rutinitas kecelakaan dan bisa dikatakan hampir mirip lah kejadian-kejadiannya, kronologisnya, kaosnya. Itu apa orang BPJTN itu apa yang orang pengen uang selamat apa ya? Gitu kan? Karena kecelakaan itu selalu tiga unsur, 79%-nya itu tindakan tidak amannya, 20% kondisi tidak aman, 1% alam atau takdir. Yang bisa dilakukan oleh BPJTN atau pengelola jalan tol, KNKT, apapun itu yang digaji oleh pajak kita yang segitu banyak tiap bulan itu kan untuk melakukan 99%-nya. Memastikan kejadian kondisi tidak aman yang tidak ada, memastikan tindakan tidak amannya dicegah, karena ini jalan tol bukan jalan umum. Gitu loh, kalau jalan tol itu sebelum masuk kan udah bisa dilakukan pengetatan atau apa oleh, karena itu kan jalur khusus ya, berbayar. Itu ya. Satu orang yang kelalaian, karena saya, bagi saya kecelakaan itu tidak ada yang takdir, takdir cuma 1%, jangan nyalahkan Tuhan lah. 79%-nya itu bisa kita kendalikan. Itu prinsip bagi kami dulu yang orang di proyek, di pertambangan itu selalu seperti itu. Jadi kecelakaan itu bukan takdir, gitu kan? Jadi apa yang nggak punya instrumen kontrol ketaatan, atau memang bangsa kita itu memang sukanya seperti itu ya? Kita hidup hanya untuk korektif, tidak pernah mau berusaha untuk preventif. Percuma belajar defensive driving, percuma itu semua kalau kejadian di jalan tol seperti itu masih terjadi. Karena apa? Saya tidak mau jalan umum ya. Ya, namanya jalan umum kita mau apa? Tidak ada kontrol, kita hanya mengandalkan rambu-rambu jalan yang kadang kurang jelas dan sebagainya. Tapi kalau tol itu berbayar, Mas. Berbayar, dia bisa naikin harga tarif per kilonya itu dengan alasan perawatan, peningkatan mutu, peningkatan keselamatan. Tapi yuk, di turunan Gombel itu rutin ya, menurut saya.
1: Turunan tol Tembalang ya.
0: Gitu kan? Itu saya aja, Mas. Saya masih pertanyaan sampai sekarang. Saya bingung ya, benar, bingung. Sumpah bingung. Ya, itu Mas Yud, saya ada sampai
1: di
0: mana di mana? Pertigaan Rawosari yang karang Rawoseneng. Itu Mas Yud, matur nuwun, selamat pagi, salam sehat
1: bagi kita semua. Insight-nya. Yeah, thank you so much atas sorotannya ya. Pak Dayu tadi juga sempat ada atensi dari kawan kita sekarang di turunan tol Tembalang itu kayaknya sekarang jadi TKP rawan, perlu adanya informasi tambahan kalau jalur tersebut adalah jalur rawan itu kan, dan apa imbauan-imbauannya kayaknya perlu dipasang. Tadi juga kita dapat atensi seperti itu, menyoroti kejadian yang dalam tanda petik berulang di kawasan ya entah tanjakan atau turunan tol Tembalang di tol Semarang ABC. Matur suwun. Sekali lagi update di jam 9.15 kawan, tadi kita dapat laporan dari Pak Fajar Cahyadi, itu kedua kendaraan yang terlibat laka di TKP sudah tidak ada. Jadi merah-merahnya jalan tol Semarang ABC yang bahkan sampai mengular hingga ke gerbang tol Banyumanik ya, sudah mulai agak ya harap menunggu yang waraska bentar lagi terurai yang kita harapkan, karena dari TKP-nya sendiri tinggal pembersihan jalan dan sisa-sisa laka lantasnya. Pak Chandra Sandro.
2: Selamat pagi Mas Yuda, menginfokan dari jalur barat. Terpantau KIW sudah menunjukkan pesonanya, ini sudah mengular panjang. Kalau dari barat antrian mulai dari setelah Hino, untuk Hino ujungnya di TL KIW, tapi yang bikin tersendat itu karena antrian pom bensin sebelum TL KIW Mas Yuda, karena lajurnya menyempit. Gitu Mas Yuda, info sementara. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Alzikri.
3: Pagi Mas Yuda, ini di TL Anoman yang ke arah Krapyak ada truk mogok, yang satu berhenti nemenin posisi di sebelah kiri, tapi tadi udah ada ketersendatan, saya udah kena ketersendatan sampai di depan buah, toko buah itu. Itu terima kasih
1: Jalan Ciliwangi ya. Oke, Di copy Pak Alzikri, Pak Dedi.
4: Guys, ini tuh aku lihat dari kamera CCTV sih. Ini aku lihat kamera CCTV. Mosok
1: ketok. Pak, sebentar-bentar tapi aku tuh jujur malu ya kalau dengar laporan iki. Sampai bis-bis truk-truk pada lurus ke Jalan Setia Budi Ngawarasika ya.
5: Mas Yuda.
1: Ya.
5: Saya putuskan lewat Setia Budi konvensional.
1: Tapi rapat juga.
5: Ya, merambat sih.
1: Oh, merambat aja.
5: Mungkin lebih baik daripada yang di tol. Mungkin nih. Tapi enggak tahu juga. Kita lihat saja.
1: Lebih baik hanya kok Pak Det.
5: Matur suwun, Mas.
1: Matur suwun. Tadi kalau kita dapat info dari Bu Heni, kemudian juga Bu Sopo mau ya, yang kurang lebih cuma 15 menitan aja. 15 menit dibanding 1 jam kan ya tetap aduh toh Ngawarasika. Terpantau kita merekomendasikan Anda antre di Jalan Setia Budi Gombel aja masih baik kok Ngawarasika. Instead of di tol yang sampai dengan sekarang masih ada antrian meski update di jam 9.15 tadi truk dan bus yang terlibat laka sudah tidak di lokasi. Ini aku dapat info dari Pak Bara. Pak Bara langsung cerita kayak gini. Yo wis Mas, daripada pusing macet di jalanan, aku ngantor di Tembalang saja sembari ngopi. Nah, Pak Bara ya. Mana iki Pak? Kok kayak lucu tempatnya? Pak Bara, spill lokasinya mbokan. Gue tempat-tempatku nek lagi WFH atau lagi mumet-mumet juga, ih asik WFH, sok gaul banget gue. Kalau lagi pas lagi ketemu-ketemu siapa, ketemu-ketemu WO atau ketemu-ketemu klien-klien gitu, MC-MC ketemu nengkene Pak Bara. Kayak lokasi Pak Bara. Kok ini kok aku baru dapet ini. Ada kafenya cukup cozy di kawasan Tembalang, tempatnya Pak Bara hari ini WFH. WFH ya kan. Apa pagi hari ini lagi nyantai ya sembari ngopi buka laptop ya kan di sebuah kafe di kawasan Tembalang. Yes, nanti informasi cuaca setelah ini ya Ngawarasika update-nya bagaimana di informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG. Kemudian juga nanti aku menemani Anda sampai jam 12. Tapi kayaknya lagunya kayaknya belum dulu deh. Lah jalannya masih kayak gini kok. Nanti kita buka-buka update dari Anda lagi ya setelah yang satu ini.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan. Mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis, puluhan ayat misalnya yang pakai redaksi afala taqilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismirabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, pasti percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa Nur Fauzan. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat, sedikitnya 8 kecamatan terdampak kekeringan, sehingga distribusi air bersih terus ditingkatkan ke wilayah yang membutuhkan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan, 5 kecamatan masuk kategori rawan tinggi dan 3 kecamatan kategori sedang. Distribusi air bersih telah dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, serta Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat yang masing-masing mengalami kekurangan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD menyiagakan 4 truk tangki dengan kapasitas total 20.000 liter air yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tandon air, jeriken, dan memanfaatkan 6 sumber mata air yang masih produktif. BPBD bersama tim gabungan disiagakan selama 24 jam untuk memastikan penyaluran air berjalan lancar. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air dan memprioritaskan kebutuhan konsumsi serta memasak, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. BKPSDM Kota Malang masih menemukan adanya ASN yang tidak berada di lokasi kerja, meskipun statusnya tercatat hadir pada aplikasi absensi digital berbasis GPS. Jadi, pihaknya mengantisipasi celah tersebut dengan memperketat pengawasan lewat verifikasi langsung ke lapangan. PLT Kepala BKPSDM Kota Malang Hendru Martono mengatakan, setiap temuan tidak langsung dijatuhi sanksi, melainkan diklarifikasi terlebih dahulu ke tiap OPD. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai bersangkutan sedang tugas luar atau memang melanggar disiplin. Kata Hendru, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di Pemkot Malang saat ini baru mencapai 89%. Untuk membenahi hal tersebut, pihaknya memilih memperkuat sistem pengawasan berlapis serta tetap mengedepankan pendekatan pembinaan internal.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong penguatan industri kreatif berbasis budaya dengan menggali potensi para perajin batik lokal. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, pemerintah ingin memastikan setiap persoalan yang dihadapi perajin dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, pelatihan yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha perlu dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan, agar hasilnya benar-benar berdampak pada perkembangan usaha. Ia berharap seluruh perajin batik di Kota Madiun dapat bersinergi untuk menghadirkan identitas batik yang mampu menjadi kebanggaan daerah sekaligus memiliki daya saing yang lebih luas.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menjamin beasiswa pemuda tangguh untuk 7.000-an siswa SMA SMK sederajat tepat sasaran. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya bilang, dari 8.500-an pendaftar, 7.300-an siswa dinyatakan lolos sesudah verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerima beasiswa sudah diseleksi melalui sistem sehingga bantuan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang jadi prioritas, diantaranya penerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin, keluarga prasejahtera, yatim maupun piatu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo,

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Info Cuaca.
1: Yo, Kamar Rasika, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu yang sudah terhubung saat ini dengan salah satu prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Mas Harid Syahid yang akan menyampaikan. Silakan Mas Harid Syahid, informasinya hari ini bagaimana?
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum, berlaku dari awal pagi tadi jam 7 pagi hingga nanti awal malam jam 7 malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian yang kedua, untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang ini cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan ataupun lahan. Jadi diimbau agar tidak membakar sampah ataupun membuang petok rokok sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oh, berarti kalau dalam satu hari itu perakiraannya cerah aja, biasanya kan ada waspada, himbauan, apa-apa-apa gitu, berarti nggak ada ya Mas?
2: Untuk saat ini, karena ini kan di musim kemarau, jadi kita menghimbau untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan api ataupun membakar sampah serta membuang puntung rokok Mas, karena di ininya agak takutnya mudah terbakar kemudian merembet jadi kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan gitu Mas.
1: Nah, itu masuknya bencana hidrometeorologi nggak Mas Harid?
2: Iya, termasuk karena kan bencana kekeringan termasuknya gitu. Jadi berefek terhadap kebakaran lahan gitu Mas.
1: Oke, baiklah kalau gitu Mas Harid Syahid, thank you so much infonya pagi
2: sama,
1: ini.
2: Sama.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Update di kawasan tol Semarang ABC kawan, kepadatan sampai dengan jam 9.50 ini masih ada, cuma sudah memendek kepadatan arus lalu lintasnya. Yang tadi merambat sampai dengan pintu tol Serondol, kemudian sampai gerbang tol Banyumanik, nah saat ini kepadatan masih ada mulai dari gerbang tol Tembalang, kawan Rasika. Mulai dari situ, jadi sudah hampir separuh ya, kawan Rasika, berkurangnya antrean di kawasan tol Semarang ABC, karena tadi jam 9.15 itu sudah ada update bahwa dua kendaraan yang terlibat laka itu sudah tidak di TKP dan tinggal pembersihan area kejadiannya saja. Nah saat ini kepadatan sudah mulai berkurang ya kawan Rasika. Kepadatan masih sampai dengan detik ini aku berbicara, tapi sudah relatif berkurang kawan Rasika, yang tadi sampai hingga pertigaan ada Setiabudi ya kan, sampai dengan gerbang tol Banyumanik. Nah sekarang sudah agak berkurang dan saat ini masih merambat mulai dari sekitar gerbang tol Tembalang ya kawan Rasika. Pak Jarot, selamat siang. Ini tadi di turunan Kali Pancor ada antrean. Oh, sudah ketemu sama truk yang muat tanahnya ambrol? Sudah. Nah, tadi kita dapat informasi ada tanah muatan truk yang ambrol kawan, dan saat ini muatannya itu lagi dipindah ke truk lainnya. Ini laporannya Pak Jarot di sekitar jalan Candi Penataran Kali Pancor Kota Semarang. Pak Apriliano, selamat pagi. Ada sedikit ketersendatan di lampu traffic light Hanoman dari Kali Banteng menuju Krapyak. Masih berjalan kok mas, merambat saja. Ada truk berhenti di lajur sebelah kiri pas di lampu traffic light arah menuju Krapyak dari Kali Banteng. Pak Denny Farizal menginfokan arah Batang antriannya masih lancar ya.
1: Selamat pagi Om Yuda, Om Jawa.
0: Pagi Pak Denny.
1: Ada kecelakaan.
0: Ini Pak Denny Farizal ngasih info di tol Semarang Batang.
1: Tabrakan mobil.
0: Ada truk tangki. Kilometer 377. Di tol Semarang Batang kilometer 377 kawan Rasika, arah Batang atau arah Jakarta tuh ada dua truk dan satu truk tangki bagian belakangnya ngebul gitu. Dari videonya Pak Denny, tapi masih lancar ya, dan semua kendaraannya sudah di bahu jalan semua. Lalu lintasnya masih lancar katanya Pak Denny Farizal. Pak Madun,
2: gimana sudah untuk perjalanan Semarang Blora, apakah lalu lintasnya lancar Mas Yuda?
0: Oke, sementara masih lancar sampai Purwodadinya ya. Terakhir tadi kita dapat info jam 9 sampai dengan Godong Purwodadi masih baik dan lancar saja Pak Madun infonya. Pak Yulianto Prasetyo, ruteku hari ini Kudus loh Pun. Dari Kanindo Pecangaan, Lingkar Barat Kudus, Mayong. Lanjut Formosa, Mayong. Lanjut Pungkok Wirosari. Lewat Mayong, Klambu, berarti Pungkok, Purwodadi, Godong, Gubuk, Meranggen. Jalur pertama saya Kudus Pecangaan lewat Lingkar Barat Kudus dan Mayong, dua arah lancar, cuaca cerah berawan. Salam ya, kawan-kawan sejawatku driver-driver yang bertugas satu kerjaan, satu perusahaan transportasi. Pak Sofwan dan Pak Deka tugas di KIK Kendal, Pak Wahyu di Ngawi, Pak Faiz di Curug Tangerang, Pak Alex di Cepogo, dan Pak Adi di Purwosari, Karawang. Salam sehat semuanya katanya Pak Yulianto Prasetyo. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi menekan nota kesepahaman terkait sinergi dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan ini mengatur tentang tata cara penukaran data, di mana MPR akan menerima salinan putusan MK dan dapat memberikan masukan strategis sebelum putusan dijatuhkan guna meminimalkan selisih tafsir hukum ketatanegaraan. Demikian Newsflash.
0: Nah, di Kota Semarang sudah mulai ada kabar baik lah gitu mengenai laporan antrian yang ada. Cuma saat ini kita geser kemana? Ke Demak. Siapa yang tanya Jeporo Semarang, Pati Semarang, Kudus Semarang, Demak Semarang? Ini ada antrean di Jalan Lingkar Demak ya, di Jembatan Kadilangu, karena pemeliharaan jalannya sudah mulai. Saat ini sudah mulai geser arah Semarang. Pak Agus Kus katanya antre 20 menit di sana.
4: Ternyata ini loh penyebabnya.
0: Ya, sejak jam 9 tadi.
4: Macet di Lingkar Demak karena ada perbaikan jalan di atas jembatan layang Lingkar Demak arah ke Semarang. Terjadi perbaikan jalan. Jembatan layang
0: Kalau kemarin pekerjaan jalannya arah ke Kudus, sekarang geser arah Semarang. Pak Wawan Dadat juga lagi antre di Lengkar Demak. Oke, matur suwun, sudah ketemu ya penyebabnya. Karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan di jembatan Kadilangu Demak. Pak Tarto.
5: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi.
5: Jalan Alteri macet. Betul. Di Demak.
0: Arah
5: untuk
0: Semarang,
5: mau
0: ya.
5: Ke Semarang yang macet lagi yang mana?
0: Udah situ aja, selain itu lancar Pak Tarto. Setelah Lingkar Demak belum ada laporan kepadatan atau antrian lagi. Setelah kepadatan di jalan Lingkar Demak yang merambat karena pekerjaan jalan di kawasan Pantura Jembatan Kadilangu sudah geser arah Semarang setelah kemarin arah Demak. Arah Kudus ya. Ini Pak Pur juga perjalanan dari Pati sudah sampai Lingkar Demak juga lagi antre. Di Lingkar Demak antrenya sampai jalan depan rumah makan Ismun 4 katanya. 20 menit kawan tadi di Lingkar Demak. Silahkan Anda kalau berkenan bisa masuk ke dalam kota Demak dulu karena antrenya sudah 20 sampai 25 menit di jalan Lingkar Demak sejak tadi jam 9 pertama kita dapat info dari Pak Saiful Anis tuh sudah mulai rapet. Nah, sekarang sudah langsung red. Mundur kepadatan lalu lintasnya di jalan Lingkar Demak. Sudah itu dulu ya, matur suwun informasinya kawan-kawan. Di kawasan jalan Lingkar Demak, arah menuju Semarang, pekerjaan pemeliharaan jalan di jembatan Kadilangu. Saat ini sudah mulai dilakukan yang arah menuju ke Semarang. Lalu lintasnya merambat kurang lebih 20 sampai 25 menit. Pak Santoso.
6: Mas Yuda, selamat pagi.
0: Pagi.
6: Mas, tadi saya masuk dari Durian, Mas. Hmm. Mau ke BSB, tapi itu udah mau masuk tol. Ternyata macet, terus saya itu keluar lewat Setiabudi. Tapi ternyata macet juga, Mas Yuda. Bahkan macetnya sampai itu pom bensin Setiabudi itu. Terus saya putar balik lewat Gunung Pati, udah sampai itu, Mas. Sekarang udah sampai terminal Gunung Pati. Mau ke BSB Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, nah terus luar biasa perjuangan masyarakat kota Semarang pagi ini ya, sampai mubeng-mubeng, ada yang sampai WFH di kawasan apa menghindari Tembalang dan sekitarnya ya, luar biasa. Pak Zainuddin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi Mas Yuda. Ini aku mau melaporkan Mas Yuda di TL Hanoman yang mengarah ke Mangkang atau mengarah ke Kerapia dari arah Kalipandeng ya. Itu apa namanya, trailer tangki, ada dua trailer tangki, satu mogok, satu nemenin pas di TL-nya Mas ya, yang mengarah ke Mangkang ya. Itu masih bercokol di situ loh Mas, belum bergeser, sehingga tadi simpul ketersendatan apa ekor ketersendatan saya tadi pas ini turun dari apa namanya turunan dari flyover itu udah gremet gitu Mas. Bio yes mesti melaku cingklin ini kurang macet loh ya, kurang macet tapi
0: mengalir
7: merayap.
0: Nah yo,
7: melaku sedikit-sedikit lah gitu, jadi kawan-kawanku nggak usah ambil kiri langsung ambil tengah atau kanan ya gitu Mas Yuda. Oke. Dan kawan Alaska semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji Waluyo tadi juga ikut rapet ya, ikut tersendat di kawasan Jalan Setiabudi Kota Semarang. Soalnya saya mau ngambil berkas Mas di rumah peleburan, makanya harus menyusuri dalam Kota Semarang. Tadi antre di Jalan Setiabudi sejak jam 9.15, 9.30 sudah sampai Jalan Tengku Umar Jati ngalah 15 menit. Infonya Pak Glenn Hertanto, ada truk muat hebel tuh tadi yang kita dapat informasi truk terguling ya di kawasan Jalan Pantura Jalan Pantura Alas Roban ya. Sekitar pertigaan KITB ini ternyata truk muat bataringannya masih kawan Rasika. Tadi kita pertama kali dapat info tuh jam 7.20 laporannya. Di kawasan Jalan Pantura sekitar KITB depan pintu masuk KITB atau samping Pasar Plelen Batang. Tadi sempat ada antrian, cuma ini kalau dari fotonya Pak Glenn Hertanto kok lengang banget ya. Padahal posisinya menutup jalur arah Semarang iya, menutup lajur kanan arah Semarang iya, menutup lajur kanan arah ke Batangnya juga sama. Nah ngomong-ngomong Batang, ini Pak Wahyudi perjalanan sudah sampai Tulis. Pak Wahyudi sudah sampai Tulis. Saat ini merambat kurang lebih 500 meter karena di Tulis sudah mulai ada pekerjaan jalan yang arah barat ya. Nah ini kawan Rasika update selanjutnya ya, selain di Jalan Lingkar Demak yang jadi atensi nomor 1 pagi hari ini, silakan Anda bisa lewat dalam kota Demak dulu tuh. kalau tidak mau antre, walaupun sebenarnya antrenya ya masih 20 menitan ya untuk ukuran Semarang Demak, tapi ada opsi lain, silahkan bisa masuk lewat dalam kota Demak kalau ingin menghindari kepadatan di perbaikan jalan di jembatan Kadilangu Demak arah Semarang. Kemudian yang kedua ditulis. Di Pantura Tulis Batang sudah mulai pekerjaan sejak 3 hari yang lalu, sejak hari Senin yang arah menuju ke Batang. Ini informasinya Pak Wahyudi, saat ini sedang merambat 500 meter kurang lebih infonya. Ya wis, sementara itu dulu ya. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 10. Sementara itu ya, dua update di titik pekerjaan jalan yang terpantau di Rasika sampai jam 10. Kemudian juga perkembangan di tol Semarang ABC sudah membaik ya. Masih ada kepadatan masih, cuma untuk panjangnya sudah berkurang di turunan Tembalang yang masih ada ya penanganan akhir lah gitu, evakuasi laka bus menabrak bagian belakang truk di turunan tol Tembalang tadi jam 6 lebih 20 pagi.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan ular di lingkungan sekitar. Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, Dr. Imam Prastio mengatakan cuaca panas membuat reptil tersebut cenderung keluar dari habitatnya untuk mencari tempat yang lebih sejuk hingga masuk ke pekarangan rumah. Data pelayanan RSUD Kajen mencatat sepanjang tahun ini sudah terdapat 45 kasus gigitan ular, di mana satu pasien diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Jika terjadi gigitan, warga diminta untuk tetap tenang, meminimalkan gerakan pada anggota tubuh yang tergigit. Korban harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan serum anti bisa secara cepat dan tepat. Guna mencegah gigitan ular, warga diimbau memakai alas kaki tertutup saat berkebun, serta selalu menjaga kebersihan pekarangan rumah. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mulai mempercepat perbaikan infrastruktur jalan rusak di Bumi Minatani. Pada tahap pertama ini, sebanyak 14 paket ruas jalan sepanjang 28 km kini telah memasuki proses pengerjaan, termasuk jalur di depan Terminal Kembang Joyo. Kabid Bina Marga DPUPR Pati Hasto Utomo menjelaskan, setelah tahap pertama selesai, pihaknya akan langsung melanjutkan kontrak untuk 12 paket jalan tambahan pada tahap kedua, yang ditargetkan rampung pada November mendatang. Secara keseluruhan, Pemkab Pati menargetkan perbaikan di 80 titik kerusakan jalan sepanjang tahun ini. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran mencapai Rp200 miliar yang bersumber dari APBD murni. Seiring diterapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah meminta seluruh rumah sakit daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan, karakter Badan Layanan Umum atau BLU dituntut tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga harus bijak dalam mengelola anggaran. Setiap pelayanan dan tindakan medis kini harus dihitung biaya realnya, agar manajemen rumah sakit mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan pada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membuat seluruh anggaran kesehatan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ngomong-ngomong, satu lokasi kepadatan baru di siang hari ini di Jalan Lingkar Demak arah menuju Semarang dengan simpulnya di jembatan Kadilangu ya, yang arah menuju Semarang karena sudah mulai ada pemeliharaan jalan. Ini tuh ada Kamarasika yang tanya gini, Mas ada rekayasa lalu lintas kayak semalam nggak? Wait sebentar lah, semalam tuh sampai gimana tuh guys? Di Jalan Lingkar Demak itu, semalam kalau aku buka dari catatannya Grade, sih katanya kalau Lingkar Demaknya nggak ada rekayasa ya, rekayasanya katanya di dalam kota Demaknya untuk mengurai kepadatan. Nah ini itu, iya betul yang dimaksud. Kalau aku lihat dari videonya kawan-kawan yang lewat Jalan Lingkar Demak tadi belum ada laporan rekayasa, walaupun antriannya sudah panjang ya. Coba kalau aku buka dari Haji Ismun sampai dengan Kadilangu, ya walaupun tadi 20 menit ya, 20 menit tuh kalau untuk ukuran Demak sudah 2 km deh koyoni. Kalau dari Haji Ismun 4 sampai jembatan Kadilangu itu saat ini berarti antreannya sudah mencapai, bentar masih berputar, bener, sudah mencapai 2,1 km. Soalnya tadi Pak Agus-Gus merambatnya 20 menit tok guys. Belum ada rekayasa tuh Bapak Ibu di Lingkar Demak. Coba aku langsung buka atensi dari kawan-kawan deh. Siapa tahu sudah ada yang update di kawasan jalan Lingkar Demak ya. Pak Ardi, selamat pagi. Ini Pak Ardi tadi berbagi info di jam 9.55. Presensi ya pun. Sudah sampai mall berinisial P di Jalan Pemuda, Kota Semarang. Piye ki Pak Ardi.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan semua kawan-kawan Rasika yang sedang mengemudi di jalan raya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas informasi dan atensi-atensi kawan-kawan semua melalui media Rasika ini yang sangat membantu ya. Sangat membantu kita untuk memahami kondisi jalan raya yang mau kita lalui, ada hambatan apa saja. Nah, di sela-sela itu mau sesekali nih Mas Yuda mau absen, silakan. Untuk pendengar setia Rasika yang sama seperti saya menggunakan kendaraan EV yang tiap hari kadang mengalami hambatan antrian-antrian di SPKLU ya. Selain kendaraan konvensional yang sering ngantri-ngantri solar di pom bensin, ini pengendara EV juga sering ngantri loh ini di SPKLU karena tempat pengecasan yang terbatas di berbagai kota dan banyak peningkatan para pengguna kendaraan EV di berbagai kota juga.
0: Oh cakep.
1: Izin Mas Yuda, izin menanggapi sorotan highlight kita pagi hari ini. Temanya laka lantas di turunan ABC Tembalang. Atensi dari Bapak siapa itu tadi yang semangat sekali memberikan
0: Pak Dayu
1: masukan dan saran serta atensinya. Selain dari tanggapan Bapak tadi ya yang berkaitan dengan kondisi jalan, perawatan, pemeliharaan dan sistem-sistem lainnya, ini juga masih banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kita celaka di jalan, diantaranya ya mesin error atau human error. Dari mesin error sendiri ini mungkin kita bisa cegah dengan perawatan rutin ya, perawatan rutin dan pengecekan rutin

0: Fokus ini mungkin salah satunya ya mendengarkan Rasika ini Mas Yuda. Bagi driver-driver atau pengemudi lain yang sedang mengemudikan kendaraannya sendirian, terutama di jalan, nggak ada temennya, nggak ada kawannya yang ngajak ngobrol. Nah ini biar tetap fokus kita dengerin Rasika ini, wah hilang rasa ngantuk Mas.
1: Ngobrol sama aku.
0: Kita saling komunikasi, saling bertukar informasi. Supaya tetap fokus, tetap melek, tetap waspada di jalan. Sedikit masukan Mas Yuda untuk kedepannya. Semoga Rasika tetap mengudara jaya selalu dan sehat selalu bagi para penyiar-penyiarnya. Agar tetap semangat memberi informasi setiap harinya. Sedikit masukan dari saya, barangkali kedepannya selain memberikan informasi berkaitan hambatan antrian-antrian di jalan, ini barangkali bisa menginformasikan juga berkaitan hambatan lain, salah satunya titik-titik antrian SPKLU bagi pengendara EV, okay, ataupun titik-titik SPBU yang
1: SPKLU, baik,
0: menyediakan BBM konvensional seperti solar, terutama berkaitan ketersediaan solar ready atau enggak di titik titik tertentu atau ada antrian-antrian di SPBU tertentu. Ya, seperti itu gambaran dari saya
1: Pak Ardi.
0: Yuda, salam kenal. Pagi hari ini semoga semua pendengar Rasika tetap fokus dan tetap waspada, selalu berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa sebelum berangkat dicek kendaraannya, terutama sistem pengereman, oli-oli, lampu-lampu sen ini jangan lupa ya, sangat penting juga lampu sen ini biar kendaraan lain paham pergerakan kendaraan yang ada di depannya biar nggak salah ambil langkah. Nah ini juga membahayakan, ini lampu sen itu penting juga itu. Matur suwun Mas Yuda.
1: Wah, matur suwun Pak Ardi.
0: Boleh titip salam.
1: Boleh monggo.
0: Buat Bapak Munawirul dan Mas Amrul yang sedang mengemudi di jalan, tetap berhati-hati, selalu waspada. Okay. Ojo ngantuk, jaga keselamatan kita bersama. Salam satu aspal. Matur suwun.
1: Matur suwun. Loh Pak Ardi, lah berarti rutenya jenengan itu kalau yang ada SPKLU di mana saja, di Jalan Pemuda atau itu? Kayaknya di Jalan Setiabudi ada toh, di Jalan Setiabudi di kantornya PLN. Di sana, ya kan, tanpa harus menuju ke bawah di Jalan Pemuda. Ini soalnya Pak Ardi lagi ngisi, apa, ngisi listrik. Ya, gimana istilahnya? Ngisi daya baterai. Kendaraannya di SPKLU di Jalan Pemuda Kota Semarang. Pak Imam Sofi'i.
2: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Pak.
2: Mohon infonya, ini saya dari Kudus mau ke Semarang. Macet-macetan.
1: Okay.
2: Sementara yang lurus mau arah kota ditutup sama polisi, nggak tahu tuh.
1: Oh ini toh pada
2: semua dialihkan ke macet-macetan di arteri. Padahal di arteri ada
1: perbaikan
2: kemacetan
1: jalan
2: panjang ini. Mohon infonya kenapa jalan menuju kotanya ditutup juga ya.
1: Oh gitu, ini berarti mesti yang ditanyakan di pertigaan Jebornya ini ya. Di pertigaan Jebornya ditutup itu. Oh alah, iya. Nggih, matur suwun informasinya, coba nanti tak tanyakan ya. Ada apa di jalan Lingkar Demak, katanya kok sudah tersendatnya sekarang sudah ya sampai Jebor itu katanya antriannya. Luar biasa banget. Pak Sulung terjawab ya Pak, menuju arah Dempetnya ya macet Pak sampai Kadilangu, ada pekerjaan jalan di jembatan Kadilangunya. Saat ini merambat mulai dari pertigaan Jebor, aku langsung buka kamera CCTV nih di sana, di kawasan Demak. Katanya dari ujung Lingkar Demak yang dari Jebor sana sudah ada antrian yang arah masuk ke Lingkar Demak. Karena ada pekerjaan sambungan jembatan Kadilangu yang arah Semarang, terus ditambah jalur arah kotanya ditutup. Sebentar ya Pak. Tak tanyakan dulu. Pak Huan, Hudi. Wih, cerahnya Solo 3 pagi ini. Ini Pak Huan melintas di kawasan jalan tol Semarang-Solo di gerbang tol Salatiga. Cuacanya sangat cerah, pemandangannya cerah, gunungnya terlihat dengan cetowelo-welo. Informasinya Pak Huan, Hudi melintas di tol Semarang-Solo sudah keluar Solo 3. Pak Kris
3: menambahi untuk kemacetan Demak Semarang, baru saja saya lewat sudah sampai Gajah.

0: 10 ya. Bang Yuda, solusi untuk mobil kecil bisa lewat itu depan pasar Ciber, di jembatan-jembatan itu ambil kanan lewat sesuri sungai, pinggir sungai di utara jalur Pantura itu, nanti lewat Merana terus lewat kota. Karena jalur kota tadi ditutup Pak Pol,
1: jadi diarahkan
0: ke lingkar semua. Sejak di lingkar sudah ada Pak Oga yang siap menambah kepanjangan kemacetan. Demikian tak sepil sedikit Om Yuda, terima kasih.
2: Ini katanya Pak Jenny juga sama, katanya pertigaan Jebor arah kota ditutup sejak semalam. Nah aku langsung, aku titip tanya lewat Ibtu Khairul ya, dari Polres Demak ini, istilahnya kenapa kok masih ditutup sementara jalan lingkar Demaknya saat ini sudah geser arah menuju Semarang perbaikannya. Coba sebentar ya guys, mohon ditunggu jawabannya. Kita ke Pak Didit.
3: Selamat pukul siang. 10 lebih 2 menit melintas di turunan Tol Tebalang. Tadi dari bayar gerbang itu sampai sini ya cuman 10 menit.
2: Oke, berarti sudah berkurang antriannya ya.
3: Tapi ada truk mogok lagi di lajur kanan. Itu yang menyebabkan kemacetan panjang. Setelah itu lancar 100-200 meter, macet lagi. Ini sampai di mana? Di jalur penyelamat. Untuk kendaraan yang laka sudah tidak ada. Ini mungkin tinggal menghabiskan sisa kepadatan saja.
2: Oke. Nah itu kawan ya, yang bertanya turunan Tembalang bagaimana perkembangannya nih, pada ada Pak Didit nih, tepat di jam 10.00. Lakanya, kendaraan yang terlibat laka sudah tidak ada di turunan Tembalang, tapi masih merambat, masih rapet banget kondisi jalannya.
3: Tadi mau lewat Setiabudi, feeling saya nggak enak, akhirnya lewat tol. Tapi kok macet, tapi ternyata tidak terlalu parah seperti tadi. Aman-aman untuk jalur keluarnya ke arah Krapia, bagaimana Mas Yuda infonya, apakah padat juga?
2: Selepas Tembalang, wah langsung ngacir kok Pak Didit. Aku buka kamera CCTV di Travoy juga. Jadi setelah Tembalang langsung wah geblas semua. Ke Gayam Sari, wus langsung menuju arah Jatingaleh. Manyaran Krapiak juga wus di seksi A dan juga seksi C-nya Pak Didit. Kita simak headline dulu di News Flash nih. Sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Ada informasi apa?
4: News Flash. Serangan udara terbaru Amerika Serikat yang menghantam kawasan bandara, jembatan kereta api, dan markas pemadam kebakaran di Iran memicu kerusakan parah serta menewaskan seorang petugas damkar di lokasi kejadian. Agresi militer ini sengaja menyasar untuk memutus distribusi logistik militer maupun sipil, sekaligus untuk memperpanas eskalasi ketegangan politik di internasional. Demikian News Flash.
2: Pak Eka, Agus, Purwadi.
5: Ini juga antrian Mas Yud.
2: Di mana nih?
5: Dari Yosudarso arah menuju pelabuhan setelah luwak wet coffee. Dinikmati, disyukuri.
2: Oh ini kalau ini kubro ya. Oke.
5: Ini loh Mas Yud, yang bikin macet itu loh.
2: Kenapa lawan arus?
5: Truk-truk dong lawan arah ya. Truk trailer panjang-panjang, gede-gede. Dong lawan arah ya. Nih ngalteri ini gitu. Wah, is. Jadi ini apa? Gak ada teguran dari petugas terkait yo. Padahal kasus ini tuh, masalah ini sudah sering dikeluhkan masyarakat.
2: Sudah bertahun-tahun nih, betul.
5: Aku pernah inget sekali pas ngupload itu, terus dibikin story sama Rasika.
2: Nah iya, itu terakhir.
5: Terus diupload di TikToknya Rasika. Itu yang beloni supir-supir ku ya.
2: Akeh toh?
5: Akeh. Loh mereka kan ngejar waktu. Kalau kena macet, kasihan. Oh kira gak tau ngerasain jadi sopir kok. Lah kan ada golek menangi dhewe ngono kan yo repot yo. Wah, kesadaran ini memang isih rendah banget sih menurutku. Bu, harapannya petugas di sub atau dari kepolisian memberikan sanksi gitu loh. Wis dalan macet malah ngelawan arah. Kan yo repot ya.
2: Nah, ini menarik sih apa yang disampaikan oleh Pak Eka Agus barusan ya. Crab mentality-nya masyarakat Indonesia tuh masih sangat tinggi sekali. Dia salah, tapi kalau dia punya masa, woi, luar biasa seperti raja. Nah, itulah kawarasika. Entah apa perbedaan budayakah atau mungkin ada perilaku di lingkungan sekitarnya kah yang kemudian membuat itu tuh semakin berkembang luas deh. Ya kan? Crab mentality-nya masyarakat Indonesia ki nek salah tapi duwe masa akeh, wah teguake ra karu-karuan. Sampai bahkan menindas orang-orang yang benar. Seperti itu karena orang yang salah tersebut merasa punya masa dan punya dukungan yang banyak. Gak tahu tuh nanti akan siapa yang bisa memutus. Universitaskah yang bisa memutus? Atau siapa yang bisa memutus? Who knows? Belum ada penelitian tentang itu, aku belum ketemu. Ya tapi kalau dari beberapa jurnal yang aku baca, yang bisa memutus crab mentality adalah ya pendidikan salah satunya. Tapi ya kayaknya masih belum bisa, belum maksimal lah gitu ya di Indonesia. Nyatanya orang-orang dengan mentality seperti itu masih semakin semubar di luar sana. Dan tingkat masyarakat berpendidikan terutama ya istilahnya pendidikan tinggi ya setelah SMA itu masih sangat rendah loh guys. By the way, aku cukup shock ya kawan melihat pendaftaran perguruan tinggi negeri yang kuotanya cuma 10.000, yang daftar 100.000. Berarti kan istilahnya ada banyak sekali masyarakat yang sebenarnya ingin sekali mengenyam pendidikan tinggi, tapi karena mungkin secara kuota, kemudian juga secara faktor di luar sana yang kita tidak tahu, membuat masyarakat kemudian, ya wis lah, ra usah kuliah lah, tak kerja wae. Nah, sementara lingkungan kerjanya, sudah ada orang-orang yang lebih dulu hidup dengan crab mentality itu. Ya wis, matur suwun ya, Pak Eka Agus, laporannya di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Siang hari ini Bu Ar, matur suwun Bu Ar untuk infonya. Kemudian ada Pak Apriliano. Selamat siang. Iki Pak Ino katanya kayaknya ngasih informasi di Jalan Pantura Wali Songo deh, yang arah menuju Semarang, simpul KIW biasa ya.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal dan kawan-kawan Rasikal. Mau menginfokan di jalan area mau ke traffic light QQ kepanjangan antrian sudah sampai depan pom bensin Mas Yuda. Okay. Padat. Wah. Transformer semua isinya Mas Yuda. Terima kasih.
2: Baik, matur suwun Pak Apriliano. Pak Zainuddin juga apakah di mana Jerakah Mangkang Krapyak iki? Kan areane Pak Zainuddin toh?
7: Mas Yuda, nambah yeah. Info pas di TL-nya exit Kaliwungu, tol Kaliwungu itu ada trailer yang sedang mogok, kayaknya baru saja itu Mas, trailer yang ekip, bukan ekip tapi yang panjang. Wah, kayak tapi ngelantai yang muatan besi. Besi sebelah kanan Mas. Tampaknya dia mau menuju ke arteri Lingkar Kaliwungu. Cuman trouble dia pas di TL-nya itu Mas. Tol sih aman, tapi
2: okay. Arah
7: ini arah.
2: Oke, okay, baik, matur suwun tuh, kan bener areanya Pak Zainuddin. Melengkapi informasinya Pak Ino tadi di Jalan Pantura Wali Songo yang arah Semarang, arah Jerakah sudah padat simpulnya di KIW yang sudah mulai ramai dan dilanjutkan sampai dengan Mangkangnya tuh yang ada laporan truk mogok, tapi kondisinya masih oke okay ya. Pak Handika Nova.
8: Halo, selamat jelang siang.
2: Siang Pak.
8: Mas Yuda. Mau tanya Mas, kalau dari arah Gunung Pati itu mau ke Terminal Sisemut itu boleh langsung apa harus muter lewat alun-alun lama dulu ya? Terima kasih, mobil. Saya masih bingung.
2: Kalau mobil ya nggak boleh Pak, kalau mobil harus lewat Jalan Hasyim Asyari keluar Asalama, kalau mobil. Gitu jawabannya, ya kalau mobil harus tetap memutar. Oke, sementara itu dulu ya. Wah, ini Lingkar Demak sudah mulai rame, Ki. Betul, betul, betul. Informasinya untuk saat ini itu panjang banget sampai Jebor Ngawarasika. Antriannya soalnya di kawasan pertigaan Jebor arah kotanya kok informasinya masih ditutup. Iki Pak Karim ngasih info Lingkar Demak macetnya sudah panjang banget loh. Imbas perbaikan jembatan Kadilangu, Pak Jamin.
9: Selamat siang Mas Yuda. Siang, sekedar Pak. Info aja untuk yang dari Jebor ke arah Semarang itu yang masuk kota ditutup Mas Yuda di lampu merahnya itu. Okay. Mas Yuda. Terima kasih.
2: Gengge sudah kita tanyakan kok, sudah kita sampaikan tadi. Aku minta tolong Pak Khairul ya. Dari Satlantas Polres Demak, kenapa kok pertigaannya ditutup gitu sementara yang pekerjaan di jembatan Kadilangunya sudah geser arah menuju ke Semarang. Sebentar nanti ketika sudah ada respons kita sampaikan. Pak Rian Firmansyah.
10: Lalu lintas di Tol Tembalang lancar apa tidak Mas Yuda?
2: Sudah kayak mengalir
10: tadi
2: Pak.
10: Ada tersendatan ya.
2: Oh iya betul, jam 9.15 tadi sudah mengalir Pak Rian Firmansyah di turunan Tol Tembalang. Guys, kalau mau kumpul-kumpul, jangan lupa sediakan kecap sedap ya. Kumpul-kumpul, ada makanan, ada cemilan, tambah sedap lagi kalau ada kecap sedap.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Nah, kita udah dapat jawaban nih Kawarasika untuk yang di kawasan apa di Jalan Lingkar Demak dan sekitarnya. Kan tadi aku titip bertanya sama Ibtu Khairul. Nih sudah dijawab nih. Sudah 3 hari ini ada giat rawat jalan, tepatnya di jembatan Sungai Jajar, Jalan Lingkar Demak, Jalan Soekarno-Hatta Demak, kilometer 26200, Semarang Kudus kanan jalan, dan Kudus Semarangnya diberlakukan satu lajur dan mengakibatkan ketersendatan. Saat ini petugas dari Polres Demak itu sudah memberlakukan rekayasa jalan. Kendaraan kecil dari Kudus itu sudah diupayakan untuk diarahkan masuk ke dalam kota Demak, Kawarasika. Sedangkan kendaraan barang atau berat itu tetap masuk jalan Lingkar Demak. Sedangkan yang dari Semarang ke Kudus tetap diberlakukan seperti biasa, bisa masuk lingkar atau masuk kota. Sudah disiapkan tim urai di Simpang Botorejo Jalan Lingkar Demak dan Traffic Light Exit Tol Demak untuk mengantisipasi giat rekayasa jalan kontraflow. Matur suwun untuk atensinya kawan-kawan Rasika semua ya. Jadi begitu infonya saat ini Kawan Rasika, sudah disiapkan tim urai di Botorejo ada, di pertigaan Tol Demak ada, kemudian juga yang dari Kudus menuju arah Semarang itu sudah ada upaya mengurai kepadatan untuk kendaraan, terutama kendaraan pribadi itu masuk ke Demak ya, dari kawasan Kudus atau dari Trengguli menuju arah ke Semarangnya Kawan Rasika. Tapi untuk truk-truk itu diarahkan petugas tetap antre di Jalan Lingkar Demak, sementara mobil itu sudah mulai dilakukan rekayasa jalan. Kendaraan kecil dari Kudus semua diarahkan ke dalam kota Demak. Dilakukan pemisahan jalur ya, yang Lingkar Demak untuk kendaraan besar, sementara mobil-mobil diarahkan masuk ke dalam kota Demak. Matur suwun atensinya kawan-kawan dan matur suwun Pak Khairul ya. Nanti kita pantau lagi perkembangan di sana karena antreannya kok sudah cukup panjang ini siang hari ini di kawasan jalan Lingkar Demak yang arah menuju ke Semarangnya. Kemudian aku dapat informasi di Jalan Raya Pelahan katanya kok antre ya. Ini Pak kawan di 1567 lagi antre di jembatan Pelahan macet dari Semarang. Pak Wawan Dadat juga lagi antre 10 menit di kawasan Pelahan Karanganyar Demak. Sebentar ya, tak tanyakan dulu ono opo iki di

0: biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu terlalu mengagungkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena keterlaluan dalam mengagungkan." Ternyata, tidak hanya kemiskinan dan kejahatan yang dapat menjadi penghancur peradaban manusia. Pengagungan yang berlebihan atau kultus yang selalu berujung pada perilaku menjilat terhadap seseorang, menurut hadis di atas, ternyata dapat menjadi sumber bencana bagi struktur masyarakat. Pengagungan berlebihan, apalagi terhadap seseorang, dapat menjadikan segala persoalan yang dihadapi umat menjadi buntu dan tertutupi dengan perkara-perkara yang tidak mendasar. Walaupun nampak menyenangkan, pengagungan terhadap seseorang ternyata merupakan rayap-rayap yang menghancurkan bagi tonggak masyarakat secara perlahan. Hindarilah kami darinya, ya Allah.

0: Sudah waktunya ngomong. Tapi aku lagi makan sale, tapi ada yang nyantel. Bentar ya guys.
1: Bentar, tahan. Aku mau muter atensi deh kalau gitu. Tadi yang memberikan update yang... tadi aku menyimpan satu pertanyaan ya. Yang di kawasan Welahan. Soalnya kok katanya tadi sempat tidak ada kepadatan sekitar 10-15 menit. Pak Aril, bagaimana Pak Aril? Sudah sampai mana?
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Menjelang siang, melaporkan perjalanan saya dari Semarang, dari Demak ke Semarang, Nisula. Tadi saya melewati Jebur atau pertigaan itu sekitar jam 9:30. Itu tidak ada penutupan Mas di Bangju atau lampu rambu lalu lintasnya tadi. Tapi katanya sekarang ada penutupan. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Nah, saat ini sudah ada petugas ya. Tadi laporannya Pak Khoirul dan teman-teman di Polres Demak sudah ada penerjunan tim urai di Lingkar Demak Ujung, di Jebor atau di Botorejo dan di pertigaan Tol Demak. Nah, ini seperti ini laporannya dari rekan-rekan di Polres Demak ya, Kawan Rasika, untuk siang hari ini mengenai antrian yang cukup signifikan di kawasan Jalan Lingkar Demak yang simpulnya di Jembatan Kadilangu yang sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan.
3: Selamat siang kemudian, izin menyampaikan melaporkan situasi terkini patroli Patwal 3313. Untuk sementara 102 di seputaran Jembatan Layang Lingkar Demak, untuk arus sudah mulai terkini.

0: tersendat, berjalan satu lajur dikarenakan penyempitan cornmilling penambalan aspal, tepatnya di atas jembatan layang Demak. Untuk ambon-ambon memberikan himbauan petunjuk arah dan melaksanakan penarikan untuk pekerjaan sudah mulai dikerjakan.
1: Oh gitu, sampai menggeh-menggeh tuh anggotanya Polres Demak.
0: Demikian sampaikan laporannya. Patroli siang hari ini, hari Kamis 9 Juli tahun 2026.
1: Di kopi, laporannya matur suwun. Rekan-rekan di Satlantas Polres Demak ya, ngawarasika pekerjaan cold milling.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, informasinya matur suwun teman-teman di Polres Demak. Di mana saat ini sudah ada tim URA yang diterjunkan dan jika memungkinkan nanti akan disiapkan juga kontraflow kan giatnya yang disiapkan ngawarasika guna mengantisipasi giat rekayasa jalan kontraflow. Makanya saat ini tim urainya Polres Demak sudah pada ada di sekitar pertigaan tol Demak di Botorejo ngawarasika sama yang di ujung jalan lingkar Demak di kawasan Cibor. Matur suwun informasinya. Begitu ya ngawarasika, jadi untuk Anda yang dari Kudus, dari Jeporo, dari Pati menuju Semarang, saat ini tantangannya cuma satu nih, yaitu di lingkar Demak itu yang saat ini sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan. Lalu, oh sudah ada info yang di Welahan. Ini sudah ada update kembali dari kawan di 1567. Piye ki ono apa ki Welahan ki?
2: Ada truk roda 8 itu loh Mas, yang trouble.
1: Roda 8.
2: Kato yang muat kato. Yang mau naik jembatan ini.
1: Apa kato?
2: Gak tahu ini rusak kenapa ini.
1: Oh, ada truk rusak berarti. Apa Pak? Truk apa Pak? Kato apa gato? Pak,
2: ada truk roda
1: 8.
2: 8 itu loh Mas, yang trouble.
1: Apa toh Pak gato?
2: Yang muat kato.
1: Kato. Apa toh Pak kato? Muatan kato. Ya yes, berarti itu ya. Soalnya tadi ada beberapa notes juga dari Kamaraska yang merambat di Welahan. Di jalan raya Welahan, baik itu yang arah ke Jeporo ataupun yang arah ke Trengguli itu merambat yang informasinya, kalau aku salah pronunciasinya tolong dikoreksi ya, ada truk muat kato, which is I nggak tahu ya apa itu kato. Mohon maaf. Jadi truknya posisinya ya merambat berhenti ya di sekitar jalan raya Welahan Ngawaras, sehingga makanya kedua arahnya sempat ada antrian. Ini Pak Andika juga membantu jawab tadi, kalau yang di Welahan itu kalau nggak salah keluar masuk kendaraan proyek Masjid Mas Jamal, itu truk dam-dam kan juga keluar tuh, itu proyek pembuatan tanggul Sungai Bengkal kuwi lho. Itu juga kadang suka menimbulkan ketersendatan di kawasan jalan raya Welahan. Nah ini koyone Pak Karim, apakah sudah sampai Welahan Pak Karim? Truk muat kato itu apa tau guys? Kato apa gato? Kalau jadi bahas kato tau gue. Oke. Oke, ini Pak Karim ngasih informasi di jalan lingkar Demak ya. Cuma kalau Pak Karim itu posisinya dari jalur sebaliknya guys. Cuma kelihatan antriannya panjang. Nih, gih, sampai ujung di Jeber sana antriannya. Pantauannya Pak Karim. Yus, matur suwun. Pokoknya sudah ada petugas di sana. Ya, silahkan manut arahannya petugas. Sudah ada Polres Demak yang sudah disebar di sepanjang lingkar Demak. Terutama yang arah Semarang itu. Udah ada tim URA yang ditugaskan. Jadi dipatuhi ya arahan dari rekan-rekan petugas di sana. Matur suwun. Pak Karim informasinya. Oh Pak Wawan Dadat juga tadi koyone juga antri di Welahan toh. Pak ada truk muat kato, Pak aku enggak tahu kato itu apa, cuma pokoknya ada truk itu di sana. Berhenti. Bukan katul yo, kato kok koyone tadi aku denger, coba nih kawan rekan denger lagi deh. Kato, KAKTOTO. K apa gato? Ini sampai tak polki lho ki volume di headsetku guys.
2: Ada truk roda 8 itu loh Mas, yang trouble kato.
1: Tuh, truk ban 8 trouble muat kato. Itu ya Pak Waman Dadat ya? Ini Pak Wawan juga sudah ketemu sama truk muat katonya, Po.
3: Selamat siang, Mas Yuda. Itu kato itu merek alat berat.
1: Oh, alah.
3: Kato itu merek alat berat katrol besar.
1: Oh,
3: itu.
1: Oh, truk muat alat berat. Oh, berarti aku dari tadi nyebut merek ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu pimpinan. Aku menyebut merek. Ya, serap apa lah ya. Ben aku kenalan juga. Apa tuh kayak apa tuh? Aku langsung browsing nih. Alat berat merek itu. Kayak apa tuh bentuknya? Oh, truk yang kuning-kuning kayak gitu tuh itu namanya. Oh, iya, iki toh truknya. Nah, by the way, truk inilah truk muat alat, truk muat alat berat. Ya, truk muat alat berat merek tadi yang disebutkan kawan-kawan itu informasinya trouble di sekitar Jalan Raya Welahan. Kalau aku lihat dari laporannya Pak Wawan, tadi antri jam 10.30, lepas 10.55, sekitar 20-25 menit. Kemudian juga tadi kawan yang ngasih info truk merek tersebut juga Pak Sopo mau jenenge, wah jangan rakonon jenenge Sopo guys, namanya kenalan buan kita. Itu juga aku hitung ketersendatannya kurang lebih sekitar 25 menitan yang di Jalan Raya Welahan gak waras sih kak. Ada truk muat alat berat. Oh Pak Wawan belum lepas. Ini dari 10 lebih 35 sampai 10.55 sudah 20 menit. Oke, mantul suna. Itu ya Pak Wawan. Sementara laporannya ada truk muat alat berat tersebut yang infonya kok trouble di sana. Ya betul Pak Vidianto, aku juga tadi buka di Google truk ini. Ya, matur suwun ya. Wes ya guys, aja disebut mereknya ya guys. Ternyata kui merek, tak kira tipe atau jenis. Ya wes, matur suwun Pak Wahid juga, thank you so much ya. Pak Nathan, oh itu merek truk alat berat pun dari Jepang. Milik PT Kato Works Co. Ltd. is Japanese global construction equipment manufacturer of mobile crane, excavator, and other hard equipment. Kalau katanya Pak Nathan, oh Pak Yones Deka nih yang juga ngasih info kui merek alat berat excavator. Udah kita tutup peralat beratan ini ya, nggak marah sih kan? matur suwun infonya. Pak Kadiman, saya ngasih info ya, perjalanan bergas ke Semarang menuju Meteseh, lancar po lewat tol. Cuma di jalan sebelum kecamatan Tembalang, ada truk molen berjajar lagi ngecor bangunan rumah, katanya Pak Kadiman. Ada 4 truk tronton yang berjajar. Ya tersendat sih, cuma tersendatnya masih pendek saja, katanya Pak Kadiman. Oke, sip, terbukti ya kelancarannya. Berarti saat ini kepadatannya sudah geser nih Ngawa Rasika. Yang pertama di Lingkar Demak, kemudian di Jalan Pantura Wali Songo. Wah, antriannya sekarang sudah sampai mana aja? Sampai Mangkang katanya. Betul, antrian di Pantura Mangkang. Ini Pak Warsadi nih, kawan kita yang rutenya Terminal Mangkang sampai Penggaron. Pak Warsadi juga antri di Pantura Mangkang juga kah saat ini Pak War?
4: Diinfokan operator kawan-kawan Rasika.
1: Yeah, Pak Warsadi.
4: Seputaran Jalan Pantura Siliwangi atau daerah Tugu, titik kemacetan sudah mencapai karpet atau kawasan Industri Wijaya Kusuma. Untuk arah barat sudah mencapai kawasan Tambaji. Untuk arah timur sudah sampai Pasar Mangkang.
1: Bener,
4: tiap
1: berarti
4: hari begini, gak ada solusi.
1: Okay. Matur suwun ini Pak Warsi adalah kawan kita driver bus Trans Semarang Koridor 1 yang rutenya Mangkang Penggaron, yang berarti seperti ceritanya barusan setiap hari. Ya di kawasan Pantura Wali Songo saat ini sudah sampai Pasar Mangkang. Pak Puji Waluyo juga ngasih info, ditambah ada truk mogok ya kawan Rasika. Truk mogok itu tadi kita dapat info di Jalan Pantura Randu Garut yang arah menuju ke Jerakah dari Mangkang. Itu juga yang kemudian membuat lalu lintasnya bisa sampai sendelidir ini antriannya. Jadi informasi sementara itu ada truk mogok. Dugaan sementara itu truknya mau keluar SPBU Randu Garut di kiri jalan. Wes, ya itu Kawarasika. Di situ simpulnya dan ujung lebih lebih mentoknya lagi ya di simpang QQ, di simpang KIV itu Kawarasika. Di situ. Nah ternyata selain di Lingkar Demak, ada jalan lingkar lain yang saat ini antriannya juga panjang. Aku tadi chattingan sama kawan kita yang ngasih informasi antriannya sampai dengan Ngembal. Ini ada kawan di 6806. Pekerjaan jalan kan pengecoran di Lingkar Kudus masih ada di kawasan Simpang Jepang tuh arah menuju Semarang di jalan Lingkar Kudus. Nah katanya kawan di 6806 ketersendatannya sudah sampai Ngembal Kudus yang arah Semarang. Pak Karim ternyata udah sampai Kudus. Nah ini tapi untungnya Pak Karim memantau dari jalur sebaliknya ya. Pak Karimnya sih ngajir saja, cuma arah sebaliknya ketok padat. Betul deh Pak Karim. Simpulnya di Jepang toh Pak Karim, pekercoran jalan di situ atau ada penyebab lain? Soalnya kok ketersendatannya sampai Ngembali, katanya kawan di 6806 tadi jam 10 lebih 50. Jalan Lingkar Kudus arah Semarang pekerjaan jalan di Jepang. Jalan Lingkar Demak arah Semarang juga pekerjaan jalan di Jembatan Kadilangu. Sudah ada tim urai di sana. Lalu yang ketiga adalah di Jalan Pantura Wali Songo itu tadi ada truk mogok di Randu Garut dan simpulnya di pertigaan KIB. Tol Semarang ABC turunan Tembalang atau turunan mana? Turunan Serondol sudah lancar kawan Rasik ya. Jadi saat ini simpulnya lagi di mana? Di Panturanan iki wis wayahe Pantura tampil iki. Teko kiwa tengen Pantura tok yang saat ini terpantau merah-merah legam di pantauan Kelana Kota saat ini. Sama satu lagi, Ding. Kendaraan muatannya di Kali Gawe Kubro tuh. Luar biasa. Ruwet sekali. Tadi laporannya Pak Eka Agus wis kendaraane kontainer-kontainer do lawan arus ya kan nyebrang, nyerong kanan kiri lawan arus nih bawah jembatan Tol Kaligawe juga. Aku buka CCTV sudah hampir 4 menit ya mandek iki. Tuh ada mobil warna merah, ada taksi. Dari tadi aku lihat sekitar 5 menit yang lalu urung lepas dari kamera. Padet banget iki Kubro dan Kaligawe juga kawan Rasika. Wis Pantura wayahe tampil tenan iki siang hari ini kawan Rasika. Laper aku kawan Rasika, makan yuk. Masih jam 11 nih. Aku sudah lapar. Ada satu lagi deh sebelum ke kabar Jawa Tengah jam 11 ada Pak Pur. Ini Pak Pur lewat di kawasan Jalan Lingkar Demak ya. Pertanyaanku Pak Pur, tadi antre berapa lama di Lingkar Demak? Dari pertama kali antre sampai dengan hingga titik simpul di jembatan Kadilangunya Pak Pur. Dari Pati loh ini tadi tindakannya Pak Pur. Berapa lama Pak Pur antreannya? Bisa kabar-kabar? Pak Eko Tanah Mas, Mas di jalan belakang patung penari ada mobil patah as di lajur kiri pas belokan toko buah di sekitar Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Oke, di copy informasinya Matur Suwun. Kemudian, geh Matur Suwun juga Pak Ahmad Sulkan ya. Wis ah kamarasika itu merek kok ternyata, tak kira jenis aja. Sebelum ke kabar Jawa Tengah jam 11 kita simak headline dulu di News Flash. News
5: Flash. Pemerintah Indonesia yang didukung penuh oleh kesiapan infrastruktur distribusi dari Pertagas tengah menyiapkan CNG sebagai energi alternatif untuk menggantikan penggunaan LPG 3 kilo. Konversi ini untuk memangkas impor LPG, mengoptimalkan gas bumi domestik dan menekan subsidi APBN sekaligus memperkokoh kedaulatan energi nasional dan mempercepat transisi energi bersih. Demikian News Flash.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas merosotnya harga jual hingga jauh di bawah biaya operasional, para peternak ayam dan telur di kawasan Solo Raya menggelar aksi protes mulai dari mandi telur hingga bagi-bagi komoditas gratis. Langkah ini diambil guna menarik perhatian pemerintah terhadap anjloknya harga jual yang sudah berada di luar batas ketahanan modal peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu, Chris Handrika Immanuel, menegaskan aksi mandi telur itu adalah simbol frustrasi dari kerugian besar karena stok yang menumpuk dan tidak terserap pasar. Saat ini selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau HPP mencapai Rp10.000 per kilogram. Melalui gerakan ini, para peternak menuntut intervensi nyata pada tingginya harga pakan, serta meminta regulasi yang adil agar harga di tingkat peternak bisa kembali kepada kondisi yang sehat. Sementara itu dari Blora, situasi sulit juga dialami para peternak ayam petelur akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan. Kondisi ini membuat margin keuntungan peternak lokal semakin tergerus sehingga terancam gulung tikar. Ketua Paguyuban Peternak Telur Blora, Suwito, menyatakan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Dengan selisih biaya produksi yang tinggi, peternak skala kecil harus menanggung kerugian hingga Rp4 juta setiap bulannya. Selain mahalnya bahan baku pakan impor, penurunan harga ini juga dipicu oleh berkurangnya serapan pasar pasca liburnya program MBG. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan agar tata niaga kembali stabil. Sebanyak 401 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi program magang ke Jepang di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia memiliki daya saing dan etos kerja tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Wakil Direktur IM Japan, Yamauchi Takeshi, berpesan agar para peserta tidak hanya berfokus pada gaji. Yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membentuk karakter kerja yang baik. Dengan tingginya antusiasme peserta, program ini diharapkan dapat mencetak duta tenaga kerja yang berkarakter jujur, disiplin, serta mampu membanggakan bangsa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
5: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
6: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis puluhan ayat. Misalnya yang pakai redaksi afala ta'qilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
5: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
6: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismirabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, patuh percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
5: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
6: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak terlalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
5: Demikian berbagi pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

0: Kebayang kok sang kalau antrean apa laporannya sebanyak ini, karena antrean di kawasan jalur-jalur utama semakin luar biasa nih. Ini aku dapat info dari Pak Baskoro. Ini Pak Anto nih tanya kali gawe toh. Pak Anto tanya kali gawe dijawab sama Pak Baskoro ya. Ini Pak Baskoro menjawab, "Selamat siang Rasika. Perjalanan saya dari Semarang Barat Taman Lele jam 10 menuju Jateng-Land di Pantura Sayung. 10.40 sudah sampai Jateng-Land. Via jalur kota agak merambat di Yuten Kubro saja, selebihnya lancar. Begitu pula yang menuju arah ke Semarang Sayung, arah Demak aman terkendali." Ini katanya Pak Baskoro yang perjalanan dari Semarang menuju Jateng-Land di Sayung. Nah itu ya yang tanya kali gawe. Sementara antrian ya tetap pasti ada antrian, cuma enggak yang sampai panjang kalau yang menuju arah ke Terboyo atau arah timurnya. Yang tersendat yang sudah mulai ramai adalah tadi yang arah menuju ke Semarang atau menuju arah rel kereta api, itu rapet banget situasinya. Pak Bagus Aditya.
1: Update arus lalu lintas pun perjalanan dari mana? Dari Jateng-Land menuju kota Semarang ya. Ini saya lewat Luar Remangan City, ada dua titik catatan ya. Di Jalan Luar Remangan City, di sebelum SPBU Walter ya, itu ada proyek pengecoran atau apa, kayaknya pipa ya, di tengah-tengah jalan, persis pas di separatornya jalan. Itu ada jalan yang dibur katanya. Itu satu, okay. Kedua, di depan SPBU itu ada perbaikan.

0: penerangan jalan umum, lampu ya, yang di tengah-tengah persis di depannya SPBU Water Mangun City. Ya, terus lanjut terus sampai di hampir di daerah flyover Bangatayu ada truk box putih, jadi ada tiga titik ya. Box putih mogok di sebelah kiri jalan di samping makam apa itu. Terus mogok berhenti di sebelah kiri jalan. Setelah itu lanjut los lancar. Apa lanjut Mas Yuda?
1: Oke, Wilterman City ya,
0: malam itu saya perjalanan dari Clarendon City ya. Ada sedikit informasi ya.
1: Gimana?
0: Bagi rekan-rekan yang melintas dari arah Clarendon City maupun dari arah Boyolali maupun dari arah Solo mau menuju ke Semarang, jangan harap bisa cari Pertalet di atas jam 9.
1: Ih, ya kenapa?
0: Karena semalam saya mau ngisi BBM itu jam 9 kurang sedikit. Mulai dari SPBU Jatinom sampai di Semarang saya nyari Pertalet enggak ada semua.
1: 9 malam, kosong Pak. Bagus. Semua.
0: Entah itu kosong, entah itu habis atau bagaimana saya kurang paham. Mulai dari SPBU Jatinom. Saya sampai di Semarang itu saya tanya Pertalet kosong, habis semua jawabannya. Okay. Padahal itu masih jam 9 kurang. Enggak tahu itu. Akhirnya saya ngisi si biru sampai di Semarang. Gitu, jadi rekan-rekan yang melintas dari arah selatan, dari Klaten, dari Solo, dari Boyolali atau dari Salatiga, harap diisi dulu BBM-nya full kalau mengisi Pertalet. Gitu Mas Yuda informasinya, matur suwun, selamat pagi.
1: Matur suwun, Nes, berarti menjawab pertanyaannya Pak Sopo mau juga yang tanya Walter Mongi Sidi. Alah, belum perlu lewat Walter Mongi Sidi. Walter Mongi Sidi kok malah ada tiga tuh laporannya. Ono sing mogo lah, ono sing tersendat lah, ada jalur menyempit lah di Walter Mongi Sidinya. Kali gawe ya antre sih, cuma yang arah menuju ke Semarang aja, kalau ada menuju arah ke Terboyo, menuju arah ke timur sih masih normal ya, belum perlu lewat alternatif. Kalau Anda dari Demak Semarang tuh baru mungkin ya bisa lewat alternatif Walter Mongi Sidi. Kalau Anda arah sebaliknya ke timur, ke Pantura Timur sih belum perlu lewat sana. Terus aku bersama Pak Wawan dulu. Iki soalnya Pak Wawan ki mau antre kan di kawasan jalan Raya Welahan, Jepara, Kawarasika. Nah ini bagaimana kabarmu Pak Wawan? suwi banget pun antre nih. Iki Pak Wawan antre dari jam 10.35 loh. Lepasnya jam 11.00 tepat. Dito Pak, kayak apa truknya Pak? Oh ini dia nih. Tadi sebenarnya ada fotonya sih dari kawan kita, tapi dari jauh. Tapi toh truknya toh bedo kayak yang dikirimi kawan-kawan nih, sama yang aku buka di Google. Truk muat. Oh beda guys, depannya nggak ada moncongnya. Ada ding? Ada. Oh ada. Cuma warnanya putih guys, warnanya bukan kuning. Kalau yang saat ini sedang trouble di Jalan Raya Welahan, posisi truknya itu menghalang jalur arah menuju ke Jeporo ya. Dan sudah ada polisi juga tuh di sana dari videonya Pak Wawan. Antre kurang lebih 10.35 sampai jam 11. 10.35 sampai jam 11 guys. Berapa tuh? 20 menit ya? 25 menitan antrenya tadi. Suun ya Pak Wawan untuk update-nya. Di kawasan Jalan Raya Welahan ada truk muat alat berat trouble. Makanya lalu lintasnya rapet banget. Dan dua arah loh kayaknya kalau aku lihat dari videonya Pak Wawan. Wong dari jalur sebaliknya juga jalurnya dipakai kok. Makanya ikut menyempit juga. Pak Ayu.
2: Selamat siang Bang Yuda.
1: Siang Pak.
2: Kawan Rasika melaporkan ini Kaligawi macet yang arah pelabuhan sampai tol atas jembatan ini.
1: Oh, atas jembatan.
2: Yang bawah juga macet semua. Itu infonya Bang Yuda.
1: Oke. Waduh, opo kuwi. Ini situasi di kawasan Kaligawe Kubro ya. Kalau dari tol Semarang ABC merambat dari atas jembatan tol ya. Kalau nanti selepas Yuten Kubro menuju arah Terboyo Demak Kudusnya sih sudah ngacir ya. Kalau arah pelabuhannya tuh tadi yang masih jadi. Aku masih mencatat laporannya Pak Eka Agus tadi soalnya banyak truk-truk yang pada crossing, melentang bahkan lawan arus di sekitar arteri Yosudarso Kota Semarang setelah Kubro yang ada lahan, bukan lahan ya, yang ada bahu jalannya cukup lebar tuh loh kawan Rasikan, yang pada di situ lawan arusnya.
2: Tato itu alat berat keren.
1: Oke, baik, matur suwun. Pak, ayo kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggandeng sejumlah PTN unggulan untuk memperkuat pendampingan karakter dan kurikulum di ekosistem sekolah Garuda Transformasi yang kini telah mencapai 42 sekolah di berbagai daerah. Program strategis ini untuk menargetkan perluasan hingga 80 sekolah pada tahun 2029 serta pengoperasian unit baru berasrama guna memeratakan mutu talenta nasional. Demikian News Flash.
1: Pak David, Reza,
4: selamat siang, siang. Mas Yuda.
1: Yuk, siang,
4: melaporkan ini dari Lingkar Demak. Macet panjangnya arah yang ke Semarang sebelum masuk tol Demak itu di jalan Lingkar ada perbaikan jalan arah Semarang ya Mas ya. Ini
1: betul.
4: Panjang sampai mau ke Bangjo Pasar Jibor itu Mas Yuda. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak David. Ini Pak David memantau dari jalur sebaliknya ya guys.
4: Betul Mas Yuda, ini saya juga antri, gak tahu tiba-tiba macet ini ada apa ya.
1: Oke, ini macet di belahan ya Pak David. Reza menuju Jeporo juga po. Ya wis, Pak David juga aku yakin sudah ketemu ya sama truk yang tadi mereknya kita sebut. Yang lagi trouble di salah satu titik di Jalan Raya Melahan. Pak Agus, Gus.
5: Kondisi Kaligawe Raya

0: tetap semangat, saling sabar, dan menghargai pembelajaran yang baik.
1: Oke, matur suwun Pak David. Pak Agus Gus ya laporannya itu ya kawan. Kali gawe tadi ada pantauan dari atas ya, dari bawah. Ya kan sementara yang jadi sorotan atas kepadatan adalah yang arah ke kota semua di ujungnya rel kereta api, kemudian juga kendaraan-kendaraan pada melawan arus ya, pada melanggar lalu lintas di setelah Kubro menuju arah pelabuhan. Tapi kalau Anda sudah muter di mana muter di Kubro arah Terboyonya sih Kaligawe sementara masih baik ya arus lalu lintasnya. Pak Hendra Moko ya maksudnya baik tuh ya memang baik-baik normal lah gitu karena kan sudah 3 tahun toh di sana. Jadi ya antriannya tidak sampai macet dan juga padat situasinya. Pak Hendra Moko.
2: Rasika, mohon infonya, saya berada di Tol Manyaran mau ke Demak, mau lewat Sayung. Apakah ada genangan?
1: Gak ada.
2: Matur suwun.
1: Matur suwun. Gak ada. Lalu lintasnya lancar di Sayung, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Nah ini Pak Pujiwaloyo ngirimi fotonya, foto yang ada truk mogok di Jalan Pantura Wali Songo sekitar Randu Garut ya. Truknya muat rambu-rambu kok, foto nih aku lihat. Truk muat rambu-rambu segitiga pengaman gitu dan sudah ada tanda internasional berupa daun di sana. Iki salah satunya yang membuat antrean di Jalan Pantura Wali Songo teko mangkang lo guys antrene. Aku kok melu sedih bayangke kok ngene iki ya. Antrene dari mangkang lo guys. Bayangke antre seko mangkang sampai dengan KIW. Antre dari mangkang sampai KIW pengumuman. Anda kalaunya kayaknya kalau sudah ketemu sama ketersendatan ini muter terus melebut tol di Kaliwungu aja menurutku masih worth it sih. Daripada antre kok teko mangkang dari mangkang sampai KIW Kawarasika ya. Berapa kilometer sih aku buka deh di aplikasi penunjuk jalan sembari loading aku menunggu Pak Tejo sembari menunggu loading aku tak ke Pak Tejo.
3: Selamat siang, menyampaikan keluhan pelanggan ruas tol Gayam Jati Ngaleh, tepatnya di ruas mau masuk gerbang tol Gayam Sari, kotor banyak sampah. Baunya pesing, sekaligus tepatnya di dekat loket pembelian isi ulang. Okay. Mohon disampaikan kepada pihak terkait, apakah itu menjadi tanggung jawab jasa marga, pengelola tol atau menjadi tanggung jawab Perkim Kota Semarang karena itu belum masuk di ruas tol, baru mau masuk di gerbangnya itu. Oh, terima okay. Kasih.
1: Okay, matur suwun.
3: Kumuh pokoknya kumuh.
1: Baik, di copy Pak Tejo, kita simpan atensinya. Pak Iwan, siang Mas Yud, update info ya dari Jalan Ungaran, Kabupaten Semarang menuju arah Kota Semarang, cetar lalu lintasnya lengang. Untungnya gombel sudah baik ya, karena tol Semarang ABC-nya sendiri juga sudah oke. Jadi monggo-monggo silahkan lewat gombel, lewat mana tol Semarang ABC, keduanya sudah baik arus lalu lintasnya. Aku bersama Pak Win, selamat siang.
4: Selamat pagi, sekedar menginfokan sekaligus tanya Mas, ini saya dari arah Kaliwungu ke arah Semarang, kok di Pasar Mangkang udah macet ya? Selamat siang Mas Yuda, menyambung info yang tadi saya masuk ke antrian Pasar Mangkang, lolos di lampu merah KIW jam 11.03
1: ya Allah,
4: masuknya di 10.28 maaf baru bisa kasih info maaf, karena Pak. Tadi bawa penumpang ngantrek ke bandara agak terburu-buru. Jadi maaf juga kawan-kawan yang di jalan kalau saya nyetirnya agak motong-motong di kiri tadi ya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih.
1: Sip, mantur semua ya Pak Win ya. Nah itu guys, terbukti toh. Ini sampai dengan detik ini aku berbicara, antreannya masih sampai Mangkang loh guys. Sekomangkang bayang ya, Sekomangkang sampai dengan pertigaan KIW. Pak Win butuh waktu berapa? Sak jam. Wis, lewat tol aja Kawarasika. Lewat tol aja. Dari Mangkang, Kawarasika. Ini Pak Win antre oh, dari jam 10.20, ini baru lepas Kawarasika. Jam 11.25. Imbas antrean di kawasan Mangkang. Berarti kan emang Pak Puji Waluyo juga antreannya segitu deh. Coba deh aku buka Pak Puji Waluyo deh. Dari awal antre itu tadi jam 10.35. Terus tadi lapor sampai dengan ketemu truk mogoknya 11.05. Itu aja udah 40 menit ya. Itu baru sampai ketemu truk mogoknya ya, belum sampai KIB ya. Ya wis pas berarti dari ketemu truk mogok di Randu Garut sampai KIB-nya 20 menit pas saat jam. Luar biasa. Yowis nanti kita update lagi ya Kawarasika. Oh ini aku bersama Pak Haryanto dulu deh. Pak Haryanto Galon Gajah Demak. Ada pekerjaan di Kadilangu Pak Haryanto Galon. Pekerjaan jalan di Kadilangu. Wis nanti masuk kota aja setelah sampai di Botorjo. Soalnya antrenya juga cukup lama. Antrenya cukup panjang 30 menit lebih. Jadi sampai dengan Jebor tadi sudah ada pengawalan dari petugas sebenarnya untuk masuk ke kota dan sudah ada rambu infonya tadi atas kepadatan di Lingkar Demak arah menuju Semarang karena pekerjaan jalan di Kadilangu sudah geser arah Semarang. Tuh ya Pak Haryanto muter aja lah wes masuk kota. Pak Hari juga ngabari kepadatan di Lingkar Demak sudah sampai Jebor betul sejak tadi jam 9:30 guys itu tuh. Sejak sampai dengan sekarang nih. Antreannya masih padat di Lingkar Demak.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hanya Green Gi penting lo buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan belum mencapai 100%. Hingga awal Juli 2026, masih terdapat ratusan keluarga penerima manfaat KPM yang belum menerima bantuan akibat berbagai kendala administrasi dan keberadaan penerima yang berada di luar daerah. Ketua Tim PKH Pamekasan, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru, sasaran penyaluran PKH tahap 2 sebanyak 46.060 KPM. Dari jumlah tersebut, bantuan telah tersalurkan kepada 45.801 KPM, sedangkan sekitar 250 KPM masih berstatus Standing Instruction SI atau dalam proses penyelesaian oleh pihak perbankan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual-beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Kepala Kantor Staf Presiden turun tangan melakukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi untuk mengurai hambatan perizinan lahan proyek hulu minyak dan gas bumi strategis nasional yang terdampak lahan sawah dilindungi atau LSD di Bojonegoro. Langkah ini untuk memastikan proyek vital energi nasional tidak terhambat administrasi pertanahan yang berlarut-larut. Kepala KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, isu lahan ini bersinggungan langsung dengan ketahanan energi, upaya peningkatan produksi migas, hingga pengurangan ketergantungan impor energi bagi negara.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
2: Enggak kok.
1: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
2: Iya deh.
0: Kawan Rasika, saat melaju di jalan tol, patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol,

segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: aku menutup jam 12 dengan meninggalkan informasi kepadatan yang wah. Menyala sekali nih Kawarasika ya. Kita urutkan dari Pantura paling barat ya Kawarasika. Di Jalan Pantura Gringsing itu pekerjaan jalan, antriannya merambat kurang lebih sekitar 1 km. Lalu yang kedua, di sepanjang Jalan Pantura, wah sekarang sudah sampai mana jal kawan? Sudah sampai Texmaco katanya. Dari sepanjang Mangkang sampai dengan KIW itu ada dua penyebab Kawarasika. Satu, truk mogok di Randu Garut dan simpulnya di simpang KIW itu. Lalu menimbulkan antrian yang menuju arah kota Semarang dari Kaliwungu atau dari Mangkang sepanjang 5 km kurang lebih. Dari Mangkang sampai dengan KIW. Lalu yang ketiga adalah di sekitaran Jalan Arterio Sudarso ya. Arterio Sudarso yang arah ke Terboyo, kalau dari pelabuhan sana ke tersendatnya juga udah panjang Kawarasika dari sebelum jembatan utama pelabuhan itu kok jembatan pintu utama di Jalan Arterio Sudarso sudah rapet sekali sampai dengan Kubro Kawarasika yang arah menuju ke Terboyo dari pelabuhan dari Bandara Ahmad Yani. Silakan lewat kota aja atau lewat tol Anda mobil-mobil pribadi. Halo. Lalu yang ketiga, di Jalan Lingkar Demak ya, aku juga masih memantau dari CCTV di Subdemak dari tadi. Di Simpang Jebor itu sudah mandek Kawarasika ya. Ada pekerjaan jalan Kawarasika ya. Di Jembatan Kadilangu Demak itu kan kemarin pekerjaannya 3 hari yang arah ke Kudus. Ya untuk saat ini sudah geser ya Kawarasika di jalur arah menuju Semarang yang saat ini antriannya mengular panjang itu Kawarasika. Dan sementara kendaraan pribadi masuk dalam kota dulu, tapi kalau untuk truk tetap lewat Lingkar Demak ya. Tadi imbauannya dari rekan-rekan di Polres Demak. Dari Jebor sampai dengan Kadilangu kurang lebih 3 km. Nah itu 3 km ya Lingkar Demak arah menuju ke Semarang. Kemudian kita geser ke Lingkar Kudus. Lingkar Kudus juga ada pekerjaan jalan kawan di Jalan Lingkar Kudus arah Semarang. Informasinya mulai dari pertigaan Ngembal atau ujung Lingkar Kudus yang sisi timur itu sudah merambat dari situ sampai pertigaan Jepang. Karena ada pekerjaan jalan udah 3 minggu infonya Kawarasika pekerjaan jalan di sana berlangsung. Dan ini lalu lintasnya berarti 2,5 kilo. Aku nyebutnya sih enak-enak wae ya. 2,5 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 2 kilometer. Tapi sengeng dalan. Sengeng dalan, waduh sabar ya guys ya. Itu aku menutup update di jam 11.50 ini dari 5 lokasi. Lingkar Kudus arah Semarang, Lingkar Demak arah Semarang, Jalan Arterio Sudarso arah Kubro, lalu sepanjang Pantura Mangkang menuju arah Semarang dan Pantura Gringsing. Wiski Pantura kabeh. Ya, 5 lokasi yang kita rangkum sampai dengan jam 11.50 ini. Informasi selanjutnya aku mau ke Bu Amalia. Oh ini Bu Amalia tadi juga ikut antre di Jalan Welahan ya. Karena ada truk muat alat berat yang trouble tuh tadi Bu Amalia. Oke, matur suwun Bu Amalia infonya. Pak David Resya sudah sampai mana iki pun? Sama juga kan tadi Jeporo juga rutene.
1: Belum lolos Mas Yuda. Sudah 1 jam ini.
0: Ya ampun.
1: Sudah ngelindur, sudah tidur juga tadi. Belum lolos.
0: 1 jam. Tambah satu lagi 6 ya guys. Lokasi ke-6. Tempatnya di Jalan Raya Welahan. Tadi ada truk muat alat berat itu Kawarasika yang trouble. Soalnya truknya itu troublenya pas di titik jalur yang sempit di Jalan Raya Welahan. Untung aku dengan Jeporone wingi. Merasa iki. Aku nangis sih Kawarasika ya karena jujur mumet. Wah payah kok Kawarasika, aku kemarin mumet ya. Semarang Jeporo padahal wingi lancar loh Kawarasika. Buah nek posisinya kayak gini aku sudah pesan ojek sih kalau ini sampai Semarang aku sekolah Jeporo. 1 jam ya Kawarasika, ini ada Bu Amalia sama Pak David Resya nih. Di Jalan Raya Welahan itu adalah titik ke-6. Kemudian aku bersama Pak Pur, Pati.
2: Sekitar 35 menit Mas okay. Yuda.
0: Ini update Lingkar Demak ya.
2: Sampai jalan tol di depan gerbang Jati Ngaleh 2.
0: Okay.
2: Perjalanan sudah sampai BSD City Mas Yuda. lanjut ke Mboja nih. Alhamdulillah lancar.
0: Wow. Pati dari Pati sampai Mboja ada Pak Pur
2: perjalanannya. Yang sudah perjalanan saya sudah sampai Cangkiran dan lagi ke Mboja. Tadi catatan Mas Uda di sebelum traffic light Jerakah ada truk LPG mogok di sebelah kiri traffic light. Terima kasih.
0: Oke, di copy informasinya Pak Pur dari Pati loh guys, dari Pati sudah menyusuri samu barang maulah dalane Kudus Lingkar Demak wis terlewati Genuk ya wis terlewati sekarang sudah sampai KIW. Kuat luar biasa tenagamu Pak Pur. Itu update-nya ya. Lingkar Demak kalau Anda mau antre 35 menit dari Jebor sampai dengan mana titik pekerjaannya di Jembatan Kandilangu. Pak Win.
3: Maaf Mas, bukan sejam. Tadi sekitar 35 menit saya.
0: Oh, 35 dari
3: 10.28 sampai 11.03.
0: Oh, nggih, ya wis sip kalau gitu matur suwun Pak Win. Informasinya nah itu secara waktu lagi ya kawan. Ini yang di Pantura Mangkang arah menuju ke KIW. 35 menit juga ya. Yo, mana lagi? Tanya mana lagi? Lokasi mana lagi? Pak Wiro. Ini Pak Wiro dari Genuk arah Terboyo sudah mulai rame ya. Sampai ambulansnya lewat jalur sebaliknya melawan arah. Ya, matur suwun Pak Wiro. Pak Eka Agus.
4: Selamat siang Mas Yud. Ingin menjawab soal Pertalite yang kosong. Itu Pak siapa? Pak Bagus.
0: Pak Bagus,
4: siapa?
0: Betul.
4: Kalau untuk daerah Salatiga, Karanggede, terus Klaten, itu rata-rata jam dibatasi pembeliannya Mas Yud. Jam 8 itu biasanya sudah enggak dilayani, alasannya ya biasanya habis. Memang ada pembatasan pembelian di jam-jam tertentu. Mulai ada itu di SPBU dekat Pasar Sapi Salatiga, lah itu ada. Makanya kalau malam SPBU Pasar Sapi Salatiga itu yang beli Pertalite itu antri banyak di situ. Ya, ini pengalaman saya di lingkungan di sekitar daerah Boyolali, okay. Salatiga, Seruwen itu seperti itu.
0: Oke, okay, di copy Pak Eka Agus laporannya. Nih guys, Pak David Resya nih yang ngasih informasi yang katanya antre 1 jam di Welahan. Pak Dodo juga katanya tanya tuh, Welahan kenapa yo? Truk muat alat berat mogok. Udah ketemu gak Pak David? Truknya sudah. Ini dia truknya. Ini dia. Molo nih.
5: Truknya ini. Nih truknya di sini Mas.
0: Tapi alat beratnya udah nggak ada. Tapi alat beratnya udah nggak ada pun. Iki kalau dari videonya Pak David Reza. Soalnya tadi aku terakhir dapat info di sana sih truk muat alat apa truk alat. Alat beratnya masih nangkring di atas trailernya. Nah ini perkembangan di Jalan Raya Welahan ya, yang ada laporan truk muat alat berat mogok. Alat beratnya sudah nggak ada, tapi truk trailernya masih di sana dan antriannya masih cukup panjang kedua arah. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
6: Konflik di Eropa Timur memanas setelah Ukraina melancarkan operasi serangan drone bunuh diri yang berhasil menembus pertahanan udara dan menggempur 3 kilang minyak canggih di Rusia. Serangan ofensif ini bertujuan untuk melumpuhkan kapasitas ekonomi Rusia, memotong pasokan bahan bakar armada tempur di garis depan, serta merusak infrastruktur yang bernilai ekonomi tinggi. Demikian Newsflash.
0: Yuk, ada Kong Wendy sebelum aku tutup.
7: Selamat siang, Bun. 11.51 ya, melintas di Dr. Wedin tadi dari Nasmokong Gubil. Sampai sini terpantau lancar ya, Bun. Cuaca juga nanas.
8: Terima kasih.
0: Oke, noted. Thank you so much, Wendy Yuwono. Laporannya, Pak Zainuddin.
9: Mas Yud, kagem bolo-bolo sing soko sisi. Kali wong poso kendal langsung wae ngarep kota masuk tol wae.
0: Iya betul.
9: Masalahnya ekor ketersendatan dari imbas ini TL-nya KIB itu sampai di pas terminal. Di bicara nih saat turunnya terminal kan ono potongan gunung tol, tol keluar kerapiak. Mereka aman. Ini tadinya udah terlanjur ini kok.
0: Tadi terlanjur antre ya.
9: Ini gue kepalir ya.
0: Oh, kepalir sip.
9: Donengnya. Selayur.
0: Oke, nah ini ada pertanyaan, Mas, kok antrenya bisa sampai sepanjang itu ya di Mangkang sampai dengan KIW? Kalau biasanya kepadatan di KIW itu simpulnya ya mentok-mentok sampai Randu Garutan gitu Ngawarasika, ya mundur-mundurnya sampai UT lah. Nah, kenapa kok saat ini bisa sampai Pasar Mangkang sampai dengan menjelang Teks Mako sana? Karena ditambah ada truk mogok. Nah, truk mogoknya di Randu Garut kuwi. Jadi dari simpang Mangkang sampai dengan Randu Garut ya padat karena aktivitas keluar masuk KIW kan, masuk KIW. Nah, kemudian dari Mangkang sampai Randu Garutnya truk mogok kuwi Kawaraska. Jadi ada dua penyebab kenapa kemudian antrian di Jalan Pantura Mangkang arah menuju Semarang tuh sepanjang ini. Soalnya kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan dari simpang KIW sampai Teks Mako lah ya, itu kurang lebih sudah 5,1 km. Menyala bukan? Jadi aku menutup informasi dengan beberapa titik antrian yang benar-benar luar biasa ini ya. Lingkar Kudus, Lingkar Demak, Jalan Raya Welahan, Jalan Arterio Sudarso Kubro, dan Jalan Pantura Mangkang menuju arah ke KIW-nya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Harap bersabar ya, Kawan Rasika. Ada kita yang selalu menemani Anda semuanya, dan jika ada update jalur lainnya kan bisa memilih opsi lain kayak lewat tol atau mungkin lewat Palir Mangkang untuk menghindari Mangkang. Kemudian di Lingkar Demak bisa masuk Lingkar Demak dulu. Kemudian kalau Anda tidak mau antre di Arterio Sudarso Kubro juga bisa lewat Walter Mongisi di Gayam Sari. Begitu ya, sampai jam 12 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Salatiga berhasil mengamankan para pelaku penyerangan dan penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Peristiwa yang terjadi di depan makam ngemplak tersebut mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia akibat luka bakar parah. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, tragedi ini bermula dari saling tantang tawuran antar kelompok pelajar di media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Resmob berhasil meringkus para pelaku serta menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam tanpa izin.
3: Mereka melaksanakan janjian untuk kopi darat di wilayah Jalan Lingkar, Taman seputar Taman Putusan. Kejadian di tanggal 2 Juli 2026 sekitar pukul 1.30.
2: Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 3 bilah celurit, 1 golok, serta 3 unit sepeda motor. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Mapolres Salatiga guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 2 perkara dengan tersangka berinisial RS. Pemusnahan yang berlangsung di depan rutan di Tahti Polda Jawa Tengah tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh tersangka serta jaksa penuntut umum. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairuz Susanto menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2 paket sabu seberat lebih dari 4 dan 5 gram. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan kristal sabu ke dalam campuran air dan sabun hingga larut, kemudian dibuang ke dalam kloset. Langkah ini menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan barang bukti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa

0: 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasidas USA.

Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu Bonang Demak. Hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri 2 dengan bahasan mendudukkan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

Pal wonten ing menika majelis inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khotimah.

그 멜리푼디세. 사만 멜리푼디는 수구안에 머로투어 kali anak emoro tua melepun di sampan dan sampan disuguhi enak-enak tapi mboten ditemoni kali pacar sampean ya napa enak napa mboten mboten panganan enak ya napa mawon barang pun sampean niku kepanggih klien sing sampean cintai pacar sampean kira-kira kalu mangan napa mboten. Nen, mbak, ten, niku wong toriko. Wa anna ila rabbikal muntaha. Gusti Allah, mek entuk Gusti Allah, tentu entuk swarga. Mek entuk swarga, durung tentu entuk Gusti Allah. Para awliya illah, para ambiya wal mursalin. Sak derengipun melebet swarga manahipun sampun pikantuk swarga ingkang agung inggih menika napa saged musyahadah dhateng Gusti Allah. Pun mele pundi Gusti Allah napa swarga nen widodari napa Gusti Allah nen saban cilok pun diurui kula kali jenengan niku. Napa sih cekelane wong ulama-ulama Indonesia niku napa mek ngaji fikih niku. Lak maca Fathul Muin ta. Nggih ta? Paling mboten nggih diunggakno malih dipun napa? Maos sarahipun ya ana tutoribin. Saban cilok teng mukadimah. Sampun dipun tuntun kula kali jenengan niku. Dipun tuntun ya napa nika? Nggih besok wong ahli swarga barang pun mlebet swarga pun enak-enak wonten ing sak lebetipun swarga ing dhateng dhaipun Gusti Allah. Napa dhaipun Gusti Allah? Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah. Panjenengan niku ya Allah nate janji dhateng kita ahli swarga ya Allah menawi kita sedoyo bagi mirsani panjenengan ya Allah. Ngaton Gusti Allah. Begitu ngaton wong kepanggih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dados kesupen sedayani lali kabeh. Nggih ta? Nggih padha teng dunya kula kali sampean iki lho mek ketemu pacare. Nggih napa mboten? Nggih kadang-kadang bakal mara tuwa nggih diomeli, ngomong tok elang nyingkri po anakmu tokno. Gena mboten. Gena. Pau maro tuwa niku sing dadekno sababe dadi ana pacare diusir. Gena barang pun anake metu isih ditunggoni mek bakal maro tuwa, dilokno malih wong tuwa gak ngerti perasaan. Wong wis ora kene pacaran ditunggoni. Aman-aman. Gena mboten. Ngeten besok ni kebarang pun dikatoni Gusti Allah mboten enten sing iling niku barang pun Gusti Allah niku sampun mboten ketinggalan nopo sambati wong ahli swarga. Fastaghasat ahlul jannah bil jannah kamastaghasat ahlun nar bin nar. Padha mek sambati wong ahli neraka nyambati dhateng panase geni neraka. Ya Allah, mboten enak swarga ya Allah, mboten enak widodari ya Allah kecut. Nggih ta, kabeh iku ditolak. Kula niki namung ngrasakaken panjenengan ya Allah, mboten niki ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah. Kue biyen zikir ibadah berjuang sing macem-macem kon gak krono aku. Sing dorong kon cuma mandek ilmu zahir tok, kon ngrasa kewajiban mek dilakoni untuk swarga, mek gak kon lakoni untuk neraka. Apa maneh kon sing nglakoni doronganmu mergo kepaksa? Saiki entekno swarga. Entekno widodari. Kon gak kepingin aku. Monggo sami milih pundi? Nggih, sugane bakal maratuwa napa anake maratuwa. Nen kepingin

entuk Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lah putusane kula kalih jenengan niku saged kepanggih Gusti Allah niku dos pundi? Pun dados putusipun para ulama thariqah. Napa dawuhipun niku? Al-'abdu bi'ibadatihi yasilu ilal jannah wa la yasilu ila Allah illa bi mura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbi. Sak pintero ilmumu, sak brangkato ibadahmu nang Gusti Allah. Mek ing dalem ilmu ibadahmu iku gak kon tata kramai menyang ngersanipun Gusti Allah. Sajan koniku besok dilebokno swarga, tapi tetep koniku gak bakal pinanggih karo Gusti Allah. Niki thariqah, aja dipolitisir sing macem-macem, aja diniati sing boten-boten. Nggih napa mboten? Niki tujuane thariqah. Nggih ta, akhlak niku kata. Nggih ta, akhlak layan Gusti Allah, kagungan akhlak layan Rasulullah, kagungan akhlak layan para ibadillahis sholihin, kagungan akhlak dateng tiang sepuh kali, kagungan akhlak dateng para guru-guru, kagungan akhlak dateng sesaminipun, sampai duwe akhlak nang awake dhewe. Napa tandane wong duwe akhlak awake dhewe niku? Selalu ngeman jaga awak. Akhirnya ayo wa fi anfusikum afalatub sirun. Niku masalahnya. Gitu. Lah saking angele dening Al Imam Al Kutubur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Napa dawuhipun niku? Al aslu fil adab. Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokok kuncine tata krama niku napa sih? Cuma siji tok. Dilok wong liya luwe utama tinimbang awake, dilok awake luwe ina tinimbang wong liya. Niku kuncine niku. Gitu. Mboten cuma cara zahir iki gawan teng jero niki. Mek cara oncekane wong thariqah terus pundi niku? Gila uang sing luweh tua, ayo dihormat dimulyakno, dianggap luweh akeh oleh ibadah menyang Gusti Allah. Gini apa mboten? Gila uang sing luweh enom, ayo disayang dicintai, mergo ngrasa mek arek sing luweh enom iku luweh titik dosane tinimbang awakku. Tak ngeten ta? Gila uang sing durung manjing agama Islam, yo ayo aja dilokno. Nggih, iya saiki wis durung manjing Islam, mbok menawa besok nggih, ape dipundhut karo Gusti Allah nggawa iman? Iya, aku saiki wis mlebu Islam, iman menyang Gusti Allah. Tapi besok aku bakal dipundhut karo Gusti Allah, tentu tak aku husnul khotimah. Mboten saged jawab. Napa malih sak awak kula kali njenengan sampeyan delok teng Al-Qur'anul Karim, Sayyiduna. Nggih, panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Napa dhaipun wala akhafu ma tusyrikuna bi illa an yasha rabbi wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. He wong-wong kafir, wong-wong syirik. Aku gak wedi kok karo apa-apa. Karo sing kon syirik kena. Tapi aku gak sombong, gak gumedhe, mergo ilmune Gusti Allah iku luas. Iya saiki aku manjing iman menyang Gusti Allah. Iya awakmu durung manjing iman menyang Gusti Allah, tapi engkau barang wis kepundhut karo Gusti Allah, aku gak weruh. Nabi Ibrahim wedi mati gak nggawa i. Niki lho thariqah. Pun nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kalayan bekto husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah ma'ani li syafa'atil udhma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril fatihah.

demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu Bonang Demak. Hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Khafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas, di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan. Hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."
1: Rasika USA.
0: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
2: Jam 1 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Kawasan kota lama Semarang dan Candi Prambanan sukses menjadi dua destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mencatat, kedua objek wisata ini meraih jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama periode libur sekolah. Berdasarkan data sementara, Kota Lama Semarang menempati posisi pertama dengan lebih dari 275.000 kunjungan. Sementara Candi Prambanan di Kabupaten Klaten di peringkat kedua dengan lebih dari 251.000 wisatawan. Posisi berikutnya diikuti oleh wisata religi Makam Syekh Maulana Maghribi Batang, kawasan Dieng, serta Rowo Jombor. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyatakan angka kunjungan ini masih akan terus bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang setelah seluruh data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap. Operasi Desa Merah Putih di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal kini diusulkan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di lereng Gunung Prau dengan ketinggian 1.380 meter di atas permukaan laut, dinilai memiliki potensi geografis untuk dikembangkan berbasis wisata alam. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto menyatakan, koperasi di kawasan pegunungan memang membutuhkan pendekatan berbeda. Kondisi yang jauh dari pusat keramaian justru harus disiasati dengan inovasi usaha agar aktivitas ekonomi warga tetap tumbuh. Guna mendukung langkah itu, pihaknya akan memberikan pendampingan pelatihan pengolahan potensi lokal. Selain itu, Kopdes Kediten juga didorong menjalin kemitraan dengan BUMN maupun perbankan untuk memperkuat akses permodalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 4.620 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Diponegoro Semarang untuk mendukung program Kecamatan Berdaya. Ribuan mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke 10 kabupaten kota guna membantu memetakan persoalan sekaligus potensi desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keterlibatan mahasiswa sangat membantu Pemprov dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi real di lapangan. Rektor Undip Suharnomo menambahkan program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah mulai dari penguatan UMKM, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget ngelarasari, pepanggian malih kalian Krita Putri Njes yang meniko wonten adicara ngelarasari wiwit tapuh setunggal sesarengan mirengaken lelakon campur sari nggih ngantos dumugi jam 3 mangke. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258585 sinambi menopo kemawon sinambi maringi update lalu lintas, sinambi dahar, sinambi makaryo, sinambi menopo malih nggih, sinambi masak, mbok bilih wonten ingkang masak siang menika, utawi sinambi damel es, amargi cuacanipun benter sanget nggih. Wah, damel es, es kuwut ngaten, seger sanget nggih. Menawi es teh menika sampun biasa ngaten. Nanging menawi es kuwut utawi es timun serut cocok kalian hawanipun ngaten para pamidanget. Krita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258585 Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon lan salamipun katur burus minah Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Nando sugeng siang. Pak Nando menginfokan ye, jalan Cepu Bojonegoro ini ada perbaikan untuk antrian lalinya masih aman. Nah, matur nuwun Pak Nando melintas di jalan ye, Cepu Bojonegoro menika wonten pekerjaan jalan. Ada pengecoran ye. Matur nuwun Pak Nando. Panjang nggih untuk perbaikannya. Salajengipun wonten Pak Agus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Krita, sugeng siang kawan Merasika. Nyun info lalin Mbak Krita saking Kudus dumugi simpang 5 akrab Semarang. Matur nuwun.
0: Siap. Saking Kudus tumuju simpang 5, Kudus menuju ke arah Demak ini aman. Cuma nanti menuju ke arah Semarangnya ini bisa masuk jalur dalam kota kalau tidak ditutup. Kalau ditutup ini nanti wonten antrean di sekitaran Cibor, Pasar Cibor, lajeng di lingkar Demak nggih. Lingkar Demak menika wonten antrean di sekitaran apa namanya? Flyover menika. Nah, flyover Lingkar Demak. Flyover Lingkar Demak karena masih ada pekerjaan jalan. Nah, kalau memang tidak ditutup untuk masuk dalam kota Demaknya, ini bisa masuk dalam kota. Kalau tidak ya ikut antre karena antreannya lumayan panjang, terus setelah itu juga ada antrean mulai dari TL Kadilangu sampai di TL Amantis. Lepas itu lancar menuju ke arah simpang 5, masuk Walter Mongin Sidi boleh. Lancar, tidak ada ketersendatan. Mau masuk tol keluar Gayam Sari, masuk tol Mukti Harjo keluar Gayam Sari juga lancar. Ngaten, Pak Agus. Saklajengipun wonten Pak Pur.
2: Sugeng siang Mbak Krita.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Person, perjalanan saking Boja menuju ke Pati. Pripun Pak? Rajojanipun.
0: Nggih.
2: Wonten kemacetan mboten? Nembe request lah gending Mbak. Mari kangen nek sakit. Matur suwun.
0: Gunung
2: Makaryo.
0: Nah, nggih, matur nuwun. Dari Boja menuju ke arah Kudus nggih. Siang menika saking Boja menuju ke arah Kudus. Jalurnya Boja nanti masuk tol boleh, nanti keluar Mukti Harjo juga enggak apa-apa. Antri sedikit di Yuten Kubro tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Kudusnya karena di Lingkar Demak itu masih ada pekerjaan jalan. Masuk Kota Demak enggak apa-apa, masuk Kota Demak lancar. Sampai Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 9409 waalaikumsalam sugeng siang. Badhe nyuwun lagu kagem sedaya pamidanget Rasika ingkang wonten peken Bandar Jo ngaten. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinarak. Diantrikan lagunya Ibu Woro sugeng siang, ini dari Kudus mau ke Semarang. Jalurnya lancarkah tidak? jalurnya kalau dari Kudus sampai Demaknya lancar, cuma nanti di lingkar Kudusnya menika wonten antrean panjang ye, di lingkar Demak menika antrean panjang karena masih ada pekerjaan jalan. Kalau Pasar Cibor tidak ditutup untuk masuk dalam kotanya, mending masuk dalam kota Demak saja. Tapi lepas TLA Mantis siang menika ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Fuad Hasan.
1: Halo, selamat siang Mbak Greta. Mbak Greta ngapunten badhe tanglet niki.
0: Monggo.
1: Mbak Greta nyuwun pirsa menawi OTW Tembalang.
0: OTW Tembalang.
1: Jalur lancar mboten nggih? Nek saking Gayam Sari.
0: Oh, Gayam Sari.
1: Mau saking Jatingaleh, Minggah. Lancar no mboten nggih?
0: Matur suwun. Siap. Masuk Gayam Sari keluar tol Jatingaleh nggih, menuju ke arah Tembalang di gombelnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman jalurnya Pak Fuad Hasan. Kawan di 709 badhe nyuwun lagu kemawon nggih. Kagem ibu menapa ibu kemawon wontenipun kagem ibu ngaten nggih. Pak Slamet Li minta info lingkar Demak arah ke Semarang lancar atau macet? Macet. Ada ketersendatan lingkar Demak arah ke Semarang. Pak Nando mangke sonten Pak Nando menawi siang menika dereng saged ngaten Pak Nando mangke sonten nggih wonten Kelana Kota sore. Kawan di 4172 nyuwun lagu kemawon kagem kanca-kanca wonten Pongge Antik. Matur nuwun Pak Awetri.
3: Sugeng siang Mbak Gre.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Niki perjalanan saking Salatiga ajeng wangsul teng Semarang Mbak Gre. Ini sampun tumugi tol daerah Bawen Mbak Gre menuju ke Bungaran Mbak Kita. Untuk lalin teng tol Tembalang pripun Mbak Gre? Sampun lancar napa tasih wonten ketersendatan? Nyuwun tembangipun Sentir Lengo Potro Mbak Gre.
0: Siap.
3: Ngaten. Kangge cuaca cerah Mbak Gri ini, gunungnya kelihatan Mbak Gri. Ten Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi. Ini di tol Tembalang lancar Pak Awetri, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya Pak Awetri. Ngaten Pak Awetri infonya. Sak lajengipun wonten Buni, waalaikumsalam Buni. Menika Buni wonten peken Bandarjo nggih di Pasban ngersake lagu kemawon onceh. Diantrikan lagunya, matur nuwun sampun pinara. Menika diantrikan lagunya nggih Buni nggih. Matur nuwun. Sampun kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari saderengipun kawula puter malih wonten Pak David Dian.
4: Selamat siang Mbak Greta.
0: Sugeng siang.
4: Mbak Greta, ini cuman saran ya. Mohon untuk mobil kecil atau kol diesel itu untuk menghindari kemacetan Jebor sampai lingkar Demak itu bisa diarahkan ke ini loh Mbak, sebelum lampu merah terdiri belok kiri yang tembusnya ke dempet itu loh Mbak, sebelum dempet itu loh. Matur suwun Mbak, nanti kan ketemunya di lingkar Demak itu Mbak.
0: Ketemunya lingkar Demak, oke siap nih. Soalnya kan takutnya nanti kalau masuk dalam kota ditutup gitu, biar kemarin sore sih ditutup nih masuk jalur dalam kota Demaknya. Nah, ini kalau saran dari Pak Davidian melintas ini masuk Terengguli belok ke kiri menika nggih lewat dempet nggih. Matur nuwun sampun pinara, sampun maringi info. Pak Dwi Satya sugeng siang menika dari absen kemawon lan ngersake lagu nggih saking ati coro Ngelarasari. Matur nuwun sampun pinara. Pak Ibu Farida Nurul badhe nyuwun tembang kemawon. Kintun salam kagem garwa kawula ingkang nembe ambal warsa siang menika nggih, dinten menika ambal warsa. Mugi tansah pinaringan keberkahan dunia ugi akhirat. Amin. Matur nuwun sampun pinara. Sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter mawon. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara Ngelarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program digitalisasi 1000 pasar tradisional hari ini. Menteri Perdagangan menyatakan langkah ini untuk mempercepat transaksi non-tunai daerah. Targetnya seluruh pedagang kecil bisa menggunakan aplikasi digital sebelum akhir tahun. Demikian News Flash.

0: Tasi wonten ati corong larasari kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Hadi sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon badhe nyuwun tembang siang menika wonten ati corong larasari nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya Pak Asih Sujari sugeng siang.
1: Assalamualaikum Mbak Krita.
0: Waalaikumsalam.
1: Yun imbonipun Mbak saking Kota Semarang arah ke Demak. Terus pundi lalu lintasipun kali gawe lajeng sayung menapa lancar menapa macet Mbak Krita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ijih Pak Asih Sujari saking Semarang tumuju Demak lancar mboten wonten ketersendatan aman jalurnya. Salajengipun wonten kawan di 2744 untuk situasi di Semarang apakah ada kemacetan untuk wilayah Kota Semarang? Kalau wilayah Kota Semarang lancar tidak ada ketersendatan aman untuk jalurnya. Ngaten infonya Pak Davidian.
2: Ya Demak di kontraflow Mbak Krita.
0: Oh, kontraflow. Siap-siap untuk lingkar Demak nggih, sekitaran lingkar Demak menika dibuat kontraflow siang menika. Matur nuwun Pak Davidian sampun maringi info. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko

0: News Flash.
1: Provinsi Kalimantan Timur memulai operasi pembangkit listrik tenaga surya terbesar pada hari ini. Fasilitas baru ini mampu memasok daya bersih untuk lebih dari 50 ribu rumah tangga. Proyek ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam mengurai emisi karbon. Demikian News Flash.
2: Tasih wonten ati corong larasari lan ingkang sampun pinarak malis yang menika wonten Pak Awetri sampun dumugi pundi menika Pak Awetri?
3: Mbak Kri.
2: Nggih.
3: Niki wonten ketersendatan di exit tol Krapyak nggih Mbak Kri.
2: Exit tol Krapyak.
3: Medal exit tol Krapyak ini wonten ketersendatan lumayan Mbak Kri yang menuju ke dalam kota Semarang Mbak Kri. Matan Mbak Kri, matur nuwun.
2: Matur nuwun infonya Pak Awetri untuk exit tol Krapyak ini ada antrean ya seperti biasa di exit tol Krapyak. Lan para pamidanget yang melintas di kawasan Wijayakusuma atau KIW ini antriannya juga cukup panjang yang masuk dalam kota. Untuk antrian KIW itu mulai dari sekitaran setelah UT. Itu setelah UT simpulnya di TLKIW. Ada apakah karena volume kendaraan saja atau ada kendaraan trouble, menika kawan Rasika bisa menambahkan update atau mungkin antrean yang di SPBU nggih. Antrean SPBU yang di KIW. Ngaten infonipun ingkang melintas saged maringi info lan saderengipun masuk Mangkang ini juga ada antrean mulai dari rel kereta itu yang di Kaliwungu nye, mulai dari sekitaran rel kereta Kaliwungu itu sampai di entry tol Kaliwungu ada antrean juga cukup panjang untuk antreannya. Ngaten infonipun untuk jalur tol siang meniko lancar boten wonten ketersendatan.

0: Tapi Cina sakitnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran hebat menghanguskan dua rumah warga di Dusun Cabean Kulon, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Rabu siang kemarin. Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Petugas Damkar Posko Tengaran, Anggi, menyatakan saksi di lokasi sempat mendengar suara ledakan sebelum api dengan cepat membesar karena material bangunan yang didominasi kayu. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisasi api agar tidak merembet ke pemukiman lain.
2: Kejadian menurut saksi dari tukang bangunan tadi terjadi suara ledakan. Terus rumah sudah terbakar. Menurut saksi juga itu dari hubungan arus pendek. Ada laporan, langsung kami meluncur menuju TKP dan melakukan pemutusan. Karena di sebelah ada rumah yang belum terbakar, pemutusan dengan pendinginan.
3: Ada kesulitan nggak, Mas?
2: Kesulitan mungkin rute dari kantor menuju lokasi TKP itu jalannya sempit.
3: Berapa truk damkar ini?
2: Dari Damkar Kabupaten Semarang, 2. Dari Posko Tengaran sama Getasan dan dibantu oleh dari Damkar Salatiga.
1: Meski rumah milik Asfiah dan Tumadi ini mengalami kerusakan parah dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Satreskrim Polres Salatiga berhasil meringkus otak sindikat pembobolan rekening bank swasta yang menguras saldo nasabah hingga lebih dari 750 juta rupiah. Buronan yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditangkap di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, modus pelaku adalah membeli data pribadi korban secara online. Data itu kemudian digunakan untuk membuat KTP palsu, guna mengajukan penggantian kartu ATM secara ilegal di kantor cabang. Saat ini polisi telah mengungkap peran 5 orang pelaku mulai dari penyedia data, pembuat identitas palsu, hingga eksekutor lapangan. Atas perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tase wonten ati corong Larasari kawula pikak WA malih nggih. Sak menika sampun tabuh kalih langkung sekawan welas wonten Ibu Farida, sami-sami lagunya sudah saya play. Pak Pur, sugeng siang Pak Pur.
1: Siang Mbak Greta. Ini perjalanan dari Boja sudah sampai di Kota Lama ini jemput ponakan langsung meluncur ke Pati.
0: Dari Kota Lama
1: itu menepati. Mbak Greta, gimana untuk kali gawe macet atau tidak atau lewat Walter saja Mbak Greta? Terima kasih.
0: Saking Tawang tumuju Pati, mios kali gawe mboten menopo. Lancar jalurnya, hanya nanti antre di kali gawenya itu mulai dari sekitaran SPBU kali gawe sampai di bawah jembatan tol. Lepas itu lancar, mboten wonten ketersendatan. Lajeng di sayungnya ini sedikit melambat, itu di sekitaran Pokpan. Ngaten, infonipun Pak Pur, lepas Pokpan menuju ke arah Demak ini lancar, Demak menuju ke arah Kudus lancar, Kudus ke arah Pati juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Eto.
2: Selamat siang, sugeng siang Mbak Gre.
0: Injil,
2: pos papat Mbak Gre, menteng-menteng panas. Kita ngunjuk es deg-deg-degan, seger lagi Mbak Gre.
0: Injil, ngunjuk es degan, wah seger. Tapi tanpa sirup, yang tanpa gula ngaten ye. Terus es degan yang ori ngaten. Toyo kelopo menikong ye, toyo kambil Toyo teganipun, seger nganten nggih Pak Eto. Matur nuwun sampun pinarak. Kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Pasita, USA.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis puluhan ayat. Misalnya yang pakai redaksi afala ta'qilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk-pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.
3: Kementerian Kesehatan membagikan vaksin demam berdarah terbaru secara gratis mulai hari ini. Program ini berfokus pada anak-anak di kota 10 besar dengan kasus tertinggi. Orang tua diimbau segera membawa anaknya mereka ke puskesmas terdekat. Demikian Flash News.

0: Tase wonten ati corong larasari engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Agus sugeng siang.
1: Dari Kendal ke Semarang terjadi ketersendatan yang lumayan panjang sekali.
0: Kendal ke Semarang nye.
1: Arah Kendal ramai lancar, ke Semarang tersendat lumayan panjang.

Siap, matur nuwun Pak Agus, sampun maringi info dari Kendal menuju ke arah Semarang. Kawan di 5332 sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon nggih. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari. Nanging saderengipun kita simak sareng-sareng jaring radio siang untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Mengabarkan dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Camat Genteng Banyuwangi, Khoirul Hidayat, memastikan informasi yang beredar mengenai larangan berjualan bagi pedagang kaki lima atau PKL di kawasan RTH Maron, Kecamatan Genteng, tidak benar. Ia menegaskan para pedagang tetap diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, termasuk pada hari Minggu besok, 12 Juli 2026. Menurut Khoirul, kabar yang menyebutkan seluruh PKL dilarang berjualan di kawasan RTH Maron merupakan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pedagang maupun masyarakat. Khoirul menambahkan, khusus untuk hari ini dan besok akan dilakukan penyesuaian sementara. Hal itu berkaitan dengan rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Produksi padi di Kabupaten Situbondo menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 225.736 ton. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025 yang jumlahnya 211.579 ton padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Kurotul Aini, mengaku optimis target produksi padi tahun ini akan tercapai mengingat ada kenaikan produksi padi mencapai 225.736 ton gabah kering giling dengan luas panen 40.433 hektar.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Volume sampah di Kota Batu melonjak 40% selama liburan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu mencatat volume sampah selama musim liburan sekolah meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Lonjakan dipicu tingginya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLH mengoptimalkan armada pengangkut, personel kebersihan, serta pengelolaan sampah di TPST Telekung agar seluruh sampah dapat ditangani setiap hari. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. DLH berharap kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjaga Kota Batu tetap bersih dan nyaman meski jumlah wisatawan meningkat selama masa liburan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jumlah perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas di Kota Solo terus meningkat. Pemkot Solo pun menegaskan komitmennya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif melalui penguatan layanan dan pendampingan bagi mencari kerja maupun perusahaan. Saat ini masih banyak perusahaan yang belum paham karakteristik berbagai jenis disabilitas, akomodasi yang sesuai, hingga kekhawatiran terhadap produktivitas dan penyesuaian lingkungan kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: News Flash.
1: Uji coba kereta cepat jalur Jakarta menuju Surabaya resmi dimulai hari ini. PT Kereta Api Indonesia melaporkan waktu tempuh kini hanya memakan waktu 3 jam. Masyarakat bisa mencoba layanan ini secara gratis selama sepekan ke depan. Demikian News Flash.

0: Saderengipun kawula pamit, menika wonten Pak Bara. Sugeng siang, Pak Bara. Pak Bara maringi info.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, Mas
1: Imam. Berikut adalah laporan dari Gombel yang arah naik merayap. Jadi, jika kalian ada yang mau naik, lewat tol aja. Terima kasih sekian. Salam.
0: Siap, matur nuwun infonya untuk sekitaran Gombel ya. Untuk saat ini sudah mulai ada kepadatan dan cukup panjang untuk antreannya. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bara, sampun maringi info. Pak Edi Harjono, sugeng siang.
2: Siang Mbak Drita Putri, izin melaporkan di Jalan Es Parman ya, yang arah turun itu pas persis di apa di Taman Diponegoro itu, Mbak Drita. Yeah. Itu ada truk pertamanan itu nerabas pohon sepertinya.
0: Oh,
2: gitu aja Mbak Geta. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Edi Harjono, sampun maringi info. Lan para pamidanget, Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 58500. Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari sakmangke sarangan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ramainya kawasan Blok Gajah Mada atau Blok GM sebagai destinasi tongkrongan baru di Kota Semarang mulai memicu persoalan pemanfaatan ruang publik. Sejumlah pelaku usaha diketahui nekat menempatkan meja dan kursi di atas trotoar sehingga dikeluhkan oleh para pejalan kaki. Menindaklanjuti laporan warga, Satpol PP Kota Semarang langsung melakukan penertiban dan memberikan teguran keras kepada para pemilik usaha kuliner di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menegaskan pihaknya tidak melarang masyarakat membuka usaha, namun meminta untuk tidak merampas hak fasilitas publik. Jika tindakan tersebut masih terus diulangi, petugas akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Citra Pasar Johar Semarang sebagai pasar tradisional kini mulai berubah. Pasca revitalisasi, kawasan cagar budaya ikonik ini berubah menjadi destinasi wisata kuliner populer yang ramai dikunjungi anak muda maupun wisatawan. Di lantai satu, pengunjung bisa menikmati kuliner kekinian seperti kedai kopi dan ketan susu. Sementara di lantai dua, tersedia kuliner legendaris seperti sate kambing hingga soto pakno dengan harga mulai Rp9.000. Salah seorang pengunjung, Nindya, menilai perpaduan konsep modern dan tradisional ini menjadi gebrakan baru yang efektif memutar roda ekonomi. Sehingga Pasar Johar kini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik dan destinasi wisata andalan Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kawan Rasika, kita berkelana kota yuk. Dan sore ini cuaca masih panas ya, kawan Rasika. Di luaran sana mataharinya masih cetar banget. Pokoknya cerah banget lah, panas banget di luar sana ya. Dan untuk lalu lintas, untuk saat ini ya, lalu lintas di sekitaran Gombel tadi sempat ada antrian. Antriannya cukup panjang, tapi sekarang di sekitaran Gombel ini sudah lancar ya, sudah tidak ada antrian. Jadi sudah normal jalurnya yang di Gombel, tapi nggak tahu nanti saat pulang kerja ya, karena biasa kalau pulang kerja itu pastinya jalurnya akan volume kendaraan akan meningkat. Terus yang di sekitaran Sayung, saat ini Sayung aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya di Genuk saja yang ada antrian mulai dari Kalibabon sampai di Padiraya yang arah masuk dalam kota Semarang ya. Kalau ke Demaknya lancar. Nah, di Arteria Sudarso ini antrian cukup panjang. Antriannya mulai dari Indonesia Power sampai di Makam Kubro. Jadi cukup panjang untuk arah ke Kaligawenya. Yang di Kaligawe arah ke dalam kota, arah ke Semarang ini lancar. Tapi yang arah ke Terboyo, Kaligawe ini ada antrian mulai dari SPBU Kaligawe sampai di bawah jembatan tol. Begitu infonya. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya untuk lalu lintas di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 9 Juli. Wow, ternyata hari cepat banget ya. Tanggal 9 Juli, nanti tanggal 13 anak-anak sudah masuk sekolah gitu. Ini ada Pak Henry, Pak Henry Tanihatu. Selamat sore juga, audio report saja. Penerimaan audio Rasika di sekitaran Pecangaan ini ada kayak masuk radio lain gitu. Sejak sudah dari pagi tadi. Oke, siap. Ini mumpung teknisinya ada di sini nih. Jadi laporan. Iya, siap, nanti dicek ya, Pak Henry. Oke, di daerah Pecangaan ya, Pak Henry. Terima kasih infonya. Lanjut lagi, Pak Didik Sigi Setiawan.
1: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Gre, perjalanan dari Bawen menuju ke Makang, Mbak Gre, via Gunung Padi ya, Mbak Gre ya.
0: Oke.
1: Saat ini baru sampai di Shimori, lalu lintas masih terpantau lancar di kedua arahnya Mbak Greta dan kawan Rasika. Untuk cuacanya di jam 3.12 ini tetap panas. Orang ada undangan tap-tap-tap tau Mbak Gre?
0: Undangan tap-tap-tap? Enggak lah. Kapan ya? Apa sekarang? Tap-tap-tap sebentar Pak. Tap-tapnya ini soalnya belum siap tap-tapnya gitu. Nanti dia ditap-tap gitu. Kalau enggak saya di-live-in aja Pak Didi Sigi Setiawan. Oke, terima kasih Pak Didi. Menuju ke arah Mangkang ini ya, lewat Gunung Pati seperti biasa, jalurnya masih aman. Oke, terima kasih Pak Didi. Pak Baskoro, update dong dari Jatenglen ke bandara, amankah? Dari Jatenglen ke arah bandara untuk saat ini aman sih, nggak yakin banget gitu. Nggak ada antrian ya, Pak Baskoro. Antrian mulai dari sekitaran SPBU Banjardowo sampai di Terboyo. Jadi ada kepadatan ini, kepadatan volume kendaraan, meskipun tidak yang berhenti total gitu. Cuman untuk saat ini terlihat ada kepadatan, Pak Baskorona. Tapi lepas Terboyo mau menuju ke arah bandara, nanti masuk Arteria Sudarso, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak John Myung, selamat sore. Ini masih berada di Kota Kudus. Dan cuaca cerah sekali, bagi kawan Rasika yang sedang dalam perjalanan tetap fokus dan hati-hati ya. Oke, ragunya dari Sket. Coba nanti saya carikan dulu ya, Pak John Myung ya. Terima kasih, Pak John Myung. Pak Christian Raharjo.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Pak Greta. 15.12 muncul dari kota Solo.
0: Dari
2: menuju
0: Solo
2: kota Semarang via jalur tol. Kali ini perjalanan dari Solo, tadi ada harus kirim barang. Saat ini sudah sampai di KM 456,
0: okay.
2: Rest area. Posisi untuk menuju masuk kota Semarang, apakah masih ada ketersendatan Mbak kereta? Atau dari exit tol Tembalang langsung saya via konven?
0: Oke, untuk saat ini dari Solo ya, menuju ke arah Semarang mau keluar Jatingaleh boleh, mau keluar Tembalang juga boleh, mau keluar Gayam Sari juga boleh. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Begitu Pak Christian Raharjo. Kaget saya Pak Christian Raharjo bilang dari Solo. Soalnya sudah beberapa kali ini sering ke Solo ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Aman jalurnya Pak Christian Raharjo. Pak Satya, terima kasih juga. Ini sudah masuk perempat final ya. Oke, terima kasih untuk Piala Dunia. Pak Agus Hasan menuju Jepara dari RSND. RSND Rumah Sakit apa ya? RSND Rumah Sakit Diponegoro bukan? Lewat mana RSND itu mana ya? Sebentar saya cari dulu. RSND. Oh iya, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, betul ya Pak Agus ya. Ini Rumah Sakit Nasional Diponegoro berarti dari daerah Tembalang ya. Sekitaran Tembalang menuju ke arah Jepara mau lewat mana? Kalau untuk saat ini kalau mau masuk tol, nanti keluar Gayam Sari boleh. Keluar Gayam Sari masih lancar. Mau keluar Mukti Harjo juga masih lancar. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Jepara. Untuk Demaknya ini juga aman. Lingkar Demak menuju ke arah Terenggulinya juga lancar. Dari Terengguli menuju ke arah Jepara lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Imbo, Kudus ke Semarang. Dari Kudus ke Semarang untuk saat ini dari Kudus sampai Demaknya ini aman, cuman di Lingkar Demak ini antrian sudah cukup panjang karena ada pekerjaan jalan. Antrian mulai dari Ismun 3 itu, sekitaran Ismun 3 sampai di jembatan flyover yang di Lingkar Demak ya. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau lewat jalur alternatif untuk menghindari Lingkar Demak, karena kalau misalnya mau masuk dalam kota Demak ini takutnya masuk kota Demak juga ditutup oleh petugas kepolisian seperti kemarin ya. Jadi kalau saran saya ini lewat Terengguli boleh. Dari Terengguli belok ke kiri yang ke Jalan Demung itu ya, itu nanti tembusnya kan Dempet. Nah dari Dempet terus ambil jalur yang ke Lingkar Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau lewat Demung itu hanya untuk mobil kecil gitu. Jadi untuk mobil pribadi ya, kalau untuk truk, untuk apa, bis, saya rasa janganlah lewat Demung ya. Gitu Pak Imbo. Pak Yunata, ini ada kemacetan di Lingkar Kaliwungu arah ke Semarang, mulai dari jembatan setelah pelabuhan Kendal ya. Infonya ada trailer mogok yang arah ke Semarang, ini muter lewat Kaliwungu, arah mau masuk tol juga macet. Oh, ini tadi soalnya antriannya baru sekitaran rel kereta, tapi sekarang sudah mundur lagi ya. Sudah sampai di SPBU Kaliwungu. Sudah sampai di SPBU Kaliwungu yang arah ke Semarang. Dan yang menghindari Lingkar Kaliwungu masuk kota Kaliwungu, saat ini kota Kaliwungu yang mau keluar Kaliwungu juga ada antrean. Antreannya mulai dari Masjid Baitul Makmur itu ya, cukup panjang untuk jalurnya, antreannya. Terima kasih Pak Yunata. Lanjut lagi dengan Budi. Ini hari ini channel Rasika di radio saya kok berpindah ya. Oh, geser ke channel berapa Ibu? Oke, siap. Boleh diketikkan ya. Frekuensinya di berapa? Frekuensinya biasanya kan 105,6 ya. Tapi ini Ibu di daerah Pati ya. Patinya di daerah mana? Boleh. Nanti dituliskan untuk frekuensinya di frekuensi berapa, terus daerah Patinya daerah Pati mana? Gitu ya, Budi ya. Pak Didi Sigistiawan.
1: Benar Mbak Gre. Aku pulang ya sambil live. Ya, sambil mendengarkan Rasika, ternyata banyak kawan-kawan Rasika yang monitor juga. Ini Pak Didik Rasika, iya. Salam kenal, alhamdulillah ketemu kawan-kawan ya. Selamat sore juga okay. Pak Larissa, ya, Bu Rahma juga selamat sore yang ada di Kudus. Yang selalu monitor Rasika, Mbak Ratna itu juga monitor Rasika, Mbak Gri di Kimangosar Koro jual warung. warung kopi di Kemang Sar Koro itu setiap hari dengerin Rasika, Mbak Greta. Oh ya, kan ditanyain itu jadi kontributor Rasika berarti bayaran. Wah, bayaran kontributor Rasika itu bayarannya 30 kadang 31. Nah, kalau pas kat bisa dia 28. Aku juga ada Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Didi. Semangat ya nge-live-nya ya. Pak Christian Raharjo.
2: Siap, noted. Mbak Greta, matur nuwun infonya. Mbak Greta, rada teklak-tekluk. Boleh kasih ceglak-cegluk enggak, Mbak Greta?
0: Oke.
2: Ceglak-cegluk, po cedak-ceduk, guys. Manut.
0: Oke, siap-siap. Pokoknya cedak-ceduk gitu ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Ya, saya carikan yang ceduk-ceduk yang ini dah. Lagu lama sih ya, lagu lama tapi jedak-jeduk gitu. Ini lagunya Rod Stewart ya, cuman dibuat jedak-jeduk gitu. Ini zaman saya masih sekolah kayaknya lagu ini. Iya, kayaknya masih sekolah. Pak Febrianto, selamat sore.
3: Masih lancar, tidak ada ketersendatan menuju
4: 45 menit lepas dari ketersendatan Linggar Kaliwu. Ada truk mogok pasti TL exit tol.
0: Oke. Ternyata ada truk mogok itu tadi ya, sama ya diupdatekannya di entry tol Kaliwungu ya, Pak Febrianto ya. Oke, terima kasih Pak Febrianto untuk infonya. Kawan Rasika yang dari arah barat ya, sementara bisa hindari jalur konven. Karena di Lingkar Kaliwungu ini antriannya cukup panjang. Untuk antriannya mulai dari SPBU Kaliwungu itu, simpulnya di entry tol Kaliwungu, jadi cukup panjang. Kalau masuk dalam kota, untuk menghindari ini juga dalam kota juga ada antrian. Nah, saran saya kalau yang dari arah barat, mending masuk tol saja. Masuk tol Kendal boleh, dari Kendal, atau masuk tol Weleri juga boleh. Nanti keluar Krapyak, lancar jalurnya. Ibu Lestari.
5: Sore Mbak Greta, iya, perjalanan sorry, dari Ambarawa ini ke arah Semarang, alhamdulillah ramai lancar. Kalau boleh minta lagunya dong, punya Maria Carey, Hero. Terima kasih.
0: Oke, wah ini habis jeduk-jeduk gitu ya, terus langsung disambut dengan lagu yang kalem. Mau jeglek nggak ya ini, jeglek. Oke, habis semangat nanti teklak-tekluk lagi. Oke, gak apa-apa deh. Ditunggu ya lagunya ya Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung untuk saat ini ya Kawan Rasika. Di tol lalu lintasnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Biar gak ngantuk ya Kawan Rasika. Ini lagu era siapa ya? Pokoknya ini era tahun, kalau gak salah tahun 90-an deh. Lagu dari sebenarnya penyanyinya adalah Rod Stewart ya, Rod Stewart, tapi dinyanyikan ulang dengan musik yang berbeda. Pengen tahu kan Kawan Rasika?

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: കപൂർ.
1: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
2: MBG libur, harga ayam dan telur turun. Biaya haji naik, tapi calon haji bayar lebih murah. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Program MBG ikut mempengaruhi harga ayam dan telur di pasaran. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga kedua komoditas itu turun karena permintaan berkurang saat program MBG ikut berhenti sementara selama libur sekolah. Menurutnya, selama MBG berjalan, kebutuhan ayam dan telur sangat besar, sehingga mendorong peternak untuk meningkatkan produksinya. Namun ketika sekolah libur sekitar 3 pekan, pasokan menjadi berlimpah dan harga di tingkat peternak pun ikut turun. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah akan menyesuaikan pola produksi peternak dengan kalender sekolah. Selain itu, mulai 15 Juli, pemerintah menetapkan harga minimum ayam hidup Rp19.500 per kilogram dan telur ayam Rp24.000 per kilo di tingkat peternak. Ini untuk menjaga stabilitas harga. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun depan turun menjadi sekitar 42,8 juta. Padahal total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH diusulkan mencapai 107 juta. Dalam skema yang diusulkan itu, 40% biaya atau sekitar 42,8 juta dibayar oleh jemaah. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64,2 juta berasal dari nilai manfaat hasil pengembangan dana haji yang dikelola oleh BPKH. Komposisi ini berbeda dari musim haji sebelumnya, saat jemaah haji menanggung sekitar 62% biaya dan nilai manfaat BPKH hanya sekitar 38%. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak bilang skema baru ini dibuat agar beban jemaah lebih ringan, meskipun biaya penyelenggaraan haji naik akibat harga aftur, tiket pesawat, hingga layanan di Arab Saudi yang semakin mahal. Usulan ini masih akan dibahas bersama Komisi 8 DPR sebelum ditetapkan menjadi biaya resmi haji tahun 2027. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung jalan dan jembatan Tajuk Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah Aceh yang sempat viral karena diperbaiki secara swadaya oleh warga dengan donasi mencapai sekitar 1 miliar. Dalam kunjungannya, Dodi mengapresiasi semangat gotong royong warga. Dodi juga memastikan Kementerian PU akan mengambil alih penguatan konstruksi jembatan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar lebih aman untuk digunakan. Nantinya setelah jembatan permanen selesai dibangun, jembatan Enang-Enang akan tetap difungsikan sebagai jalur alternatif yang dapat dilalui oleh sepeda motor dan mobil penumpang.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar-kabar Rasika hari ini. Rasika Bari.
3: News Flash. Badan Antariksa Amerika Serikat berhasil meluncurkan satelit pemantau cuaca terbaru hari ini. Satelit ini akan memberikan data perubahan iklim dunia dengan jauh yang lebih akurat. Data tersebut akan dibagikan kepada seluruh ilmuwan secara terbuka. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung bareng saya ada Pak Junaidi. Selamat sore Pak Junaidi.
1: Sore Mbak Greta, ini
0: iya, Pak Junaidi.
1: Keluar pelabuhan mau mengarah ke arteri ke masuk tol Mukdiarjo kok macet parah ya Mbak Gre. Ini sampai mana ini macetnya?
0: Oke, ini begitu keluar tol pelabuhan ya, antreannya itu mulai dari Indonesia Power. Mulai dari Indonesia Power, simpulnya nanti di Makam Kubro, Pak Junaidi. Jadi cukup panjang, kalau mau lewat Ronggowarsito, saat ini Ronggowarsito juga ada antrean, Pak Junaidi. Antreannya sih kalau di Ronggowarsito, mulai dari lampu merah itu sampai di rel ya, tapi lepas rel kereta lancar. Kalau saran saya mendingan Pak Junaidi putar balik mau ke arah selatan masuk tol Krapyak saja. Masuk tol Krapyak nanti langsung keluar mana Salatiga ya, keluar Bawen ya. Nah, itu lebih aman, Pak Junaidi. Begitu infonya Pak Junaidi, ini lama juga tidak update ini Pak Junaidi. Pak Hans, Kudus ke Semarang bagaimana? Dari Kudus menuju ke arah Semarang, untuk saat ini Kudus menuju ke arah Demaknya lancar, cuman di lingkar Demak ini ada antrean. Nah, apakah mau masuk dalam kota Demak itu ditutup, belum ada update. Tapi kalau ingin menghindari antrean bisa lewat Trengguli ya, Trengguli belok ke kiri itu, atau mau ikut antre nggak apa-apa. Nanti lepas lingkar Demak menuju ke arah Semarangnya lancar, Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo.
2: Dua, tiga, empat, lima, enam,
0: nggak ngantuk kan,
2: tujuh, delapan, satu, dua, malah senam.
0: Iya.
2: Asik, benar. Jadi seger Mbak Greta.
0: Kan?
2: Thank you Mbak Greta.
0: Sami-sami. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Jadi nggak ngantuk ya. Pak Purwanto, ini biar nggak jeglek sebelum Hero puterin It Must Have Been Love. Oke, coba nanti ya. Pak David Reza, ini perbaikan jalan dan di jembatan Kadilangu apakah masih macet? Masih. Tapi yang arah ke Semarang ya, kalau arah ke Demaknya, arah ke Kudusnya lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Arah ke Semarangnya ini antrian cukup panjang karena antrian mulai dari Ismun 3, Pak David Reza. Pak Hans, apa ini Pak Hans?
3: Kendal lewat kota nanti. Waktu sampai bawah flyover macetnya juga ngeri banget.
0: Nah ini kalau bisa hindari jalan ini ya, jalan arteri dari Kendal ya, dari arah barat ya Kawarasi, karena antriannya cukup panjang. Yang di Kaliwungu itu panjang, Kendal juga ini juga ada antrean gitu. Terima kasih Pak Hans untuk update-nya. Pak Gewer.
4: Meranggin Karangawen lancar.
0: Oke.
4: Lanjut ke Gubuk Godong Purwodadi Blora.
0: Lancar. Meranggen Karangawen Tegowanu Gubuk Mintreng Godong Purwodadi lancar, tidak ada ketersendatan Pak Gewer. Ini lagunya mungkin harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Mungkin ya Pak Gewer, kok keluarga Cendana, keluarga Cemara kali ya. Pak Novan, ini arah Mangkang dari Kaliwungu mandegrek sepanjang ini. Iya betul, karena ada truk mogok itu di TL entry tol Kaliwungu, itu yang menyebabkan antrean. Jadi di entry tol Kaliwungu ada truk mogok dan antreannya mulai dari kalau yang di lingkar Kaliwungu itu mulai dari sekitaran apa ya, Kurnia Jatim, cukup panjang Pak Novan. Pak Latif, mau salam saja, salam untuk Pak Didi yang lagi live TikTok. Selalu hati-hati di jalan dan santun di jalan. Terima kasih. Kawan di 5242 mau tanya, Weleri dari Majapahit macet nggak? Kalau dari Majapahit nanti masuk tol Gayam Sari, terus nanti mau keluar Krapyak boleh, menuju ke arah Weleri ya. Kalau menuju ke arah Weleri jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Junaidi.
1: Sore Mbak Gri, makasih informasinya. Ini saya akhirnya manuver belok kanan, pakai jalur kanan, terus lewat pinggir sekali yang tembusnya pasar itu Mbak, di pasar mana itu, Pengapon atau mana itu.
0: Iya, iya, pasar Pengapon.
1: Akhirnya saya ke Raden Patah, langsung belok kiri ke Dokter Cipto ini. Saya lewat konven lancar ini Mbak. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya, soalnya Ronggo Warsito juga ada antrean ya. Ini kalau putar balik menuju ke arah Krapyak juga jauh, jadi ambil jalur yang Pengapon itu ya. Melipir yang di Pengapon, ambil Dokter Cipto, Dokter Cipto ke arah Dokter Wahidin juga lancar, menuju ke arah Gombelnya juga lancar, terus nanti menuju ke arah selatan juga lancar. Terima kasih Pak Junaidi. Ibu Nini, ya ini live streaming ya, jangan nyambi hidung, ini gatel tadi Bu. Iya, pas banget aku mau zoom Leontinya loh. Jangan di zoom gitu. Iya.

0: 3 sudah keluar dari exit tol Banyumanik. Ini sekarang keluar via Konven Tembalang. Semoga lancar.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Kawan di 2318 Lingkar Demak macet kenapa ya? Lingkar Demak itu ada ketersendatan karena ada pekerjaan jalan di Lingkar Demak yang arah ke Semarang. Ini antriannya cukup panjang. Kalau tadi mulai dari Ismun 3 ini agak berkurang, mulai dari Ismun 4, sekitaran Ismun 4. Kalau lewat dalam kota, kalau dari Kudus ini mudah-mudahan masuk dalam kotanya tidak ditutup. Jadi bisa masuk gitu ya. Kalau misalnya belum terlanjur, bisa ambil jalur Trengguli ya. Trengguli belok ke kiri yang lewat Demung, Demung Dempet, terus ambil Lingkar Demak. Ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Sujarmanto.
2: Mas sore Mbak Gris, salam ketemu kembali. Saya Sujarmanto Mbak Gris. Mbak Gris mau nyuwun informasi. Saya dari Salatiga lewat jalan konvensional menuju ke Gunung Pati lewat Ungaran. Bagaimana Mbak? Apakah lancar? Apakah? Gimana ya?
1: Oke, dari Salatiga menuju ke arah Gunung Pati untuk saat ini aman lancar sampai di Wujil. Tapi sekitaran Wujil ini ada antrean. Antreannya nggak tahu nih sebabnya apa. Mungkin karena volume kendaraan saja. Sampai lepas Wujil ini lancar, menuju ke arah Gunung Pati juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Nini ini lagi di Lakers. Aduh, keren banget sih Bu. Saya kemarin yang pas ada acara itu saya di Lakers. Oke, ini lagi di Lakers. Nggak berenang tah? Oke, kayaknya nyemplung di air itu kayaknya seger deh Ibu ya. Oh iya, Ibu Nini masih renang, Deng. Orang captionnya saya masih renang di Lakers. Jadi video streaming gitu. Oke. Terima kasih Ibu Nini. Lagi berenang ini. Ya, saya waktu itu pagi-pagi sih ke Lakers itu. Oke, siap. Selesai renang langsung terapi. Pak Yoga di Wujil ada Laka. Oh, di Wujil ada Laka ya. Oke, terima kasih Laka. Apa dengan apa? Pak Yoga, boleh nanti update-nya ya. Soalnya ini antreannya agak lumayan ini di sekitaran Wujil. Terima kasih Pak Yoga untuk infonya. Dan Kawan Rasika, Kawan Rasika bisa terus memberikan info ya. Untuk sekitaran Wujil ini ada Laka. Jadi yang melintas di Wujil ini harap hati-hati dan harap sabar saja karena terlihat sudah mulai ada antrian. Nanti kita lanjut lagi, Kawan Rasika. Kita menuju ke newsflash terlebih dahulu.
3: Newsflash. Tim nasional sepak bola Indonesia tiba di Jepang sore ini. Untuk turnamen Asia, pelatih menyatakan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap bertarung untuk besok malam. Dukungan penuh dari masyarakat sangat diharapkan demi meraih juara. Demikian newsflash.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Ibu Nini semangat ya, sudah saya play lagunya gitu. Oke, roller blade. Ah, ngomongnya susah banget ya Ibu Nini ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Habibi. Ini mau mohon info dari Pojok Pol Jepara. Pojok Pol Jepara. Berarti kalau Pojok Pol Jepara belum belum sampai Jepara, berarti Jepara masih mundur lagi sana ya. Ya pokoknya perjalanan dari Jepara gitu aja ya Pak Habibi ya. Dari Jepara menuju ke arah Sampangan untuk saat ini sampai di Trengguli aman. Nah, di Lingkar Demak ini masih ada antrian cukup panjang. Antriannya mulai dari pokoknya di situ ada Cipto Rasa itu. Nah, sekitaran Kalijaga. Nah, sekitaran rumah makan Kalijaga sampai di jembatan karena masih ada pekerjaan jalan. Kalau masuk dalam kota untuk saat ini dalam kota lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, lepas Lingkar Demak menuju ke arah Sampangan aman lancar, tidak ada ketersendatan. Mau lewat masuk Tol Muktiharjo keluar Gayam boleh, mau lewat Walter Monginsi diboleh. Kalau lewat Kaligawe sedikit melambat di Kaligawe itu mulai dari sekitaran setelah bawah jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe. Tapi lepas itu menuju ke arah Sampangan lancar, Pak Habibi. Pak Christian Raharjo.
1: 1545 sudah keluar di turn left after Baroka, then turn right. Ramai lancar. Sementara ini menuju ke arah Bukit Cari. Matur.
0: Oke.
1: Ngomong-ngomong soal leker, saya juga suka loh Mbak Grita. Itu toh yang bikinnya diputer-puter, kasih iya, keju, kasih pisang, kasih meses itu toh.
0: Betul-betul.
1: Oh, saya suka itu.
0: Mm-mm. Wah, leker enak. Saya juga suka leker, apalagi yang kering, crispy gitu ya. Kriuk gitu. Enak ya Pak Christian Raharjo. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Ibu Kartika ini melintas di Lingkar Kaliwungu, betulkah?
2: Semua atas bawah.
0: Oh iya. Ini karena ada truk yang mogok.
2: Today is holiday.
0: bukan holiday ini Bu. Ini yang di Lingkar Kaliwungu karena ada truk yang mogok pas di TL entry tol Kaliwungu. Itu yang menyebabkan antrian. Antriannya cukup panjang. Jalur alternatif dalam kota juga panjang. Gitu Ibu Kartika. Pak Edi Harjono.
3: Selamat sore Mbak Grita Putri. Mau tanya Mbak, ini saya mau menuju ke Mangkang. Dari Wali Songo ada apa ya Mbak? Tersendatnya kok di setelah di KIW. Matur suwun. Selamat sore Mbak Grita. Ternyata itu ada laka Mbak Grita. Aku udah iso ndelok Mbak Grita. Wedi kayaknya orangnya MD itu pas di seberang SPBU.
0: Okay.
3: KIW itu loh Mbak Grita.
0: Okay, siap.
3: Selepas apa? SPBU KIW lancar jaya Mbak Grita. Mantap sekali ya Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Di sekitaran KIW ya, Kawarasika ini juga melambat. Melambat mulai dari SPBU Tambak Aji, Kawarasika. Kalau info awal dari Pak Edi Harjono ada laka ya. Nanti Kawarasika yang melintas di sekitaran KIW bisa menambahkan update-nya. Dan yang di Bujil ya, di Bujil itu tadi ada laka. Sebentar.
4: Oke, terjadi kecelakaan di Stadion Pandanaran Bujil ya.
0: Ini
4: jam sore
0: saat
4: 9
0: ya?
4: Juli 2006. Parah ya,
0: Bung. Oh, mobil.
4: Ram ini, Pol. Macet total.
0: Oke, tapi mobilnya sudah dipinggirkan ini ya.
4: Harus apa?
0: Oke, di sekitaran Wujil itu antara mobil, tapi mobilnya sudah dipinggirkan. Oke. Itu infonya yang di sekitaran Wujil karena Wujil ada ketersendatan imbas ada laka tadi ya. Ini masih melambat untuk sekitaran Wujil. Nanti kita lanjut lagi. Kita menuju Kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
5: Jam 4 sore. Waktu dirasikan.
6: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah Kabar Jawa Tengah.
7: Menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Pangan kini tengah mempercepat program embung partisipatif. Langkah ini diambil guna menyelamatkan sektor hulu dan mengantisipasi resiko gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rembang Agus Iwan Haswanto menyatakan saat ini sudah ada 21 usulan dari kelompok tani yang masuk, terutama di wilayah krisis air seperti Kecamatan Sumber dan Kaliori. Meski anggarannya minim, proyek ini mampu menampung air hingga 10.000 meter kubik karena memakai sistem gotong royong. Pihak dinas menegaskan aturan pengerjaan di lapangan akan berjalan sangat ketat. Jika ada kelompok tani yang dinilai tidak siap secara teknis, posisinya akan langsung digantikan oleh kelompok lain yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Krisis air bersih akibat kemarau saat ini melanda ratusan desa di Kabupaten Blora. Data BPBD mencatat sebanyak 149 desa di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat warga terpaksa membuat belik atau sumber air kecil di tengah sungai yang mengering, serta mengantri sejak subuh di area persawahan demi mendapatkan air bersih. Menyikapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Martono menegaskan, krisis air ini juga mengancam sektor peternakan sapi potong yang menjadi kunci ekonomi daerah. Pihaknya meminta Pemprov Jawa Tengah agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada dropping air bersih, melainkan harus dilakukan secara permanen dan komprehensif dari sektor hulu. Rumah Rakyat Kantor Gubernur Jawa Tengah resmi memperluas fungsinya menjadi pusat layanan administrasi kependudukan lintas domisili. Lewat terobosan ini, warga Jawa Tengah di Kota Semarang bisa mengurus EKTP dan KIA secara gratis tanpa harus pulang kampung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, posko yang dibuka pada Selasa dan Rabu minggu pertama setiap bulan ini rencananya akan direplikasi ke wilayah lain. Langkah ini diambil karena tingginya antusiasme warga yang mencapai 150 orang per hari. Melalui layanan ini, Pemprov Jawa Tengah berhasil memangkas birokrasi jarak, sehingga pengurusan data kependudukan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 4 sore ya Kawan Rasika. Dan untuk saat ini cuaca Ungaran dan sekitarnya panasnya masih cetar gitu ya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500 untuk sekitar lingkar Kaliwungu. Saat ini antreannya masih cukup panjang. Sekarang antreannya sudah sampai di KIK. Karena semakin sore semakin bertambah, ditambah lagi jam pulang kerja. Jadi ini antriannya cukup panjang. Imbas ada truk mogok, truk trouble di TL Entry Kaliwungu. Begitu infonya. Dan ini kawan di 758 menanyakan ya, arteri lingkar Kaliwungu yang arah ke Semarang kok macet, ada apa gitu. Di TL Entry Tol Kaliwungu itu ada truk yang trouble, itu yang menyebabkan antrian panjang. Dan berimbas untuk jalur dalam kota Kaliwungu juga tersendat cukup panjang. Pak Yoga, ini tadi saya lihat satu mobil sudah dipinggirkan. Itu mobil dengan mobil Pak, tadi sudah saya cari infonya dan sudah dapat, tapi sudah dipinggirkan semuanya. Terima kasih Pak Yoga. Ibu di ini di Pati Winong ya. Di Pati Winong arah Gabus, daerah Tambakromo. Oke, siap. Terima kasih. Nanti coba bergeser ya. Oke. Pak Selamat Li, untuk lingkar Demak arah Jepara bagaimana kondisinya? Lingkar Demak arah ke Jepara untuk saat ini kalau arah ke Jeparanya itu antrean mulai dari sekitaran apa ya namanya ya, makam itu, sekitaran makam Ki Ageng Soleh sampai di jembatan. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu Pak Selamat Li. Pak Kholik menginfokan ada truk mogok, ada tronton mogok di depan Apak Inti yang arah ke Semarang ya. Untuk saat ini yang di sekitaran Apak Inti jalurnya masih aman sih ya, masih aman meskipun pelan-pelan gitu tapi masih aman. Terima kasih Pak Kholik untuk infonya. Pak Eko.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Saya dari Kedung Mundu, mau ke arah Tegal Mbak Greta lewat tol. Okay. Bagaimana pantauannya? Harusnya lancar ya Mbak Greta lewat tol. Kalau nggak lancar, semoga diduain lancar Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau dari Kedung Mundu menuju ke arah mana tadi ya? Pokoknya lewat tol ya, ke arah barat sana ya. Dari Kedung Mundu mau ke arah barat, kalau via tol lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Tegal ya, Pak Eko ya. Aman lancar, Pak Eko, tidak ada ketersendatan via tol. Pak Kris YB.
2: Selamat sore, Mbak Greta. Mau tanya
0: iya,
2: info
0: sore.
2: Di Bujil itu arah Salatiga apa arah Semarang ya, lakanya itu?
0: Lakanya yang arah ke Semarang, Pak Kris. Yang arah ke Semarang ini ada ketersendatan. Ketersendatan mulai dari pertigaan itu, yang depan SPBU Lemah Abang itu ya, apa jalur alternatif itu yang dari arah apa sih, dari arah Ambarawa Gembol. Nah, dari arah Gembol. Jadi pas di pertigaan Gembol sampai simpulnya itu di Wujil. Wujil yang di Tahu Bakso itu ya. Itu adalahkah sebenarnya mobilnya sudah dipinggirkan. Tapi ini masih ada antrian yang arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya lancar, Pak Kris. Pak Mulisin menginfokan depan PT Mut Indo jam pulang pabrik ya ini ya. Jam pulang kerja. Ramai ini jalurnya. Ini waktunya pulang kerja ini di PT Mut Indo. Oke, terima kasih Pak Muhlisin. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
3: Selamat sore Rasika, kami informasikan perjalanan dari Guntur, Buyaran, Demak saat ini kondisinya untuk Guntur, Karangawen, Buyaran lancar. Namun di depan pasar Buyaran terjadi ketersendatan yang memicu nanti akan bertambah panjang karena adanya truk yang mengangkut BBM, ya, truk BBM dan truk trailer terjadi kecelakaan.
0: Oh, ada laka.
3: Apa?
0: Oke.
3: Nyenggol mungkin nabrak, nyenggol. Sehingga berhenti untuk diselesaikan. Nah, ini akan berpotensi kemacetan di dekat pasar Buyaran. Karena saat ini masih sedikit, mudah-mudahan nanti segera dapat diselesaikan. Petugas belum ada. Untuk Buyaran sampai Demak kondisinya lancar, sampai Pasar Bintoro juga lancar. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Ini Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur, mengupdatekan di depan Buyaran ya, sekitaran Pasar Buyaran, sebelum Pasar Buyaran ini ada insiden, ada senggolan gitu mungkin ya, sedikit melambat mulai dari pertigaan Guntur itu sampai di di situ ada setelah apotek gitu ya. Pokoknya sebelum Pasar Buyaran pendek sih antriannya, mudah-mudahan tidak menyebabkan antrian panjang. Terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Pak Chandra Sandro. Oke, Pak Chandra Sandro di mana ini ya? Oh, ada laka di turunan Lingkar Roban ya.
4: Sore Mbak Greta, ada laka di turunan Roban Mbak Gre, melibatkan truk, kemungkinan tabrak belakang, truk berhenti di lajur kanan Mbak Gre. Ini saya juga tadi siang baru kena apes Mbak Gre, di TL Jenar Sari arah ke barat, juga disundul sama Fuso mobil box saya.
0: Waduh.
4: Ini tadi habis perbaikan di bengkel. Ini melanjutkan lagi perjalanan ke Pekalongan. Itu Pak Cita.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih juga infonya Pak Chandra Sandro. Ini di turunan Alas Roban ya. Ini ada laka ini. Dan Pak Chandra Sandro juga tadi kena insiden ya. Ada insiden ya. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro untuk infonya. Selalu hati-hati Pak Chandra Sandro. Dan pokoknya selamatlah sampai di tempat tujuan dan pulang nanti ya. Terima kasih Pak Chandra Sandro untuk infonya. Lanjut lagi. Yang sudah gabung ada Pak Pur. Pak Pur.
5: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
5: Ini perjalanan sudah sampai rumah atau Pati. Di sekitaran komplek nasi gandulnya orang Pati. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Pur. Ini Pak Pur sudah sampai di rumah ya. Terima kasih infonya. Pak Christian Raharjo.
6: 16 plus, selesai dari Bukit Sari, turun ke Gombel, ramai lancar. Ini sudah sampai Don Bosco, Akpol, ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Faisal Ramadhani.
7: Selamat sore Mbak Greta. Mohon info rute pulang saya ya, terutama untuk Sayung dan Varia Usaha Beton.
0: Okay.
7: Ada becek-becek atau enggak di sana?
0: Tidak.
7: Kalau kering saya lewat lurus, kalau
0: lurus
7: ada becek-becek
0: aja,
7: saya melipir. Matur suwun, mohon infonya Mbak Greta.
0: Oke, untuk saat ini kering, tidak ada becek-becek ya. Pak Faisal Ramadhani cuma nanti melambat sedikit aja, itu di sekitaran batas. Jadi ada antrian di batas, untuk antriannya mulai dari sekitaran Polsek Sayung ya. Mulai dari sekitaran Polsek Sayung sampai di batas. Belum ada info apakah karena volume kendaraan saja atau ada penyebab lain, ini belum ada info. Cuman di hitnya ini padat jalurnya dan kering gitu Pak Faisal Ramadhani. Lanjut lagi Pak Baskoro. Ini update lalin dari Jateng-Lane tadi 15.10. Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Kaligawe agak melambat tapi lancar. Ronggowarsito tadi aman di kedua arah. Terus 16.10 sudah masuk bandara. Terima kasih Pak Imam. Ini mulai dari pertigaan Gembol yang Bawen, bukan Lemah Abang ya. Iya, pertigaan Gembol. Kalau pertigaan depan SPB Lemah Abang itu yang ke arah Bandungan. Oh, iya, pokoknya itulah depan SPBU itu ya. Ya bukan Gembol sih. Ya, yang arah ke Bandungan, betul-betul. Maaf Pak Imam, ini dibetulkan oleh Pak Imam ini ya. Karena memang masih ada antrean dan antreannya panjang ini di sekitaran Wujil. Terima kasih Pak Imam. Pak Parianto.
8: Mbak Greta, menginformasikan
0: iya,
8: lalu lintas Pantura ya di kawasan Wijaya Kusuma itu lampu merah, setelahnya arah ke barat ada korban laka, korbannya tergeletak belum ada petugas setelah lampu merah KIW. Sekian, terima kasih.
0: Oke, betul sekali tadi Pak Parianto, tadi juga ada info. Ada info kalau ada laka ya di sekitaran TL KIW itu, dan ini sudah ada antrian di kedua arahnya ya. Ini tadi info awal dari Pak Edi Harjono, saat ini jalurnya sudah memanjang antriannya di kedua arah. Terima kasih Pak Parianto. Pak Didi Sigistiawan.
9: Mbak Greta dan kawan Rasika, saya sudah sampai di Palir ya. Lalu lintas terpantau lancar dan cuacanya masih cerah banget. Itu Mbak Greta update-nya sore hari ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
9: Pak Freddy mau sih mampir Rasika apa enggak ya? Pak Fred, tadi katanya baru nyampe di tol Jandri ya. Dari ke Bandung Mbak Greta, tenan pora lagi.
0: Oke, tapi nggak ada tuh, nggak mampir ke sini. Ah, berarti bote-bote tuh. Oke, terima kasih Pak Didi Sigistiawan untuk infonya. Pak Unggul Suroso.
10: Selamat sore Mbak Greta. Seperti biasa Gunung Pati lancar, kemudian Cangkiran lancar, kemudian Mijen seperti biasa ada kepadatan kedua arahnya, tetapi nampaknya adalah kepadatan yang normal Mbak Greta. Jam wayahe mulai nyambut gawe Mbak Greta. Mbak Greta sejak tadi pagi tak simak Rasika, ternyata hari ini tercatat banyak sekali laka ya Mbak Greta tadi. Betul. Pagi di tol Tembalang, ini ada lagi di Ngebol, ada lagi di sana ya Mbak Greta yang barusan laporan. Kawan Rasika hati-hati, kenapa ya kok usum ya, apa saking panas sehingga rodok gelingan apa gimana? Makanya sarankan cuaca panas, sedia air minum yang putih yang banyak sehingga tidak dehidrasi, sehingga tetap fokus di jalan. Mbak Greta, terima kasih Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya. Oke, untuk jalur Pak Unggul Suroso saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: News Flash.
1: Festival Seni dan Budaya Nusantara tahun ini resmi dibuka di Bali pada hari ini. Acara besar ini dihadiri oleh lebih dari 200 seniman dari 38 provinsi di Indonesia. Para wisatawan bisa menikmati pertunjukan tradisional ini secara gratis hingga minggu depan. Demikian News Flash.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Liva Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember berhasil menjaga laju inflasi tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, inflasi tahunan Jember per Juni 2026 berada di angka 3,13%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 3,34%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Jember dari Mei ke Juni hanya sebesar 0,11%, sementara inflasi sejak awal tahun tercatat 1,35%. Menurut Bupati, capaian ini menjadi bukti stabilitas harga tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat dan iklim usaha di Jember tetap kuat. Keberhasilan tersebut didukung berbagai langkah, mulai dari menjaga produksi pertanian, menggelar operasi pasar dan pasar murah, memperkuat sinergi tim pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog, hingga memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
2: Dari Citygar FM Malang, saya Yola Oktavia membawa kabar. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai penanganan isu LGBT di wilayah Kota Malang tidak bisa hanya dilakukan lewat imbauan, dan Pemkot Malang didorong harus berani turun menyiapkan program edukasi hingga ke tingkat masyarakat. Kata Amitya, dirinya mengaku kurang setuju dengan pendekatan Wali Kota Malang yang sempat menyerukan untuk memerangi fenomena tersebut karena Pemkot harus melihat persoalan secara mendasar, bukan dengan cara konfrontatif. Langkah mitigasi ini dinilai sangat mendesak akibat adanya temuan dari Dinkes Kota Malang yang mencatat ada 97 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Mei lalu, dengan hampir 30% diantaranya justru ditemukan pada kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto bilang, hingga awal Juli 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 8.352 ton atau sekitar 103% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Menurutnya saat ini Bulog masih memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 92.000 ton yang tersimpan di gudang-gudang wilayah Madiun dan Ngawi. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang apabila diperlukan. Guna memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat, Bulog mengizinkan setiap pedagang memesan beras SPHP maksimal 2 ton dalam satu kali pemesanan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas distribusi sehingga stok beras tetap tersedia di pasar tradisional maupun jaringan pengecer.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Dinas Sosial Jawa Timur menyatakan proses pemenuhan kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD masih berlangsung karena masih banyak calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, mengatakan dalam data sasaran ternyata usia calon siswa sudah melebihi batas maksimal untuk masuk SD, sehingga dilakukan pendataan ulang dan pencarian calon siswa lain yang memenuhi kriteria. Sementara kuota untuk jenjang SMP dan SMA di sekolah rakyat sudah terpenuhi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota ya. Dan ini tadi yang di sekitaran Wujil ya. Sekitaran Wujil ini sudah mulai lancar. Meskipun sedikit melambat tapi sudah mulai lancar. Untuk TL Karangjati ini juga ada antrean. Antreannya itu mulai dari Pulau Jalan itu Nasmoko. Mulai dari Nasmoko sampai Girisonta. Bukan TL-nya tapi sampai Girisonta karena TL-nya masih di flashing ya kayaknya ya atau mati. Untuk saat ini antrian pada putar balik yang di apa namanya yang di Girisonta itu ya. Pak Junaidi ini mengarah ke Salatiga ya kalau Pak Junaidi. Ini nanti di Karangjati ada antrian mulai dari Nasmoko sampai di putar balik Girisonta saja. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Salatiga. Yang sudah gabung lagi ada Pak Trijuanto.
1: Selamat sore Mbak Greta, selamat, iya, sore, selamat sore kawan Rasika semua. Menginformasikan ya, perjalanan saya dari BSB menuju Gubuk. Untuk saat ini sudah sampai di kawasan Tegowanu ya.
0: Okay.
1: Di sebelah timur Jembatan Capean. Untuk lalin dari BSB tadi sampai dengan Capean relatif ramai lancar Mbak Gita. Tidak ada kepersedatan yang berarti. Untuk cuacanya masih cerah ya, mataharinya masih panas gitu. Demikian Mbak Greta, laporan dari saya di kawasan Capean. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Trijuanto untuk infonya tadi dari BSB menuju ke arah Gubuk ya ini ya. Oke, terima kasih Pak Trijuanto. Ibu Kartika,
2: adik di Randu Garut itu di KIW.
0: Ini yang di KIW ya, itu memang ada laka itu yang menyebabkan antrean di sekitaran KIW ini yang arah ke barat ya. Laka yang arah ke barat, untuk saat ini jalurnya masih ada tersendat di kedua arahnya. Dan sudah ada petugas juga pastinya ya. Oke, terima kasih Ibu Kartika. Pak Sudarmanto.
3: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta, menginformasikan. Ya, barusan saya melewat di depan APAK Inti, arah ke Semarang. Itu ada mobil trailer Siba.
0: Mogok ya.
3: Trouble.
0: Oke.
3: Okay. Dan ditemani sama satu trailer juga Siba. Jadi antrian mulai memanjang.
0: Okay,
3: sampai
0: siap
3: ke tanjakan Kanindotek atau APAK Inti.
0: Oke, okay, siap.
3: Mengabarkan begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sudarmanto. Ini tadi diupdatekan di sekitar APAK Inti itu ada tronton yang mogok. Posisinya di lajur kiri. Nah, sekarang ada temannya yang berhenti juga di lajur kiri. Ini antrian sudah terlihat panjang. Terima kasih Pak Sudarmanto untuk infonya. Pak Didik Sigistiawan.
4: Pak Unggul, biasanya lewat sini toh Mbak Gre, lewat jalurku. Mana
0: iya,
4: Pak Unggul?
0: Iya, betul.
4: Saya pakai Terios hitam Pak Unggul.
0: Oke, Pak Didik. Pak Purwono.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri,
0: iya,
5: OTW dari Pati ya. Pukul 16.20 sampai di alun-alun Pati.
0: Oke.
5: Dari dealer sampai sini jalannya lancar Mbak Greta. Cuaca masih cerah ya Mbak Greta.
0: Oke.
5: Matahari masih menyilaukan mata ini menerjang Mbak Greta. Info sampai Ungaran Mbak Greta.
0: Okay.
5: Di Kudus sih aku harus lewat di mana?
0: Dalam kota di saja atau melipir?
5: Lingkari aman apa enggak? Info ya Mbak Greta, terima
0: siap
5: kasih. Ini sudah sampai di batas kota antara Pati Kudus Mbak Greta, sampai sini
0: Kudus
5: lancar ya.
0: Oke.
5: Okay. Info di depan lagi sudah ada perubahan apa belum? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini masuk melipir saja lewat jalur Budi Utomo boleh atau lewat jalur Kota Kudus. Soalnya di lingkar Kudus ini antriannya cukup panjang, antrian yang di TL Jepang itu ya. Ini cukup panjang antriannya, jadi hindari dulu TL Jepang. Terus kalau lewat Budi Utomo di TL Tanjungnya lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Demak juga lancar, antrian yang di lingkar Demak ini pendek saja. Antriannya itu mulai dari sekitaran apa namanya, setelah TL Tambak Botorjo ya. Nah, setelah TL Botorjo, aduh mau ngomong gitu aja susah. Oke. Sekitaran setelah TL Botorjo sampai di flyovernya, sampai di jembatan, lepas itu lancar, terus TL Amantis ini nanti melambat mulai dari setelah makam Ki Ageng Saleh, itu Ki Ageng Soleh, sampai di TL Amantis. Lepas TL Amantis lancar, masuk ke Kota Semarang juga lancar. Untuk Sayung ini antrian pendek saja, mulai dari Kino sampai di Polsek Sayung, sampai di Batas. Itu tidak mandegrek, tapi masih jalan pelan-pelan. Lepas itu masuk tol, keluar Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo,
6: 16-18 sudah sampai di Karyadi. Perjalanan turun dari Sultan Agung sampai Karyadi ramai lancar. Untuk ke depan nanti kita update lagi. Baik, 16-22 sudah sampai di Banjir Kanal, sebentar lagi sampai di rumah. Duh senenge iso balik kasih. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Eko,
7: Mbak Greta, cuacanya panas, waktunya jam pulang kerja atau jam berangkat kerja itu orang-orang biasanya naiknya kencang-kencang, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau pulang kerja udah capek, udah tahu capek kok naiknya malah kencang-kencang. Akhirnya kalau pas ada yang ngerem mendadak atau apa, itu kurang waspada biasanya. Yang naik mobil juga sama, kalau di dalam mobil terus kadang ngantuk malahan, Mbak. Capek, kadang ngantuk, jadi mikroslip.
0: Jangan mikroslip dong. Jangan-jangan.
7: Ya, terlalu padatnya lalu lintas ya sekarang, Mbak Greta, soalnya. Motor, mobil semakin banyak, jalannya tetap. Kalau jam pulang itu, wah ngeri, kayak budalan pabrik semuanya. Begitu Mbak Greta, teman-teman, kawan Rasika, ada berhati-hati di jalan. Banyak minum air atau apalah yang menyegarkan gitu. Cuacanya lagi panas, gampang bikin emosi. Bikin kemrungsung. Terima kasih, saya mau perjalanan ke Tegal dulu Mbak Greta. Terima kasih pantauannya. Selamat ketemu besok berarti. Nanti dini hari baru sampai Semarang lagi soalnya. Terima kasih.
0: Siap-siap. Terima kasih Pak Eko untuk infonya. Kawan di 7285 ini menginfokan di Buyaran yang ada laka tabrak belakang itu ya. Nah, di Buyaran ini kendaraan yang mengalami laka masih ada di lokasi. Untuk saat ini jalurnya juga ada antrian ya di Buyaran ini yang arah ke Demak di sekitar Buyaran itu. Terima kasih infonya kawan di 7285. Pak Parjo.
8: Selamat sore Mbak Greta, mau informasi untuk perjalanan kami dari Kudus menuju ke Semarang Banyumanik. Bagaimana kondisi lalu lintas, mohon infonya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Semarang ya.
8: Di jalan lingkar Demak itu kok ada
0: antrian ya?
8: Kemacetan panjang itu ada apa ya Mbak Gri? Okay. Mohon informasinya.
0: Di lingkar Demak itu ada pekerjaan jalan ya Pak Parjo ya. Ini di lingkar Demak antriannya pendek saja di jembatan itu, pas jembatan lepas itu lancar, tapi terus nanti antri lagi di TL Amantis. Pendek sih antrian di TL Amantis, lepas TL Amantis menuju ke arah Semarang lancar. Untuk Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Widayat Prasetyo, ini ada sedikit antrian di Darupono, alternatif untuk menghindari macet di Kaliwungu arah ke Semarang. Karena memang di lingkar Kaliwungu antriannya panjang, masuk kota Kaliwungu pun juga ada antrian, jadi banyak yang mengambil jalur alternatif. Terima kasih Pak Widayat Prasetyo. Pak Reski.
9: Selamat sore Mbak Gre, selamat sore ya, kawan Rasika. Melaporkan ini ada truk mogok di

0: Pak Junaidi.
1: Terima kasih Mbak Kri informasinya.
0: Sami-sami.
1: Tapi saya tadi langsung masuk tol dari Ungaran.
0: Okay.
1: Ini mau keluar tol Bawen ini. Makasih banyak.
0: Okay, siap. Terima kasih juga Pak Junaidi untuk oleh-olehnya. Pak Mufid.
2: Selamat sore Mbak Krita. Selamat
0: iya,
2: sore
0: kawan Rosika.
2: Pak Krita, mau informasi lain dari Rumah Sakit Karyadi menuju Tegalarum Rangkin via Majapahit Mbak Krita. Terima kasih.
0: Untuk saat ini dari Karyadi menuju ke Tegalarum Ranggen via Majapahit masih aman meskipun jalurnya padat tapi masih lancar. Pak Mufid, tidak ada ketersendatan. Pak Tommy Wasiso.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
3: request lagu aja
0: sore,
3: Mbak
0: boleh.
3: Greta. Mawar hitamnya Tipek. Matur suun.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Melaporkan
0: ya.
3: Mbak Greta di depan Puskesmas Bulusan itu ada truk molen yang trouble ya Mbak ya. Di lajur kiri arah ke bawah. Lalu lintas masih ramai sedikit tersendat. Matur suun.
0: Oke, terima kasih. Di sekitaran Bulusan ya. Berarti jalur yang ke arah Sigar Bencah ya. Pak Tommy Wasiso, terima kasih infonya. Tapi untuk saat ini jalurnya masih aman ya. Terima kasih Pak Tommy. Ibu Heni Novi. Seperti biasa ya Ibu Heni Novi, ini perjalanan menuju ke arah Magelang, menuju ke arah Salatiga, biasa masuk tol Manyaran lewat belakang ya. Nanti keluar Bawen aman, dari Bawen terus nanti ke arah apa namanya? Dari Bawen nanti ke arah Salatiga, keluar Bawen ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Pak Ayuk.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
4: Dan di depan pasar Biaran yang arah Demaknya ada truk mogok ini di lajur kanan. Ini macetnya udah agak panjang juga. Leler muatan sama tertenggi ini akibatkan kemacetan ini Pak Greta.
0: Oke,
4: itu tabrak belakang.
0: Terima kasih infonya, ada laka tabrak belakang ya di sekitar Buyaran yang arah ke Demak. Untuk saat ini ada antrean. Pak Masrukan.
5: Greta, selamat sore, minta info
0: iya,
5: arteri Kaliwungu. Ada apa ya, kemacetan udah nyampe lampu merah Kak Ika. Terima kasih.
0: Oke, di arteri Kaliwungu ya.
5: Yang ke arah timur Mbak Greta, yang arah ke Semarang, minta info nih.
0: Itu karena ada truk mogok di sekitaran entry tol Kaliwungu. Itu yang menyebabkan antrian panjang baik di lingkar Kaliwungu maupun di dalam kota Kaliwungu. Itu yang menyebabkan antrian Pak Masrokan. Karena ada truk mogok di TL entry tol Kaliwungu. Lanjut lagi Pak Heri, Budi Buyaran ada apa ya? Kok macet arah ke Kudus? Itu tadi ada laka tabrak belakang truk tangki dengan truk apa gitu. Ini ada antrean dan antreannya itu mulai dari sekitaran Dukun. Jadi sudah mulai panjang ini antrean di Buyaran karena waktunya pulang kerja. Kawan di 6686 dengan Kak Aron ya. Kak Aron ini menanyakan arteri utara Semarang macet ada apa ya? Arteri utara ini dari Semarang mau menuju ke arah Kudus. Arteri utara berarti di Yosudarso. Arteri Yosudarso ini biasa antrean karena volume kendaraan itu mulai dari sekitaran apa namanya Indonesia Power. Mulai dari Indonesia Power sampai di Makam Kubro, tapi lepas itu menuju ke arah Kudus aman lancar. Tapi di Buyaran ini nanti ada antrean sudah bertambah panjang. Enaknya masuk tol Semarak saja, terus nanti keluar Kadilangu, dari Kadilangu keluar ke arah Lingkar Demak, keluar Lingkar Demak lancar, sampai Kudus juga lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke news flash terlebih dahulu.
1: News flash.
2: Pertemuan ekonomi dunia di Swiss hari ini sepakat untuk menurunkan tarif pajak perdagangan global. Keputusan ini diambil untuk membantu negara berkembang meningkatkan ekspor mereka. Langkah ini diharapkan dapat membuat harga barang kebutuhan menjadi lebih murah. Demikian news flash.

0: Kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika, untuk berbagi informasi. Ini kawan di 7527. Apa ini?
1: Mbak Berita, iya? Tolong Mbak. Lampu merah Juwono arah Pati. Arusnya gimana, Mbak?
0: Dari Juwana ya, dari Juwana ke arah Pati. Untuk saat ini kalau di yang dari arah Batangan ya, ini ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran Ngerang sampai di jembatan Ngebruk itu. Tapi lepas itu lancar. Nah, dari Juwana setelah dari jembatan Ngebruk menuju ke arah Pati, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Oldie Michael.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya Pak Oldie.
2: Mohon info dari Jerakah ke Pekalongan dong. Jalannya seperti apa keadaannya? Terima kasih.
0: Oke.
2: Jalur Pantura saja Mbak.
0: Oke, siap Pak Aldi Michael. Dari Jerakah menuju ke arah Pekalongan ya, saat ini melambat di sekitaran TLKIW karena tadi infonya ada laka ya Pak Aldi Michael. Tapi lepas TLKIW lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Kaliwungu juga lancar. Menuju ke arah Kendal, ke arah Cepiring, Weleri ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai ke Pekalongan juga aman lancar. Begitu Pak Odi, Pak Oldie Michael. Pak Budi Pambiwara.
3: Selamat sore Mbak Greta. Sore untuk kawan semua. Mbak, ngasih info ya. Dari Bawen menuju Semarang atau Ungaran itu di depan SMP Negeri 1 Bawen ada trailer mogok ya Mbak.
0: SMP Negeri
3: temennya
0: 1
3: ada
0: Bawen.
3: Juga di depannya tuh juga berhenti. Sementara ini belum begitu SMP. Macet sih.
0: Okay, siap.
3: Mungkin sebentar lagi pulangan orang-orang pabrik pada pulang mungkin rame Mbak. Gitu Mbak, sedikit info. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Budi Bambiwara. Di sekitar apa Kinti itu ya, ada trailer mogok posisi lajur kiri dan ada temannya yang menemani. Untuk saat ini masih melambat jalurnya. Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian.
4: Selamat sore Mbak Greta Kahitna.
0: Sore juga Pak Yusuf Sebastian.
4: 1645 sampai di TL Andanaran. Matahari masih bersinar cerah. Lalu lintas ramai lancar.
0: Oke.
4: Tadi dari Gayam Sari juga ketemu di TL Milo dan TL Ahmad Yani masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf.
4: 1647 ya Mbak. Antri di TL Tugu Muda ini. Padat juga ini kendaraan di TL Tugu Muda. Enaknya terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Mulyadi, Pak Mulyadi ini melintas di arteri Yosudarso ya. Betul sekali antriannya panjang ini. Arteri Yosudarso mulai dari sekitaran Indonesia Power yang mengarah ke Kaligawe ya. Pak Unggul Suroso.
5: Greta, ya. Saya sudah melewati Palir, sekarang tembus di Pasar Mangkang. Ada catatan Mbak Greta. Di BSB yang mengarah ke Palir itu ada asap tebal, mungkin kayaknya ladang itu dibersih-bersihkan mungkin, sehingga asap tebal dan nampaknya mobil harus menyalakan lampu karena tidak tampak Pak Greta. Kemudian di hutan jati Mangkang Mbak Greta, itu ada tumpahan pasir yang lumayan itu ya, cukup panjang dan cukup tebal. Mungkin kalau bagi pengendara motor ya harus waspada banget tuh, bisa meleseti Mbak Greta. Demikian nampaknya judul Mangkang, ramai lancar saja. Terima kasih.
0: Oke.
5: Mbak Didi, yang satu jalur sama saya. Saya udah mau nyampe Kaliwungu. Monggo mampir, Pak. Rumahku di itu Sumberjo. Jadi masuk dalam kota Kaliwungu tapi masih sini aja. Demikian Pak, belakang Balai Desa tuh rumahku Pak. Ayo Pak, ngopi-ngopi Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk infonya. Pak Faisal Ramadhani.
6: Kita update ya.
0: Iya.
6: Perjalanannya pukul 16.49 ya? Sudah sampai sekitaran HIT.
0: Oh,
6: ada
0: sudah
6: satu kendaraan pribadi yang mogok di depan HIT ya, terpantau tadi. Kemudian antrian panjang ketersendatan ke arah Semarangnya hanya karena aktivitas putar balik saja Mbak Greta, tidak ada apa-apa sepertinya. Mobil pribadi yang terkendala tadi sepertinya tidak menyebabkan ketersendatan juga, karena sudah posisi paling tepi ya tadi.
0: Oke.
6: Begitu Mbak Greta, sepanjang jalan dari Demak Kota sampai dengan batas kota masih ramai lancar. Memang ini ya, sepanjang jalan didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar ya. Mungkin ini hari Kamis, HTN dari Transformer Nasional. Pak Tenun.
0: Siap, terima kasih infonya Pak Faisal Ramadhani, sudah sampai HIT ya. Jalurnya juga masih lancar. Pak Wawan Dadat, selamat sore. Ini ada kemacetan untuk masuk ke Kota Demak yang dari arah Trengguli di Buyaran bukan Pak? Dari arah Trengguli. Kalau yang masuk Kota Demak, oh, yang dari arah Trengguli. Oke, berarti yang dari Kudus ya. Yang dari Kudus ini mau masuk dalam kota, ini ada antrian cukup panjang. Iya. Ada antrian cukup panjang, antriannya mulai dari sebelum SPBU itu ya, Pak ya. Mungkin karena volume kendaraan mungkin, Pak. Jadi banyak yang ambil jalur dalam kota karena untuk menghindari lingkar Demak yang saat ini ada pekerjaan jalan mungkin, Pak Dadat, itu infonya. Pak kawan di 1195.
7: Sore Mbak Rita, 1653 dari Batiari Jepara. Mohon info untuk ke Karangjati, apakah lewat jalan konvensional amankah Mbak Rita? Jepara ke arah Karangjati. Terima kasih.
0: Oke,
7: Mbak
0: dari
7: Rita.
0: Jepara ya, dari Jepara menuju ke arah Karangjati untuk saat ini masuk lingkar Demak ini masih aman meskipun ada antrian, tapi antriannya pendek saja. Antrian di sekitaran jembatan itu ya, jembatan flyover. Lepas itu lancar, terus melambat sedikit di TL Amantis. Tapi lepas TL Amantis menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Melambat sedikit nanti di Pasar Sayung karena volume kendaraan saja. Lepas Pasar Sayung masuk tol, nanti mau keluar Jatingaleh boleh, mau keluar Serondol boleh, mau keluar Ungaran boleh, ke arah Karangjati ini lancar. Di sekitar Karangjati juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Pak Tommy Wasiso.
8: Melaporkan Mbak di depan Puskesmas Meteseh. Habis petik perempatan Meteseh ini macet panjang Mbak, nggak tahu di depan ada apa ya. Matur suwun.
0: Oke.
8: Puskesmas Rowosari maksudnya Mbak.
0: Oh, Puskesmas Rowosari ya.
9: Isinya Mbak. Nggak bergerak ini.
0: Antriannya cukup panjang ini.
9: Hampir 5 menit.
0: Di sekitaran Puskesmas Rowosari ini melambat ini jalurnya ya. Ada apa ya? Kawan Rasika boleh nanti menambahkan update-nya ya. Di sekitaran Meteseh itu ya, Pak Tommy Wasiso. Ini soalnya yang tersendat di kedua arah itu di sekitar Meteseh dan simpulnya itu di Taman Meteseh. Betul ya, Pak Tommy Wasiso di situ ya.
8: Yang mau ke Kedung Mundu saya sarankan di Berjajar 3 belok kiri ke arah Citra Land ya.
0: Oke, Citra Grand mungkin ya. Apa ini? Oh, ada alat berat. Oke, ada truk alat berat ini ya. Berhenti di situ ngapain ya itu ya, Pak Tommy Wasiso ya. Oke, terima kasih infonya Pak Tommy Wasiso. Pak John Myung.
10: Selamat sore Mbak Greta Putri dan kawan Rasika semua. Saat ini 16.54 ya, baru meluncur dari Kudus ke Demak, baru sampai Semalan Mahathir Hayuni Mbak Greta.
0: Oke.
10: Untuk arus perjalanan ke depan berjalan lancar ya Mbak Greta.
0: Lancar.
10: Oh iya, ini sekedar untuk audio report aja Rasika Mbak Greta di Kota Kudus. Memang agak apa ya, kayak suara-suara radio lain yang masuk gitu Mbak Greta.
0: Ya?
10: Mungkin itu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak John Myung untuk infonya. Di sekitaran Kudus juga ada splatteran ya. Oke, terima kasih Pak John Myung, dan nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
11: Jam 5 sore, waktu dirasika.
12: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
13: Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melarang keras segala bentuk perpeloncoan dan kekerasan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aturan resmi ini berpedoman pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 guna memastikan hari pertama sekolah berjalan ramah dan aman. Dalam regulasi tersebut, sekolah dilarang mewajibkan penggunaan tas karung, topi rafia maupun papan nama yang menyulitkan siswa. Aturan ini juga secara tegas mengharamkan tugas teka-teki makanan aneh, aksi bentakan senior, hingga hukuman fisik. Pihak otoritas menegaskan seluruh atribut MPLS harus tetap sopan, edukatif, dan tidak membebani biaya orang tua. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, pihak sekolah akan dijatuhi sanksi berat. Kampung Keluarga Berkualitas Manggar Lestari Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat berhasil meraih predikat terbaik tingkat nasional 2026. Prestasi ini diraih lewat inovasi paket wisata edukatif Super Daddy yang mengusung tema kebersamaan utuh antara ayah dan anak. Kepala Desa Lerep Sumaryadi menyatakan program yang sudah berjalan 2 tahun ini telah diikuti sekitar 500 keluarga. Lewat program tersebut, ayah dan anak diajak menghabiskan waktu bersama dengan membajak sawah, bermain di sungai, memanen singkong hingga belajar gamelan. Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang menyerahkan penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Rabu kemarin turut mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Semarang yang kini sukses menyusut hingga 1,6%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tetap terjamin penuh. Merespon ratusan calon murid yang tidak lolos seleksi sekolah kemitraan, Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan skema bantuan pendidikan untuk 5.000 warga miskin ekstrim. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kuota 5.000 bantuan tersebut akan disalurkan secara proporsional baik ke sekolah negeri maupun swasta. Langkah taktis ini diambil agar tidak ada lagi anak di Jawa Tengah yang putus sekolah akibat kendala biaya. Untuk tahun ini, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menyediakan daya tampung sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri mencapai lebih dari 231.000 siswa baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
12: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 5 sore lewat 9 menit. Kak Warasika sudah sampai di mana ini? Boleh memberikan infonya ya untuk saat ini. Kalau dari pantauan untuk saat ini yang di Demak, di lingkar Demak ini lancar, tapi yang arah ke Semarang sedikit melambat ya. Yang arah ke Semarang melambat itu di sekitaran mulai dari Rumah Makan Malaya sampai di jembatan. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Di Buyaran ini masih panjang antriannya. Buyaran antriannya mulai dari sekitaran Glory ya. Mulai dari sekitaran Glory sampai Pasar Buyaran karena ada laka tabrak belakang tadi di sekitaran Buyaran. Tapi lepas Buyaran lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Sayungnya aman. Pak Atuk ini menginfokan katanya macet-macet di mana ya? Di mana ini? Di Lingkar Demak. Untuk Lingkar Demak ini iya saya bilang ada antrean yang arah ke Semarang. Itu antreannya mulai dari sekitaran Rumah Makan Malaya itu ya. Oke, Pak Bibit Satsu juga terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam Pak Bibit Satsu. Oh, yang di Lingkar Demak itu ya. Iya, betul karena masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Widayat. Ini sudah sampai di Gedung Pane. Untuk saat ini jalurnya lepas Gedung Pane los gitu. Pak Narto, selamat sore.
1: Mbak Greta, ini setelah Glory arah Demak kok macet panjang, ada apa ya, Mbak ya?
0: Oke, setelah Glory arah ke Demak itu tadi ada laka ya. Laka truk tangki dengan truk tapi tabrak belakang, itu yang menyebabkan antrean Pak Narto di sekitar Buyaran. Simpulnya nanti di Pasar Buyaran Pak Narto. Pak Sulung Edewes.
2: Mohon info Mbak Greta, ke arah Tembalang Tanjakan Gombel apakah masih terjadi kemacetan? Terima kasih.
0: Oke, menuju ke arah Tembalang di Tanjakan Gombel untuk saat ini aman, hanya melambat sedikit aja pas di tanjakannya, tapi pendek saja melambatnya. Begitu Pak Sulung. Ibu Harini.
3: Pak Tommy, iya, posisi saya ini juga ini sampai di depan pasar Metese ini.
0: Oke, di pasar Metese ada alat berat ini ya.
3: Ini loh, alat berat segede gini rusak.
0: Oh, rusak.
3: Jadi itu gantian ini jalannya.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Ibu hari ini di Metese ini ya. Ini ada antrean di kedua arahnya karena ada alat berat yang rusak. Terus simpulnya itu di sekitaran pasar Meteseh Kawarasika. Ini yang menyebabkan antrian panjang, baik yang dari arah Meteseh maupun yang ke arah sekitar Meteseh. Terima kasih Ibu hari ini. Pak Bagus Aditya.
4: Pak Gri, minta infonya OTW Jateng Lain ya, dari Bukit Cari ya. Okay. Untuk Gombel bagaimana arusnya Mbak Gri? Minta infonya ya. OTW Jateng Lain.
0: Oke, menuju ke arah Bukit Sari ya.
4: Pak Kris, arep tak susul malah wis tekan endi mau? Wis tekan Pemuda. Wah, ora ketemu berarti. Matur suwun.
0: Oke, di Gombel ini antreannya pendek saja pas di tanjakannya, Pak Bagus Aditya. Tapi lepas itu menuju ke arah Tembalang lancar. Pak Edi Harjono.
5: Selamat sore Mbak Greta. Ini di Wali Songo, Jalan Wali Songo yang menuju ke IW juga padat merayap ini, bahkan tersendat ini. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Yusuf Sebastian, ini sudah sampai di mana?
6: 1656 masuk ke TL Madukoro ini, Mbak.
0: Oke.
6: Ramai lancar juga ini, Mbak. Kepadatan kendaraan saja.
0: Oke.
6: Kemudian masuk ke Madukoro. Saya ya, Mbak. Masih lancar juga nih ke arah Semarang Indah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian.
6: 1702 sampai di Duara Madukara ya, Mbak.
0: Nah, sudah sampai di Madukara.
6: Tadi di Semarang Indah juga lancar.
0: Oke.
6: Okay. TL kau ke bandara juga lancar ini, Mbak.
7: Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang menyerahkan
6: matahari masih kelihatan. Oke. Okay. Lalu lintasnya juga lancar ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Joko Kawianto, ini Krapyak ke Sambiroto kalau lewat Sigar Bencah bagaimana? Lewat Sigar Bencah untuk saat ini di sekitaran Sigar Bencahnya aman lancar. Tidak ada ketersendatan, cuman di Metesehnya ini ada antrian cukup panjang. Antriannya itu mulai dari tikungan itu ya. Pas yang di tikungan ada apa namanya, pokoknya pas di tikungan itu yang ada toko jam itu, sampai simpulnya di sekitaran Taman Meteseh, karena ada alat berat yang rusak, jadi dia berhenti, jalurnya dibuat gantian Pak Joko Kawianto. Kalau Sigbennya ini aman, hanya melambat sedikit aja itu di sekitaran nanti yang di pertigaan apa namanya Kompol Sukamto itu ya. Begitu Pak Joko Kawianto. Pak Maskon. Wih, Pak Maskon ada di Dieng. Aduh, embun upas ya ini ya. Oke. Okay. Sudah jadi es ini. Masih menikmati libur di Dieng ya, Pak Maskon ya. Oke. Okay. Soalnya suhunya sampai 5 derajat tadi infonya di Dieng.
8: Selamat sore Mbak G.
0: Iya sore.
8: Coba tebak itu di daerah mana?
0: Dieng.
8: Itu es itu loh Mbak G. Menggigil Mbak G sampai masuk angin.
0: Aduh.
8: Minus 5 Mbak G.
0: Iya, oh minus 5. Saya pikir 5 derajat, ternyata minus 5 ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Maskon. Lanjut lagi dengan Pak Bawa Artanto.
9: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Absen saja ya Mbak, menyapa dari Kota Kudus.
0: Oke.
9: Sekalian menanggapi tadi sama dengan yang disampaikan Pak John Myung ya. Ini saya meluncur dari sampai di sekitar setelah SPBU Hadipolo Kerawang ya. Itu memang ada radio lain yang masuk Mbak. Ini ada iklannya yang obat herbal itu loh Mbak. Dijual di apotek-apotek di Sukoharjo. Jadi radio jauh ini Mbak yang masuk ke Rasika 105.6 Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bu Artanto. Nanti saya laporan ke IT ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dengan Pak Purwono.
10: Mbak Greta, pukul 17 lebih 10 menit sampai di TL Tanjung ya. Tadi aku setelah TL Tenggeles belok kiri nyusuri itu, terus lewat Mejobo. Mejobo tidak lurus TL Jepang ya Mbak, terus ambil kiri yang judulnya anu Mbak, apa lingkar Kudus ya. Itu lancar Mbak Greta. Ini matahari sudah mau tenggelam Mbak Greta.
0: Oke.
10: Okay. Ini lancar Mbak Greta. Di depan masih ada antrian apa enggak?
0: Masih.
10: Lewat kota apa lewat lingkar? Udah Mbak. Orang lewat tol loh Mbak.
0: Oke. Okay.
10: Terima kasih. Ya, TL Kerawang Mbak Greta, setelah TL Kerawang maju sedikit sekitar 300 meter belok kiri Mbak Greta. Nanti jebote Mejobo Mbak. Nah, itu Mbak Greta. Ini sudah sampai di Karanganyar. Demak ya, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono. Berarti sudah belum lolos di lingkar Demak. Ini masih ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran ini ya, Malaya itu. Rumah makan Malaya itu sampai di jembatan. Terus kalau dalam kota Demaknya ini antrian mulai dari sekitaran apa ya, sebelum sih pokoknya dealer mobil itu, dealer mobil pokoknya mulai dari itu, setelah dealer mobil sampai di perempatan ya, atau pas pertigaan, sampai di pertigaan saja. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, menuju ke arah Sayung juga aman, masuk tol Mukti Harjo keluar Ungaran juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Dani, Ini Kali Gawe macet betul. Di Kali Gawe tersendat di kedua arahnya. Terima kasih Pak Dani. Kawan di 3818 ini yang di lingkar Kaliwungu tersendat yang ke arah timur atau ke arah Semarang karena di TL entry tol Kaliwungu ada truk mogok, Ibu. Itu yang menyebabkan antrian di sekitaran entry tol Kaliwungu dan sekarang memang antriannya cukup panjang. Begitu. Bu Feni. Lanjut lagi Pak Fuad Hasan.
11: Selamat sore Mbak Gre. Mbak Gre bertanya Mbak Gre.
0: Iya boleh.
11: Mbak Gre exit tol Banyumane OTW Sigar Bencah mau ke Klipang apakah lancar? Terus exit tol Gayam Sari Mbak Gre juga apakah ada kendala atau semuanya lancar? Terima kasih.
0: Oke Pak Fuad, kalau exit tol Tembalang sampai dengan Sigben ini lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman di pasar Metesehnya ini ada antrian dibuat buka tutup karena ada alat berat yang mogok yang rusak di sekitaran Taman Meteseh. Tapi lepas itu, lepas Taman Meteseh lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau keluar exit tol Gayam Sari saat ini lancar, tidak ada ketersendatan dan saya sarankan keluar exit tol Gayam Sari saja. Gitu infonya. Dan kawan Rasika, ini ada kebakaran ya di Dewi Sartika, di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Gunung Pati, itu kebakaran lahan kosong dekat parkiran mobil. Nah ini sudah ada mobil pemadam yang kesana dan tetap hati-hati ya, kondisi cuaca ini, soalnya panas ini. Jadi kawan Rasika ini di daerah di daerah Dewi Sartika ada kebakaran lahan kosong dekat parkiran mobil. Mudah-mudahan tidak meluas ya. Ibu Desta mau tanya dari Bangetayu ke Pati bagaimana? Dari Bangetayu ke arah Pati untuk saat ini Bangetayu keluar Genuk ini lancar, dari Genuk menuju ke arah Pati nanti melambat sedikit di batas saja, lepas itu lancar. Oh iya, di Buyaran itu karena ada antrian, ada laka truk tangki tabrak belakang masuk tol Semarak saja, masuk tol Semarak lancar, nanti keluar Kadilangu juga lancar, terus menuju ke arah Kudus, Kudus ke arah Pati, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono.
12: Sore Mbak Greta, Wali Songo menuju ke arah Jerakah itu tersendat karena budalan pabrik itu loh, okay. Dan volume kendaraan. Itu saja Mbak, matur suwun. Okay.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Diki Harmanto.
13: Halo, halo, selamat sore Mbak Gri, mohon info.
0: Iya, selamat sore.
13: Jalur saya ya dari Gayam Sari menuju Kudus, apakah ada hambatan? Jadwal rob bagaimana? Apakah aman? Terima kasih. Oh ya, sama yang di lingkar Demak itu, apakah ada perbaikan? Sudah masih atau sudah selesai? Kalau misalkan masih ya tak lewat kota aja.
0: Oke, nah untuk saat ini menuju ke arah Demaknya ya, di Buyaran ini ada laka truk tangki ya, tabrak belakang ini. Jadi antriannya mulai dari sekitaran Glory, mulai dari Glory sampai Pasar Buyaran. Kalau masuk tol Semarak aman, terus keluar tol Semarak di lingkar Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Diki Harmanto. Ibu Hilma.
14: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri, saya sore, dari Kaliwungu mau pulang Tembalang, mau pulang Meteseh, mau masuk tol Krapia. Ini yang dari Mangkang sampai Krapia bagaimana ya Mbak Gri ya?
0: Oke. Dari Mangkang menuju ke arah Krapyaknya, ini nanti ada antrian di sekitaran KIW ya Ibu Hilma ya. Antriannya itu mulai dari kantor apa? Perwakilan Badan Pengawas Keuangan ya, pokoknya pintu utama KIW sampai di TL KIW, lepas itu lancar masuk tol Krapyak keluar Tembalang aman, nanti di Sigar Bencahnya juga aman, cuman di apa Metesehnya ini ada antrian karena ada mobil yang trouble, alat berat trouble di daerah sekitaran Pasar Meteseh itu Bu Hilma. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Iwan, Karangjati sampai dengan Cepiring amankah? Karangjati sampai dengan Cepiring masuk tol nanti keluar Krapyak, antre di exit tol Krapyak, lepas itu lancar. Terus di Mangkang ini ada antrean di sekitaran SPBU Mangkang itu ya, itu ada antrean kemungkinan karena antrean antrian yang mau masuk SPBU, tapi lepas itu lancar. Sejauh ini sampai Kendal, Cepiring lancar. Kalau exit tol Kaliwungu boleh, exit tol Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Iwan. Pak Adi Nugroho, untuk daerah Pedurungan, Pelamongan Indah, Lalin ramai lancar, cuaca juga masih sisa panas matahari siang tadi. Oke, terima kasih. Pak Aldi Michael.
15: Dari Kaliwungu tujuan Semarang.
0: Oke.
15: Macet.
0: Oke.
15: Dari jembatan dari Lampu Merah Mangkang sampai, waduh mana ini? Kok nggak bisa habis panjangnya? Bentar.
16: Mayor ada WA.
0: Oke, terima kasih. Betul sekali di lingkar Kaliwungu ya. Ini memang antriannya cukup panjang karena ada truk trouble. Truk trouble di sekitar TL entry Kaliwungu. Begitu infonya, Pak Aldi Michael. Pak Adi Nugroho, oke siap. Ditunggu ya Pak Adi Nugroho. Pak Agus Purwanto.
17: Mbak Fe, pukul 17.22. Saya antri mau ke Tembalang. Ini dari Mataseh nih. Udah berhenti di sini nih. Itu kalau tadi pagi itu saya lihat ada truk pengangkut alat berat bulldozer, tapi bulldozernya itu gede itu. Itu mogok di situ. Berarti masih sampai sore ini masih belum dievakuasi ya.
0: Terima kasih. Sejak tadi pagi itu truk yang mogok itu Pak Agus Purwanto.
17: Antri 3 menit, Mbak.
0: Oke, siap.
17: Untuk menembus kemacetan yang di Matasah. Terima.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Di sekitar Meteseh ya, ini ada antrian dan antriannya juga butuh waktu 3 menit untuk antrian yang di sekitaran Meteseh. Nanti kita sambung lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Hingga hari ke-9, kebakaran TPA Jatiwaringin belum padam. AS Iran makin panas, Trump bilang MOU batal. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asar. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih belum padam hingga hari ke-9. Untuk membantu proses pemadaman, ASN Pemkab Tangerang bersama sejumlah pihak menggelar sholat istisqa atau sholat minta hujan. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengatakan hujan diharapkan akan bisa mempercepat proses pemadaman. Sementara tim gabungan terus bekerja menangani titik-titik api dan asap yang masih muncul. Sebanyak 4 helikopter waterbombing dari BNPB juga dikerahkan untuk menyiram area yang sulit dijangkau dari darat. Pemerintah juga memastikan kebutuhan warga terdampak tetap dipenuhi, termasuk layanan kesehatan dan tempat evakuasi. Sementara itu, upaya rekayasa cuaca masih menunggu kondisi awan yang dinilai belum cukup mendukung. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki, Presiden Donald Trump menyatakan MOU dengan Iran sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke sejumlah wilayah di Iran. Meski begitu, Trump mengatakan tim negosiatornya masih membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan. Serangan itu disebut sebagai respon atas dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Namun di sisi lain, Iran mengecam aksi AS sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati dan menegaskan siap mempertahankan kedaulatan negara. Memanasnya situasi langsung berdampak ke pasar global. Harga minyak dunia melonjak, sementara itu bursa saham melemah karena kekhawatiran konflik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat. Polisi menemukan uang senilai hampir 60 miliar saat menggeledah kafe The Klein Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Uang itu ditemukan di dalam brankas besar yang ditanam di dinding dan terdiri dari mata uang rupiah, dolar Singapura, serta dolar Amerika Serikat. Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan 3 kasus dugaan korupsi, yaitu pengadaan batu bara di PLN yang diduga memicu blackout, kasus Asabri, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Polisi menegaskan pengusutan kasus-kasus itu juga mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis, puluhan ayat misalnya yang pakai redaksi afala taqilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.
3: Para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Dan Kawarasika, kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh, Pak Wasis, Pak Tommy Wasis. Oh, iya. Kan kita juga pernah ketemu Pak Tommy Wasis, oh, ya kan? Pernah main ke Rasika kan, Pak Tommy kan? Oke, terima kasih Pak Tommy Wasis. Ini

0: Pak Adi Nugroho juga tadi request lagu sudah saya play ya. Pak Dwi Wijatmoko, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: 17.27 baru keluar dari Serondol ya Mbak, dari lepas TL ada menuju Banoman. Bagaimana sama request lagu Mbak?
0: Boleh.
1: Backstreet Boys yang
0: Shape of
1: I Want It That Way itu loh Mbak.
0: Oke, siap.
1: Turun jalur di depan seperti apa Mbak, sambil nyimak-nyimak info-info. Terima kasih.
0: Ini dari Durian ya, dari Jalan Durian. Saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terus menuju ke arah apa namanya, ke arah Sultan Agung ini juga aman. Pamularsih juga aman, tidak ada ketersendatan. Kaligarang juga lancar, masuk TL Hanuman juga lancar. Pak Dwi Wijatmoko untuk jalurnya. Begitu Pak Dwi Wijatmoko. Pak Ernawasindu,
2: kita update perjalanan sudah sampai Kalimalang ya.
0: Oke.
2: Untuk lalu lintasnya padat untuk hari ini, cukup ramai, terutama truk-truk muatan berat. Jadi cukup rambat lalu lintasnya, tapi masih lancar, masih enggak menyendat banget lah. Itu lanjut lagi sampai Ungaran ya. Terima kasih.
0: Oke, seperti biasa Pak Ernawasindo posisi di Kalimalang dengan mendapatkan view yang bagus. Tadi pagi saya juga dapat view yang bagus loh Pak Ernawasindo, begitu keluar dari Gapura, dari rumah keluar Gapura pagi-pagi tadi sekitar jam 8 gitu ya. Wih, langitnya cerah, Gunung Ungarannya bagus gitu Pak Ernawasindo. Oke, terima kasih. Lancar ya Pak Ernawasindo untuk jalurnya. Ini sudah sampai di Kalimalang, Kalimalang menuju ke arah Ambarawa juga aman, masuk Tol Bawen juga lancar. Pak Afif.
3: Sumber Gelas ini tidak kelihatan ini.
0: Oh, tertutup pohon. Oke, siap. Oke, terima kasih infonya.
3: Lampu TL-nya itu apa Mas? Yang atas itu kalau dari barat ketutupan.
0: Oke, di daerah TL Sumber Bulusan ya, atau di TL Bambu Wulung ini ya, TL-nya tidak terlihat karena tertutup pohon ya. Oke, siap, nanti disampaikan Pak Afif.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri, selamat sore kawan Rasika. Minta tolong Mbak, itu video saya itu
0: sudah
4: di TL Sumber Bulusan, lebih tepatnya di RM Bambu Wulung. Kalau dari arah Semarang atau Kudus Kota itu TL-nya gak kelihatan yang atas, ketutupan pohon. Tolong disampaikan dinas terkait ya Mbak. Oke, biar pohonnya itu dirambas-rambas sedikit lah.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Afif. Lanjut lagi Pak Zainuddin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sungguh-sungguh Mas Juli dan Mbak Greta. Mbak, untuk menuju ke Kaliwungu tanpa tol dari Karyadi, enaknya via mana Mbak? Ini saya mau ke Kaliwungu.
0: Okay.
5: Apakah saya harus menghindar masuk ke Palir atau lihat biasa aja Kaliwungu langsung kerap yang langsung lurus wae mangkang. Kan tadi infonya ekornya sampai di SPBU Kaliwungu Kota kan. Mohon Mbak kereta penteng ke info-nipun.
0: Oke, untuk saat ini lewat konven nggak apa-apa, dari Krapyak keluar Krapyak ya, dari Karyadi lewat konven nanti ke arah Kaliwungu masih lancar, hanya melambat sedikit nanti di SPBU Mangkang. Begitu infonya Pak Faisal Ramadhani.
6: Mbak kereta pukul 17.30 sudah sampai sekarang Mbak, sudah sampai UNES, perjalanan lepas dari Tol Jatingaleh. Lancar ya, masuk Pawiatan Luhur sampai dengan Dewi Sartika, Dewi Sartika Trangkil, Trangkil sampai ke sekarang jalannya ramai lancar aja, tidak ada hambatan berarti. Termasuk di dalam tolnya mulai dari Muktiharjo sampai exit Jatingaleh. Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Ini sudah sampai di sekitaran UNES ya. Pak Agus
7: melaporkan untuk kawan Rasika, sore ini menjelang maghrib terjadi ketersendatan yang sangat panjang. Dan iya, ini malah berhenti di jalan Demak, Semarang Demak, arah ke Demak Kota.
0: Oke.
7: Okay. Sebelum Pasar Buyaran. Tadi sudah hampir 20 menit saya.
0: Siap.
7: Dari Karang Tengah sampai sini, sampai lokasi ini.
0: Oke, di sekitaran Buyaran itu karena Kamis ada lakai ya.
7: 9 Juli 2026 melaporkan untuk Rasika FM. Selamat sore.
0: Siap, terima kasih Pak Agus. Itu di Buyaran itu karena ada laka truk tabrak belakang. Antriannya mulai dari sekitaran sekarang mulai dari Nusa Bert. Jadi cukup panjang untuk antrian yang di Buyaran. Pak Paulus. Oke. Oke, siap. Terima kasih juga. Ya, sampai ketemu. Lanjut lagi dengan Pak Agus Widiatmoko. Dari Kendal ke Terboyo lewat tol bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah Terboyo kalau masuk tol nanti keluar Muktiharjo. Untuk saat ini Muktiharjo melambat sedikit di U-turn saja, tapi lepas itu menuju ke arah Terboyo lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hans, mau tanya Kudus ke Semarang bagaimana? Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini melambat sedikit saja di Lingkar Demak itu antriannya mulai dari SPBU itu yang setelah Rumah Makan Kalijaga sampai di jembatan. Tapi lepas jembatan lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau masuk dalam Kota Kudus, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Anis, ini di Yuten Kubro lalinya merayap. Mohon info lalinya. Saat ini lancar, hanya nanti melambat di Buyaran, melambatnya sudah sampai di Nusa Bert ya, Pak Saiful Anis. Jadi kalau saran saya mending masuk tol Semarak saja. Imbas tadi ada laka di sekitar Pasar Buyaran antara truk ya. Truk tangki dengan truk biasa gitu. Pak Arjun juga terima kasih sudah gabung. Pak Andika, ini antrian di Lingkar Demak berapa menit ya kalau mau masuk tol? Kalau mau masuk tol berapa menit ya? Pokoknya antriannya itu mulai dari SPBU yang setelah Rumah Makan Kalijaga, Pak Andika. Kalau dari Jepara mendingan masuk Jalan Sunan Kalijaga aja, terus yang lewat Taman Polaris itu ya. Nah, lewat Taman Air Polaris itu masuk tol lancar, tidak ada ketersendatan kalau dari arah Jepara. Pak Diki Hermanto.
8: Update Mbak Gri, pukul 17.54 sudah sampai batas kota. Ini lancar-lancar aja. Cuma tadi saya kan lewat Kaligawe ya. Jadi masuk tol Gayamsari keluar Mukiharjo tersendat di U-turn Kubro. Tak kira udah agak lancar, ternyata podo wae.
0: Oke,
8: ya wis, ora apa-apa. Ini nanti kita update lagi aja lah kalau sempat. Kalau bisa mau request lagu boleh.
0: Boleh.
8: Lagunya Elemen. Bebas, yang penting Elemen. Terima kasih.
0: Oke.
8: Okay. Ayo Mbak Gri. Kok lama ndak dengar suaranya Mas Yuli? Kemana kah Mas Yuli? Ke luar negeri kah atau iya, bagaimana?
0: Betul. Iya, Mas Yulinya lagi ke luar negeri, Pak Diki Hermanto. Nanti hari Minggu pulang.
8: Karena di Buyaran ada laka, jadi saya memutuskan naik tol ya. Songolasewu.
0: Oke. Sekian. Oke, siap. Terima kasih Pak Diki Hermanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Yudis Cakra, selamat sore. Minta info dari Semarang ke Pati. Dari Semarang menuju ke arah Pati untuk saat ini Kaligawe Genuk Sayung lancar, masuk tol saja, masuk tol Semarak. Nah, dari tol Semarak nanti keluar Kadilangu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Kudus lancar, Kudus ke Pati juga lancar. Soalnya di Buyaran itu ada laka truk tangki dan truk apa gitu tabrak belakang. Ini antreannya mulai dari sekitaran Nusa Bert, jadi cukup panjang, Pak Yudis Cakra. Gitu Pak Yudis Cakra untuk infonya. Kalau Kudus ke Pati lewat Lingkar Kudus aman, tidak ada ketersendatan, lancar Pak Yudis Cakra. Pak Iwan, ini JLK antrian sudah sampai di jembatan Kayu Lapis, betul. Antriannya kalau yang di JLK Jalan Lingkar Kaliwungu ya. Enggak sih. Kalau yang arah ke arah ke Kendalnya aman lancar. Malah hindari dalam kota Kaliwungu, soalnya dalam kota Kaliwungu ini ada antrian lumayan ini yang di pasar Kaliwungu itu. Gitu, Pak Iwan. Jadi kalau yang arah ke Semarang, kalau yang arah ke Semarang mendingan masuk tol aja. Ini masuk dalam kota, ini antriannya mulai dari sekitaran apa ya itu ya. Pokoknya ada SMKNU 3 Kaliwungu itu ya. Jadi dalam kota Kaliwungu tersendat, masih tersendat Pak Iwan. Pak Yudis Cakra, sami-sami. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota. Kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
9: Jam 6 petang, waktu dirasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Pemerintah Kabupaten Jepara kini tengah mengkaji pembangunan jalur alternatif bagi truk pengangkut material tambang. Langkah ini diambil guna menekan kerusakan parah di ruas Jalan Raya Mayong Pancur dan Jalan Mayong Bungung. Bupati Jepara Widyarso Utomo bilang, sebagian besar jalan kabupaten merupakan kelas 3 dengan batas maksimal beban 8 ton. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas sehingga membuat jalan cepat rusak. Widyarso menegaskan penyediaan jalur khusus ini hanya akan diberikan apabila aktivitas pertambangan tersebut sudah memiliki izin resmi atau legal. Sehingga selain infrastruktur jalan warga tetap terjaga, kontribusi kepada negara juga tetap terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di atas lahan sawah dilindungi tidak akan bisa beroperasi. Sesuai aturan Kementerian ATR BPN, kawasan LSD dilarang keras untuk pendirian bangunan permanen. PLT Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah Desi Ariani menyatakan larangan operasional ini menyasar Kopdes MP yang terlanjur dibangun di area kritis seperti jurang dan lereng perbukitan. Meski demikian, pihaknya meminta pengelola tetap optimis dan jeli menangkap peluang usaha lain di luar zona tersebut. Saat ini, program Kopdes MP di Jawa Tengah sendiri sudah menyerap lebih dari 136.000 anggota aktif, dengan total penyertaan modal mencapai 25 miliar rupiah lebih. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berkelana kota. Dan ini tadi Pak Dwi Wijatmoko, Mbak, saya maunya tuh I want it that way, kok jadi ganti shape of my heart. Aduh, termanset saya di sini shape of my heart, soalnya saya pengen nyanyi gitu. Maaf ya Pak Dwi ya, besok lagi ya. Besok masih kerja kan? Ya udah besok lagi dah. Besok lagi saya putar I want it that way. Oke, ditunggu ya. Tapi saya diingetin, punya utang nih saya sama Pak Dwi Wijatmoko, oke? Okay? Oke. Pak Iwan, ini kalau arah ke Kendal aman, aman. Kalau arah Kendalnya aman, tidak ada ketersendatan. Lancar di lingkar Kaliwungu, lancar Brangsong, lancar sampai Cepiring juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya. Pak Yulianto Prasetyo, selamat sore. Ini jam 15.20 sampai 18.05 dari Pungkok Wirosari sudah sampai di Jalan Gajah Mada Semarang untuk truk tamu. Nah, jalur Gubuk sampai dengan Meranggen pada dua arah lainnya ramai lancar. Tersendat nanti di Pasar Meranggen, jalur ke timur karena ada kegiatan putar balik dan keluar masuk kendaraan gitu ya. Ini lanjut ke Ungaran, masuk tol Jatingaleh, keluar Ungaran. Oke, terima kasih Pak Yulianto Prasetyo. Pak Agus, sudah sampai di mana ini? Ah, ini ada truk yang berjejer ya. Oke, kok tidak ada suara ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Baskoro, selamat sore juga. Minta info ke Jatengland, kalau dari bandara, saat ini dari bandara nanti melambat sedikit di arteri Yosudarso, itu melambatnya mulai dari sekitaran setelah Indonesia Power ya, setelah Indonesia Power sampai di Kubro, tapi lepas itu lancar menuju ke arah Jatengland, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Syarif Hidayat, Kaligawe arah Terboyo sebelum rel ada ketersendatan cukup panjang. Ini yang jalur di sebelum bawah jembatan tol Kaligawe ya. Oke, siap, terima kasih Pak Syarif Hidayat. Antrian itu mulai dari jembatan ya, mulai dari jembatan sampai di rel, tapi lepas rel lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu, terima kasih Pak Syarif Hidayat untuk update-nya. Pak Seto Anggoro minta info Semarang Kaligawe arah Kepati. Semarang Kaligawe arah Kepati, untuk Kaligawenya ini nanti yang sebelum apa namanya, sebelum rel kereta ya, ini ada antrian mulai dari jembatan itu sampai rel kereta, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Buyaran ini antriannya masih cukup panjang imbas ada truk yang mengalami insiden tadi tabrak belakang. Untuk saat ini antrian masih sama mulai dari sekitaran Nusa Bird sampai di Pasar Buyaran. Jadi Kak Warasika, saya sarankan masih masuk tol Semarak saja untuk menghindari ketersendatan. Pak Seto Anggoro, ini nanti kalau masuk tol, keluar tol Kadilangu itu, keluar Semarak itu lancar, menuju ke arah Kudus juga lancar, Kudus Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi dengan catatan masuk tol ya, karena yang di Boyaran itu antriannya cukup panjang mulai dari sekitaran Nusa Bird. Pak Kamino, ini juga alhamdulillah tadi jam 18.08 sudah lolos ketersendatan di lingkar Demak arah ke Semarang. Oke, terima kasih. Butuh berapa menit Pak Kamino untuk antrian yang di lingkar Demak ini? Karena antriannya mulai dari sekitaran setelah SPBU ya, setelah SPBU yang di Rumah Makan Kalijaga itu. Pak Agus,
1: di sebelah barat Pasar Buyaran sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi. Saya sekarang masuk flyover lingkar Demak, lingkar selatan. Alhamdulillah, semoga lancar masuk Kudus. Terima kasih dari Agus Kudus.
0: Oke.
1: Ternyata ada pekerjaan yang ada di flyover arah ke Semarang, masih ada pekerjaan atau perbaikan jalan. Sekian melaporkan untuk kawan-kawan Rasika. Terima kasih Pak Kerita.
0: Terima kasih juga Pak Agus untuk infonya. Betul sekali, yang di Lingkar Demak ini masih ada antrian ya, yang arah ke Semarang karena masih ada pekerjaan jalan. Tapi arah sebaliknya yang menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Buyaran ini juga masih ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran Nusa Bord, tapi di Sayungnya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk dalam kota melambat sedikit saja, itu mulai dari SMP Islam Sultan Agung sampai di rel kereta Kaligawe. Lanjut lagi dengan Pak Budi.
2: Selamat malam Mbak Gre, melaporkan arus lalu lintas di Lingkar Demak yang arah ke Semarang itu ujungnya di pom bensin, dari pom bensin.
0: Okay.
2: Lalu yang arah ke Kudus itu hati-hati, sebelum pom bensin ada truk mogok di jalur sebelah kanan.
0: Okay.
2: Hati-hati kalau mau menyalip sebelah kanan.
0: Siap-siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Pak Diki Harmanto.
3: Update Mbak Gre, pukul 18.15 sudah keluar tol Semarang. Ini sudah sampai pom bensin Kembar. Dan ketersendatan yang dari arah Demak menuju Semarang di Lingkar Demak mulai pom bensin Kembar itu, Mbak. Oh iya, tepat di pom bensin Kembar itu juga di lajur sebelah kanan ada truk mogok, truk trouble. Tapi sih tidak menimbulkan ketersendatan sih kalau dari arah Semarang. Itu mungkin sekian dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto untuk infonya. Miss Munir, Pak Munir ya.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Pak Munir.
4: Semuanya 18.15 melaporkan untuk teman-teman yang mau melewati jalan tol Pekalongan untuk berhati-hati karena kabut sudah
0: kabut
4: mulai turun. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Munir untuk infonya. Ini di sekitar tol di Pekalongan ya, kabut sudah mulai turun. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Iya, malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak, baik.
1: Oke, selalu sehat. Dan kalau saya selalu kedinginan Mbak, kalau malam.
2: Malam sampai pagi. Menjelang pagi ya.
1: Oh, malam sampai pagi itu kedinginan. Oke, tapi bagaimana untuk cuaca untuk hari ini? Apakah juga akan dingin juga seperti biasa? Apakah juga masih ada potensi hujan untuk wilayah Jawa Tengah? Silahkan Mbak Winda untuk update terakhir aja.
2: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang umumnya kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, angin dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya umumnya kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan ringan tidak merata. Ini di sebagian wilayah terutama Kabupaten Magelang dan juga sebagian wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Itu tadi Kawan Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stapet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Setelah melewati musim tanam tembakau, pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menetapkan harga serap tembakau untuk musim panen 2026. Belum keluarnya regulasi mengenai harga pokok produksi atau HPP tersebut membuat petani gelisah lantaran proses produksi sudah berjalan. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Raihan Akbar, bilang bahwa penetapan harga tembakau harus dibahas bersama sejumlah pihak termasuk Dinas Pertanian untuk menghitung biaya produksi sebelum harga resmi ditetapkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran sekolah dan dinas kesehatan guna menangkal penyebaran budaya LGBT. Langkah ini dijalankan menyusul adanya Perpres Nomor 111 tahun 2025 yang memasukkan hal tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer. Gubernur Ahmad Lutfi bilang masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi Logis untuk layanan konsultasi psikolog online secara gratis. Terobosan ini diharapkan mampu membentengi generasi muda dari ancaman degradasi moral.
3: Informasi selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil survei penilaian integritas 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyebutkan skor Kabupaten Bojonegoro sebesar 72,15. Angka ini menempatkan Bojonegoro dalam kategori rentan. Respon hal itu, PMK Bojonegoro bergerak cepat dengan menggelar konsolidasi sistemik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Inspektur Bojonegoro Ahmad Gunawan bilang, untuk membenahi catatan merah tersebut, tindak lanjut hasil survei akan difokuskan pada 4 area utama, yakni pemetaan risiko korupsi, perbaikan tata kelola, peningkatan kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih agar marwah Pemda kembali kuat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
1: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
1: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
2: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi Kawar Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini tadi ada Ibu Heni Novi, sudah sampai di mana?
1: Selamat petang Mbak Gre dan Kawar Rasika semuanya. Join ya, update informasi petang. Ya Mbak, perjalanan saya sore ini dari KIC menuju ke Salatiga tidak ada ketersendatan, lancar semuanya. Okay. Dan saat ini pukul 18.18 ini saya sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya, dan semangat bertugas ya Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi, selamat beristirahat. Pak Supriyadi.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Dapat info lingkar Demak macet. Aku arah dari Kudus pinginnya lewat Kota Demak. Darah melebuhnya ditutup karo Pak Polisi.
0: Oh, sudah ditutup.
2: Mau tidak mau lewat lingkar Demak, ya tetap kena macet. Ya wis, diterima nasibnya biar meneh.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Itu infonya Mbak Greta, okay. Terima kasih.
0: Ternyata masuk Kota Demak
2: ditutup ya. Orang oleh melebuhnya Kota Demak, emangnya ada acara apa tuh Mbak Neng Kota Demak sampai ditutup gak boleh masuk Kota Demak.
0: Oke, okay. Kemungkinan lo ya, kemungkinan ini masuk Kota Demak supaya di apa Pasar Bintoro itu nggak macet. Soalnya tadi sore macet Pak Supriyadi, mungkin itu penyebabnya. Ini jadi tetap harus masuk Lingkar Demak. Sebenarnya kalau nggak lewat Lingkar Demak nanti yang dari arah timur ya Kawar Rasika bisa lewat Trengguli belok ke kiri itu yang lewat Demung itu bisa lewat Demung, Kuncir, Demung, terus nanti yang tembusnya apa namanya Dempet, memang agak jauh sih ya, cuman daripada ikut tersendat gitu untuk menghindari ketersendatan, atau mungkin lewat jalur Demung itu yang Kuncir, Demung itu lebih aman memang jalurnya, tapi untuk mobil kecil gitu. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Pak Nando.
3: Selamat malam Mbak Greta dan
0: iya,
3: semuanya kawan-kawan rahasia.
0: Iya, malam Pak Nando.
3: Mbak Greta,
0: iya,
3: ini
0: Pak Nando.
3: Saya udah nyampe Pasar Daun, Pantura Tengah, Pasar Daun itu dari Bojonegoro. Oh iya Mbak Greta, itu di Cepu Bojonegoro itu perbaikannya itu ada 2 titik itu lumayan panjang-panjang. Tuh Mbak Greta. Oh ya Mbak Greta, infonya Mbak Greta.
0: Oke.
3: Okay. Ini jalur saya ke Majapahit. Apakah ada ketersendatan Mbak Greta? Ini saya udah nyampe ke Pasar Daun. Ini padat merayap jalannya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Nando untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Hari, ini Lingkar Demak arah ke Semarang bagaimana keadaannya? Antriannya panjang Pak Hari, antriannya mulai dari sekitaran Ismun 4. Jadi Pak Hari bisa lewat Trengguli belok ke kiri saja untuk menghindari, karena masuk dalam Kota Demak pun ditutup oleh petugas gitu Pak Hari. Pak Edi Harjono.
4: Malam Mbak Greta Putri, izin melaporkan. Tadi saya lewat iya. Di apa entry tol Krapia atau Jalan Siliwangi dan kemudian ke jalan mana ke jalan TL Jerakah itu semuanya ramai lancarnya Mbak Greta.
0: Okay.
4: Itu saja, matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Malam Mbak Greta, lagunya istimewa banget. Eling jaman nom-nomanku gendien. Matur
0: suwun. Terima kasih juga Pak Edi Harjono, Pak Catur. Mantap lagunya Mbak Gre, jadi ingat zaman sekolah SMP di Pangudi Luhur Ambarawa tahun 91. Ini salam juga untuk alumni Spala Sekolah Pangudi Luhur Ambarawa. Ingat juga saat berburu kaset bekas karena baru beli enggak mampu jadi beli kaset bekas di pasar

0: Salatiga. Eh, kalau apa beli bekas tapi masih bagus kan nggak apa-apa gitu. Kalau saya dulu pernah iseng sih, Pak Catur. Jadi saya pernah iseng beli kaset kosong, terus saya rekamin gitu. Minta rekaman di radio gitu. Oke, okay, Pak Wendy.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
1: Selamat sore. Selamat malam ya.
0: Iya.
1: Ini OTW ya Mbak, dari water blaster ke rumah.
0: Okay.
1: Datang info jalurnya dong. Adakah kesendatan di jalur ini atau lancar saja? Terima kasih.
0: Oke, dari water blaster ke rumah lancar, tidak ada kesendatan, aman Pak Wendy. Pak Grozali Kabul, waalaikumsalam, mau minta info dari Obelik View ke Salatiga. Dari Obelik View berarti dari dari Jogja ya. Dari Jogja ke arah Salatiga untuk saat ini mau lewat mana? Kalau lewat jalur Klaten menuju ke arah Salatiga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol Prambanan nanti keluar di Boyolali itu atau langsung keluar Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya, lagunya ditunggu ya. Pak Diki Hermanto.
2: Update lagi Mbak Gre, pukul 18.43 sudah sampai Tanggulangin, berarti sebentar lagi sampai rumah. Buat kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, hormati pengguna jalan, sampai rumah dengan selamat, berkumpul lagi dengan keluarga dan beraktivitas lagi untuk esok hari. Untuk Mbak Greta, pulang siarannya jangan lupa hati-hati.
0: Oke.
2: Selamat melanjutkan tugas siarannya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Armanto.
2: Oh iya benar, Mas yang dari Kudus menuju Semarang, Lingkar Demak itu yang ke arah kota itu di portal pakai mobil polisi, ding.
0: Oh, di portal,
2: lupa ngabari tadi.
0: Iya.
2: Tahu ya, karena apa? Mungkin karena biar yang di daerah Bintoro itu tidak terlalu padat. Mungkin ya, mungkin.
0: Betul mungkin.
2: Tapi ya tidak tahu juga.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Hermanto. Pak Danang Arif.
3: Malam Mbak Gre.
0: Malam juga.
3: Minta info dong perjalanan dari kawasan Industri Wijaya Kusuma ke Simpang Gubuk. Terima kasih.
0: Dari KIW ya.
3: Sekalian minta lagu Mbak. I believe I can fly.
0: Oke. Dari dari KIW menuju ke arah Gubuk ya, masuk tol Krapyak keluar Gayam Sari terus ke arah Meranggen, Karangawen, Tegowanu sampai Gubuk lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Danang Arif. Pak Andika di Lingkar Demak itu 22 menit belum lolos ini, ngantri mulai dari SPBU Kembar karena masuk dalam kota Demaknya ditutup ya. Oke, terima kasih Pak Andika. Pak Purwono.
4: Mbak Greta Putri, 18.50 perjalanan sudah sampai di TL Banyumanik ya Mbak Greta.
0: Oke.
4: Sampai sini lancar Mbak. Tadi di prank di ngono lho Mbak.
0: Lingkar Demak.
4: Dari Genuk sampai mana? Masuk tol Mutiarjo itu di map Wewabang Mbak. Ternyata lancar Mbak Greta. Apa mapnya belum anu ya, belum dihapus ya
0: mungkin.
4: Kalau udah tahu kalau lancar ya
0: mungkin
4: itu Mbak Greta, sampai sini lancar, los cuaca dingin ya, dingin Mbak Greta ya kalau malam. Terima kasih.
0: Oke.
4: Tadi di Lingkar Demak ya lumayan Mbak Greta, 10 menitan. Terima kasih.
0: Oke, 10 menit ya di Lingkar Demak ya. Ini ada yang 22 menit belum lolos. Terima kasih Pak Purwono. Pak Saiful Anis.
5: 18.51 Mbak Gri. Ini tepat di depan Pasar Ciper ya Mbak Gri.
0: Oke.
5: Memang untuk laling yang dari Kudus mau arah masuk kota emang ditutup Mbak Gri ya. Itu udah dipalang atau sama patroli ya Mbak Gri. Ada anggota di situ juga. Ini laling tadi ketersendatan ekor itu sampai di ini Mbak ya. Haji Ismun 4 ya Mbak Gri ya.
0: Oke.
5: Tapi ini
0: iya,
5: di belakang itu yang arah dari Kudus masuk ke Demak itu ya, arah ke Demak. Waduh banget, itu mungkin bisa panjang lagi tuh Mbak Gri. Tambah malam ini Mbak Gri. Ini padat banget nih. Mungkin kawan-kawan yang mau ke arah dari Kudus maupun Jepara ke arah Semarang bisa lewat jalur dalam dulu ya, biar bisa masuk ke kota Demaknya aja langsung. ya, daripada muter-muter. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya. Pak Yudis Cakra, ini Kudus ke Semarang rasanya nggak punya pilihan gih Mbak, selain melewati Lingkar Demak. Bisa lewat Demung. Nah, ya, tapi terima nasib aja ya, sepertinya ya nggak apa-apa deh. Soalnya apa tidak ada solusi gitu di kemudian hari ini, karena memang masih ada pekerjaan jalan ya Pak Yudis Cakra. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya di Lingkar Demak ini antrinya panjang, ini bisa lewat Demung gitu. Tapi kalau tidak mau lewat Demung, biasanya jalur dalam kota itu biasanya masuk dalam kota dibuka, tapi ini ternyata ditutup oleh petugas kepolisian gitu. Ini lewat cukup panjang di Lingkar menuju ke arah Semarang. Tadi kurang lebih 2-3 kilo ya. Titiknya pas di jembatan flyover. Betul sekali Pak Yudis Cakra. Pak Seto Anggoro.
6: Selamat malam Rasika, Mbak Greta Putri. Ya, ini kondisi di pertigaan yang mau ke arah Lingkar Demak dengan yang di kota. Yang mobil untuk pribadi lewat sini aja nggak apa-apa Pak Gre, kalau mau bisa lewat kota, muternya di sini tidak langsung lurus.
0: Oh, iya yang putar balik dulu ya.
6: Masih bisa.
0: Oke, siap-siap.
6: Daripada tadi memang macetnya panjang sampai hampir di Pak Ismun tadi itu Pak.
0: Iya, iya.
6: Terima kasih.
0: Oke, sampai sekarang juga masih panjang antriannya mulai dari Ismun 4 ya. Oke, terima kasih Pak Seto untuk infonya. Pak Wendy.
1: Pak Greta Putri.
0: Iya.
1: 18.54 perjalanan saya sampai di Simpang Digi, Mbak. Pak Pandayan ya. Masih terpantau lancar, Mbak. Cuaca juga belum hujan. Begitu ganti. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy. Pak Edwin Wicaksono.
7: Selamat sore menjelang malam Mbak Gre. Iya, mohon info lalin jalur saya pulang dari Gajah Mungkur Semarang menuju ke Temanggung. Terima kasih. Salam buat semuanya.
0: Oke Pak Edwin, dari Gajah Mungkur menuju ke arah Temanggung ya. Untuk saat ini jalurnya dari Gajah Mungkur menuju ke arah Temanggung lancar, tidak ada ketersendatan. Mau masuk tol Jatingaleh keluar Bawen boleh, mau lewat jalur konven saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Purwono.
8: Mbak, ini saran aja lah, kalau daripada lewat mana, lewat Demung tadi, mending wes ngikut ngantri aja Mbak, itu udah
0: gitu.
8: Kalau yang kendel ambil kiri, bisa lewat kiri Mbak Greta, lebih cepat Mbak Greta.
0: Oke.
8: Daripada lewat itu juga lama Mbak.
0: Lama ya,
8: muternya
0: jauh,
8: Mbak.
0: Ya. Oke, siap.
8: Ngitung-ngitung waktunya tuh hampir sama, cuman gak stres aja, gak tersendat. Oke, gitu siap. Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini Pak Andika, ternyata total antri sudah 33 menit ya. Jadi total antri di Lingkar Demak itu butuh waktu 33 menit Pak Andika ya, Pak Andika. Ya, berarti lolos dari antrian yang di Lingkar Demak butuh waktu 33 menit. Terima kasih Pak Andika untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Greta Putri di sini menemani Kawan Rasika sampai malam nanti dan bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500.
9: Jam 7 malam, waktu di Rasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan tidak terjadi kelangkaan biosolar di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski di sejumlah SPBU masih terlihat antrian kendaraan, kondisi ini disebut masih terkendali. Area Manager Communication, Relation, and CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, bilang ketahanan stok biosolar saat ini mencapai sekitar 13,5 kali lipat dari konsumsi harian normal. Sementara stok Pertalite berada di level 11,5 kali lipat, sehingga masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan cukup membeli sesuai kebutuhan.
12: Jadi untuk biosolar, masyarakat itu kami minta untuk tidak menyikapi berlebihan adanya antrian di SPBU yang terjadi di Jateng dan DIY itu masih kondusif dan terkendali, tidak sampai meluas ke badan jalan. Nah, kondisi antrian ini kan wajar karena namanya orang beli BBM ya pasti ngantri, apalagi BBM subsidi.
11: Untuk menjaga pasokan tetap lancar, Pertamina melakukan pemantauan stok SPBU secara real-time melalui sistem digital. Jika ada SPBU yang stoknya mulai menipis, pengiriman tambahan dari terminal BBM terdekat akan segera dilakukan. Selain itu, Pertamina juga menyiagakan petugas di SPBU untuk mengatur antrian kendaraan serta mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui Pertamina Call Center 135. Pertamina menegaskan distribusi BBM di Jawa Tengah dan DIY hingga saat ini berjalan normal, aman, dan terus dipantau agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berikhtiar menangkal penyebaran budaya LGBT melalui penguatan edukasi sejak dini dan layanan konseling. Langkah ini dijalankan menyusul adanya Perpres Nomor 111 tahun 2025 yang memasukkan hal itu sebagai salah satu ancaman non-militer. Usai rapat paripurna di Gedung Berlian Semarang, Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan pihaknya memaksimalkan peran sekolah dan dinas kesehatan. Sebagai solusi nyata, masyarakat kini bisa mengakses layanan konsultasi psikolog online secara gratis lewat aplikasi Logis. Melalui terobosan kreatif ini, Pemprov Jawa Tengah berfokus pada pendekatan rehabilitasi dan pendampingan untuk melindungi generasi muda dari ancaman degradasi moral. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berkelana kota ya di jam 7 malam ini. Dan ini ada Pak Purwono. Sudah sampai di mana Pak Purwono?
1: Kalau yang tidak mau apa mau melipir bisa Mbak, sebetulnya Mbak.
0: Lewat mana,
1: nanti
0: Pak?
1: Apa sebelum masuk lingkar Demak itu toh, putar balik lagi ke arah Kudus. Itu nanti 100 meter apa toh? Nah, nyebrang Mbak, nyebrang nanti bisa masuk kota Mbak. Tapi yang kali ini lewat situ Mbak. Kalau mau itu ada alternatif di situ, tapi di kota pun ya nggak tahu sih. Kalau di kota lancar, mau lewat kota begitu Mbak, lewat kota Demak Mbak. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Purwono. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 19 lebih 5 menit ini masih bermuter-muter ya di kota Kudus. Biasa kegiatan malam hari di Kudus, cari makan, muter-muter, lihat kota Kudus, begitu Mbak Greta. Untuk kawan-kawan yang terjebak atau mengalami ketersendatan di lingkar Demak, semangat. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
2: Kira-kira besok sudah selesai belum perbaikannya yang ke arah
0: mungkin
2: Semarang
0: belum,
2: ya Mbak Greta? Besok sore kan jadwalnya ke Semarang Mbak.
0: Iya, tapi mungkin belum mungkin. Soalnya ini kan yang ke arah Semarang ini kayaknya per hari ini deh ya, yang ke arah Semarang perbaikannya ya. Atau sudah mulai kemarin? Saya rasa belum Pak Bowo Artanto, soalnya antriannya juga masih cukup panjang gitu Pak Bowo Artanto. Jadi semangat ya kawan Rasika yang melintas di lingkar Demak. Ini antriannya butuh waktu sekitar 33 menit. Tadi sudah ada info dari Pak Andika ya. Pak Andika menginfokan untuk lolos dari lingkar Demak butuh waktu 33 menit. Gitu kawan Rasika. Dan untuk yang mau masuk dalam kota Kudus juga sudah di tutup ya sama petugas kepolisian ini. Pak Saiful Anis.
3: Proyeknya baru tadi pagi Mbak Gri.
0: Baru tadi pagi kan ya.
3: Masih lama
0: belum.
3: Itu ini tadi masih pekerjaan lajur kanan ya Mbak Gri. Mantap sih.
0: Oke. Oh ini baru tadi pagi ya di jembatan itu baru alat beratnya baru tadi pagi ditaruh di situ ya. Oke, terima kasih Pak Saiful Anis ya. Kalau yang arah ke Kudusnya sudah selesai. Ini sekarang gantian yang arah ke Semarang gitu ya Pak Saiful Anis ya. Ya mungkin semingguan kali ya Pak Saiful Anis ya. Oke, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya. Dan kawan Rasika, yang viral kawan Rasika tahu nggak soal mobil mewah, mobil McLaren yang mengalami laka dan akhirnya mobilnya terbelah menjadi dua. Weh, itu kan mobil untuk di luar negeri ya. Jadi mobil McLaren kalau jalur di harusnya di tol gitu ya, atau di Jakarta pun gak bisa gitu. Jadi ada mobil supercar McLaren yang terbelah menjadi dua di mengalami laka tunggal di Jalan Sukoharjo Solo. Ini adalah milik seorang YouTuber asal Kabupaten Sukoharjo. Dan apa namanya, dia memang sengaja memang memakai mobil itu untuk nge-vlog gitu ya, untuk bikin konten, untuk ngonten gitu. Nah, mobil McLaren ini menabrak tiang listrik, terus tiang telkom hingga pembatas jalan dan akhirnya terbelah menjadi dua. Aki mobil terlempar mengenai kaca pintu minimarket sampai pecah. Dan ini akhirnya mobilnya dibawa ke pos lantas Grogol di daerah Grogol Sukoharjo sana kawan Rasika. Kalau kronologinya kejadiannya, ini saat mobil McLaren yang dikemudikan oleh YouTuber ini banyak slip usai melintasi lampu merah Telukan di Jalan Cium menuju kota Solo. Jadi ditanya gitu, ini sebenarnya untuk ngonten ya, habis jalan-jalan juga pakai mobil mobil mewah gitu, mobil supercar McLaren. Nah, saat menabrak tiang listrik nggak bisa dikendalikan ini ya, nggak bisa dikendalikan, akhirnya nabrak imbas karena banyak slip gitu. Dan kalau pengemudinya sih ngomong kalau kecepatannya juga tidak terlalu kencang, tapi kalau namanya mobil supercar itu batas kecepatan minimal pasti 100, sekitar 100 gitu ya. Mungkin loh ya mobil mobil mewah, mobil supercar pastinya. Soalnya kalau di luar negeri sana, kalau lihat di film-film nih ya, mobil apa supercar gitu ya, kalau lewat melintas di film-film itu kan kecepatannya wow. Minimal ya apa namanya, minimal yaitu 100 km per jam gitu. Ya sekedar info, sekedar berita aja milik YouTuber, ternyata seorang YouTuber yang mengendarai mobil apa namanya, mobil supercar untuk ngonten. Jadi gitu ceritanya. Oke, lanjut lagi. Ada Pak Seto Anggoro.
4: Selamat malam Mbak Gri.
0: Iya, malam.
4: Itu tadi nggih, pekerjaannya masih di lembur itu. Kalau lihat yang arah ke Kudus itu, kemarin memang pagi itu udah selesai, tak lihat jam 6 pagi hari tadi itu udah selesai. Ya semoga aja itu diselesaikan hari ini, jadi besok tidak menimbulkan kemacetan lagi. Gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Seto, mudah-mudahan cepat selesai ya. Pak Saiful Anis.
5: Mobilnya tadi jadi konleren ya Mbak, McLaren meneh Mbak.
0: Pakai mobil supercar McLaren jadi konleren gitu, sampai mobilnya kebelah jadi dua ya Pak Saiful Anis. Pak Bowartanto.
2: Mbak Greta, itu beneran namanya Jalan Ciu ya Mbak Greta ya, yang di daerah Bekonang itu. Wah, namanya memakai produk minuman khas daerah situ ya Mbak Greta. Ciu. Matur. Okay.
0: Terima kasih Pak Bowartanto.
2: YouTuber pendapatannya berapa ya Mbak, kok bisa dapat McLaren?
0: Dang leren gitu ya mungkin ya. Itu YouTuber mungkin penghasilannya sudah MM-an kali Pak Bowartanto. Soalnya mobil itu sendiri harganya sekitar berapa M ya kemarin ya? Saya baca 8M apa ya? 8M apa berapa gitu. Untuk bekasnya aja, mobil bekas McLaren ini 6,5M gitu Pak Bowo. Itu duit apa duit ya Pak Bowo ya? Duit apa duit? Pak Purwono.
6: Mbak, aku ngocok berita nih sampai bar. Lah itu pengemudi ndak apa-apa, Mbak? Mobilnya belas jadi dua gitu. Pengemudinya masih selamat, Mbak. Aman-aman
0: selamat,
6: saja, Mbak.
0: Ya.
6: Terima kasih.
0: Oke, pengemudinya
6: Mbak
0: selamat.
6: Mbak Greta, ini sudah sampai rumah. Terima kasih sudah memandu dan menemani sampai sini. Sampai ketemu besok lagi, Mbak. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Purwono. Ya, pengemudinya selamat dan tidak ada korban jiwa sih. Soalnya mungkin perjalanan, mungkin dia nyetirnya malam gitu ya.
6: Berarti safety-nya ngeri sekali
0: ngeri,
6: ya Mbak, pengamanannya.
0: Iya, namanya supercar.
6: Oke banget ya Mbak.
0: Iya, namanya mobil supercar dengan harga sekian M ya pastinya ya pokoknya safety sekali gitu. Oke, mobil apa itu tadi? Mobil McLaren, mobil supercar. Pak Muhtar.
7: Mbak Greta, lah nek iku mobil bekase bekas laka kono mau. Yo cek payu 6,5 M, Mbak.
0: Ya kalau bekas laka gitu ya mungkin enggak bisa, Pak. Kalau misalnya itu diperbarui ya, misalnya dibawa ke bengkel gitu ya. Ya under deal-nya juga mahal pastinya ya kali ya. Soalnya mobilnya terbelah jadi dua warna orange gitu. Iya, bisa kebelah jadi dua, mobilnya dengan plat B331. Nah, pokoknya mobilnya keren deh, mobil supercar ini. Kalau di film, saya kan sukanya ngeliat di film-film. Tapi pernah juga sih, pas saya suka PP Semarang, Ungaran. Itu kadang-kadang ada mobil, bukan McLaren sih, cuman mobil Ferrari. Kadang Porsche gitu kan, keluar dari garasi gitu, dipakai gitu. Pokoknya gitu deh. Pak Muhtar, ini YouTuber berarti penghasilannya berapa ya? Saya heran dengan YouTuber ini. Penghasilannya berapa sampai bisa mau beli mobil dengan harga 8M? Bekasnya aja 6,5. Aduh, kalau saya ya berember-ember kali ya. Berember-ember. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita berkelana kota lagi sambil ya saya mengupdatekan info-info itu tadi ya, soal mobil McLaren. Saya baca itu langsung wow, bisa ya mobil McLaren, dan ya mungkin memang didesain supaya pengendaranya ini aman, jadi mobilnya terbelah gitu mungkin ya. Pak Seto Anggoro.
4: Wah, itu syukur Mbak Gre, hebat itu ngomong
7: Nek mobilnya rusak 75% terus diasuransikan ya.
0: Iya.
7: Tenang-tenang baik.
0: Tenang-tenang aja.
7: Ganti anyar, Mbak.
0: Beli ya, baru lagi. Betul, Pak Seto. Apalagi YouTuber ya, seorang YouTuber pastinya dia lebih tahu dah beli mobil supercar, pajaknya juga pasti sudah MM-an kali ya pajaknya. Wes berjuta-juta, ratusan juta mungkin pajaknya. Tapi yang apa menjadi pertanyaan, apakah bayar pajak? Pak Muhtar?
7: Iya betul Mbak Gri, itu naik mobil murah ya, aku yakin yang terbelah menjadi dua bukan hanya mobilnya tapi yang numpang juga Mbak Gri, ngeri.
0: Iya betul. Pak Saiful Anis.
8: 19.18 Mbak Gri, sudah okay. Sampai rumah nih Mbak Gri. Terima kasih Mbak Gri, sudah dipandu di jalan. Buatkan kondisikan yang masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sampai ketemu besok lagi. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis sudah menemani saya. Selamat beristirahat. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Kita ke lagu dulu menemani Kawarasika.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Kita lanjut lagi Kawara Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota sambil ngobrol. Ya masih ada, ya masih ada beberapa menit ini ya. Yang gabung lagi ada Ibu Selvia Dewi.
1: Assalamualaikum. Selamat sore dengan Rasika, Mbak Greta. Wah, iya. Saya juga baru dengar nih ada berita kecelakaan McLaren. Ingatan saya jadi kembali flashback ke Formula 1, balap Formula 1. Waktu itu McLaren Mercedes ya, yang drivernya itu namanya Mika Hakkinen sama David Coulthard. Jadi sekitar tahun 99, 2000, 2001. Nah, zaman itu McLaren itu ngalahin ini Ferrari Michael Schumacher. Jadi waktu Schumacher, itu kan ada kayak Gianluca Fisichella, ada Riccardo Zonta, ada yang dari Red Bull apa itu saya lupa. Nah, pokoknya waktu itu pernah juara dunia itu Mika Hakkinen pakai McLaren Mercedes gitu. Dan driver keduanya itu David Coulthard dari McLaren Mercedes-Benz gitu. Wah, jadi ingat itu saya. Mobilnya super keren sih.
0: Iya, keren.
1: Ya, ya, ya. Safety-nya juga oke.
0: Iya, pasti.
1: Ya udah, Mbak. Makasih. Okay. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Ibu Selvia Dewi. Ini pasti Ibu Selvia Dewi penyuka formula ini. Suka balapan mobil nih ya. Oke, terima kasih Ibu Ibu Selvia Dewi ya. McLaren ternyata nama seorang pembalap ya. Terus mungkin di apa namanya dijadikan nama mobil gitu. Ibu Nini sudah sampai di mana?
2: Ini semua, Mbak.
3: Mau report. Oke, Ibu Nini, Mbak Igre dan semua kawan-kawan Rasika. Perjalanan hari ini seperti setrikaan. Pagi ngantor,
0: sore
3: macet, jam 2 balik lagi ke BSB lagi, renang, terapi, fitness, balik kantor lagi.
0: Oh, balik kantor lagi.
3: Bang Warsi, sekarang balik ke rumah. Alhamdulillah sehat, jalanan lancar semuanya, hampir sampai rumah, disetelin lagu favorit dari zaman siaran di Pekalongan, siaran radio di Pekalongan. Sudah energinya hampir habis sampai rumah, tapi begitu diputerin lagu Rutsanaya sama Mbak Gre, bisa teriak-teriak di mobil. Jadi sampai rumah insya Allah udah fresh.
0: Okay.
3: Sudah nggak bete. Terima kasih Mbak Gre, sudah hampir sampai rumah. Terima kasih udah menemani dari subuh sampai akhirnya kembali ke rumah malam ini. Hari ini luar biasa, tapi alhamdulillah ada Rasika. Terima kasih. Selamat malam semua. Semoga kawan-kawan Rasika yang masih di jalan segera sampai ke tujuan, yang mau pulang insyaallah bisa istirahat, besok kerja lagi, semangat lagi. Oke, buat Mbak Greta semangat ya, masih sampai jam 9 ya.
0: Enggak, okay. Sampai jam 8 aja.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga Ibu Nini sudah menemani saya juga. Lanjut lagi dengan Pak Fikrul.
4: Selamat malam Rasika, mohon petunjuk perjalanan dari Jepara ke Semarang. Infonya dari kawan-kawan Rasika, ada kemacetan lalu lintas di Lingkar Demak, ada perbaikan jalan.
0: Iya, betul.
4: Bagaimana dengan kawan Rasika kita, Bang Opi dan Mas Anton Beniton, yang sudah jalan di depan tapi tidak maringi info pelanggaran?
0: Oke, terima kasih Pak Fikrul untuk infonya. Pak Adi Nugroho, ini nanti jam 3 Prancis versus Maroko ya. Sepertinya Prancis lebih diunggulkan. Ya betul, Prancis lebih diunggulkan. Tapi ini perempat finalnya negara-negara seperti Portugal, seperti mana lagi ya, yang biasa bermain hebat gitu ya. Kayaknya ini ya tereliminasi semua kayaknya ya Pak Adi Nugroho ya. Sekarang kayak Jerman juga sudah nggak ada. Maksudnya Jerman nggak lolos ya kan. Tinggal Perancis, Swiss, Norwegia, terus mana lagi ya tadi saya lihat jadwalnya. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Ibu Selvia Dewi.
2: Sore Mbak Greta, yang tadi McLaren Mercedes-Benz itu bukan nama pembalap ya Mbak, tapi tim balap. Kayak kan ada McLaren, Mercedes-Benz tadi, ada Renault, kemudian ada Ferrari, ada Red Bull, dan lain-lain gitu. Ya kayak misalnya, itu kan di balap Formula 1 ya, kalau kayak di yang 500cc itu ya kayak misalnya tim Honda, tim Yamaha, Ducati, tim Red Bull, gitu ya. Tim Suzuki, nah gitu. Kalau yang tadi itu McLaren Mercedes itu juga tim yang waktu itu.
0: Jadi
2: gitu.
0: Bukan nama ya?
2: Ya saingan beratnya Ferrari sih zaman segitu.
0: Iya, oke.
2: Ya kira-kira gitu Mbak Greta.
0: Sylvia Dewi suka banget nih pasti.
2: Memang McLaren Mercedes itu keren waktu itu. Biasanya kan Ferrari yang juara, tapi itu pernah melibas Ferrari sih waktu drivernya Mika Hakkinen. Dan drivernya waktu itu cakep-cakep Mbak. Itu ya era-era tahun itu dari 99 sampai 2006 itu, wah drivernya super cakep-cakep. Ya udah Mbak, makasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Selvia Dewi ya. Kalau Formula One saya nggak apal, soalnya memang nggak pernah nonton gitu. Tapi kalau MotoGP gitu emang saya suka gitu. Ibu Selvia Dewi ya, Ibu Selvia Dewi penyuka ini ya Formula One ya. Oke, terima kasih Ibu Selvia Dewi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawara Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.
5: Kabar-kabar Sika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
6: Mobil mewah McLaren milik YouTuber terlibat laka terbelah dua. Insentif mobil listrik masih gantung. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asar. Mobil sport mewah McLaren 720S milik YouTuber dan kreator konten game Andra ST mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Solo Wonogiri, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu dini hari. Mobil yang melaju sekitar pukul 01.45 WIB itu menabrak sejumlah objek di pinggir jalan hingga mengalami kerusakan parah dan terbelah menjadi dua bagian. Meski begitu, Andre dan rekannya yang berada dalam mobil berhasil selamat, meskipun mengalami luka-luka dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi menyebut kecelakaan itu merupakan kecelakaan tunggal. Sementara itu, Andra ST mengatakan kecelakaan terjadi setelah ban belakang mobilnya mengalami masalah hingga kendaraan kehilangan kendali. Dia juga membantah kabar kecelakaan terjadi karena pengaruh alkohol. Rencana insentif mobil listrik dari pemerintah kembali belum mendapat kepastian, kawan. Kondisi ini membuat sejumlah pabrikan harus menyiapkan strategi, termasuk Changan Indonesia. Changan yang sedang menyiapkan mobil listrik baru Dipal SO5EV menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah. Selama belum ada kebijakan baru, harga mobil listrik mereka akan dihitung dengan kondisi saat ini tanpa potongan insentif. Meski begitu, Changan mengaku tidak ingin terlalu bergantung pada subsidi pemerintah. Mereka menyiapkan harga yang kompetitif. Changan juga membuka peluang produksi lokal jika penjualan model barunya stabil. Pasar mobil listrik Indonesia kedatangan pemain baru. Polytron resmi merambah dunia kendaraan roda 4 lewat Polytron G3 2026, sebuah SUV listrik yang menyasar kebutuhan keluarga modern. Mobil ini hadir dengan desain futuristik, lampu LED, kabin minimalis dengan layar infotainment besar, serta kapasitas 5 penumpang. Untuk performa, Polytron G3 mengandalkan motor listrik dengan torsi instan dan sudah mendukung teknologi fast charging. Meskipun spesifikasi baterai dan harga resmi masih menunggu pengumuman, Polytron G3 diproyeksikan menjadi pesaing baru di pasar SUV listrik Indonesia.
5: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan. Mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut berbagi pandangan Tahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis puluhan ayat. Misalnya yang pakai redaksi afala ta'qilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian berbagi pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Dan kawan Rasika masih ada beberapa menit ya untuk menemani kawan Rasika ini saya. Dan yang sudah gabung ada Pak Edwin Wicaksono.
1: Selamat malam Mbak Greta, melaporkan situasi lalu lintas jalur saya nih. Tadi saya ngikutin Mbak Greta nih dari Gajah Mungkur mau ke Temanggung pulang. Saya lewat jalan konven Lancar Jaya. Ini sudah mau sampai Bawen. Karena nanti setelah Bawen, radio di mobil saya itu kalau Rasika lewat terowongan jembatan tol yang baru itu sudah hilang. Jadi laporan cuma sampai ke Bawen, Lancar Jaya, dari Semarang. Itu aja mungkin Mbak Gre dan rekan-rekan Rasika. Terima kasih tadi panduannya sudah menemani. Sebentar lagi saya belok Bawen, Rasika sudah nggak bisa saya monitor kecuali pakai
0: streaming
1: internet.
0: Okay.
1: Terima kasih Mbak Gre, selamat malam.
0: Sami-sami, Pak Edwin, selamat malam juga. See you too, Pak Bagus Aditya.
2: Selamat malam Mbak Gre, menginformasikan ya. Perjalanan dari Jatengland sampai di Kaligawe los lancar. Ini di SPBU Kaligawe agak sedikit tersendat. Ada mobil puter balik di SPBU habis sebelum SPBU ya berarti ya. Itu belum sempat putar balik, mobilnya trouble, kayaknya patah as persis pas di putaran. Jadi yang ke arah Demak agak sedikit tersendat ya Pak Kri ya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya untuk infonya. Pak Hari.
3: Selamat malam Mbak Kri dan kawan Rasika.
0: Iya, selamat malam.
3: Untuk jalur ke arah Pati, arah Kudus, Lingkar Demak diadakan kontraflow Mbak Gri. Memang ini padat sekali kedua arah jalur dari Semarang maupun dari Kudus. Itu Mbak info yang barusan saya lewati. Matur suwun. Kalau untuk jalur ke arah Demak mobil kecil bisa lewat kota dibuka. Untuk ekor kesendatan yang ke arah Semarang di Lingkar Demak itu sampai depan Regismun 3 kawan Rasika, kontraflow diperlakukan mulai TL yang menuju ke arah makam Sunan Kalijaga. Mulai TL itu dilakukan kontraflow.
0: Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Hari untuk update-nya dan Mbak Dina, selamat malam.

Juga terima kasih. Oke, lagunya ditunggu ya. Ini buat lagu penutup aja. Kak Rasika, Greta Putri pamit dulu ya. Dari Kelana Kota sudah hampir jam 8 malam. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasikas USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum rasika jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di majlis selamatan rasika. Majlis zikir, majlis salawat, majlis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru, serta sesepuh bini sepuh kita. Dan juga majlis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke-1303 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan juga di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga bisa bersedekah melalui bank jateng nomor rekening 1022-013226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari keempat Kia Haji Masduk Hariri Al-Hafiz, sesepuh Jamal Khidmah Tuntang dan juga pengasuh Pondok Pesantren RUQ Tuntang Kabupaten Semarang. Peringatan 7 hari wafatnya Raden Roro Utami Rahajeng, SHMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Sutoyo Bin Kartoswiryo, Tunggul Rejo Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah. Peringatan 40 hari wafatnya Ibu Mintarsi Binti Sakur, Admin Radio Pas FM Pati. Peringatan 100 Syahab. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk ahli kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Asri Lestari. Baikkan Rasika, jamaah khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Kiai Muluddin, Ustadz Rondi, dan Ustadz Sulis. Selamat mengikuti.
1: Nawaina alamana assalamualaikum panastadiru wa narbu bi arwahi wa asrarihi banakul bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayuna wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain sayyidina

0: ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقال لنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
0: ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين وخصوصا إلى روح من استمعون بسببهم وكانت القراءة باسمهم وتعلون ذلك من أجلهم عبدك الفقير عبدك فقر في رحمتك سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني وسيد الطائفة صوفيا سيدنا شهاب القاسم جيلاني بغدادي والحضرة أرواح سيدنا إمام سبح مولانا جعفر صديق سنن Kudus Syekh Maulana Raden Syekh Jonan Kalijogo Syekh Maulana Raden Umar Syekh Jonan Muryo Syekh Maulana Raden Bata Sunan Demma Simbah Abdurrahman Ganjur Ngroto Syekh Sirojuddin Ngroto Syekh Mbah Khalil Bangkalan Syekh Mbah Hasyim Asyari Tebu Ireng Syekh Muhammad Romli Tamim Rejo Sonjumbang Syekh Muhammad Usman Ali Saki Nyai Haji Siti Komaria Binti Haji Munaji Syekh Ahmad Asrori Ali Sagi Kiai Agiageng Pandanaran Pangeran Terboyo Syekh Jumadil Kobro Syekh Subagur Simbah Kiai Suradarat Simbah Hasan Munadi Simbah Hasan Dipuro Syekh Basharudin Mbah Mutamakin Mbah Ronggo Kusumo Mbah Guru Mbah Musyafa Mbah Sunan Gantong Pangeran Abinowo Ki Ageng Gringsing Ki Ageng Pekalungan Ki Ageng Wonobodro Syekh Maulana Maghribi Habib Ahmad Saburo Mbah Kiai Maksum Lasem Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang Mbah Kiai Maimun Zuber Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Kiai Nuri Abdul Qohar Kiai Muhammad Syamsuddin Brengabos Kiai Haji Mas Duri Taman Uring Kroto Bang Nur Hidayat Al-Habib Tohir bin Abdul Wahalka Promo Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Qajin Bikai Nur Sidi Bapak Haji Insinyur Soekarno Bapak Haji Muhammad Soeharto Kiai Haji Abdurrahman Wahid Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibi wal hadrati arwahi romo kiaji mastuk hariri al hafid sesepuh alit mah tuntang pengasuh pondok batrana uruk tuntang Kabupaten Semarang peringatan 7 hari wafatnya Raden Raya Utami Rahat Jeng Esa MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sutoyo bin Kartosuwiryo Tunggul Rejo Jumantono Kabupaten Karanganyar Jateng ayah dari Bapak Prastowo Ungaran Baru RW 13 Liangan Ungaran Timur Kabupaten Semarang peringatan 40 hari wafatnya Ibu Mintarsih binti Sagur Adamim Radio Pas FM Padi peringatan 100 hari wafatnya Al Habib Ghozi bin Sahab mendoakan ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haja Sri Lestari khususun ila arwahi Mbah Rebu Atmotinoyo Mbah Tember Atmotinoyo Mbah Tamiyo Cokro Wiharjo bin Ponco Mbah Jumu'ah Cokro Gajo Bapak Repin Yoso Sumarto Bin Marto Ibu Juminem Binti Atmo Tinoyo Bapak Sutresno Bin Harjo Sukirno Ibu Haja Sri Haryani Binti Cokro Wiharjo Bapak Slamet Edianto Bin Gito Kami Mbah Ahmad Hardani sekalian Mbah Karyo Pawiro sekalian Mbah Ahmad Samsuri sekalian Ibu Sri Handayani Bapak Hadi Sarjono Mbah Abdullah Mahmudi Danang Sikit Pamungkas dan Bin Gandhi Tri Purwanto Ibu Sri Jarjat Miko Mas Huri Binti Yoso Sumarto Ususun ila arwaki Romo Kiyaji Asyifuddin bin Kiyaji Izuddin Asari Romo Kiyaji Kabul bin Sarki Mbah Sarkimin Kiyaji Masudi bin Mbah Slamet Bapak Mulyati bin Mantono Giman Bapak Rohimin bin Abang Bedan Bapak Suharti bin Surodi Mejo Ibu Nyanyi Hajah Muhyiddatu Soleka binti Kiyaji Nur Qozin Bapak Haji Radun Nasir bin Haji Muhammad Harun Bapak Haji Panani Fuadi bin Hadi Muhammad Harun Bapak Haji Teguh Prihanto bin Skusti Bapak Zainal Asmagum Annawa taqobal minukum wa yasha'akum birahmati wal maghfirah wa yambi ridwani wal karamah ildar jabil dihim bil jannati na'imah inda khadrati aliyah wa ilhukukum an nabiyin wa syiddiqin wa syuhadai wa sholikin say'ulillahi lana walahumul fatiha karomah wa istiqomah wa tuma'ninah ma'a ziyadal mahabbah wal ma'rifah wa takar wal wusul ila Allah wa ma'a salamah wal aman min jami'il balaya wal masyaib wal mafasid wal madhul wal fitan madhuhara minha wa ma'badan madhisibu rizki wal ma'isha wa dijarofa insya'Allah ala ridho wa khusnil khatimah ala ridho wa khusnil khatimah ala ridho wa khusnil ma'al sabadul ma'amir rasulillah wa alaih asabi hadil hajat semoga hajat kita hajatnya seluruh pendengar asyik jamaah khidmah muslimin wa muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni seluruh dosa-dosa kita baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja dianugerahi hati yang lapang selalu bersyukur sabar tabah dan rindu atas segala keputusannya diberikan umur panjang sehat walafiat aman dan selamat dari segala ujian cobaan keburukan kejahatan musibah malapetaka terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat dan diberi dicukupi disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal mudah lapang baik manfaat dan barokah ditambah dan dikuatkan iman kita anak turun kita lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela dibuka dilapangkan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh wa a'wani al-bidhi Yati Sidqin wal Qabul wa Khusul Al-Bijai wa Syabati Rasul Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bihaqi wa siri wa nuri

Biro di Mejo, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, Ibu Mardiah binti Abdul Aziz, Ibu Syafa'ah di Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir, Bapak Jailani bin Kamal Ali, Ibu Sisti Artik binti Abi Suliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, dan semoga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Isfaria Ningsih binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuroyati Rois binti M. Rois Junaidi, Ibu Trianuar Wahyu Ningsih binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumirah binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah di Aceh, Ibu Suminten ibunda dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mendoakan juga untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Sri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari Ungaran. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan juga untuk keluarga besar Tahu Bakso Bu Puji Ungaran. Semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Haja Sri Lestari yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridho wa husnil khatimah, ala ridho wa husnil khatimah, ala ridho wa husnil khatimah, ma'anil syafaatil utma mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baikkan rasikan jamaah khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majlis selamatan Rasika malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri 2 dengan bahasan mendudukkan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

Nah, kedudukane yo ayo genah. Mboten kurangan mboten dadekno genah niku. Ojo maneh sak jabane zikir ibadah. Wong kadang-kadang sembahyang mawon pun mboten genah kok pikirane. Kenapa mboten? Enten kadang-kadang setengah kanca niku dawuh. Napa dawuh? Harus seimbang. Dunia dengan akhirat. Gak iso ngaji niku. Kita enten napa mboten? Sing ngomong enten niku. Harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Uang sing ngomong kaya ngeten niku nggih sakjane niku uang gak patek seneng kumpul zikir niku. Dianggepi uang mek zikir niku mboten nyambut gawe antarane. Zikir tok matek. Ya kalian kita. Lah ya napa kula kali sampean niku iso menyeimbangkan antara dunia kali akhirat niku. Uang stok jabane akhirat mawon wonten ing sak jawi ini pun hubungan akhirat nopo malih wong sik hubungan sak jerone urusan akhirat zikir sembayangi dhewe sik durung iso madhep teng Gusti Allah enggen apa mboten niki lho nopo malih sak badane zikir sak badane sembayang wong sak jerone zikir sembayang mawon sik kaya ngeten kula kali jenengan kok. Yen apa mboten? Napa ayai? Apa? Kita sing penting lak ikhlas, sing penting kula lak oleh ganjaran. Lah gaya apa? Ganjaran ikhlas ini gak dadi nonoto awakmu. Yen apa mboten? Ngene. Sing ditelek niku mandi ana sak jerone ya. Sak jerone ati. Ngene lho ibadah ini ku luwe titik tinimbang nganggure. Gena apa mboten? Madhepe niku luwe titik tinimbang pengaruhe. Gena apa mboten? Lah sampean ajeng mboten katut niku ya napa? Wong pancen sing diuntal niku zikir salate niku mboten mandi niku. Nggih kathah katute. Gena apa mboten? Banyak napa mek ngeten? Milih pundi niki? Dhisikno pinter napa dhisikno genah? Saestu kan disikno genah kan genah niku napa sih mek cara kanca ngeyujo niku napa genah niku mek bahasa Indonesia kangelan kula niku napa cara bahasa Indonesia genah niku napa lho repot nggih ta oh Jawa niku ngeten kok nggih ta pas kali bahasa Arab niku. Kita cobi nopo genah niku nopo Ustaz Sirojan nopo pas pas niku nopo mboten keciliin mboten kegeden kita kita kira kira kita sampean kagungan klambi niku rasukan awis awis tapi keciliin dinggo niku sungkan nopo mboten sekeco nopo mboten eco nek kira kira lodok sisan pas gini apa mboten sing dipasi niku napane nen kelako kelakuane nen nen ah lak nggih ta akhlak niku pun tak dinapak-napakno ah lak kita wong Gusti Allah tiyang kula kali jenengan niku ngayom sak ngandhapipun tarikah niku napa gak kepingin apa-apa cuma pingin pikantuk Gusti Allah sampean milih pundi oleh swarga gak oleh Gusti Allah kira-kira milih pundi oleh Gusti Allah mboten oleh swarga milih pundi sampean milih pundi nun suguane moro tua kali anak moro tua milih pun disantan nun sampan disuguwe enak-enak tapi mboten ditemoni kali pacar sampean ya napa enak napa mboten mboten panganan enak ya napa mawon barang pun sampean niku kepanggih kelayan sing sampean cintai pacar sampean kira-kira kalu mangan napa mboten
Ngen? Mbak? Ten, niku wong toriko. Wa anna ila rabbikal muntaha. Gusti Allah. Mek entuk Gusti Allah, tentu entuk swarga. Mek entuk swarga, durung tentu entuk Gusti Allah. Para awliya illah, para ambiya wal mursalin, sak derengipun melebet swarga, manahipun sampun pikantuk swarga ingkang agung, inggih menika napa? Saged musyahadah dhateng Gusti Allah. Pun mele pun di Gusti Allah napa swarga? Nen? Widodari napa Gusti Allah? Nen? Saban jilok pun diurui kula kalin jenengan niku. Napa sih cekelane wong ulama-ulama Indonesia niku napa mek ngaji fikih niku. Lak maca Fathul Muin ta. Gitu, paling boten nggih diunggakno malih dipun napa? Mau sarahipun ya ana tutoribin. Sampun jilok teng mukadimah. Sampun dipun tuntun kula kalin jenengan niku. Dipun tuntun ya napa nika? Nggih, besok wong ahli swarga barang pun mlebet swarga pun enak-enak wonten ing sak lebetipun swarga inget dhateng dhaipun Gusti Allah. Napa dhaipun Gusti Allah? Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah, panjenengan niku ya Allah nate janji dhateng kita ahli swarga. Ya Allah, menawi kita sedaya ini bagi mirsani panjenengan ya Allah, ngaton Gusti Allah. Begitu ngaton wong kepanggih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dados kesupen sedayani lali kabeh. Nggih ta? Nggih padha teng dunya kula kali sampean iki lha mek ketemu pacare. Nggih napa mboten? Nggih kadang-kadang bakal mara tuwa nggih diomeli, ngomong tok elang nyingkri po anakmu tokno. Nggih napa mboten? Nggih ta? Mara tuwa niku sing ndadekno sababe dadi ana pacare diusir. Nggih ta, barang pun anake metu isih ditunggoni mek bakal mara tuwa, dilokno malih wong tuwa gak ngerti perasaan. Wong wis ora kene pacaran ditunggoni. Aman-aman. Nggih napa mboten? Ngeten besok ni kebarang pun dikatoni Gusti Allah, mboten enten sing iling niku. Barang pun Gusti Allah niku sampun mboten ketinggalan napa sambati wong ahli swarga. Fastaghasat ahlul jannah bil jannah kama staghasat ahlun nar bin nar. Padha mbek sambati wong ahli neraka nyambati dhateng panase geni neraka. Ya Allah, mboten enak swarga. Ya Allah, mboten enak widodari. Ya Allah, kecut. Nggih, kabeh iku ditolak. Kula niki namung ngrasakaken panjenengan. Ya Allah, mboten niki. Ya Allah, dipun jawab dening Gusti Allah, kuwe biyen zikir ibadah berjuang sing macem-macem kon gak krana aku. Sing dorong kon cuma mandek ilmu zahir tok, kon ngrasa kewajiban mek dilakoni untuk swarga, mek gak kon lakoni untuk neraka. Apa maneh kon sing nglakoni doronganmu mergo kepaksa? Saiki entekno swarga. Entekno widodari. Kon gak kepingin aku. Monggo sami milih pundi? Sugane bakal mara tuwa napa anake mara tuwa? Nen kepingin entuk Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lah putusane kula kali jenengan niku saged kepanggih Gusti Allah niku dos pundi? Pun dados putusipun para ulama thariqah. Napa dawuh puniku? Al abdu bi'ibadatihi yasilu ilal jannah wala yasilu ilallah illa bimura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fahuwa mahjubun an rabbi. Sak pintero ilmumu, sak berangkato ibadahmu nang Gusti Allah,
Mek ing dalam ilmu ibadahmu iku gak kon tata kramai menyang ngersanipun Gusti Allah, sajan kon iku besok dilebokno swarga, tapi tetep kon iku gak bakal pinanggih karo Gusti Allah. Niki thoriqah, aja dipolitisir sing macem-macem, aja diniati sing boten-boten. Nggih napa mboten? Niki tujuane thoriqah. Gitu, akhlak niku kata kita akhlak layan Gusti Allah, kagungan akhlak layan Rasulullah, kagungan akhlak layan para ibadillahis sholihin, kagungan akhlak dateng tiang sepuh kali, kagungan akhlak dateng para guru-guru, kagungan akhlak dateng sesaminipun, sampai duwe akhlak nang awak dhewe. Napa tandane wong duwe akhlak awak dhewe niku? Selalu ngeman jaga awak. Akhire ayo wa fi anfusikum afalatub sirun. Niku masalah e. Gitu. Lah saking angele dening Al-Imam Al-Qutubur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Napa dawuhipun niku? Al-aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokok kuncine tata krama niku napa sih? Cuma siji tok. Dilok wong liya luwe utama tinimbang awake, dilok awake luwe ina tinimbang wong liya. Niku kuncine niku. Gitu. Mboten cuma cara zahir iki gawan teng jero niki. Mek cara oncekane wong thoriqah dos pundi niku? Dilok uang sing luweh tua, ayo dihormat dimulyakno, dianggap luweh akeh oleh ibadah menyang Gusti Allah. Gini apa mboten? Dilok uang sing luweh enom, ayo disayang dicintai, mergo ngrasa mek arek sing luweh enom iku luweh titik dosane tinimbang awakku. Lak ngeten ta? Dilok uang sing durung manjing agama Islam, yo ayo aja dilokno. Nggih, iya saiki wis durung manjing Islam, mbok menawa besok ape dipundhut karo Gusti Allah nggawa iman, iya aku saiki wis mlebu Islam iman menyang Gusti Allah, tapi besok aku bakal dipundhut karo Gusti Allah, tentu tak aku husnul khotimah. Mboten saged jawab napa malih sak awak kula kali njenengan sampun delok teng Al-Qur'anul Karim Sayyiduna panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam napa dhaipun wala akhafu ma tusyrikuna bi illa an yasha rabbi wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. He wong-wong kafir, wong-wong syirik, aku gak wedi kok karo apa-apa, karo sing kon syirik kena, tapi aku gak sombong, gak gumedhe, mergo ilmune Gusti Allah iku luas. Iya saiki aku manjing iman menyang Gusti Allah. Iya awakmu durung manjing iman menyang Gusti Allah, tapi engkau barang wis kepundhut karo Gusti Allah, aku gak weruh. Nabi Ibrahim wedi mati gak nggawa i. Niki lho thoriqah. Pun nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi ndadosaken manfaat. Datosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kalian bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anai li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen, Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ilah. hadrati nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri ketiga dengan bahasan mendudukkan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

majelis inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah.

sing eling iku. Barang pun Gusti Allah niku sampun boten ketinggalan napa sambati wong ahli swarga. Fastaghasat ahlul jannah bil jannah kama staghasat ahlun nar bin nar. Padha mbek sambati wong ahli neraka nyambati dhateng panasi geni neraka. Ya Allah, mboten enak swarga ya Allah, mboten enak widodari ya Allah kecut. Kita kabeh iku ditolak. Kula niki namung ngersakaken panjenengan ya Allah, mboten niki ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah, kuwe biyen zikir ibadah berjuang sing macem-macem kon gak krana aku. Sing dorong kon cuma mandek ilmu zahir tok, kon ngrasakake kewajiban. Nek dilakoni untuk swarga, nek gak kon lakoni untuk neraka. Apa maneh kon sing nglakoni doronganmu mergo kepaksa? Saiki entekno swarga. Entekno widodari. Kon gak kepengin aku. Monggo sami, milih pundi? Sugane bakal mara tuwa napa anake mara tuwa? Nen kepingin entuk Gusti Allah wa anna ila rabbikal muntaha. Lah putusane kula kali jenengan niku saged kepanggih Gusti Allah niku dos pundi? Pun dados putusipun para ulama thariqah napa dawuhipun niku al abdu bi ibadatihi yasilu ila al jannah wa la yasilu ila Allah illa bi mura'ati al adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fahuwa mahjubun an rabbi. Sak pintero ilmumu, sak berangkato ibadahmu nang Gusti Allah. Mek ing dalem ilmu ibadahmu iku gak kon tata kramai menyang ngersanipun Gusti Allah, sajan kon iku besok dilebokno swarga, tapi tetep kon iku gak bakal pinanggih karo Gusti Allah. Niki thariqah, aja dipolitisir sing macem-macem, aja diniati sing boten-boten. Nggih napa mboten? Niki tujuane thariqah. Nggih ta, akhlak niku kata. Nggih ta, akhlak layan Gusti Allah, kagungan akhlak layan Rasulullah, kagungan akhlak layan para ibadillahis sholihin, kagungan akhlak dateng tiang sepuh kali, kagungan akhlak dateng para guru-guru, kagungan akhlak dateng sesaminipun, sampai duwe akhlak nang awake dhewe. Napa tandane wong duwe akhlak awake dhewe niku? Selalu ngeman jaga awak. Akhire ayo wa fi anfusikum afala tub sirun. Niku masalahe. Nggih ta? Lah saking angele dening Al-Imam Al-Qutubur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Napa dawuhipun niku? Al-aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokok kuncine tata krama niku napa sih? Cuma siji tok. Dilok wong liya luwe utama tinimbang awake, dilok awake luwe ina tinimbang wong liya. Niku kuncine niku. Gitu, mboten cuma cara zahir iki gawan teng jero niki. Mek cara oncekane wong thariqah terus pundi niku? Gila uang sing luwih tua, ayo dihormat dimulyakno, dianggap luwih akeh oleh ibadah menyang Gusti Allah. Gini apa mboten? Gila uang sing luwih enom, ayo disayang dicintai, mergo ngrasa mek arek sing luwih enom iku luwih titik dosane tinimbang awakku. Lak ngeten ta? Gila uang sing durung manjing agama Islam, yo ayo aja dilokno. Nggih, iya saiki wis durung manjing Islam, mbok menawa besok. Nggih, ape dipundhut karo Gusti Allah nggawa iman? Iya, aku saiki wis mlebu Islam, iman menyang Gusti Allah. Tapi besok aku bakal dipundhut karo Gusti Allah, tentu tak aku husnul khotimah. Mboten saged jawab. Napa malih sak awak kula kali jenengan sampeyan delok teng Al-Qur'anul Karim, Sayyiduna
Nggih, panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam napa dhaipun wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi wasi'a rabbi kullasyai'in ilma. He wong-wong kafir, wong-wong syirik, aku gak wedi kok karo apa-apa, karo sing kon syirik kena. Tapi aku gak sombong, gak gumedhe, mergo ilmune Gusti Allah iku luas. Iya saiki aku manjing iman menyang Gusti Allah. Iya awakmu durung manjing iman menyang Gusti Allah, tapi engko barang wis kepundhut karo Gusti Allah, aku gak weruh. Nabi Ibrahim wedi mati gak nggawa niki lho tariko. Kan kita gawan kula kalian jenengan niku mboten, kadang-kadang niku mek mboten pikantuk pitulung saking Gusti Allah, tambah pinter tambah berhasil, sing akeh tambah lali tambah ngenteng no. Pun kita pun jadi cara ringkesipun napa mau kula balik no malih napa wau sing jeneng genah niku napa ya. Mek cara omong-omongan niku napa? Napa? Mek cara omong-omongan niku kula kali panjenengan niku dadi wong sing saleh. Kita Nabi sinten sih? Ing dalem dungane niku akhire mboten napa? Mboten enten buntute wa alhiqna bisolihin. Kabeh niku enten kok. Nggih napa mboten? Dinapak-napak no, napa kepingin iso dadi wong sing saleh. Iso zikir, mek gak iso zikir kumpul karo wong sing zikir, mek gak iso kumpul karo wong sing zikir, ayo sing seneng karo wong sing zikir, mek sik durung iso karo wong seneng, seneng karo wong sing zikir, aja ilokno wong zikir. Sik kurang apa? Kenapa betul? Gak kuat tuku lengo wangi tapi kepingin wangi, ngumpul lo karo uang nenggo lengo wang. Ya podo wangi. Nih kadang-kadang sing nenggo lengo wangi niku pun boten mambu, sing gak nenggo lengo wangi sik tetep mam. Lho niku lho barokah ngumpul. So leh saking hebate soleh. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku namung ngamel isyarah setunggal mawon. Nggih ta? Anak sing saleh iku apa? Iso ndungakno wong tuwa loro. Lho coba. Entene niki lho. Saleh. Dadi napa wau maksudnya saleh niku? Pas. Nggih? Pas ya, sing dipas ngapa nih? Langgeng ya mesti Allah laki, oh jadi cukup pucuk, elah, gitu? Ya mesti sing dipas no akhlaki, akhlaki apa nih? Yo sing dipas no iman nih, di kabeh mawon, gitu? Niki cara praktek lapangan, sing kula takokno niku, sing dipas no niku napa nih? Klambine pas, cocok. Tapi barang oleh nggo gak cocok suasanane. Niku pas napa mboten? Wong klambi kemanten sing ngundang pasar. Kaya iki. Mangkane saleh niku napa? Mesti enten gatuke saleh napa? Genah-genahno. Lah ngeten ta? Jadi nek pun ngeten sing jeneng soleh niku napa, sing jeneng wong soleh niku napa, cocok nyocoki cocok karo napa ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah, ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya karo kudu nyocoki karo keadaane. Ngeten lho. Mek nyai weruh niku gampang, nguwai ilmu niku gampang. Tapi barang dakwah aja-aja mesti ana sing dijak. Lah ngeten ta? Mek wis ana sing dijak, ya apa sing dijak niku iso melok.
Mek wis iso melok, mandek boten mandek. Ya apa sing melok iku dadi api, dadi genai. Api genah niku wae Gusti Allah. Mangkane wong ajak-ajak niku boten mari-mari oleh nangisi umate dateng Gusti Allah. Mangkane napa sih bedane kiai biyen nek sakniki niku sing kathah lho. Ngen? Bedane kiai biyen kali sakniki niku napa? Cuma siji tok. Kiai biyen niku akeh oleh nangisi dateng umate. Sakniki niku jarang kiai nangisi umate niku. Salamu dhewe gak manut, wis tak uruk ngaji kok. Nah, coba. Iki lagi kiai ndablek. Ayo niki kathah napa mboten? Siji kanjeng Nabi badhe wafat. Sing didhawuhna niku napa? Umati, umati. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi badhe tangi saking alam kubur. Nggih ta awwalu man yub'ats minal kubur. Sing didhawuhna niku pertama, umati, umati, umatku kula dos pundi ya Allah? Sakniki niki pundi? Iki mek cara gampil nggih ta mek cara ngaji-ngaji durut nasihin napa niku? Mek

ulama itu ru murid mate lah podo mas sak dulur ngene apa mboten. Lah niki kula omong kaya ngeten niku napa mboten enten mandheke angsalipun nyuwunna dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Ben nggih, dadi napa niku sing jenenge cocok nyocoki karo kaadaane, cocok karo Gusti Allah, cocok karo aturane Rasulullah, tindakane Rasulullah, tapi kudu nyocoki karo umat. Ini apa mboten kok mboten sae. Wah, aku saiki dadi wali, dadi wong sing temen menyang Gusti Allah, niru wong biyen-biyen. Kita ayo niru niku lelakon ana sak jeroning ati. Aja ditampilno cara zahir, zamane niku dhewe-dhewe. Mangkane cerek guru Syekhu Zamani. Telek guru niku napa sing cocok iso nglunggono nempakno ana ing zamane. Aku dadi wong gedhe, aku dadi kiai gedhe apa kok mis aku nderek Sunan Kalijaga. Nggih ta? Wis ana apa? Wong pun pokoke nyekel tungket bumi-bumi kelompenan anu-anu ditangkep. Nggih napa mboten? Mboten kok mboten sae. Sing kisaran dilok niku. Pun nggih cocok nyocok ki nek kula kali sampean niku mboten saged nyocoki pun ta nggawa kebenaran yak napa mawon mergo mboten merhatekno dhateng umate dadi gumedhe nyombongi karo ilmu ilmune kita mboten saged wis teng akhirat kula kali jenengan niku dawuh wis kon sampekno sampun ya Allah wis kon tuntun wis kon urui sampun ya Allah manut apa ndak karo kuwi. Mboten manut ya Allah, apa kok gak manut? Wong ilmumu wis tepak, sing kon lungno wis bener. Mungkin carane ndulang kuwi sing gak iso. Ditakonno, mek cara wong ngaji usul fikih, aja mandek nang hakim tok, mahkum alih sampean cilok. Ndak ada hak kok. Lunge temustine niku. Pun nggih, dadi kula baleni sampean kali kula niku kepingin dadi wong sing genah iso nglunggukno awake. Nggih ta, mangkane mek teng ayat niku napa kula sok iling-ilingen niku. Allah Taala niku dawuh, napa bedani wong karo kewan niku napa? Mergo duwe akal. Nggih napa mboten? Lah, akal niku ayo dielmoni. Lah ngeten ta. Lah mergo menungsa niku mboten saged pisah saking duwe karep. Ayo akali sing kon elmoni mau kudu iso milih sing kon pilih iku ndi sing apik, ndi sing mboten apik. Lah ngeten ta. Lah niku mestine niku. Mangkane teng ayat niku dipun dawuhno. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu kuwe iku metu sangka sangka kandhutane ibumu kok niku gak weruh apa-apa. Nggih ta? Tapi Allah Taala ngersakaken kula kali panjenengan niku kagungan ilmu digawe kali Gusti Allah dalan-dalan dadi uang sing pinter wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida didadekno pengrungu, didadekno peningal, didadekno ati. Mek wis dadi uang pinter apa nang endi? Gak ado-ado, cuma siji tok anjuranipun Gusti Allah la'allakum tashkurun dadi yo uang sing bisa nyukuri awake dhewe. Lho niki lho. Niku longgoe ilmu niku. Nggih ta? Mangkane ngantos diancam dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nggih ta alladzi rawul Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu padhawuhipun, mek wong iku tele ilmu, barang wis tele ilmu ku kok duwe penyakit telu, siji seneng liyumari niki lho waliyujari as-sufaha wal ulama. Nggih ta, bodho ni wong bodho. Nggih ta, sok napa gawe ruwet karo wong bodho. Nggih ta, nek kanggo karo padha kiai ne ulamae pingin tampil beda supaya ketok ilmune luwih hebat tinimbang liyane.
Mari ngono aulia strifa wujuhan nas kepingin supaya payu. Wong ilmu kok pengin supaya payu. Nggih ta supaya rame, supaya didepu wong. Nggih ta napa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahu nar besok bakal dilebokno neraka. Mergo napa? Mergo mboten saged syukur. Pun ya napa? Kula baleni malih kepingin genah selamat. Nggih napa mboten? Nek pun ngeten dadosaken mul ya. Pun kepingin napa malih? Pun sayah napa dereng? Nah, berarti nek mboten sayah terus ya alhamdulillah. Lah mek kula sing sayah. Terus pun dia niku. Bon, tip, bon, niki mboten kena diomong no. Nek kulongkin niku, insya Allah ngomong babakan ilmu niku, mboten mari-mari niku. Pancen ilmu niku butuh digenah no kok. Nggih saestu. Nggih ta, nek niki kula unggah no malih niku, nggih niki ya apa sih tujuane ilmu iku apa sih? Kita cuma minongko ringkes tujuannya ilmu niku cuma lurutok kanggung ngilangno bodhuwe awake dhewe. Eh ojo pengoncoken aku mek wis pinter engko dadi iki. Lah nggih apa mboten kepengin dadi iku kepengin buka pondok. Lah ojo ngono. Kita sing didisik no ilmu ne kepingin ngilang no bodoh ne awa ide pancen angel ngatur hati ni ku angel. Contoh kadang-kadang ni kaya enten konco ni ku matur matur yai nyuwun pendungo nopo kula badin damel masjid. Oh saya saya badin damel madrasah saya yuk saya lacing badin damel pondok dalam yai masya Allah alhamdulillah. Saya kabeh. Coba sampean terus no omongan niku, kula tak takon. Mek pun masjid e madrasah pondok ini ku dadi kula tak takon. Mungkin sing dadi kiai niku sinten? Masa sampean dinya kula yai tak ndablek. Lu angel, penyakit ngeten niku angel. Nggih ta? Mboten krasa. Nggih napa mboten? Mboten krasa. Nggih ta? Jangan apa kira-kira, mek kula jawab kali kula takon yang penjenengan. Kok sing dadi kiai sapa? Sampeyan jawab napa sampeyan? Sampeyan jawab kula? Tak santik. Angel-angel, nggih ta? Niki mboten krasa penyakit alus niki. Mangkane napa? Niate wong ngaji niku napa? Kanggo ngilangno

karo Gusti Allah. Nggih ta? Ati sing boten kebuka niku napa? Atine wong bodho. Ati sing dialing-aling niku atine wong sing pinter. Napa bedane ati dereng dibuka karo ati dialing-aling niku? Heh, tandane atine wong bodho niku durung kebuka. Dituturi api, dijak ke api anopo mawon oleh mboten purun nampi mboten wonten alasane pembeneran nopo mawon. Tapi mek ana uang niku dijak ke api aniku mboten purun oleh mboten purun niku gak ada alasan macem-macem menggunakan pembenaran-pembenaran sing macem-macem uang sing koyok ngeten niku podo mek uang ati ini dialing-alingi karo Gusti Allah. Lah niki lho niku sing diisarohno wong Bani Israil niku oleh disiksa dening Gusti Allah niku mboten merga napa-napa, cuma merga siji tok, kasratu sualihim, merga cerewet. Rewel. Nggih ta? Sing ndarakno ngaling-aling niku napa? Telung perkara, siji elmune. Niku penyakiti ilmu. Ngomong apa kiai kok? Lah nggih ta? Ngomong apa Ustaz Sirojani kok? Dawu apa Romo Yai Burhani kok? Lah, iki lho. Durung apa-apa wis dijak gelut. Nggih ta? Sakjane gak ngono. Mek tak delokno kitab-kitab iki kama kola-kola-kola-kola. Ngontok dadi Coca-Cola. Jadi ilmune wong niku mboten dienggo pitodo, mboten dienggo kere-keran. Gini apa betul? Ngomong apa iku? Nggak tak dilok nak kita pikir. Nggak lihat uang singkoyak ni tadi sambil tidak setinggalipun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi ni kutahu ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Pintero ya apa? Mis isam buktek no ilmune ya apa wai? Mek sik sok padu karo wong gak gampang terima nang keapiane wong nang aja-ajake wong selalu diilmiahkan terus wong sing kaya ngono padha mek wong sing kesasar ana ngersanipun Allah. Jadi penyakit dialing-alingi niku napa? Oleh mboten terima mergo duwe ilmu. Nomor loro mergo napa? Mergo dekne duwe kedudukan. Biyen durung dadi Pak Lurah gak ngono. Sok formal sok iki. Nggih napa mboten? Wong biyen gak dadi camat gak ngono. Biyen sik durung payu gak ngono, saiki barang payu kok ngono. Lah niki lho. Nggih ta? Sing nomor telu, sing ndarakno ngali-ngali niku napa? Tedak turun. Kiai kapan niku? Wong kiai anyar kok. Kula niku asli, padahal ana kiai luntur bae. Niki nggih napa mboten? Iku kiai kapan iku kiai anyaran? Kadang-kadang ana didilok, "Alah, iku wong kiai pendateng kok." Nah, aku iku asli, ben nggih ben tehel. Napa tehel niku nggih dituti, nggih dileri. Nggih napa mboten nggih didet. Kita aja ngono wis ket biyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso lemu perjuangane saged sempurna mergo liwat hijrah. Aja diusir kiai pendateng niku. Kanjeng Nabi nggih pendateng kok teng Madinah. Nggih ta niki sok-sok enten apa mboten penyakit ngeten niku. Dan enten apa mboten? Kathah napa mboten? Wong torekot aja ngono jawabane. Sing gak enak aja diomong. Kathah anu kathah, mugi-mugi mboten kathah yai, ngoten lho. Wong torekot kok ngegongi sing gak enak. Kathah. Pani ya, pun dadi napa? Niki bedane ati durung kebuka karo ati dialing-alingi karo Gusti Allah. Lah kula kali sampean niku mek pun duwe niat ngaji niku, nggih ta? Kula tak takon. Sampean wau mriki niku lho, ngaji niku niate napa? Nen?
Pados ilmu, olah nopo sampean pados ilmu teng mriki. Wong isu-isu nggih pun kata kiai rawuh teng ngira sampean liwat televisi kok. Nen? Cepi nek sing takokno. Ketularan padane penyakit mawon. Nen? Nen? Pados genah, lho cek ajoe iki lek genah niku. Nggih tak wong genah teng awake dhewe kok. Pancen angel ilmu nek dioncek ini angel siji tempo. Panjenenganipun Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an badhe berangkat ngaji niku dipun timbali kelayan ibu-ibun. Le, apa nanggi to kowe le? Matur Bu dalem badhe ngaji. Napa dhewe pun ibunipun ya bunayya la tata'allamil ilma illa idza nawaita al-amal bi wa illa fa huwa wabalun 'alaika yawm al-qiyamah. Lele aja pisan-pisan kuwe iku le belajar berangkat ngaji. Mek ing dalem kuwe iku berangkat ngaji mau gak kon baringi niat no atimu le ilmu sing kon trima mau bakal kon lakoni. Mek sampe koyok ngono le besok ilmumu dhewe iku le bakal dadi no fitnah no awakmu ana ngersanipun Allah. Pun nggih para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayang bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen, Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya, ini hari Jumat.
1: Jadi, yeay, cukup santai dan mudah-mudahan tidak ada kejadian ya, seperti halnya kemarin yang di sana sini santai tapi di dalam tol ada kejadian ya.
0: Wah, iya lagi.
1: Dan hari ini mudah-mudahan semuanya landai, santai, walaupun ada geliat untuk para pekerja yang berangkat ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Berangkat, berangkat, berangkat. Jangan lupa untuk membawa sesuatu yang Anda butuhkan di hari Jumat, hari yang penuh kelandaian, hari yang penuh keberkahan di tanggal yang ke-10, di mana pagi hari ini hasil Piala Dunia saya nonton ini tadi. Maroko harus singkir kalah dari Prancis dengan kalau tidak salah 2-0, karena saya juga lerbiak-lerbiak melek merem ya. Dan sepertinya sukses Prancis untuk mengalahkan Maroko. Dan update terakhir skor, karena tadi saya matiin TV belum selesai acara karena sudah siap-siap untuk berangkat siaran. Waduh, kaya nih.
0: Ya, so sibuk banget lo.
1: Iya, bisa kasih info terakhir ya, biar kawan-kawan yang nonton juga ngasih info ke kita pagi hari ini. Hahaha. Oke, penggemar bola semakin mengerucut dan kita juga akan menonton di babak 16 besar untuk besok pagi lagi atau hari ini di sebentar lagi jam berapa ya, nanti jam 9 kayaknya ada nih.
0: 9?
1: Iya,
0: pagi.
1: Pagi jam 8 atau jam 9, coba kita lihat jadwalnya Pak Bowo Artanto yang lengkap nih. Pak Bowo Artanto tuh sudah ngirim kilo, Bro.
0: Argentina tuh masuk 8 besar gak sih?
1: 11, masuk, nanti Argentina itu main tanggal 12 melawan Swiss. Sedangkan hari ini yang bertanding 11 Juli Spanyol versus Belgia 0-2-0-0 ternyata.
0: Enggak lah, sekarang yang sudah masuk ke 8 besar tuh siapa
1: masih,
0: aja?
1: Oh, Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss.
0: Oh, udah genep 8?
1: Iya toh.
0: Oh, sudah genep 8 berarti? Iya. Oh alah, tak kira tuh masih ada yang nunggu pertandingan itu loh.
1: Untuk 8 pertama, Prancis, Maroko, tadi 0-3-0-0. Prancis, aduh. Hasil akhirnya berapa nih, akhir-akhir yang sampai anu aku nggak sempat sampai anu karena harus cepat-cepat semuanya mengetokkan kendaraan, kemudian berganti Busono dan juga Tuan dan lain sebagainya. Sementara itu nanti 11 Juli 0200 Spanyol melawan Belgium, dan besok 12 Juli juga 0400 Norwich melawan England. Serta Argentina ini tanggal 12.08.00 WIB jam 8 pagi hari Minggu tuh Argentina melawan Swiss.
0: Swiss.
1: Ora jamu ya.
0: Suwi.
1: Mudah-mudahan menang Swiss lah. Tapi orang itu pada ini mereka, wah ini mesti Argentina dimenangke ki mergane daya tarikin yang Messi. Ya bisa juga, namanya juga entertainer sport ya, olahraga yang juga didukung oleh entertainer. Apapun kata-katanya bisa dilihat dari hasil pertandingannya, katanya bola yang bicara, katanya
0: bola itu bundar, katanya ya,
1: bola betul. Yang bicara
0: semua kemungkinan bisa terjadi
1: karena pertandingan di atas lapangan.
0: Wis, asik. Jadi hari ini Ngawarasika di tanggal 10 Juli 2026 hari Jumat, sudah pada paham ya Jumat hari apa? Hari WFH. Ini tapping ya guys, by the way. Ini rekaman, udah santai aja.
1: Kita saat ini sudah santai-santai kok. Tadi ini ngomongnya tadi ya. Ngomongnya tadi.
0: Ini rekaman tadi betul sekali ya, atau rekaman kemarin. Ya, ini rekaman kemarin, ini recording, jadi hari ini WFH, tenang aja, nggak waras.
1: Anda bisa kirim informasi tetap di 081-325-5858-500.
0: Yes.
1: Nanti kita baca.
0: Betul sekali. Nanti tapi jam 8 ya, nggak waras, Ika. Karena ini recording sekali lagi. Yang Yuda ngirimnya, sama Jamal WFH.
1: Ngirimnya sekarang sih, boleh-boleh aja. Ya,
0: monggo.
1: Nanti. kawan-kawan yang sudah berangkat, monggo silakan untuk berangkat sesuai dengan rencana semula. Dan jaminan untuk pagi hari ini 90% adalah lancar. Dan itu juga doa kita karena hari WFH.
0: Betul sekali ya kan. Yang WFH memang tidak semua, tapi dengan yang sebagian WFH itu dampak

0: lalu lintasnya benar-benar oke dan cakep banget dia setiap hari Jumat sudah 2 bulan ini.
1: Lanjutkan, Pak. Lanjutkan.
0: Bukan cuma landai lengang tapi kosong.
1: Landai lengang santai dan penuh canda tawa di jalan raya.
0: Apalagi di Kota Semarang kan sebagai pusat kegiatan lah gitu ya. Pusat instansi di vertikal terutama ya di Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga pusat pemerintahannya di tingkat Jawa Tengah juga sementara masih ada di Kota Semarang kan, karena ya istilahnya yang dalam tanda petik yang bisa WFH kan yang instansi vertikal sama instansi provinsi toh.
1: Ya pokoknya jangan lupa untuk kesantian ini manfaatkan mumpung ada WFH untuk berangkat sesuai dengan rencana, santai di jalan raya, tetap santun, dan juga tidak lupa menghormati sesama pengguna jalan yang lain.
0: Aku mau tanya yang pada WFH-WFH setiap hari Jumat, mungkin yang tidak ASN, kalau WFH juga boleh, monggo silahkan kalau mau sharing ya. Anda sudah hemat berapa 2 bulan ini WFH setiap hari Jumat itu? 1 juta? 2 juta? Sudah hemat berapa tak takal?
1: Atau justru banyak jajan?
0: Nah, weh, itu masalahnya ya kan. Aku ingin sedikit survei kecil-kecilan Anda selama 2 bulan WFH setiap hari Jumat ini, atau mungkin rekan Anda, atau pasangan Anda, atau putra-putri Anda mungkin, WFH Jumat ini Anda sudah hemat berapa tak takal?
1: Merasa lebih hemat apa gitu?
0: Hemat BBM kan yang diharapkan, hemat energi kan juga yang jadi surat edaran, kemudian juga apalagi?
1: Hemat waktu harusnya hemat ya, waktunya waktu lebih betul cepat berangkat karena kan tidak banyak ini itu karena
0: hemat jalannya, waktu untuk apa tapi?
1: Ya untuk sampai ke kantor karena jalannya kan ya lebih longgar.
0: WFH.
1: Lah iya. Oh iya ya, kemana mau ke kantor mana nih wong WFH?
0: Lah iya, maksudnya aku tanya tuh yang pada WFH.
1: Yang di rumah ya.
0: Yang pada WFH-WFH itu tuh sudah ngirit berapa 2 bulan ini?
1: Tugas-tugasnya bagaimana? Lebih oke atau biasa aja?
0: Ya kalau tugas-tugasnya wallahu alam ya, aku pengen lebih tahu nilai ekonomi yang dihasilkan dengan WFH setiap hari Jumat ini sih. Ya kalau mau ya nyebut angka.
1: Enggak juga enggak apa-apa.
0: Enggak juga enggak apa-apa, tapi rahasia. Apakah sudah merasakan kehematan itu gitu loh selama 2 bulan ini gitu maksudnya. Setiap hari Jumat yang WFH atau justru malah seperti katanya Bung Jamal tadi kok malah justru pengeluarannya nambah dengan adanya WFH di hari Jumat.
1: Ya mudah-mudahan efeknya ya lebih hemat.
0: Kalau mungkin rata-rata satu hari itu berapa sih bensin? Kalau contoh ya, contoh rata-rata Solotigo Semarang deh, Solotigo Semarang PP itu kira-kira bensin berapa liter Bung?
1: Apa mobil? Itu mobil apa motor?
0: Mobil dong, kawan-kawan rasakan duduk Pak Anani mobil.
1: Gantung mobilnya juga kalau mobil-mobil.
0: Terus mobil yang paling menengah deh, Avanza, mobil menengah Expander Avanza deh.
1: Kalau Avanza gitu-gitu tahun-tahun yang lama.
0: Tahun yang enggak baru toh.
1: Tahun yang baru Solotigo Semarang ya cukup mirip sih. 5 liter lah.
0: 5 liter? 5 liter. Sekali berangkat
1: PP.
0: Oh, PP. Oh, 5 liter berarti
1: Solotigo Semarang itu kan 40 kilo. Kalau 1 liternya itu kurang lebih 50
0: Pertamax.
1: Pertamax.
0: Oke, okay, berarti kan PP Solotigo 5 liter.
1: Ya kurang 5 liter.
0: Yes, 5 liter kan. Berarti 5 liter dikali Pertamax kan 16.250. Oke, itu satu hari berarti 81.250 kan. Terus dihitung biaya tolnya deh. Biaya tolnya deh. Ya, dari mana? Dari Solotigo menuju arah ke Semarang kan. Rata-rata perjalanannya masyarakat dan kawan-kawan kan ya mencari yang nyaman, landai, cepat juga ya kan. Oke, berarti satu hari bensin 81.000 ini rata-rata Solotigo Semarang ya, Kang Waraska. Rata-rata Solotigo Semarang satu hari berarti bensinnya adalah 81.000. Kemudian tol. Tol dari Salatiga menuju Semarang. Arah ke Kota Semarang ya.
1: 80-an ya.
0: Untuk saat ini itu tol dari Solotigo menuju arah Semarang, Solotigo Banyumanik 47.000, Jating apa tol Semarang ABC-nya 6.000, berarti 53. Yes, 53.000. 53.000 kali 2 ya.
1: 104.
0: Berarti 53 106. Berarti 106 tambah 81.000. 185 180. Ya 190 190 lah ya. Oke. 190.000 jika rata-rata perjalanan naik mobil middle Solotigo Semarang itu setiap hari Jumat berarti paling tidak sudah berkurang 190.000. Sekarang sudah berjalan 8 minggu. Yes, sekarang sudah berjalan 8 minggu. 190.000 kali 8 ki
1: 1.600.
0: Yes, 1.520.000 atau 1.600. Anda berarti sudah menghemat 1.600.000 loh, guys.
1: Kurang lebihnya segitu ya.
0: Iya. Yang pada work from home setiap hari Jumat. Atau bahkan ada yang lebih lagi.
1: Itu dari satu orang ya, kurang lebih.
0: Betul. Satu. Kalau kawan-kawan Rasika yang kerja di instansi di kota Semarang ya kan, baik itu instansi vertikal atau instansi provinsi, tapi rumahnya kan banyak juga tuh kawan-kawan yang rumahnya Gubuk, rumahnya Kudus, rumahnya Jeporo, rumahnya Peleri, rumahnya Solotigo, rumahnya Temanggung, ya kan, kerja ke Semarang. Wah, pasti lebih banyak lagi dong yang angka yang dihemat. Betul gak sih?
1: Iya, terutama untuk BBM dan tol.
0: Nah, itu ya kawan Rasika, ini aja hitung-hitungan kasar dari Semarang Solotigo dengan WFH 1 hari loh kawan Rasika, total 8 minggu ini sudah bisa menghemat 1,6 juta rupiah.
1: Udah setengah gaji.
0: Setengah gaji. Ini kalau 1,5 juta nek bagi orang-orang yang WFH ya sakuku lah.
1: Ya mudah-mudahan bisa penghematan yang betul-betul hemat ya.
0: Bener. Betul sekali ya kawan Rasika yang pada WFH atau mungkin pasangan Anda ki kroso hemate pora, istri, suami yang pada WFH setiap hari Jumat, atau mungkin putra-putri Anda semuanya yang WFH di hari Jumat, kroso rale.
1: Tapi waktu hemat juga pora. Awake kesele barang iso teratasi ya. Jadi kesele ora sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Oh, tapi kan itu intangible, enggak bisa dihitung angka.
1: Enggak bisa, tapi work from home jadi menjadi tidak usah pijetan gitu.
0: Yang bisa dihitung angka ya berarti paling BBM kali ya. Kali BBM iya, sama tol itu tadi ya. Atau sama makan siang juga dihitung. Hitung gak?
1: Ya, itu juga menurutmu berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya tuh ada yang.
0: Ya, kira-kira sendiri ditambah satu orang makan di hari Jumat 50.000 deh. Ya, berarti 50.000 ya. Kali 8. Ya. 8 kali Jumat ini 400.000. Berarti total 2 juta aku tuh Anda sudah hemat minimal
1: 2 jutaan.
0: Iya, ya, betul.
1: Makan sore.
0: Iya, 2 juta loh guys. Berarti Anda sudah hemat selama Jumat ini 8 kali WFH, guys.
1: Lanjutkan.
0: Walaupun 2 juta itu bagi Anda-anda yang WFH ya mungkin cuma seujung kuku ya dari jumlah gaji pokok sama tukin dan yang Anda dapatkan atau TPP yang Anda dapatkan, tapi secara angka nek ketok moto 2 juta ki yo wis akeh, lumayan betul ya. Sekali.
1: Makbrek
0: gitu. Iso nggo bangun-bangun gendeng atau iso nggo dandan-dandan asbes.
1: Iya. Ya kan? Mungkin bisa juga begitu. Karena kita punya uang segitu kalau dicakke itu kadang-kadang yo iso ora dadi opo-opo, iso dadi opo-opo tergantung cara mengecakkannya 2 juta. Nek tuku barang-barang sing koyo asbes yo apa itu. Itu enggak jadi apa-apa.
0: Atau melaster-melaster omah gitu, melaster-melaster apa, melaster-melaster garasi. Ya.
1: Nah kalau sidik tuku keramik misalnya, tuku keramik sih. Besok 2 juta berikutnya gue tuku semen.
0: Asik.
1: Berikutnya tuku pasir.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau 2 juta langsung harap gue keramik, karena masa ya jadi ini 1 meter persegi. Gak bisa kalau
0: langsung. Oh gitu. Oh berarti
1: ya.
0: Bangun rumah 2 juta tuh gak ada apa-apanya?
1: Iya gak ada apa-apanya.
0: Allahu Akbar. Ya mana harusnya
1: 2 juta tuku keramik sih.
0: Semen deh, beli semen deh 2 juta deh. 2 juta
1: berikutnya semen. Karena semen tuh kan sekarang kan berapa, 200 berapa.
0: Gendeng gitu. Bareng 2 juta ki juga orang itu.
1: Ya itu, tapi itu berapa meter persegi toh.
0: Walah.
1: Dan tergantung kualitas gendengnya. Kalau gendeng-gendeng yang standar mantili gitu-gitu ya.
0: Pasir deh, pasir sakrit apa sih 2 juta?
1: Sakrit 2,5 jutaan di buset. Semarang. Oh. Jadi itu dapat satu rate. Nah, nanti tuku pasir sih dilumpukke. Nah, bulan depannya tuku apa nih semene itu. Nih. Jadi gitu kalau dicake langsung brek misalnya tuku pasir sakol ki sakol ming saklute sampai terpersegi.
0: Berarti angka penghematan jadinya, 2 juta menurutmu oh, masuk ke deposito toh guys, tambahkan ke tabungan Anda atau lebok ke emas.
1: Nah gitu, atau ditabung dulu, nanti setelah banyak baru dicakeng buat sesuatu.
0: Mm-hmm, 2 juta loh. Ekonomi. Itu angka kasar ya, by the way. Angka kasar yang kita hitung ala-ala pagi hari ini kalau Anda sudah WFH selama kurang lebih 8 Jumat.
1: Tapi di rumah kan juga punya kebutuhan lain untuk kebutuhan rumah tangga. Makan, minum, 2 jutanya kan ya juga ikut toh. Yang hemat-hemat itu iki hemat ah tanggo tuku kae, nggo tuku kae.
0: Oh gitu. Berarti istilahnya
1: tangga juga.
0: Memang hemat BBM dan hemat tol tapi ternyata tersubstitusi dengan pengeluaran yang lain gitu menurutmu.
1: Iyalah, mungkin di rumah juga butuh waduh nyumbang, waduh arep tuku iki.
0: Ya berarti itu malah juga hitungannya hemat dong. Jadi kegiatannya dia di rumah enggak ngambil pos yang lain.
1: Mungkin juga begitulah. Ya tergantung kita semuanya bagaimana mengaturnya ya. Pokoknya ada hematan 2 juta gitu tiap bulannya.
0: Ya betul sekali. Angka kasar dari kita berdua penyiar Kelanang Kota, Anda-anda yang WFH selama 8 kali ini sudah hemat 8 juta. 2 juta loh ngawarasika ya. At least
1: bisa berkelah.
0: Enak tahu berarti WFH kita ongko selama 8 kali WFH sudah hemat 8 gitu juta ya, kurang lebih.
1: Mudah-mudahan 2 juta. Itu doa kita dan memang begitu atau bahkan ada yang lebih.
0: Pertanyaan kita selama 8 Jumat ini lu udah hemat enggak?
1: Aku sih enggak.
0: Enggak ya juga ya, wong aku juga enggak ada apa-apa. Nah,
1: kan kita enggak.
0: Enggak WFH juga.
1: Kita tetap berangkat.
0: Adik kan WFH juga bensin kita ming sak tetes kok ya. Sak
1: tetes tol ya ora bayar.
0: Terus mangan juga Jumat, di setiap hari Jumat ada makanan.
1: Makan siang juga
0: seadanya. Makan siang ada provide.
1: Kadang makan kadang enggak. Kok malah wadul gila nih. Malah wadul.
0: Aduh, ini Pak Sono perjalanan. Selamat pagi Masjid Mas Jamal. Saya dari kawasan industri Candi. Saya
1: Rosari.
0: Menuju Wirosari jam 6 pagi sudah selewat.
1: Oh, lewat Sayung. Oke. Lewat sana ya.
0: Ketersendatan cuma di Kubro saja sementara. Untuk jam 6 lebih 20 pagi katanya
1: nanti
0: Pak Sono.
1: Nanti rame mungkin di seputar Wirosari ya, di seputar Bungkok aja. Tapi kalau Anda ini mau ke sana toh?
0: Oh, ke Wirosari ya betul. Iya,
1: berarti nanti sudah sampai sana sudah siang, sudah sepi. Karena pabrikan kan jam berjalan masuknya kan jam segini ini, paling 7:30 nanti, Pak.
0: Nah, ini Pak Tito Adianto juga ngasih info di Kubro itu. Melambat ya.
1: Itu. Ya, biasa betul. Ada tergede-gede agak dan
2: melambat sedikit.
1: Oh iya benar.
2: Karena ada penyempitan jalan.
1: Bagus ya, udah mulai bagus ya, Pak ya.
0: Enggak, maksudnya sudah mulai ketok. Ketok nanti akan pirang lajur dan juga akan seperti apa setelah April 2027 gitu loh. Bawahnya juga informasi lajurnya akan bertambah, atas juga akan nambah nanti untuk jari tolnya. Sabar ya kawan-kawan Rasika semua yang Kubro dan sekitarnya. Enggak kerasa sebentar lagi April.
1: Ini hari Jumat ya muternya. Termasuk hari truk enggak ini?
0: Masih. Apanya? Ya enggak sih kalau bilangnya Rabu Kamis sih.
1: Nanti puternya di situ ternyata gede-gede. Pelan-pelan.
0: Yes, thank you ya Pak Adi, Pak Tito Adianto sama Pak Sono. Ini ngasih informasi Semarang dari kawasan Kubro, Kaligawe, Sayung. Kawan Rasika dua arahnya masih baik dan masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Kemudian juga Pak Danar. Ini Pak Danar juga selamat pagi Om Yuda, Om Jamal. On the way dari Jeporo ke Rembang. Berangkat jam 5 lebih 15 pagi, update jam 6.15 sudah sampai Patung Bandeng Pati. Lalu lintas dua arah lancar, cuaca cerah katanya.
1: Cerah?
0: Yes. Nah contoh ya, kalau Semarang Jeporo kira-kira bensin itu satu hari berapa? Berapa liter?
1: Dengan mobil yang sama?
0: Iya, mobil yang average Semarang, aja deh. Avanza Expanderan aja deh.
1: Mungkin terpaut 1-2 liter aja, mungkin sudah 6. Hah?
0: Semarang Jeporo?
1: Iya, PP-nya.
0: Semarang Jeporo PP berapa?
1: Sekitar 6 liter.
0: 6 liter tak?
1: Ya, 6 atau 7 lah. Oh, jaraknya hampir sama kan. 45 li. Kalau sampai Jepara itu sekitar berapa ya? 60-an.
0: 60 apa?
1: Kilometer.
0: Kilo.
1: Coba lihat tak lihatnya dulu karena kilometer berpengaruh terhadap
0: dengan perjalanan yang mungkin agak rame-rame sedikit di Demak, rame-rame di Welahan, rame-rame di Mijen. Berarti nah, Semarang Jeporo tuh PP enggak nyampe 10 liter.
1: Sebentar, ini lihat jaraknya.
0: Walah. Ya berarti kan hitung-hitungan angkanya hampir ya, sama.
1: Kurang lah kalau 10, nggak sampai 10 liter. Wong Purworejo aja saya 10 liter kok.
0: 10 liter itu PP?
1: 10 liter PP.
0: Oh,
1: sumpil. 70 kilo, ding. Semarang Jeporo 70 kilo. Kurang lebih ya 8 sampai 10 liter. PP-nya 10 liter. 8 sampai 10 liter itu kasarnya ya.
0: 8 sampai 10 liter? Mm-mm. Oh, berarti kita hitung maksimal deh 10 liter deh. Liter berarti 160.000 satu hari ya podo kurang lebih hematnya angkanya kalau mungkin WFH Semarang Jeporo dan sebaliknya setiap hari Jumat hemat 2 juta kurang lebih secara angka ya kan cuma bensin tok toh
1: ya
0: malah jujur malah lebih
1: ya,
0: lebih
1: kalau hemat Semarang lewat tol ya tol yang 20.000 atau 19.000 itu
0: oh, aja tol Semarang Demak seksi 2
1: paling sampai Demak aja cuman ya kalau mandek kalau terjadi ketersendatan itu juga bensinnya agak banyak.
0: Oh iya benar nih katanya Pak Danar nih. Pak Danar bilangnya Semarang Jepara PP 100.000 kok cukup ya, untuk bensin.
1: 100.000 maksimalnya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti intinya 100.000 untuk bensin kali 8, 800.000 hematnya.
1: 600 ribu. Betul. Ya kalau dihitung mau bayar tol kan 20 kali 8, gitu kan paling berapa 100 ribu ya, paling segitu sih 1 juta.
0: 20 ribu kali 8
1: kan
0: sehari ya PP 19 kali, ya? Kali 2 toh ya. Berarti 38 kali 8.
1: Iya ya. 4 kali 8 aja sudah 32 ribu.
0: Lu kecil banget suaranya pun.
1: 320 ribu.
0: Pak Aditore itu
3: kira si KFM Om Jamal Mas Yuda, apa kabar hari ini? Cuaca hari sangat cerah sekali. Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Perengsari Perengapus sampai dengan Banyumanik, lalu lintasnya ramai lancar. Pertandingan semalam juga sangat menarik, Maroko dan Perancis. Perancis bisa mengatasi Maroko dengan skor 2-0. Nah ini Piala Dunia ini menarik nih Om Jamal Mas Yuda, karena yang lolos itu tim-tim Eropa semua ini yang nanti kayaknya di perempat final. Tinggal misalkan satu tim dari benua Amerika itu Argentina. Nah ini kalau finalnya antara dua tim Eropa bertemu di final, wah itu sejarah itu. Karena kan dari dulu kalau pertandingan di Amerika itu pasti finalnya itu antara tim Eropa dan Amerika. Pertandingan di Eropa rata-rata yang final mesti Eropa lawan tim Eropa. Tapi ini kalau misalnya Argentina katakanlah gugur lawan Swiss besok, ya bisa finalnya All European Final ini. Wah keren ini, rame ini. Karena kan dari dulu kalau kecuali yang 2014 dan tahun 58 ya, Piala dari Swedia itu kan yang juara itu yang di Swedia 58 adalah Brasil, lamanya di benua Eropa di Piala Dunia di Swedia. Terus yang 2014 Jerman bisa menjadi juara dunia walaupun juaranya di benua Amerika itu di negara Brasil. Dan ini kalau dua tim Eropa ke final misalnya, wah keren ini, jadi lebih menarik ini Piala Dunia. Terima kasih Om.
0: Jagoannya Pak Aditore itu siapa sih waktu itu ceritanya? Pak Aditore itu jagoannya siapa sih?
1: Pak Aditore itu jagoannya mana Pak?
0: Kan waktu itu pernah cerita tuh aku
1: wes gugur kayaknya Portugal kayaknya.
0: Oh masa?
1: Jadi jagoannya sama Portugal udah gugur ya Pak ya, tinggal Spanyol.
0: Oh alah. Gitu. Ya wes kalau gitu matrusun ya Pak Aditore itu. Kayaknya memang Piala Dunia 2026 ini memang ingin pada berbeda kok ya nih para fans sepak bola ya nggak sih?
1: Iya, pingin sesuatu yang pengen lain.
0: Pengen sesuatu yang lain, betul, sesuatu yang baru gitu.
3: Saya tuh jagoannya dari dulu Jerman, Om Jamal Mas Yuda, tapi ya itu karena sudah gugur ya wis. Ini menarik ini.
1: Ora ganti.
0: Tetap standby Jerman ya. Ya wis matur suwun Pak Aditore itu, ini perjalanannya lancar ya by the way. Dari Karangjati, Banyumanik, Ungaran, Semarang, dua arah, landai lancar saja. Cuaca juga cerah pagi hari ini guys di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Ini langsung ada Kawaraska yang tanya, Mas tol bagaimana? Lancar-lancar.
1: Jangan khawatir terus kemarin ada.
0: Iya betul, lancar udah Kawaraska tolnya.
1: Trauma ya.
0: Kemarin soalnya juga ternyata sampai siang sampai sore itu ramai masihan. Iya. Tanya di apa jadi jamnya Greta tuh, tol bagaimana sampai siang sampai sore itu masih pada curious kan. Kemarin tuh jam 9 lebih 15 udah clear kok Kawarasika, dan pagi ini lancar tol Semarang ABC terutama ya. Tol Semarang ABC lancar ya Bapak Ibu semuanya. Tidak ada notes atau laporan kejadian dan insiden sampai jam 6 lebih 30 pagi ini. Pak Bosanova.
4: Selamat pagi. Pagi Mas Yuda sama Bang Jamal.
0: Pagi.
4: Ikut 15.000 rupiah. Mengomentari perihal efisiensi yang sudah dilakukan selama WFH. Menurut sepengamatan saya, beberapa rekan dan juga tetangga-tetangga saya yang ASN dan beliau itu WFH di hari Jumat.
0: Ya, gimana tuh, Pak?
4: Tidak ada efisiensi dari segi biaya alias podoi. Karena yang biasanya hanya untuk beli bensin atau apapun itu ya tetap keluar. Tetap motor ya tetap keluar, tetap buat nganterin anak sekolah, entah keperluan apa itu dan lain-lain. Belum lagi nanti kalau memang ada tuntutan harus tetap WFH, benar-benar WFH di rumah, itu pasti nanti keluar untuk beli entah cemilan, entah snack, entah kopi atau ya apapun. Jadi kalau dari segi efisiensi, dari segi materi mungkin itu tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau mungkin survei dari pengamatan dari teman-teman Rasika, kalau setiap Jumat itu lengang, jalannya lebih sedikit lengang, mungkin iya. Tetapi kalau dari segi materi itu mungkin belum terlalu signifikan. Terima kasih, selamat bertugas, selamat siaran, sehat selalu dan semangat selalu.
0: Amin. Matur nuwun. Woi, kita yang matur suwun pun sudah dapat cerita.
1: Iya, Bang. Ya.
0: Beneran berarti enggak saving-saving sama sekali dengan
1: kan, uangnya yang untuk jajan itu dari uang yang beli bensin kan. Jadi lebih ngirit ya.
0: Uangnya yang ya.
1: Daripada kalau
0: maksudnya dalam angka kasar yang tadi kita sebut
1: kalau
0: bisa
1: masuk hemat. Kan wis tuku jajan, tuku bensin kan double. Kalau sekarang kan bensinnya ora.
0: Bensinnya ora tapi jajan.
1: Jajan kan ya ora apa-apa sing ono ngirite to, Pak.
0: Bukan popo atau poponya, tapi kita pengen cuma tahu gitu loh, Anda tuh saving gak sih dengan WFH ini itu?
1: Ya kan lebih ngirit, tentunya lebih ngirit wong biasanya tuku bensin terus ora.
0: Enggak, kamu tuh sebenarnya stand di mana? Stand di lebih ngirit apa stand di biasa
1: lebih
0: saja?
1: Menurutnya lebih ngirit.
0: Lebih nah, katanya tadi ya. Tetap keluar bensin, tetap keluar snack.
1: Nah, ini Bapak ini bilang kan tetap beli snack, beli anu. Ya kan uangnya yang tadinya beli bensin kan bisa beli kopi kan, beli bensinnya tetap.
0: Oh, ya. Dari uang hasil savingnya itu.
1: Nah, iya, kan begitu. Kepala pikirnya kan begitu. Tetap lebih ngirit toh, Pak. Waktunya juga kita di rumah. Harusnya ke kantor kita bisa di rumah kan gitu.
0: Kalau katanya Pak Kurniawan, Mas Semarang Kudus W Avanza 15 liter ya, lo PP.
1: Tergantung kendaraannya juga. Kendaraannya apa, bagaimana cara mengemudi. Terus tahun kendaraannya juga berpengaruh. Mungkin yang tahun lama lebih boros bisa juga. Ya kurang lebihnya 15 itu kan sudah ada cadangan. Masuk pas tok 10 kan yo ngeri. Mobil itu tetap harus ada safety sisa.
0: Pak Adika nih, langsung dijawab nih yang rutenya Semarang Jeporo nih. Pagi Masjid Mas Jamal, kalau saya tahu PP Semarang Jeporo naik Grand Max Blind Van itu Rp150.000. Itu berangkat ada muatan full pulang kosong. Sampai Semarang, pandom bensin bakku ke awal sebelum ngisi.
1: Nah itu kalau 150.000. Muatan, karena mobil bermuatan berat sama kosong juga berbeda. Tarik anegas tetap itu. Jauh dekatnya itu berpengaruh terhadap muatan. Misalnya sama-sama 100 km, gue abot karo kosong ya beda. Ngegasin mobil itu juga butuh power. Itu. Jadi mobil-mobil yang tahun sekian sama tahun baru tentunya lebih ngirit yang tahun-tahun yang lebih baru.
0: Enggak bisa dihitung angka average atau medianya gitu, Po.
1: Kurang,
0: angka median atau average rata-ratanya gitu enggak
1: tengah,
0: bisa.
1: Tengah-tengah meter bisa lah. Ya makanya kira-kiranya ada.
0: Oh. Oke lah kalau gitu ya Kang Warasika. Ini Pak Andika by the way di Sayung depan PT HIT ada sedikit genangan arah Demak lajur kiri, biasa teles tapi lalu lintasnya masih lancar.
1: Iya, yang penting pemuatannya sudah lengkap ya Pak, mbak-mbaknya Pak ya.
0: Mbak-mbaknya sudah lengkap. Pak Iwan Kendal, selamat pagi. Nek jagoannya Pak Adito Reto Jerman, jagoanku Hindia Belanda. Ah Mas, tapi sayangnya ke ora katut Bildun ya.
1: Hindia Belanda, Pak. Ikutnya babak penyisian, Pak. Okay. Ora katut ke babak final, putaran final.
0: Pak Agus Rioko, selamat pagi. Dari Krapyak, Kota Semarang nih, situasi Krapyak nih. Cuacanya cerah di pertigaan tol Krapyak juga masih ramai lancar saja situasinya pagi hari ini di sana. Mantap. Matur suwun, Pak Agus Trioko laporannya, Pak Dwi Indarto. Kalibanteng, Johar, Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang lancar. Sekarang anakku sudah lulus, Mas, dari SMP Negeri 1 Kota Semarang sudah. Nantinya akan sekolah di SMK Negeri 5
1: di
0: Kota Semarang.
1: Di Simang 5 sana ya. Oh, Dr. Cipto ya, Pak ya?
0: 5 Dr. Cipto, betul.
1: SMK di Simang 5, SMK 7 ya?
0: 7.
1: Ya, kalau yang di ini, Pak Sentot itu SMK?
0: 11.
1: Banyak kali SMK di Semarang.
0: Matur suwun, Pak Dwi Indarto. Nih, Kota Semarang lengang-lengang lancar nih. Pak Agus Rioko, Pak Dwi Indarto. Mana lagi di Kota Semarang nih, Bu Aurelia. Bu Aurelia, perjalanan dari Greenwood sampai Kali Garang. Saya mau nganter anak ke sekolahan pra MPLS ke Domenico Savio.
1: Lancar.
0: Lancar juga.
1: Siap, siap.
0: Pra MPLS.
1: Jadi MPLS masa pengenalannya ada pranya, ada pranya.
0: Oh gitu.
1: Tekose di briefing-briefing.
0: Oh cakep.
1: Pengenalan.
0: Apa kegiatannya pra MPLS-nya Bu Aurelia? Ini berarti Bapak Ibu Yora WFH atau nganter Bapak? Ayo pengantar anak-anaknya.
1: Nah, mungkin hari ini hari nganter adik-adik sekolah SMP, SD, ataupun yang sekolah-sekolah baru.
0: Eh, ini sekolah swasta aja atau negeri juga, guys? Ada kegiatan pra-MPLS kayak gini tuh. Kalau ini Bu Aurelia kan ke Domenico Savio kan? SMA negeri juga hari ini, berarti ada MPLS. Nah, Bapak Ibu.
1: Kalau di jalan sih tadi kita belum melihat sama sekali anak-anak pakai seragam atau anak-anak sekolah sih. Di seputar Ungaran enggak. Saya memang lihat
0: enggak. Lalu lewat SMA belum... enggak?
1: Hah?
0: Lewat SMA enggak?
1: Enggak. Lewatnya SMP aja. SMP terus putar enggak yang SMA SMA belum lihat.
0: Apa terus kegiatannya pra MPLS itu, Bapak Ibu? Ya, ini ya. Yang swasta-swasta saja atau negeri juga hari ini ada kegiatan, berarti Bapak Ibunya pada nganter kegiatan pra MPLS nih. Ada satu kawarasi yang cerita sudah nganter ke sekolah untuk kegiatan tersebut. Pak Mohtar, Jalan Tulus Harapan Fatmawati lancar, Jalan Brigjen Sudiarto arah Semarang Simpang 5 juga lancar. Belum ada kontraflow 31 ya. Saya lewat jam 6.30 pagi masih lancar.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
6: Bu Nana!
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Polda Negeri ini langsung pada ngasih info lah. Tadi kan Pak Dwi Indarto mau ke SMK Negeri 5 kan nganter pra MPLS. Oh, ya Pak betul. Dwi. Ya, ya. Walah, tak kira cuma kabar-kabari aja gitu Pak Dwi kalau anaknya sudah masuk ke jenjang pendidikan yang baru. Ternyata ya, mau ke SMK Negeri 5.
1: Berangkatnya jam segini nih, jam 6, jam 7. Tadi saya berangkat setengah 6.
0: Walah, negeri juga ada pra MPLS. MPLS-nya besok Senin.
1: Jadi sekarang sudah pengenalan dulu tempatnya di briefing-briefing, baru nanti Senin pengenalan kampus atau sekolahan secara lengkap
0: ya. Hati-hati arah pulang ya. Tadi saya ketemu dua laka, satu di Milo, satu di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang.
1: Mungkin biasa santai sih, hari ini rame ya.
0: Betul. Nah ini kemudian kawan di 627, Ibu, ada Mas Yuda, Mas Jamal. Saya di SMK Negeri 10 sudah pra MPLS untuk anak saya.
1: 10 mana nih, 10 nih?
0: SMK Negeri 10.
1: SMK Negeri 10 di Dr. Cipto.
0: Bukan kok, KB kok Negeri 10. Saya ngerti. SMK Negeri 10 ini yang di Dr.
1: Cipto. Peterongan.
0: Kayak nih di daerah Semarang bawah sih yang pasti. Dan ini Bu Santi Marotri Astuti juga di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, ada kegiatan pra MPLS.

0: PLS itu adalah ya kegiatan awal sebelum hari Senin diadakan MPLS, di mana di situ nanti akan diberikan beberapa hal yang harus dilakukan, misalnya briefing tentang berangkatnya jam sekian sampai sekian, kemudian pakaiannya apa, tata tertibnya bagaimana, kemudian termasuk jadwalnya nanti disosialisasikan. Walaupun itu semua sudah ada di edaran, tapi tetap ada peran MPLS gitu. Selain itu juga nanti biar siswa atau murid sekarang sebetulnya itu lebih berani untuk berangkat sendiri mengenal sekolah yang baru begitu. Ngoten Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Terus suara kepala. Ini ujung yang jawab Pak Kepala Sekolah langsung loh.
2: Mulak no kuwi aku kejane kon sekolah meneh ya lu ora. Misalnya harus kembali muda kon sekolah aku arung ora sekolah lah. Kesel. Wis ngono ge sekolah ya kudu garap-garap iki garap mending kerja. Kesel kerja dibayar. Sekolah dulu aku sangat prihatin nih sekolah.
1: Iya sama, aku juga sekolahnya prihatin ya.
2: Zaman kae kelingan ya. Makanya yang sekarang lagi sekolah ya.
1: Semangat ya guys.
2: Rajin-rajinlah belajar ya. Tekun-tekunlah bendang lulus dengan hasil yang baik, sekolah yang baik dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagimu sekalian.
1: Atau justru yang lebih keren ya menciptakan lapangan kerja itu ya.
2: Menjadi apa namanya kalau pencipta lapangan kerja
1: entrepreneurship.
2: Bagaimana kecil pun usahamu, kamu akan menjadi CEO, kata anakku. Katanya gitu.
1: Okay.
2: CEO, jadi Anda menjadi seorang gitu. Bos.
1: Pak Busan, berapa hari Pak Busan ini mumpung ada Pak Kepala Sekolah nih? By the way, Pak Busan barusan adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cepiring, Kabupaten Kendal ya kawan.
2: Berapa dina Pak? Menikah Pak?
1: Iya Pak, hari ini tuh atau berapa atau hari Pak Busan besok kegiatannya? Kalau di kalau SMA Negeri kan berarti saat Jawa Tengah podo kabeh toh?
2: Sudah terjadwal.
1: Iya betul, kalau mumpung ada Pak Busan Ki, mumpung belum turun dari kendaraan ya. Ayo kamu mau tanya apa sama Pak Busan sama Pak Kepala?
2: Terus selain jadwal, pengenalan-pengenalan apakah juga ada pengenalan nama-nama guru Pak? Gitu ya Pak ya paling ya.
1: Pengenalan nama-nama guru
2: dan mata pelajaran yang diampu.
0: 5 dina Mas.
2: Oh 5 dina.
0: Matur nuwun
2: 5 dina. Berarti cuma Sabtu Minggu, cuma Sabtu, Senin, Selasa, Rabu.
1: Oh, perannya 2, MPLS-nya 3.
2: Iya Pak, sukses untuk MPLS. Pra MPLS.
1: Ya wis. Mudah-mudahan. Berarti Pak Busan yo seksi sibuk to. Piye kursi-kursi ini wis disiapke? Piye snack-snack wis bener apa durung?
2: Murid-murid sing ketoke engko ana apa loro-loro dicepain menyangin. Sampai kan kesel jenenge penyesuaian dari sekolah SMP ke SMA. Jadi dari sekolah yang tadinya masuknya sampai jam sekian ini harus pulangnya lebih awan ya.
1: Piye kok murid-murid aulane piye aulane wis siap kabeh to? Pasti dari tadi malam Pak Busan wis nganu anak-anake guru iki.
2: Kebersihan.
1: Pak Bone buka gerbangnya agak luwih gasik lho sesuk anak-anakku.
2: Menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang bersih kita harus pertama kali kesan bagi anak-anak murid itu yang bagus.
1: Pak Busan monggo salam untuk
2: murid-muridnya ya. Pak, mudah-mudahan sukses untuk SMA Negeri 1
1: Cepiring, Kendal. Siapa yang alumni sana? Nah. Ini ada Kamaraska Pak kepalanya loh guys.
2: Pak kepalanya sekarang nih Pak Busan.
1: Lancar toh berarti ki Pak Busan mong bisa cerita-cerita.
2: Di depan kampus sekolah, di depan sekolahnya lancar Pak ya.
1: Betul.
2: Jalurnya ya.
1: SMA 1 Cepiring kan tepi jalan persis toh?
2: Di Cepiring ya.
1: Tepi jalan Pantura toh?
2: Iyalah, maksud di tengah.
1: Lancar juga situasinya ini Pak Iwan Kendal juga udah ngasih info di kawasan Kendal ya. Tersendat sebelum, di sebelum jembatan Kali Blorong.
2: Entah ada apa.
1: Kali Blorong.
2: Entah ada apa. Mungkin ada rame soto Pak soto.
1: Orang yang Kali Blorong ya sotone.
2: Maritim nih Pak ya.
1: Ih, ramenya lihat nih fotonya dari ada Pak Iwan.
2: Apa? Oh iya nih.
1: Wah, ono apa iki? Kok sampai
2: ada sesuatu nih di depan nih.
1: Ya wis mantur suun informasinya kita tunggu dari Pak Iwan Kendal aja deh. Sementara yang masih lagi antre di sana, mohon maaf ya Pak. Ini lagi ada antrian di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kali yang arah menuju Semarang.
2: Blorong.
1: Betul. Apakah masih ada jalur yang menyempit? Kalau feelingku pasti masih ada jalur yang ini sih belum dibuka untuk.
2: Atau ada anu baru nih, kegiatan baru dari perbaikan yang sedikit aja gitu.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mas Yuda dan Bang Jamal. Ini saya OTW tadi jam 5 lebih dari Gubuk menuju Salatiga lewat Kedung Jati lancar. Lalu sempat sarapan sebentar, nyoto. Sekarang lanjut Salatiga mau menuju ke Jogja lewat Kopeng.
2: Wow.
0: Ini kayaknya masih lengang ini jalan yang di sekitar menuju Kopeng. Cuaca juga sudah cerah, metar itu, cemetar itu. Makasih, selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi Pak Jayang. Kira rutenya Pak Jayang benar-benar rute yang benar, istilahnya bukan rute biasa banget ya. Gubuk, Kadung Jati, Salatiga, ke Jogjanya juga enggak langsung masuk tol, langsung keluar Prambanan saja juga tidak.
1: Ini jalan
2: munggah neng Kopeng.
1: Lewat dalam,
2: nah, iya.
1: Di Kopeng, Pakis, langsung turun, ketep dan tembusnya ke Mount Island.
2: Yes. Info-info ya Pak Jayang ya, nanti di sana atau Amin. Video-video apa, pasar-pasar apa gitu di sana.
1: Kemudian juga si suasana lewat sekolahan gimana? Rame juga atau sudah mulai geliat?
2: Betul, pripun nanti Pak Jayang ya.
1: Pendidikan dan sekolahan Pak.
2: Pemandangannya bagaimana lewat Kopeng, lewat Kedung Jati? Sudah rame belum yang berjualan nanti ketika lewat di sana?
1: Lewat Kopeng gimana nih?
2: Mm-hmm. Pak Astohar.
3: Hei, Kujapa dan Mas Yuda. 632 di
1: Pemosa.
3: Dekat ini ya, di perempatan Daplak atau sebelum Formosa. 618 Minterng lancar, 625 Gubuk sudah mulai bundaran Gubuk sudah mulai padat, terus 627 Dukoh sudah mulai perang lancar lah, sudah mulai banyak kendaraan, terus di sini di Daplang sampai dengan Formosa terpantau apa ya, padat bergerak ya, karena ada pasir raya ini bergerak lumayan, masih lumayan lancar.
2: Padatnya
3: biasanya sebentar lagi nanti agak tersendat lagi. Namun demikian, saya himbau untuk pengendara yang mau ke Purwodadi, mau ke Semarang, jangan tunda perjalanan. Maksudnya tetap Anda lanjutkan perjalanan, karena sebentar lagi, paling setengah jam, sudah padang atau terpantau lancar. Demikian yang bisa kita sampaikan.
1: Terima kasih.
3: Dari perempatan Daplang menuju Formosa Negowanu, Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debunya banyak men, kembali ke studio.
1: Debunya banyak.
4: Ini
1: pintu masuk.
4: Masih lantar, masih terpantau lancar.
1: Jam segini ya Pak.
4: Tapi tidak jaya, lancar tapi tidak belum jaya.
1: Tapi itu masuk ya, disambut ayam geprek.
4: Iya. Ya maaf, Bang. Maaf.
2: Lah gimana enggak berdebu wong bahu jalannya yang tanah-tanah aja jadi lintasan masih, sekarang siapa lagi toh?
1: Masih dilewati kayak.
2: Lah ya.
1: Dan tidak ada rumput yang
4: aman ya, tapi lumpur di situ. Terus dari yang pengantar keluar. Apa itu?
1: Banyak yang nggak pakai helm ternyata di sana ya.
4: Ya. Nah ini nanti langsung lancar sih ya. Eh ya, itu dulu teman-teman. Ini pengantarnya kan keluar.
1: Oh.
4: Nah ini sudah padang.
1: Langsung ya Pak. Setelah pintu gerbang padang.
4: Banyak dari barat itu ya harus disurvey. Kembali
2: studio. Oke, Pak. Terus di copy informasi dari kawasan Formosanya ya. Ya rame kegiatan pagi hari
1: masih
2: ini.
1: Masih rame-ramenya, bukan rame yang mandek tapi rame masih bisa jalan.
2: Betul, Pak Dono.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali menginfokan perjalanan dari kawasan PSB menuju Tegowanu Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 52 menit, saya hampir sampai kantor. Untuk perjalanan lancar, tidak ada kendala karena hari ini work from home. Tapi kita tetap kerja, tetap semangat ya, Mas Yuda, Bang Jamal. Biarkan yang lain work from home, kita yang jaga jalan. Untuk cuaca sudah terik matahari sudah bersinar terang dari tadi, Mas Damar Jamal.
1: Oke.
5: Tadi ada sedikit ketersendatan sebelum pasar Meranggen yang sebelah kiri yang arah ke Gubuk ya. Ada kontainer yang trouble di sebelah kiri. Sepertinya cukup membuat ketersendatan semakin siang karena tadi saya harus ngantri juga untuk bisa melewati tersebut. Juga ada tangki, truk tangki juga ada trouble kayaknya patah as tadi di belakangnya agak jauh ya, di belakangnya dari kontainer tersebut, semuanya sebelum pasar Meranggen.
2: Pasar Meranggen, oke.
5: Okay. Demikian informasinya, Mas Yuda Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut matur suwun Pak Dono ya, dari Semarang menuju Gubuknya ya kawan. Situasinya secara umum masih baik, ya cuma walaupun ada beberapa laporan truk mogok di pasar Meranggen, tapi ketika saat ini melintas masih landai. Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintasnya di sana. Kemudian ada kawan di 547, ini ngasih informasi mas, tak kasih info ya, ini hari Jumat WFH toh? WFH di depan PT Glory Demak.
1: Sama aja.
2: Ya ini rano WFH-WFH nih.
1: Work from pabrik.
2: WFP, work from pabrik, ini situasi di depan PT Glory yang produk bajunya lagi aku pakai. Ini made in Indonesia loh, berarti kok ini gawainannya Glory deh.
1: Merknya apa gue?
2: Unik loh. Kan kemarin katanya kawan-kawan di sana dibikinnya di situ.
1: Dibikinnya di situ mungkin terus diekspor.
2: Nih made in Indonesia nih.
1: Dikasih merek made in Indonesia.
2: Ini kayaknya kelambiku juga buatan PT Glory deh.
1: Made in Demak nanti.
2: Boh Glory yang Demak atau Glory yang Samban ya. Sama-sama. Oke, matur suwun informasinya kawan di 547 Bu Pipit Jeporo, Masjid Mas Jamal. Jagoan saya di Piala Dunia Prancis, Bung. Karena dulu saya jatuh cinta sama Platini dan sekarang saya jatuh cinta sama Mbappe sejak pertama kali launching di Piala Dunia Rusia tahun 2018 katanya Bu Pipit Jeporo. Pak Tenggo.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Sehat-sehat semuanya.
2: Amin.
6: Mas Yuda, jagoku Argentina loh Mas Yuda.
1: Ya.
6: Ini dari Boyolali. OTW Semarang lancar Mas Yuda. Tadi lewat konven masuk tol Salatiga. Nanti meh keluar GT Mbayu Manik meh sarapan soto sih Mas Yuda. Teger.
2: Di Tirto Agung tuh ada tuh yang enak tuh depan masjid. Sotonya gerobaknya warna kuning.
1: Tuh, duduhnya kental. Sama nyemprot.
2: Ya nek duduhnya kental ora soto, mi ongklok kuwi nek duduhnya kental. Pak Jarot.
7: Aduh. Selamat pagi, Bang Yuda. Pagi ini sama Negeri 1 Ungaran juga pra MLS. Tadi anak wedok sempat tantar jam 6 sampai di gerbang SMA Negeri 1 Ungaran Mas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Salam sehat buat semuanya.
2: Aku besok Senin aku mau cuti ah.
1: Mau sekolah.
2: Iri sekali aku melihat mau anak-anak sekolah. Pada diantar betul. Iya mending aku
1: kan ngeterke Pak RT toh kowe.
2: Ya Pak RT aku terkanae dhewe lah ngomong ngeterke aku.
1: Ya enggak apa-apa Pak RT, selain program ngantar anak sekolah ngantar warga yang mau sekolah. Naik odong-odong. Ya,
2: Pak Agus Trioko.
8: Pagi Rasika.
1: Selamat pagi.
8: Mas Yuda, Bang Jamal, izin melaporkan. Tolak bisa ya, tadi masuk kerapnya. Ini keluar mana Serondol Lancar Jaya. Sedikit tersendat tadi ada pekerjaan jalan di KM425-600 ya. Jadi menyisakan dua lajur. Tapi ya masih lancar sih. Gitu. Ya Mas, pagi ini MPLS anakku diterima di SMP Negeri 16. Tapi masuk jam 8. Biar diantar kakaknya, karena kakaknya masih libur. Kalau nggak salah cuma 2 jam mau perkenalan aja. Oh ya, Piala Dunia Mas, jagoanku tetap Prancis Mas. Alhamdulillah kemarin kopioan 8 besar, saya juga dapat Prancis. Mudah-mudahan Prancis juara.
1: Amin. Amin.
8: Oke, matur, thank you.
2: Nah itu kawan, confirm ya, tol Semarang ABC lancar.
1: Lancar.
2: Dari Krapyak, Jatingaleh, menuju arah Serondol atau menuju arah Gemsari sampai dengan jam 7 pagi ini, confirm dari kawan kita barusan yang kita munculkan,
1: masih lancar.
2: Aku tak ke Pak Iwan Kendal SEMM dulu ya, ki mau ono antrian opo iki di kawasan Jalan Pantura Brangsong.
1: Ada